0: tersangka inisial atas nama EDS. Kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Ragen.
1: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
1: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati Sahan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur, itu bisa jadi sebuah prompt. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.

0: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
1: Alhamdulillah, tidak ada, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Ya, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan itu pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
0: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
2: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
0: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
5: Baik
6: juga.
4: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar dan pemirsa, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
10: tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
11: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
12: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
10: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
13: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
10: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
3: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
14: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri, maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja. Jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
15: Modernisasi kepolisian memang diperlukan. Apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan Momentum Membangun Kepolisian Modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: sampai ke kan. Waktu itu kan.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Doan. Clever. Doan.
1: Brilliant. Maeda. It's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.
2: Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas, sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup dengan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Jepang juga tampil tajam dengan membukukan 7 gol, menjadi rekor produktivitas terbaik mereka dalam satu edisi Piala Dunia. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tantangan berat kini menanti Samurai Biru pada babak 32 besar. Jepang dijadwalkan menghadapi juara grup C Brasil dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi mereka mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Risti Rustarto kembali bersama Anda dan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini menjelang hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tentunya yang akan jatuh pada tanggal 1 Juli 2026. Temanya 80 tahun mengabdi untuk masyarakat dan nantinya akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, acara bersama masyarakat, pekan olahraga dan juga bakti sosial. Namun di samping itu, kemarin DPR RI resmi menjadikan undang-undang revisi Undang-Undang Polri yang sudah disahkan dan aturan baru ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto per 17 Juni 2026 sebagai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026. Ada 8 perubahan utama dalam Undang-Undang Polri yang baru. Saya akan bacakan draft finalnya saja, di mana 8 substansi reformasi dan penyesuaian utama. Yang pertama adalah perpanjangan batas usia pensiun bagi golongan tamtama dan bintara menjadi 59 tahun, sedangkan golongan perwira, pamapamenpati naik menjadi 60 tahun. Kemudian masa dinas Kapolri, khusus untuk perwira tinggi bintang 4, diperpanjang selama 1 tahun oleh Presiden sebagai kebutuhan organisasi. Ketiga, anggota aktif di jabatan sipil diduduki di kementerian atau lembaga negara tertentu yang berkaitan dengan fungsi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri. Kemudian penanganan kejahatan cybercrime yang secara eksplisit diperluas dan dipertegas masuk dalam tupoksi utama di kepolisian. Memberikan afirmasi dan kesempatan setara bagi para penyandang disabilitas untuk diangkat menjadi anggota Polri sepanjang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan. Kemudian juga ada fungsi Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional yang diperluas lebih dalam untuk memperkuat dan menerima keluhan masyarakat, juga memberi masukan kurikulum pendidikan serta integritas kepolisian. Kemudian yang ketujuh adalah ada pengawasan internal yang diperketat melalui integrasi teknologi modern, pemakaian body cam, kamera pengawas CCTV, hingga implementasi kecerdasan buatan atau AI. Dan juga kurikulum berbasis hak asasi manusia dan prinsip demokrasi yang dilakukan dalam pendidikan profesi kepolisian, dan hal tersebut akan segera diimplementasikan. Dan tentunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 ini akan kita perbincangkan bersama PLT Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Badan Komunikasi Republik Indonesia, ada Mas Kurnia Ramadana.
3: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi Mas Kurnia.
3: Selamat pagi, Mbak.
4: Iya, Mas Kurnia, ini sudah ditandatangani oleh Presiden, persis ya, jelang mau Hari Bayangkara ini. Kebetulan saja momennya atau bagaimana?
3: Iya, saya rasa memang ada keperluan dan kebutuhan untuk melakukan pembaruan di internal kepolisian dalam kerangka kebijakan revisi Undang-Undang Polri. Sehingga itu juga menjadi concern dari Presiden Prabowo Subianto. Bahwa itu berdekatan dengan Hari Bayangkara, ya saya rasa itu kebetulan saja, Mbak. Demikian, Mbak.
4: Baik. Dalam beberapa aturan, ini ada, tadi sudah saya bacakan ya, ada beberapa poin-poin perubahan utama begitu. Nah, dari 8 poin ini, mana sih yang menjadi concern besar juga dari Presiden Prabowo?
3: Ya, saya rasa bagaimana perubahan itu bisa menciptakan Polri yang lebih humanis, Polri yang lebih demokratis, dan juga bagaimana pendidikan Polri bisa berorientasi pada inklusivitas sehingga bisa dilakukan atau diikuti oleh siapa saja, dan terpenting bagaimana ada pengawasan eksternal melalui Kompolnas yang lebih jauh, dan juga pertanggungjawaban anggota Polri saat melakukan upaya hukum baik terhadap eksternal maupun internal itu bisa ditindaklanjuti lebih jauh. Saya rasa poin-poin itu yang menjadi simpulan dari revisi Undang-Undang Polri, dan itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh seluruh masyarakat dan khususnya Presiden Prabowo Subianto. Demikian.
4: Oke, tadi karena menyinggung soal pengawasan ya yang dilakukan oleh salah satunya Kompolnas, begitu ya Mas Kurnia ya. Seringkali ada mungkin tanggapan dari masyarakat mengenai Kompolnas yang sering sekali menjadi selama beberapa tahun terakhir begitu ya, sering menjadi jubir bahkan gitu loh untuk kepolisian jika memang ada kasus-kasus, padahal bukan itu fungsi utamanya. Nah, kira-kira apakah ini kemudian bisa mengembalikan on the track?
3: Ya, tentu dengan perubahan ini pemerintah sepenuhnya meyakini formula yang digunakan akan baik terhadap pengawasan Polri, khususnya dalam lingkup Kompolnas. Bahwa ada anggapan miring negatif dari masyarakat, saya rasa dalam berdemokrasi itu penting kita hormati dan hargai. Dan juga bagaimana Polri dan Kompolnas dapat berbenah, memang satu sisi kita tidak bisa nafikan ada sekelumit persoalan dalam proses penegakan hukum dan juga citra lembaga penegak hukum yang harus diperbaiki. Bahkan formula perbaikannya harus dari fundamentalnya. Dan saya rasa itu sudah tercermin dalam revisi Undang-Undang Polri.
4: Demikian. Baik. Mas Kurnia, sedikit juga saya ingin lebih jauh mengetahui begitu mengenai isu, mungkin bahasa kerennya gitu, isu karpet merah ya dalam tanda kutip. Jadi bagaimana pemerintah melalui Bakom menjelaskan batasan-batasan ketat bagi anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di kementerian lembaga? Apa langkah-langkah mitigasi agar ini tidak memicu perbedaan atau kecemburuan di kalangan ASN sipil? Dan juga narasi apa yang bisa dibangun untuk menepis tudingan-tudingan miring mengenai pasal penempatan personil aktif ini sebagai bagian dari legalisasi militarisme di ranah birokrasi sipil?
3: Iya, saya rasa tidak sampai pada narasi militarisme ya. Sebab anggota Polri yang menduduki jabatan di institusi di luar Polri, sepanjang pengetahuan saya, itu harus atas permintaan dari pimpinan lembaga tersebut kepada Polri. Dan tentu ada sejumlah indikator yang berbasis tempat yang akan mereka naungi nanti. Tentu ada kesesuaian disiplin ilmu, pengalaman kerja sebelum mereka ditunjuk memimpin institusi tertentu. Saya rasa itu tetap menjadi pedoman.
4: Dan jadi dasarnya permintaan khusus begitu ya, bisa dibilang Mas Kurnia?
3: benar sekali Mbak, dasarnya adalah permintaan khusus dan itu tentu ada indikator-indikator yang sangat ketat bagi anggota-anggota Polri yang akan menempati posisi di suatu lembaga di luar dari institusi Polri.
4: Oke, jadi tidak ada maksud untuk aparatisme begitu ya di ranah birokrasi sipil. Tidak ada maksud seperti itu ya, Mas Kurnia ya?
3: Iya, tidak ada maksud seperti itu karena pada dasarnya penempatan birokrasi itu harus berbasis merit system. Orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Dalam konteks orang yang tepat itu sehingga ada indikator-indikator yang dibuat dan dijalankan sebelum menunjuk anggota Polri untuk menempati suatu instansi tertentu. Saya rasa itu.
4: Baik, saya ingin meminta penjelasan dari Bakom nih. Dari masing-masing beberapa hal, dari 8 mungkin hanya beberapa, terutama juga sering sekali kalau kita lihat di media sosial sekarang, Mas Kurnia, ini kan ada tagar no viral, no justice. Ini masih kuat sekali di persepsi masyarakat. Nah, bagaimana komunikasi efektif ketika bicaranya mengenai implementasi teknologi pengawasan, kalau kita kaitkan dengan apa, body camera, CCTV, AI, begitu, agar masyarakat percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh aparat kepolisian Republik Indonesia ini transparan.
3: Iya, bagaimana ke depan Polri itu bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum melalui revisi Undang-Undang Polri dan ada pertanggungjawaban anggota Polri saat melakukan upaya penindakan itu yang juga diharapkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan juga poin-poin dalam perbaikan revisi Undang-Undang Polri sudah menuju ke arah sana. Maka dari itu, konteks sosial, no viral, no justice itu penting bagi pemangku kepentingan, salah satunya adalah kepolisian, untuk berbenah melalui revisi Undang-Undang Polri. Saya rasa itu, Mbak.
4: Oke, jadi sehingga ini nanti persepsi ini akan diubah begitu ya?
3: Betul, karena itu satu sisi dari keaktifan masyarakat sudah terlihat baik ketika menyuarakan ada hal-hal yang barangkali terlewat atau keliru di institusi Polri. Tinggal bagaimana institusi Polri dapat segera merespon cepat dan melakukan pembenahan internal dan perbaikan sistem penegakan hukum untuk lebih ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui revisi Undang-Undang Polri.
4: Oke, berarti ini termasuk juga meluruskan misinformasi atau hoax yang beredar di media sosial terkait skema perpanjangan masa dinas Kapolri dan Pati berdasarkan kebutuhan Presiden, Mas Kurnia?
3: Iya, benar sekali. Nanti revisi Undang-Undang Polri ini akan menyajikan Polri yang lebih inklusif, demokratis, berpijak pada hak asasi manusia, dan tentu Presiden punya sejumlah pertimbangan untuk mengatur pasal-pasal tertentu.
4: Okay.
3: Salah satunya tentang
4: keputusan perpanjangan ya.
3: Polri itu sendiri. Iya, benar, Mbak.
4: Oke, tapi bagaimana Bakom RI sendiri bisa meluruskan informasi ini supaya tidak menjadi apa ya, tidak menjadi persepsi pribadi masing-masing netizen, saya bilangnya begitu mungkin?
3: Bagaimana, Mbak? Suara kurang jelas.
4: Iya. Nah, bagaimana Bakom sendiri mungkin melakukan meluruskan informasi ini supaya tidak menjadi apa ya, persepsi masing-masing netizen begitu? Mas Kurnia.
3: Iya, Presiden punya pertimbangan terkait dengan usia dari Kapolri itu sendiri. Karena Presiden secara berkala melakukan evaluasi, melakukan pengecekan lebih lanjut dari kinerja Polri itu sendiri. Sehingga ketika Presiden menilai pimpinan Polri ini bekerja baik, tentu Presiden melalui revisi Undang-Undang Polri dapat memperpanjang dari masa jabatan Kapolri itu sendiri.
4: Okay. Tapi tidak ada kinerja penjelasan secara strategis begitu ya, bagaimana dampak dari perpanjangan usia pensiun misalnya 59 ke 60 terhadap anggaran negara ataupun juga skema regenerasi perwira muda di tubuh Polri?
3: Ya, saya rasa kalau persoalan regenerasi di tubuh Polri itu tetap berjalan ya. Dengan skema revisi Undang-Undang Polri ini, promosi berbasis kinerja itu tetap dilakukan oleh kepolisian, bahkan ada unsur pengawas yaitu Kompolnas ketika melihat bagaimana sebenarnya skema reformasi birokrasi di internal Polri.
4: Okay.
3: Saya rasa persoalan regenerasi di tubuh Polri tidak terganggu dengan adanya pasal tersebut. Demikian.
4: Baik. Dan pertanyaan terakhir mungkin, kapan nih publik bisa mengakses perkembangan penyusunan peraturan pemerintah, PP-nya, perpres-nya, aturan turunan dari undang-undang ini?
3: Ya, saya rasa dalam waktu dekat ya, dan pasti sudah dalam proses pembahasan, karena setiap peraturan perundang-undangan itu sudah diundangkan, maka perangkat negara, pemangku kepentingan negara, wajib untuk segera menyusun aturan-aturan turunannya sehingga regulasi itu bisa berjalan secara efektif. Demikian.
4: Jadi bisa dibilang di bulan Juli ini sudah ada dan bisa diakses langsung oleh masyarakat begitu, Mas Kurnia?
3: Ya, kita tunggu saja, tapi paling tidak prosesnya...
4: Biasanya jangka waktunya juga, boleh tahu nggak sih berapa lama?
3: Ya, saya rasa tidak begitu lama ya, sehingga ke depan... Undang-undang Polri yang baru ini bisa berlaku secara efektif, karena kalau tidak segera disusun maka akan ada gray area, akan ada loophole dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan itu tidak baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya penegakan hukum.
4: Oke.
3: Demikian.
4: Baik, berkaitan dengan komunikasi yang digunakan nih, dalam hal ini ada Bakom saat ini yang bisa menyampaikan juga ya, mekanisme komunikasinya akan seperti apa agar benar-benar bisa membuktikan bahwa kurikulum berbasis HAM dan demokrasi yang diterapkan di revisi undang-undang ini bukan sekedar pelengkap formalitas di atas kertas.
3: Iya, kalau terkait dengan komunikasi, selain ada Badan Komunikasi Pemerintah, di institusi Polri itu ada divisi Humas.
4: Ya.
3: Maka dari itu, saya rasa divisi Humas akan mengupdate secara berkala implementasi-implementasi penting di dalam revisi Undang-Undang Polri kepada masyarakat, termasuk implementasi dari memasukkan aspek hak asasi manusia yang memang menjadi desakan masyarakat, yang memang menjadi penting ada di dalam kurikulum Polri itu sendiri.
4: Oke, tapi yang menyampaikan nanti PP dan Perpres itu diserahkan kepada Divisi Humas atau Bakom sendiri yang akan menjalankan, Mas Kurnia?
3: Ya, kalau terkait dengan peraturan turunan, saya rasa nanti akan perwakilan pemerintah akan menyampaikan dan mengunggah ketika aturan itu sudah selesai diundangkan agar bisa dilihat satu oleh institusi Polri, kemudian yang kedua bisa dicermati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian.
4: Baik, kalau begitu. Mas Kurnia, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Selamat pagi dan kita tunggu nanti bagaimana publik bisa mengakses PP dan Perpres selanjutnya.
3: Terima kasih, Mbak.
4: Selamat pagi.
3: Pagi.
4: Kurnia Ramadana, PLT Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media dari Badan Komunikasi Republik Indonesia. Dan seperti disampaikan, kita akan menantikan bagaimana PP dan aturan turunan. Diharapkan ini juga sebagai pembuktian bagi para personil Polri yang bisa diterapkan, terutama dari 8 revisi, 8 acuan dan perubahan utama, termasuk juga perpanjangan usia dari 59 ke 60 tahun. Ini juga peluang yang baik ya, terutama dalam dinamika transisi pemerintahan dan kebutuhan menjaga stabilitas komando di level atas di tengah situasi geopolitik dan ekonomi yang fluktuatif. Dan kebijakan pensiun di tengah isu kesejahteraan anggota ini memang menjadi salah satu isu yang cukup lama dibahas ketika ini masih menjadi rancangan undang-undang, dan saat ini ketika sudah disahkan oleh DPR RI dan juga sudah ditandatangani langsung oleh Presiden pertanggal 17 Juni 2026. Kita nanti akan menantikan bagaimana kemudian undang-undang ini bisa dijalankan, bagaimana kemudian juga aturan-aturan turunan ini segera disosialisasikan ke masyarakat.
5: Wawancara Pro 3.

Pro3 Jaringan Berita Nasional. Pro3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

Informasi pertama kami hadirkan dari anggota Komisi 3 DPR RI Adang Dara Jatun yang mendorong Polri mengembangkan penyidikan kasus judi daring jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa aktor utama dan aliran dana kejahatan tersebut. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Bareskrim Polri menetapkan 287 warga negara asing sebagai tersangka dan diduga terlibat dalam operasional jaringan judi daring dengan berbagai peran. Selain itu, Adang menilai pengungkapan kasus menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan judi daring melalui kerjasama antar instansi serta penegakan hukum yang menyeluruh.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, meminta kasus kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica diusut tuntas, transparan, dan sesuai proses hukum. Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi NTT mendukung penegakan hukum agar seluruh fakta dalam kasus tersebut terungkap secara objektif, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para keluarga korban. Selain proses hukum, Pemprov NTT juga menilai kasus tersebut menjadi perhatian untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kesehatan agar mendapat rasa aman serta lingkungan kerja yang layak. Kita ke berita internasional. Pemerintah Perancis memperingatkan dampak kesehatan akibat gelombang panas yang masih berkepanjangan akan dirasakan. Meskipun suhu udara mulai menurun di sejumlah wilayah, namun Menteri Kesehatan Perancis Stephanie Rich mengatakan sekitar 1.000 kematian lebih banyak dari biasanya tercatat sejak Rabu pekan lalu. Sementara rumah sakit dan layanan darurat masih menghadapi tekanan yang tinggi, dan selain berdampak pada kesehatan masyarakat, gelombang panas dan badai yang terjadi juga menyebabkan pemadaman listrik, kerusakan, serta mengganggu sejumlah kegiatan di Perancis. Dari berita olahraga, pelatih tim nasional Korea Selatan Hong Myung-bo resmi mengundurkan diri setelah skuad Daegu Warriors gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia. Keputusan diambil setelah Korea Selatan hanya meraih satu kemenangan di fase grup dan menelan dua kekalahan dari Afrika Selatan serta Meksiko. Hong Myung-bo bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung dan menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas hasil yang diraih tim saat ini.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi, kami lanjutkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Messi couldn't have done it better.

0: Maroko bertekad melanjutkan kiprah impresifnya saat menghadapi Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Atlas Lions lolos sebagai runner-up grup C setelah mengalahkan Skotlandia dan Haiti, serta bermain imbang melawan Brazil. Tim asuhan Walid Regragui membawa modal pertahanan solid dan ingin mengulang pencapaian bersejarah saat menembus semifinal Piala Dunia 2022. Maroko juga pernah mengalahkan Belanda dalam laga persahabatan pada 1999 meski kalah 1-2 dalam pertemuan terakhir pada 2017. Maroko berharap kembali menciptakan kejutan dengan menyingkirkan salah satu unggulan Eropa.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari Keluarga Nasional diperingati setiap 29 Juni. Harganas diperingati untuk mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Terdapat sejarah di balik pemilihan tanggal dan bulan tersebut. Di antaranya, Tentara Republik Indonesia yang bergerilya dalam perjuangan melawan penjajah masuk ke Yogyakarta dan kembali ke keluarga masing-masing. Selain itu, 29 Juni 1970 menjadi puncak kristalisasi semangat perjuangan keluarga berencana atau KB. Monumen Jogja Kembali, Monjali, terletak di Dusun Jongkang, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaklik, Kabupaten Sleman. Monjali dibuat untuk mengenang peristiwa perang 6 jam antara tentara Indonesia melawan Belanda di Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Nama Monumen Yogya Kembali merupakan lambang berfungsinya kembali pemerintahan Republik Indonesia sekaligus sebagai sejarah ditarik mundurnya tentara Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada 29 Juni 1949. Demi mengabadikan momen tersebut, pada 29 Juni 1985 dibangunlah Monumen Yogya Kembali.
3: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
4: Betul banget.

0: karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
1: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Pendengar pemirsa, masih terkait dengan revisi Undang-Undang Polri yang sudah ditandatangani oleh Presiden dan ini menjadi langkah modernisasi institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kita ingin meneruskan ya dari perbincangan tadi bersama Badan Komunikasi Republik Indonesia, bagaimana nantinya penerapan-penerapan mulai dari independensi dan efektivitas dari wewenang baru tersebut. Apakah ini menjadi langkah konkret yang membedakan antara pola-pola pengawasan yang ada dan kemudian juga termasuk implementasi teknologi pengawasan. Kalau tadi dari body kamera atau AI di CCTV ini juga menjadi hal yang diharapkan bisa ada transparansi. Namun sejauh ini ketika bicara mengenai reformasi kurikulum pendidikan dan budaya kekerasan yang terjadi, apakah nantinya akan mengubah dari kultur-kultur yang represif begitu ya? Kemudian juga persepsi di masyarakat yang masih terbangun no viral, no justice. Ini sering sekali terjadi hal-hal yang peristiwa-peristiwa baik itu tindak kekerasan, kemudian kejahatan dan sebagainya yang kemudian ramai dibicarakan di media sosial, ramai menjadi tagar, ramai menjadi hashtag, ramai juga menjadi tuntutan-tuntutan dari civil society dan kemudian diselesaikan oleh aparat. Namun ketika dorongan itu menjadi lemah, artinya butuh keseriusan dari aparat untuk memprioritaskan apa saja sih yang kemudian harus dilakukan penelusuran dari kasus-kasus yang ada. Dan termasuk juga perpanjangan pensiun bagi pimpinan, termasuk juga diantaranya adalah pati dan pamen, termasuk juga untuk pimpinan dengan status bintang 4. Ini juga menjadi perbincangan yang cukup hangat. Diharapkan tidak mengganggu proses regenerasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Kami sudah bersama dengan anggota dari Kompolnas, ada Pak Yusuf Warsim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yusuf, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, sudah di kantor apa masih di rumah nih, Pak?
2: Tadi ini lagi di luar kota.
0: Oh, oke. Baik kalau begitu. Kita ganggu waktunya sebentar nih, Pak Yusuf, berkaitan dengan undang-undang yang kemarin sudah resmi. Kita menunggu turunannya ya, PP maupun Perpres yang ada ya.
2: Iya, betul. Kira-kira begitulah.
0: Kira-kira begitulah. Dan ini juga jelang ulang tahun Bayangkara nih ya, tanggal 1 Juli nanti.
2: Iya, iya.
0: Oke.
2: Okay. Bayangkara, 80 tahun.
0: Iya, 80 tahun. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, dengan diperluasnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026, apa yang kemudian, terutama untuk Kompolnas nih, langkah-langkah konkret yang membedakan pola pengawasan Kompolnas ketika aturan ini sudah menjadi baru dari sebelumnya, apa sih Pak Yusuf?
2: Ya, sementara kalau Kompolnas kan terkait dengan beberapa perubahan yang ada di revisi Undang-Undang Polri nomor 5 tahun 2026 ini, ya perubahannya sih sangat mendasar dari aspek norma, penguatan sebagai penasihat presiden dan penasihat Polri, memberikan saran dan masukan. Oleh karena itu, untuk selanjutnya tentu ini perlu ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan aturan pelaksana. Ya, setidaknya kalau saat ini kan Kompolnas itu dalam pelaksanaan tugasnya kan selain daripada undang-undang kan diatur dalam peraturan presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Kompolnas. Oleh karena ada aturan peralihan di undang-undang yang baru ini, semua ketentuan peraturan pelaksana yang tidak bertentangan itu masih berlaku. Nah, tentu ada yang tidak, ada yang bertentangan yang itu tidak berlaku. Nah, tentu langkah yang paling awal ini ya usulan untuk perubahan peraturan presidennya dulu. Gitu. Apakah okay. nanti kemudian di peraturan presiden itu masih ada kaitannya dengan nomenklatur Kompolnas sebagai pengawas dalam rangka menjalankan tugas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 ini, apakah nanti masih akan diatur sebagai pengawas atau murni ya sebagai penasihat presiden, sebagai okay. penasihat Polri saja, yeah. tidak dalam konteks pengawasan kira-kira.
0: Begitu ya. Jadi belum tahu nih ada perbedaannya apa enggak begitu ya Pak Yusuf ya?
2: Ya kalau pada saat ini sudah berbeda sih, terlihat.
0: Gitu.
2: Bisa dibicarakan di peraturan presiden yang akan direvisi nantinya.
0: Oke, berarti termasuk juga wewenang untuk memberi rekomendasi sudah dengan kemampuan nantinya bisa mengeksekusi sanksi juga, Pak Yusuf?
2: Kalau sementara berdasarkan undang-undang yang baru ini, tidak sana arahnya yang sebenarnya. Soal rekomendasi yang bisa dieksekusi, yang mengikat, itu kan semangatnya ada di rekomendasi penguatan Kompolnas menurut Komisi Percepatan Reformasi Polri.
0: Ya.
2: Itu.
0: Oke, okay. Tapi kan sebenarnya Kompolnas punya wewenang juga ya untuk bisa merekomendasi misalnya kasus-kasus fatal begitu yang bisa, yang dalam tanda kutip pasti dipatuhi oleh Kapolri. Kira-kira bisa demikian nggak sih ke depannya Pak Yusuf?
2: Undang-undang yang baru ini tidak punya kewenangan Kompolnas.
0: Oh, oke. Okay. Malah malah lebih sedikit ya.
2: Makanya nanti bagaimana, apakah itu bisa ada pengaturan di peraturan presiden yang akan diusulkan perubahan ini? Masih dibolehkan nggak diatur kewenangan?
0: Sementara
2: undang-undangnya hanya mengatur tugas dan fungsi, yang dulu kewenangan diganti fungsi. Itu Mbak.
0: Tapi
2: jadi
0: saya ingin nggak ada ya, oke. Okay. Tapi saya ingin tanya pendapatnya Pak Yusuf nih sebagai anggota Kompolnas begitu ya. Ketika ada kewenangan cyber yang sangat masif nampaknya di undang-undang ini untuk Polri begitu. Nah, bagaimana nih untuk bisa mengawasi agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan misalnya kriminalisasi begitu atau pembungkaman kritik digital, represi politik dan sebagainya. Apakah ini bisa bisa kemudian dijaga juga?
2: Ya, penanggulangan kejahatan tindak pidana cyber itu kan pengaturan secara atributif diberikan oleh undang-undang. Tugas baru secara atributif diberikan oleh undang-undang yang saat ini. Nah, tentu tidak hanya tugas yang baru itu, semua tugas yang diberikan oleh undang-undang itu ya semuanya memang perlu diawasi agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Nah, itu memang harus diawasi. Nah, pengawasan Polri itu kan sebenarnya sudah sangat berlapis, terlepas dari Kompolnas. Ada pengawasan DPR, pengawasan politik. Nah, kalau ada yang kasus-kasus mendapat perhatian publik, kan kita sering melihat itu akhir-akhir ini DPR kan memainkan perannya sebagai pengawas. Dalam konteks HAM ada Komnas HAM. Dalam konteks pelayanan publik ada Ombudsman, terus kaitannya dengan perlindungan anak dan perempuan, ya KPAI terkait dengan perlindungan anak juga punya peran itu untuk mengawasi kinerja kepolisian di dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum misalnya. Belum lagi pengawasan internal yang oleh undang-undang baru ini diberikan penegasan pengawasan oleh Propam, pengawasan penyidikan oleh pengawasan Inspektorat 3. Jadi tidak hanya soal itu. Nah, karena ini yang baru, penanggulangan kejahatan teroris, dan di situ disebutkan berkoordinasi juga dengan kelembagaan lain, salah satunya kan Kementerian Komdigi. Nah, yang punya kewenangan ketika ada situs atau web yang dicurigai dalam patroli cybernya Polri kan tidak bisa memblokir. Nah, perlu ada kewenangan lembaga lain, yaitu Komdigi yang harus memblokirnya.
0: Okay. Tapi nantinya Kompolnas dilibatkan nggak sih, Pak Yusuf? Maksudnya dilibatkan misalnya kan tadi kalau bicara bahwa wewenangnya tidak ada, adanya cuma fungsi begitu ya. Tapi kira-kira misalnya ada kasus-kasus seperti ini, kira-kira akan dilibatkan tidak dalam audit forensik digital internal misalnya jika terjadi dugaan pelanggaran prosedur penyadapan atau peretasan?
2: Yang dilibatkan ya,
0: Pak? Kompolnas misalnya.
2: Ya, tentu, kedepannya. Itu kan terkait dengan teknis ya, menurut undang-undang tidak terlihat. Tapi sekali lagi pun di dalam konteks saat ini yang masih peraturan presiden nomor 17 tahun 2011, pengawasan kita kan bersifat fungsional. Nah, tentu ketika ada hal-hal yang mendapat perhatian publik, biasanya kita memantau langsung. Seperti kaitannya dengan kemarin meninggalnya diplomat kita, kan kita minta penjelasan secara forensik itu. Kaitannya dengan judi online yang itu termasuk juga menggunakan sarana teknologi untuk melakukan kejahatan perjudian, yaitu kita bisa minta penjelasan bagaimana, apakah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP ketika memantau, itu kan bisa kita minta. Okay. Namun walaupun demikian, dengan semangat undang-undang baru ini memang arahnya tidak ke sana, tapi tentu ini nanti kita bicarakan di usulan peraturan presiden.
0: Okay. Agar karena kan sebenarnya penting juga kita, ya Pak Yusuf, ya, untuk bisa misalnya ya akses langsung secara real time begitu untuk hal-hal yang berupa bukti seperti rekaman, body kamera atau pusat data-data pengawasan yang tadi Pak Yusuf sebutkan.
2: Iya betul.
0: Tapi
2: ya, itu perlu pengawasan dalam konteks check and balance.
0: Oke, tapi selama ini waktu berjalan, yang ingin diketahui juga oleh publik, apakah selama ini Kompolnas ketika ingin meminta hal-hal tersebut harus minta izin terlebih dahulu ke divisi Propam Polri, atau sebenarnya dengan fungsi yang ada sekarang bisa berjalan?
2: Ya, kita kan sebenarnya sinergi pengawasan tidak hanya dengan Propam tapi dengan Inspektorat Pengawasan Umum.
0: Ya.
2: Sejauh ini, selama kami di Kompolnas, apapun yang kita mintakan itu tidak dalam konteks harus mendapatkan izin dan ataupun tidak. Apa yang kita mintakan, bahan, data, dan informasi kaitannya dengan kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, Polri responsif, Polri proaktif dan terbuka. Jadi tidak ada yang kaitannya dalam konteks harus minta izin juga. Kita karena sudah membangun sinergi dengan baik, jadi semuanya proaktif.
0: Baik, kalau begitu. Nah, berkaitan dengan jabatan-jabatan di kementerian dan lembaga negara nih. Kalau tadi saya sempat berbincang sama Badan Bakom RI, kata Bakom adalah ini sebenarnya disesuaikan dengan permintaan khusus dari instansi atau lembaga tersebut. Tapi kalau secara pemetaan begitu, kira-kira punya potensi untuk konflik kepentingan nggak? Konflik of interest yang mungkin muncul ketika ini berkaitan dengan jabatan sipil, kemudian ASN di sana?
2: Ya, sebenarnya tidak hanya terkait dengan Polri, semua aparatur negara, semua penyelenggara itu punya potensi konflik kepentingan, Pak. Makanya dalam jumpa jabatan itu kan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan gitu. Ketika tidak bisa mengutamakan kepentingan umum, yang ada mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi semua potensi konflik kepentingan itu ada, karena itu tantangan yang paling berat dan susah untuk dengan mudah untuk dibatasi. Oleh karena itu dalam sumpah jabatan itu kan mengutamakan. Nah, jadi tidak hanya kaitannya dengan kembali kepada 17 nantinya kementerian lembaga yang dapat diisi oleh anggota Polri dalam jabatan-jabatan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah nantinya, bahwa itu ada potensi konflik kepentingan, ya pasti ada. Tidak hanya juga Polri, semua aparatur negara itu pasti ada. Oleh karena itulah.
0: Oke, nah bagaimana tuh nanti itu mengawasinya? Nah, karena kan sudah pasti ya, nih, misalnya ada anggota Polri aktif di instansi sipil, kemudian, ini kembali lagi ya, contohnya melanggar hukum atau etika. Nah, membagi wilayah pengawasannya antara apa? Kompolnas, kemudian juga ombudsman atau pengawas internal kementerian terkaitnya gimana nih?
2: Kalau ya kan masing-masing punya kewenangan sendiri-sendiri, nggak bisa digabung-gabung kan ya. Sepanjang ini kan 17 kementerian lembaga yang dimaksud itu yang nanti akan diisi ya, melalui peraturan pemerintah yang memiliki fungsi hubungan tugas fungsi kepolisian. Kan itu yang bisa diisi. Nah, oleh karena itu prinsip dasarnya sepanjang itu penugasan dari Polri, maka anggota Polri itu harus tunduk kepada kode etik Polri. Ketika melakukan pelanggaran, ya harus diperiksa sejak kode etik Polri. Kalau itu kaitannya dengan tindak pidana, tunduk kepada peradilan. Apabila itu kaitannya dengan jabatan, yang itu dalam aspek pengawasan pelayanan publik seperti ombudsman, ketika terjadi maladministrasi, ya ombudsman kan menjalankan kewenangannya juga, memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap dugaan maladministrasi yang dilakukan, katakanlah diduga oleh pejabat yang itu kebetulan anggota Polri, ya itu tetap berjalan, tapi kita sebagai pengawas fungsional Polri dari Kompolnas ini ya tetap akan memantau kinerja dan integritas anggota Polri yang ditugaskan di kementerian lembaga. Oleh karena itu pada saat ini dengan undang-undang baru ini semakin tegas, anggota Polri dapat duduk di jabatan-jabatan di luar struktur Polri yang memiliki hubungan fungsi tugas kepolisian, ya, akan kita awasi dan kami akan menjalin MOU dengan kementerian lembaga yang nanti disebut oleh peraturan pemerintah 17 itu. Kami akan mencoba menjalin MOU kaitannya sekali lagi pengawasan integritas dan kinerja sebagai anggota Polri-nya, bukan dia sebagai pejabat di situ.
0: Oke, kalau kita lihat juga ini ada reformasi dalam kurikulum pendidikan dan budaya kekerasan. Kita tahu tidak hanya mungkin di Polri ya, tetapi mungkin dalam pendidikan militer juga. Ini kan biasanya kultur yang represif begitu ya, macho culture begitu ya Pak Yusuf ya biasanya. Nah, ketika dasarnya adalah pendidikan Polri berbasis HAM dan prinsip demokrasi, bagaimana kemudian mengaudit ini di pendidikan-pendidikan formal kepolisian, Akpol, PTIK ataupun juga Secapa begitu supaya menjadi humanis?
2: Iya, sejauh ini dalam pantauan kami ya kaitannya dengan kurikulum untuk tentang pemolisian demokrasi itu ada, namun perlu diperkuat. Nah, yang kedua terkait dengan adanya kasus-kasus ya, gitu. Kalau kita berpijak kepada kasus-kasus yang kekerasan, nah itu memang ada faktor yang masih memerlukan penguatan di kurikulum pendidikan terkait dengan menghilangkan budaya kekerasan itu di kurikulum pendidikannya. Ya memang tidak ada budaya itu, tapi di hubungan dalam senior dan junior di lembaga-lembaga pendidikan itu masih kita temukan hubungan, dan itu cenderung melakukan kekerasan. Misal beberapa kasus yang terakhir itu kemarin itu kan ada yang meninggal, itu ya tidak bisa kita nafikan di situ ada hubungan senior yang ya dulu mungkin dia korban daripada perilaku kekerasan dari seniornya, sehingga dibalaskan kepada juniornya, itu masih ada. Nah, ini tentu sekali lagi memerlukan pengawasan dan pembinaan, meskipun memang sekali lagi perlu penguatan kurikulum kaitannya dengan pemolisian demokratik, yang di dalamnya itu ada penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.
0: Baik, terakhir mungkin Pak Yusuf berkaitan sama di masyarakat ini kan sering sekali nih ada andalan masyarakat no viral no justice begitu ya. Nah, kedepannya bagaimana nih sistem aduan internal Polri supaya bisa lebih bisa sesuai dengan semboyan begitu, mengayomi, melindungi?
2: Ya, betul. Ya kita kan ini hasil surveinya kan meningkat nih kepuasan publik terhadap Polri. Tentunya melalui momentum hari Bayangkara yang 80 tahun, nah, kepuasan publik itu kalau disurvey itu ya mestinya 80% terus. Nah, gaya-gaya begitu. Jadi kalau sudah di atas 80, ya saya yakin semacam slogan-slogan no firing justice itu tidak akan ada lagi. Gitu. Artinya sebelum itu viral, apapun yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu Polri mampu memberikan pelayanan, terutama kaitannya dengan pelayanan hukum terhadap laporan-laporan kepolisian yang itu memerlukan penanganan secara humanis, penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel. Apabila itu dilakukan, kepuasannya di atas 80% terus atau 80, saya yakin slogan-slogan no fair no justice itu akan tidak ada lagi, karena masyarakat sudah mendapatkan pelayanan hukum kepolisian terkait dengan masalah-masalah yang diadukan, yang dilaporkan itu Polri responsif dan cepat memberikan pelayanan. Begitu juga ke Kompolnas, keluhan dan pengaduan masyarakat akan menurun. Itu harapannya, sehingga sekali lagi no firing no justice itu dijawab responsibilitas Polri di dalam memberikan pelayanan itu cepat, humanis, transparan dan akuntabel. Itu yang akan bisa menjawab.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Yusuf sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
2: Selamat pagi, salam sehat semuanya.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan anggota dari Kompolnas, Bapak Yusuf Warsim.
1: Wawancara Pro
0: 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, menekankan pentingnya pengawalan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar program yang telah disusun pemerintah dapat segera direalisasikan di lapangan. Kami kutip dari Kantor Berita Antara, menurut Menko PMK Pratikno, rencana induk atau renduk yang telah ditetapkan tim pengarah pada Mei 2026 telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dilampiri surat Menteri Sekretaris Negara untuk memperoleh persetujuan melalui direktif Presiden.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kami akan mengangkat sebuah kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dokter muda meninggal dunia di Nusa Tenggara Timur bernama Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni yang berusia 27 tahun yang disapa dengan akrab Dr. Ica. Ia merupakan dokter jaga di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Kefa Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, Nusa Tenggara Timur. Ia meninggal dunia pada hari Jumat 26 Juni 2026 di kediaman orang tuanya di daerah Baumata, Kabupaten Kupang. Kasus kematian Dr. Ica menjadi perhatian nasional karena diduga berkaitan dengan depresi dan trauma psikologis akibat intimidasi verbal oleh oknum anggota DPRD TTU saat ia sedang bertugas melayani pasien.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kronologi singkat dari peristiwa, tanggal 13 Juni 2026, Dr. Ica menangani pasien anak korban digigit ular dari rujukan RSUD Kefa Menanu di IGD Rumah Sakit Leona. Dr. Ica menjalankan penanganan medis sesuai dengan SOP. Dan dari hasil konsultasi dokter spesialis, termasuk dengan ketersediaan stok dan rekomendasi vaksin tertentu. Namun, pihak keluarga pasien yang datang menjenguk saat itu, termasuk oknum yang mengaku merupakan anggota Komisi 3 DPRD TTU, teridentifikasi dalam laporan keluarga berinisial VL, TL, dan NT, tidak menerima penjelasan medis tersebut. Mereka diduga membentak, menunjuk-nunjuk, bahkan mengeluarkan kata-kata bernada ancaman terhadap Dr. Ica, bahkan dari beberapa hasil yang disampaikan oleh para saksi, sempat merendahkan kehormatan profesi sang dokter di depan umum. Pasca insiden tersebut, Dr. Ica mengalami trauma berat, terus menangis, dan mendadak berubah menjadi pribadi yang sangat tertutup. Hasil tes kejiwaan menunjukkan ia mengalami stres tingkat tinggi dan depresi berat. Bahkan ia sempat menjalani perawatan medis beberapa hari akibat kondisi fisiknya yang lemah. Tanggal 26 Juni 2026, Dr. Ica ditemukan meninggal dunia dan dilaporkan adanya dugaan sementara bunuh diri akibat depresi berat yang dipicu oleh tekanan psikologis tersebut. Kami akan berupaya untuk berbincang langsung dengan Bupati Timur Tengah Utara, Bapak Yosef Valentinus de la Salekebo, dan juga untuk mengetahui bagaimana kasus yang telah dilaporkan ke Polda NTT untuk diusut secara tuntas. Beberapa penyelidikan kepolisian dari Polres Timur TTU bersama Polda NTT yang telah mengusut mengamankan sepucuk surat dari lokasi kejadian dan berencana memanggil anggota DPRD yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Dan bantahan juga keluar dari oknum anggota DPRD yang dilaporkan dan sempat mengeluarkan bantahan mengenai tuduhan melakukan intimidasi fisik dan verbal ekstrim, serta menyatakan bahwa tindakan mereka hanya bentuk protes pelayanan. Sementara, kami juga meminta tanggapan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan respon dari Kemenkes adalah mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap tenaga kesehatan atau nakes yang sedang bertugas. Juga menyampaikan duka mendalam dan akan mengawal ketat investigasi kasus ini demi keselamatan nakes di Indonesia. Kami minta juga pendapat Anda terkait dengan kasus ini. Boleh Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di 081399399888, di mana kasus ini masih sedang dalam penyelidikan hingga saat ini. Dan kami juga ingin sekali menghadirkan bagaimana kasus ini bisa kemudian tidak hanya no viral, no justice ya, artinya viral di media sosial, namun benar-benar mendapatkan perhatian tersendiri. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi kepada pihak-pihak terkait. Kami akan hadirkan sebentar lagi perbincangannya, namun kita ikuti terlebih dahulu informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Saat ini sedang dilaksanakan peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Benteng Fredeburg, Yogyakarta, dan temanya Ayah Wajib Hadir. Tema ini disesuaikan dengan situasi terkini. Kita bergabung ke sana bersama rekan saya Lisa Nur Aini. Lisa.
2: Baik Risti, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada saat ini, saya sedang berada di Benteng Fredeburg, Kota Yogyakarta, di mana suasana di kawasan Benteng Fredeburg ini berlangsung peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harjanas ke-33 tingkat nasional. Yogyakarta dipercaya menjadi tuan rumah peringatan tahun ini yang mengangkat tema Ayah Wajib Hadir sebagai pengingat pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak dan juga ketahanan keluarga. Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Banggam menilai keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini Menteri Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sedang menyapa para hadirin yang ikut dalam rangkaian upacara peringatan Harjanas ke-33 di seluruh Indonesia.
3: Apa yang perlu dibantu, Pak? Bicara aja, silakan. Bapaknya langsung, apa yang bisa dibantu?
4: Pak, rumah yang di sini diisi oleh 8 orang, Pak, mungkin masih kurang layak, terutama untuk anak-anak ke depannya, Pak.
3: Oh iya. Baik, sama. Sudah.
4: BPJS, Pak, supaya dipercepat, Pak.
3: BPJS.
4: Jadi, siapa pengaduan BPJS kesehatannya, ya?
3: Oke.
4: Okay. Jangan terlalu lama.
3: Oke, okay, nanti langsung saya telepon. Ada yang datang dari BPJS, Pak Sesmen. Tahun dicatat ya, nanti telepon kepala BPJS. Ya, nanti segera selesai. Urusan cepat ini, prioritas. Makasih ya, Bu ya. Rumah sama, nanti saya bantu, ya. Oke, okay, nilainya sama. Nanti yang bantu bukan saya, yang bantu namanya ya. Orang tua asuh cegah stunting atau genting. Bapak Ibu, kita punya program namanya genting, gerakan orang tua cegah stunting yang syaratnya tidak ribet. Kalau kita pernah jadi bupati, Pak Wali ya, kalau kita ribet.
2: Baik, berbagai kegiatan digelar dalam peringatan Harjanas ini mulai dari edukasi keluarga, pelayanan keluarga berencana hingga kampanye pengasuhan anak yang melibatkan kedua orang tua. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN ini, Wihaji, juga menegaskan kehadiran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang mendampingi, melindungi, dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Langkah pencegahan stunting juga ditekankan pada Harjanas ke-33 ini, antara lain dalam pendampingan bagi catin atau calon pengantin agar siap secara kesehatan dan gizi sebelum memiliki anak. Juga pemenuhan gizi bagi ibu hamil juga ikut dalam konsentrasi rangkaian Harjanas ke-33 tahun ini. Demikian Lisa Nuraini melaporkan langsung dari Benteng Fredeburg, Kota Yogyakarta. Selanjutnya kembali ke studio Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Salisa, dan kita akan menuju kembali ke Nusa Tenggara Timur, di mana kasus kematian Dr. Ica yang biasa disapa ini menjadi momentum evaluasi layanan kesehatan. Kami mencoba untuk menghubungi Bapak Bupati yang sudah menjanjikan waktu bersama Pro 3, yaitu Bupati TTU Bapak Yosep Valentinus de la Sale Kebo. Namun hingga saat ini beliau belum respon kembali telepon kami, dan kali ini sudah ada juga di ujung telepon aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman MKM.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Ferry, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi, suara saya cukup jelas.
1: Sangat jelas, Dr. Ferry.
5: Iya. Salam sehat, Bapak Ibu semuanya.
1: Salam sehat dan bahagia, dokter, itu yang paling penting ya.
5: Iya.
1: Dokter, terkait dengan kasus bagaimana yang terjadi di NTT, di TTU nih, tentang Dr. Ica yang meninggal secara tragis dan kabarnya karena trauma berat begitu ya, diintimidasi. Sudah mendengar juga cerita sesungguhnya tentang hal ini, dok?
5: Ya, yang pertama mungkin kami seluruh dokter Indonesia tentu sangat berduka dan prihatin ya atas wafatnya Dr. Ica ya. Saya kira kepergian beliau ini duka tidak hanya keluarga tapi sejawat, jujur sejawat. Ya, kami semua ini berduka, jadi seperti ada ketakutan bagi kami ya Bapak Ibu, mungkin sebagaimana kita ketahui ya, jadi tidak hanya mungkin apa namanya tenaga tenaga kesehatan dokter di IGD itu sangat mungkin menghadapi intimidasi, ancaman. Kalau kekerasan verbal sudah banyak itu mungkin di TikTok ya, kekerasan fisik maupun perundungan. Jadi apa yang dialami oleh Dr. Ica ini kan menimbulkan depresi ya. Jadi saya kira pemerintah harus sangat tegas ya dalam memberikan perlindungan sebagaimana amanat Undang-Undang 17 tentang kesehatan tahun 2023. Artinya undang-undang ini baru 3 tahun. Di undang-undang itu sudah cukup jelas bahwa negara menjamin perlindungan kesehatan, tetapi belum ada turunan secara spesifik. Begitu sebagai awalannya.
1: Oke. Tidak ada turunan yang spesifik. Artinya jika ada kejadian seperti ini akan sulit begitu untuk meminta keadilan. Bisa dibilang demikiankah, Dr. Ferry?
5: Ya, saya kira karena undang-undang ini baru disahkan tahun 2023, tepatnya bulan Agustus. Jadi kalau ada turunan mungkin sudah ada si PP-nya, PP 28 kalau nggak salah.
1: PP tetapi, ya, bukan Perpres ya berarti ya?
5: PP. Jadi Undang-Undang 17 2023 itu sudah ada, tetapi di PP-nya itu tahun 2024 kalau nggak salah bulan bulan Desember ya. Tetapi yang spesifik mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis kesehatan ini belum ada ya. Jadi mungkin kami ya, mungkin ya, usulan kami ya, pemerintah dapat menetapkan standar keamanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ke poli ya kan, misalnya ke poli, ke ruang dokter, kan ada ketentuan di depan tuh, tidak boleh mengambil apa foto atau apa ya tanpa seizin atau apa-apa ya kan. Itu kan sudah ada peraturannya secara jelas ya. Nah, mungkin kami mengusulkan standar keamanan ini juga perlu ya, karena apa namanya, agar tidak terjadi, artinya sistem pencegahan itu berjalan ya. Sebaliknya juga yang sudah terjadi, bagaimana halnya penanganan kekerasan terhadap tenaga medis juga ada bantuan hukum dari pemerintah. Saya bersyukur sekali, terima kasih kepada Menteri Kesehatan yang sangat concern. Kami dalam penyampaiannya, kami akan menyelidiki secara tegas kasus ini. Begitupun juga Bapak Gubernur, kebetulan Pak Gubernur NTT ini kan mantan Wakil Ketua Komisi 9 yang memang dulu melahirkan juga orang yang terlibat di dalam undang-undang kesehatan ini. Beliau juga akan sangat tegas. Jadi mudah-mudahan tugas kita ini mengawal kasus ini secara baik, jangan nanti nguap gitu. Jangan cuma nguap.
1: Oke. Okay. Tapi sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh organisasi profesi di bawah Dr. Ferry?
5: Teman-teman di ID, kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman rumah sakit ya, yang menangani kasus ini. Apakah ada SOP yang tidak dijalankan Dr. Ica? Jawabannya tidak. Artinya ketika kami bertanya nih, kami secara sesama sejawat, apakah Dr. Ica ini dalam menerapkan SOP ya kan, bertanya kepada yang lebih ahli dalam hal ini, dokter yang di atasnya, itu sudah dilakukan. Tetapi kerap kali intimidasi itu ada. Artinya kami menjamin dan menggaransi dari kami, Dokter Ica sudah sesuai dengan SOP.
1: Oke. Kalau memang ini semuanya sudah selesai, dilanjutkan sesuai dengan SOP ya, bahkan ada beberapa informasi-informasi viral juga yang sempat disampaikan oleh dokter spesialis yang biasanya menangani kasus atau penanganan ya, kasus serupa begitu ya.
5: Iya, ya, kasus bisa ular dan lain-lain.
1: Iya, kabarnya baru satu di Indonesia, benar nggak sih Dr. Ferry?
5: Ya, mungkin saya kira ada ya. Kalau secara spesifik mungkin iya, tetapi kalau dalam artian gangguan secara sistemik itu sudah tertangani banyak para ahli.
1: Oke. Artinya dalam kasus ini semuanya sudah sesuai dengan SOP. ada, oke, berarti ada hal-hal yang mungkin tidak terungkap secara ke publik, begitu menurut Dr. Ferry?
5: Ya. Ya. Asumsi saya demikian, okay. Karena karena kasus ini sebelum ini kan sudah dari tahun belasan Juni ya. Ini sekarang kita sudah di penghujung Juni, artinya sudah ada upaya sudah ada upaya agar diselesaikan, dimediasikan agar kasus ini mungkin
1: ya, tidak meninggalnya berlaku. Kan baru 26 Juni ya, dan kalau kita lihat ya, berarti 3 hari yang lalu ya. Oke, okay. Ya, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh IDI misalnya ketika memang ada niat baik dari Pak Gubernur, Pak Melki untuk kabarnya ingin menyelesaikan kasus ini. Kemudian juga ada beberapa pihak. Nah, tapi juga ada bantahan sejauh ini dari oknum yang diduga. Begitu ya, Dr. Ferry. Nah, terkait juga tadi Dr. Ferry menyampaikan bahwa biasanya kalau di tempat-tempat seperti IGD dan sebagainya ini tidak boleh memfoto, tidak boleh memvideokan. Kira-kira bagaimana bisa mengumpulkan misalnya barang-barang bukti ketika area-area yang dianggap tempat-tempat tidak bisa mengambil gambar itu tidak ada barang-barang bukti misalnya.
5: Oke, yang pertama mungkin ya kan, kalau misalnya ini kejadian pada sejawat, katakan masuk pengadilan, biasanya teman-teman organisasi profesi itu akan menemani, mendampingi para sejawat. Satu itu. Terus yang kedua, menjawab pertanyaan Mbak bahwa bagaimana melihat bukti-buktinya ini, bahwa apakah ini sudah sesuai atau tidak. Yang paling simpel dan paling sederhana adalah pembukaan rekam medis pasien. Jadi yang diisi oleh Dr. Ica ya, itu nanti akan terlihat apakah sudah sesuai SOP, dan itu hal yang lazim di setiap pengadilan ketika ada perintah pengadilan untuk membuka rekam medis, karena rekam medis kan berkaitan dengan catatan perkembangan dari pasien itu masuk hingga pasien itu pulang. Jadi apa yang diberikan, apa yang diinfus, semua tercatat. Nah, itu rekam medis itu adalah bukti hukum nanti yang bisa juga dipertanggungjawabkan. Satu itu. Yang kedua, ya kan, saya berharap nanti, harapan saya, rumah sakit kooperatif ya. Misalnya, di setiap ruangan mungkin ada, katakan, di ruangan yang sangat terbuka mungkin ada CCTV yang bisa disampaikan juga kepada publik. Saya tidak tahu tuh apakah itu ada atau tidak. Artinya, kami teman-teman dokter akan ikut mengawal, dan harapan kami masyarakat juga ikut membantu agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
1: Oke, baik. Ada himbauan mungkin terakhir yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau rekan sejawat berkaitan dengan kasus ini, Dokter Ferry?
5: Untuk teman-teman sejawat, jikalau ada katakan perundungan, intimidasi, saya ingin menggaransi bahwa teman-teman sejawat tidak sendiri. Artinya teman-teman sejawat juga bisa menyampaikan kepada call center di pusat PBID, kalau nggak salah juga sudah tertuang ya kan. Jadi sampaikan di situ, mungkin apakah nanti teman sejawat perlu pendampingan dari teman-teman psikiater ya, dokter spesialis kedokteran jiwa, ataukah nanti mungkin kita minta bantuan teman-teman psikolog. Jadi masalah jangan diungkep sendiri, sampaikan, nanti kita cari solusi sama-sama, akan kita hadapi sama-sama. Dan kepada masyarakat secara luas, mohon perhatian ketika berada di UGD, memang pasien datang tiba-tiba, kan keadaan juga dalam keadaan emergensi, dan kami setiap dokter memang sudah terlatih dalam hal menangani emergensi. Tetapi teman-teman jangan memaksakan, tolong prioritaskan kami. Kami akan berusaha berupaya penuh memberikan layanan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Sekarang itu ya.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya Dr. Ferry, dan kita berharap semoga ini benar-benar bisa terus tuntas sehingga juga ada perlindungan bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
5: Selamat pagi, salam sehat.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Dr. Ferry Rahman MKM yang merupakan aktivis organisasi dari IDI. Dan kita berharap bahwa kami masih bisa menghadirkan perbincangan minimal dengan para pejabat setempat untuk bisa menghadirkan juga point of view dari mereka.
0: Pro 3.
6: Bilang cinta itu tidak mudah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rizky Rustarto. Kami mengadakan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah saat ini tengah mempercepat perampingan jumlah badan usaha milik negara hingga ditargetkan tersisa sekitar 250 perusahaan. Langkah dilakukan karena banyak BUMN yang dinilai belum efisien dan masih terbebani biaya operasional yang tinggi. Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan bahwa meskipun ratusan perusahaan akan ditutup dan digabungkan, seluruh karyawan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi. Sementara itu, Kepala BPBUMN Doni Oskaria menyebutkan proses ini berpotensi menghemat hingga Rp50 triliun per tahun melalui penghapusan transaksi berlapis yang selama ini tidak efisien. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Kepala SMA Nasional KPS Balikpapan Nur Yanti Aziza mengatakan sekolahnya mengembangkan konsep laboratorium hidup berbasis riset. Melalui program ini, para siswa didorong menghasilkan inovasi teknologi ramah lingkungan, mulai dari filter mikroplastik hingga pengolahan limbah menjadi biodiesel. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada teori, tapi juga berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan. Kita ke berita internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan sedang menangani kasus pekerja migran di Libya yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengatakan pihaknya bersama KBRI Tripoli terus memantau kondisi korban berinisial AJ yang saat ini berada di Benghazi dan dipastikan dalam keadaan yang aman. Selain itu, Henny menyebut AJ diketahui bekerja melalui jalur non-prosedural sejak Maret 2025, sehingga kasusnya masih didalami bersama pihak-pihak terkait.

Tim Nasional Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai AFC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India. Asisten pelatih Nur Widianto mengatakan kemenangan ini melampaui target dan menjadi bukti kerja keras tim di tengah keraguan banyak pihak. Pada pertandingan yang berlangsung ketat di set pertama, sebelum Indonesia unggul dan tampil dominan di set kedua, serta mampu menutup laga di set yang ketiga. Selain itu, Nur juga memuji strategi pelatih Raydel Thorne dalam menilai tepat melakukan pergantian pemain. Keberhasilan menjadi pencapaian penting sekaligus menegaskan perkembangan prestasi voli Indonesia di level Asia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Mendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih terkait dengan kasus meninggal secara tragis seorang dokter muda di Nusa Tenggara Timur. Kalau tadi kami sudah meminta tanggapan langsung dari Ikatan Dokter Indonesia dan rekan-rekan sejawat, kali ini kami juga ingin mendengar langsung bagaimana pemerintah daerah yang berupaya untuk mengusut tuntas dari kasus ini. Sudah ada di ujung telepon Bupati Timur Tengah Utara TTU Bapak Yosep Valentinus De La Salle Kebo.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Pak Bupati.
3: Pagi, Mbak. Salam kenal.
2: Iya, Pak Valen, saya dengan Risti, Bapak.
3: Oh iya, Mbak. Iya, siap.
2: Iya, Pak Bupati, ya, kami ingin meminta informasi lebih lanjut terkait dengan kasus meninggalnya Dr. Ica yang cukup ramai dan viral juga ini di media sosial. Sejauh ini, Bapak juga kemarin kami lihat sudah melayat ke sana begitu ya?
3: Ya, Mbak, ya.
2: Nah, bagaimana sudah perkembangannya sampai dengan saat ini?
3: Terkait dengan kasus Dr. Ica ini, almarhumah, memang ini adalah duka kami yang sangat mendalam karena memang kami pemerintah daerah ini sangat mengalami kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sehingga dengan kejadian ini dan beliau berpulang meninggal ini menambah kekurangan dokter kami. Dan yang kami khawatirkan bahwa ke depan kita khawatir banyak dokter yang trauma untuk tugas di sini. Padahal kenyataan.

0: nya tidak seperti itu. Kebetulan hanya oknum saja yang kemudian menyebabkan hal ini terjadi, dan kita harapkan ke depan tidak terjadi lagi seperti ini. Sehingga kami pemerintah daerah bertekad untuk mendukung segala upaya maupun langkah yang akan diambil oleh keluarga setelah pemakaman Dr. Ica nanti. Seperti apa langkah yang diambil, kami pasti tentunya akan mendukung secara serius dan akan mengawal ini sampai tuntas agar keluarga mendapat keadilan. Seperti itu, Mbak.
1: Iya. Pak Bupati, kabarnya juga kemarin sempat mengambil langkah membekukan sementara ya proses perpanjangan dari izin operasional Rumah Sakit Leona Kefamenanu. Benar, Bapak?
0: Iya.
1: Kenapa mengambil tindakan ini?
0: Karena kami pemerintah daerah ini kan, Dr. Ica ini kan melakukan praktek SIP yang kedua, yaitu di rumah sakit swasta. Artinya kalau secara tanggung jawab ini di luar tanggung jawab pemerintah daerah, karena saat itu statusnya adalah melakukan praktek di luar jam dinas di rumah sakit swasta. Sehingga harapan kami, Rumah Sakit Leona ini harus mengupdate kejadian ini ke pemerintah daerah. Sehingga kita bisa mengikuti. Karena kejadiannya ini di rumah sakit swasta. Nah, saya sampai dengan melayat kemarin malam itu di rumah duka, saya tidak mendapat update apapun dari Rumah Sakit Leona. Menurut saya ini tidak dibenarkan. Harusnya bersama-sama dengan pemerintah daerah menyampaikan kronologinya ke kita, sehingga kita bisa mengikuti apa langkah yang akan kita ambil.
1: Artinya manajemen RSU Leona ini bungkam begitu, tidak memberikan fakta-fakta dan bukti kejadian begitu, Pak Bupati?
0: Iya, betul, Mbak. Jadi kita akhirnya tidak tahu ini langkah apa yang sudah diambil Rumah Sakit Leona. Sampai dengan akhirnya, baru tadi pagi ini, Direktur Rumah Sakit Leona datang ke kantor saya menjelaskan keadaan runutan kejadian. Sehingga baru kita tahu loh, kenapa langkah udah kalian ambil sejauh itu tidak cerita ke kami, pemerintah daerah.
1: Apa sehingga yang disampaikan kita, Pak Bupati, oleh Direktur RSU Leona?
0: Salah satunya bahwa mereka secara parsial sudah mengikuti panggilan dari pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Yang kedua, mereka juga sudah memberikan rekaman CCTV kejadian di ruang ICU. Sehingga proses penyelidikan ini sudah berjalan di kepolisian. Dan kemudian juga mereka menyampaikan karena kejadian ini begitu cepat, jadi tidak sempat melakukan update ke pemerintah daerah, khususnya ke bupati. Saya bilang hal seperti ini tidak boleh lagi kejadian. Karena yang kalian layani adalah masyarakat, dan yang kalian gunakan di luar jam kerja Pemda itu adalah dokter-dokter Pemda. Sehingga kalau ada apa-apa, kami bisa antisipasi. Bisa langkah-langkah yang akan kami ambil. Nah, ini saat berpraktek di rumah sakit swasta di Leona, harusnya kalian yang bertanggung jawab terhadap semua kejadian ini. Memberikan update kepada kami, sehingga kita bersama-sama mengawal ini sampai tuntas. Kemudian mereka sudah paham itu, dan segera mereka melakukan laporan lengkap terkait dengan runutan kejadian ini kepada Pemda. Begitu, Mbak.
1: Oke, artinya pembekuan izin ketika tadi Direktur Rumah Sakit sudah bertemu langsung dengan Pak Bupati akan kemudian dibuka atau menunggu sampai dengan kasus ini transparan, Mbak, terbuka?
0: Menunggu sampai dengan selesai semua, tidak ada yang ini, baru kita akan berikan izin untuk apa pembekuannya dibuka untuk ini perpanjangan izin.
1: Baik. Pak Bupati, ya. Ini kan juga ada sejauh ini ada dugaan ya perilaku buruk dari oknum yang juga adalah pejabat anggota DPRD. Bahkan ada pernyataan kalau tidak salah dari Pak Bupati yang menyatakan bahwa kasus ini merupakan apa? Seperti membuka tabir lama. Ini maksudnya apa, Pak Bupati?
0: Ya, ini kebetulan oknum yang sering melakukan ini memang dikenal oleh kalangan birokrat ini sering mabok.
1: Oknum saat, yang sering melakukan. Jadi benar ya, terkonfirmasi. Iya. Ada tiga orang ini, dan salah satunya atau tiga-tiganya suka di bawah pengaruh minuman keras?
0: Tiga-tiganya. Ada yang ibu juga. Ibu ini mungkin beliau hanya saat ada kejadian ngotot terkait SOP. Tetapi yang dua lainnya memang dugaan kita di bawah pengaruh alkohol, sehingga tidak terkendali.
1: Oke, kalau boleh tahu, hubungan ketiga orang anggota DPRD dengan pasien yang saat itu berada di IGD atau di ICU itu, Pak Bupati ya? Apa hubungan kedekatan, relasinya seperti apa?
0: Sepertinya mereka itu ponakannya. Ponakannya yang kena patok bisa ular, sehingga saat itu mereka memaksakan untuk disuntik anti bisa, sedangkan di aturan apabila seseorang terkena patokan ular, maka yang diperiksa pertama adalah darahnya. Apabila darah tidak terkontaminasi, maka tidak boleh disuntikan bisa ular. Karena kalau misalnya darahnya tidak terkontaminasi disuntik bisa ular, bisa jadi dia mati karena anti bisa yang kita suntikan itu, sehingga itu tidak dilakukan secara prosedur melihat itu. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh almarhumah Dr. Ica, mengikuti SOP standar itu. Cuman mungkin karena kepanikan keluarga yang anggota dewan ini, kemudian memaksakan, kemudian disitulah muncul intimidasi. Dan salah satunya adalah intimidasi berupa verbal kepada Dr. Ica. Ini yang kemudian almarhumah ini mengalami trauma oleh karena intimidasi ini.
1: Baik. Ya,
0: seperti itu, Mbak.
1: Iya. Sejauh ini dukungan seperti apa yang mungkin juga dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam arti Pak Bupati, untuk penuh supaya upaya hukum keluarga bisa berjalan sesuai?
0: Kita menunggu langkah hukum yang akan ditempuh oleh keluarga, Mbak, karena sampai saat ini kita belum dapat konfirmasi dari keluarga mau seperti apa ke depan. Jadi kita menunggu saja. Kebetulan hari ini pemakaman, mungkin setelah pemakaman baru kita akan bersama-sama dengan keluarga menunggu baiknya seperti apa langkah yang akan ditempuh oleh keluarga, itu yang akan kita dukung. Dan lebih dari itu, Mbak, kita pemerintah lagi mempersiapkan, berkoordinasi untuk menyiapkan SOP ke depan, sehingga tidak ada lagi dokter-dokter yang mengalami nasib yang sama atau bahkan mengalami intimidasi verbal yang kemudian berujung seperti saat ini, ataupun mengalami intimidasi verbal tetapi tidak menyampaikan kepada pemerintah oleh karena pejabat. Dan ini kalau terjadi langsung kita akan berhentikan, kalau itu adalah kekarangan birokrasi. Tetapi kalau seperti sekarang ini adalah dari dewan, maka kita akan lakukan koordinasi lintas lembaga, karena kita dewan ini kita tidak bisa mencampuri karena kita beda legislatif dengan eksekutif, sehingga kita hanya bisa menyampaikan, kemudian keputusan itu akan kembali ke partai.
1: Baik.
0: Masing-masing, ya seperti itu, Mbak.
1: Baik, kasus ini menyorot menjadi sorotan tajam bagi dunia kesehatan, terutama juga bagi masyarakat Indonesia. Kedepannya apakah dari pemerintah juga membuka layanan aduan masyarakat begitu, untuk ketika ada hal-hal seperti ini agar bisa tertangani dengan cepat, Pak Bupati?
0: Ya. Kita di NTT sini, Mbak, di NTT kita, Kabupaten Timur Tengah Utara ini adalah salah satu kabupaten yang sudah menerapkan layanan darurat emergensi 112. Di satu NTT, hanya di TTU. Sehingga memang layanan ini sudah berjalan bagus. Sejauh ini apapun yang kejadian di masyarakat itu lapor cepat. Jadi begitu dia telepon 112 sesuai dengan kondisi yang dihadapi, dan paling lama 1 jam itu sudah diatasi. Nah, kemudian kemarin ini memang kejadiannya begitu cepat, jadi datang karena dipatok ular, kemudian karena sesuai SOP bahwa harus ditangani oleh dokter spesialis, kebetulan spesialis kita ini yang satu ini izin cuti, yang satu kebetulan izin adiknya ini meninggal, sehingga tidak ada di tempat, sehingga sesuai aturan kita harus merujuk ke rumah sakit yang terdekat yang ada dokter spesialis, sehingga kita rujuk ke Leona. Nah, jadi seperti itu. Jadi
1: artinya semua sudah sesuai dengan prosedur, tapi ya, memang pada pada perjalanannya ternyata ada hal-hal yang di luar dugaan, ya. Begitu ya?
0: Ya, seperti itu, Mbak. Seperti yang jelas kita tidak mau seperti ini kejadian ke depan, dan kita yakinkan bahwa tenaga nakes maupun dokter yang akan bertugas di TTU akan kita berikan perlindungan yang maksimal untuk kemudian tidak terjadi lagi seperti ini. Karena ini menjadi presiden buruk bagi daerah kami, sehingga kami khawatirkan bahwa banyak nakes yang kemudian nantinya akan bertugas ini mengalami trauma atau takut untuk mau bertugas di Kabupaten Timur Tengah Utara itu, Mbak.
1: Kami bukan itu yang kita harapkan ya, karena ini pengabdian masyarakat yang dilakukan.
0: Betul sekali, Mbak. Betul.
1: Baik, sekali, Mbak. Kami juga sekali lagi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada pihak keluarga, dan kami menunggu update nanti. Pak Bupati, Pak Valen, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih.
1: Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus de la Sale Cabo atau Valen Cabo, yang menyampaikan bagaimana kronologis kejadian dan proses lebih lanjut yang masih menunggu pihak keluarga, karena saat ini jenazah baru akan dimakamkan pada siang nanti.
2: Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui. Dengan semua cara yang kamu bisa, selama kamu bisa. Hillary Clinton. Oliver keeps going. Vasic.

Jerman memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai tampil impresif di fase grup. Die Mannschaft mengamankan posisi juara grup E dengan koleksi 6 poin. Kepastian lolos diraih setelah Jerman menang dramatis 2-1 atas Pantai Gading. Sempat tertinggal oleh gol Frank Kessy, Dennis Undaf memborong 2 gol termasuk gol kemenangan pada menit ke-94. Meski menutup fase grup dengan kekalahan 1-2 dari Ekuador, hasil itu tidak menggeser posisi Jerman di puncak klasemen. Sebelumnya, tim asuhan Julian Nagelsmann juga tampil meyakinkan setelah membantai Curaçao 7 gol tanpa balas. Di babak 32 besar, Jerman akan menghadapi Paraguay pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat di Stadion Boston. Laga tersebut menjadi penentu langkah kedua tim untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar pemirsa, kali ini kami hadirkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Informasi pertama terkait dengan pertengahan tahun 2026, 1000 lebih pekerja di Purbalingga terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kita bergabung bersama rekan saya Fitri Hasanah. Fitri.
3: Baik, pendengar, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga mengatakan pemutusan hubungan kerja PKH masih membayangi dunia ketenaga kerjaan di Purbalingga. Berdasarkan data hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.068 pekerja dari 33 perusahaan kehilangan pekerjaan. Jumlah tersebut menjadi salah satu tantangan serius bagi upaya penurunan tingkat pengangguran di Purbalingga. Dari total kasus PHK yang terjadi, lebih dari separuh berasal dari satu perusahaan, yakni PT Kosmoprof Indokarya. Mediator Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga Purwanto membenarkan tingginya angka PHK tersebut dan menyebut PHK tertinggi dari PT Kosmoprof imbas menurunnya permintaan produksi yang berdampak langsung pada operasional perusahaan. Purwanto menjelaskan secara logistik, PT Kosmoprof diketahui menyewa aset milik PT Royal di Purbalingga, namun karena minimnya pesanan, perusahaan memilih menghentikan kegiatan produksi di cabang Purbalingga, sedangkan sejumlah pekerja tetap tidak bersedia mengikuti relokasi kerja ke Banjarnegara yang merupakan kantor utama. Berikut penuturan Purwanto, mediator bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga.
4: Makanya ini kan nggak diperpanjang semuanya ini. Yang VB ini namanya udah PHK karena habis kontrak. Ya kita melihat faktanya lah ya. Artinya sekarang memang kan perusahaan lagi sulit. Juga memang faktanya ditutup lah ya di sini. Yang mau bulu mata, ini kan bulu mata yang ini. Salah satunya itu perang tarif karena dengan Cina. Informasinya begitu, di Cina itu memproduksi bulu mata pakai mesin. Jadi bisa lebih murah. Sedangkan sini masih manual.
3: Sementara itu, data Dinperinaker Purbalingga menunjukkan PT Kosmoprof Indokarya melakukan PHK terhadap 645 pekerja dengan rincian 620 pekerja terkena PHK pada April 2026 dan 25 pekerja pada Mei 2026. Demikian Fitri Hasanah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi siap menangani aduan para korban kekerasan. Dengan demikian, para korban tindak kekerasan tidak perlu takut dalam mengadukan tindakan kekerasan yang mereka hadapi. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati. Leni.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi siap menangani aduan para korban kekerasan. Dengan demikian, para korban tindak kekerasan tidak perlu takut dalam mengadukan tindakan kekerasan yang mereka hadapi. Dan menurut Kepala DPPA Kota Bekasi, Ridwan, perempuan korban kekerasan bisa mengadu ke Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA, misalnya datang langsung ke kantor UPTD PPA yang berlokasi di Ruko Sun City Square, Kota Bekasi. Dan selain itu juga masyarakat bisa mengadu melalui terpan atau teman curhat perempuan dan anak, yaitu berupa layanan hotline atau call center pengaduan bagi para korban. Dan untuk mengoptimalkan aduan perempuan korban kekerasan, DPPA Kota Bekasi berupaya agar UPTD PPA diperbanyak jumlahnya dengan harapan satu kecamatan, satu UPTD PPA, sehingga penanganan bagi perempuan korban kekerasan bisa berjalan optimal. Berikut adalah pernyataan dari Kepala DPPA Kota Bekasi, Ridwan.
6: Kalau
1: harapan saya korban jangan takut melapor mas gitu, karena di kami di UPT PPA itu bisa memungkinkan, artinya dari kami itu ada namanya aplikasi Terpana ya, jadi bisa by phone di UPT PPA. Terpana itu seperti apa, tempat curhat gitu ya, untuk perempuan dan anak gitu. Jadi kalau saat kita ada keluhan seperti itu, bisa curhat kemudian yang menyampaikan lewat telepon. Dan untuk sementara memang kantor kami UPT PPA itu berada di Sun City, Sun City Square gitu. Untuk mudah-mudahan tahun depan bisa punya kantor sendiri ya UPT PPA, karena tentunya ini kan suatu hal yang terus rutin dilakukan oleh teman-teman di UPT PPA. Kemudian juga ini melayani 12 kecamatan di Kota Bekasi.
5: Dan Ridwan juga menjelaskan adanya kemungkinan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti fenomena gunung es, yakni dengan mencuat di permukaan lebih sedikit dari yang sebenarnya terjadi. Dan Ridwan juga menegaskan guna mencegah timbulnya aksi kekerasan terhadap perempuan, DPPA Kota Bekasi juga melakukan berbagai upaya, mulai dari aktif melakukan sosialisasi kepada perempuan dan juga kalangan masyarakat hingga membangun sinergi guna memperkuat perlindungan perempuan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bekasi kita ke Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini memperpanjang masa pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMK tahun 2026 hingga 30 Juni 2026 agar bisa memberikan kesempatan lebih luas bagi calon peserta didik. Bergabung bersama kita Puspa Sekar. Puspa.
6: Ya, melaporkan langsung dari Provinsi Bengkulu. Saat ini pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi memperpanjang jadwal pelaksanaan seleksi penerima murid baru atau SPMB jenjang SMK tahun 2026. Dan masa pendaftaran serta seleksi minat bakat yang semula berakhir pada 24 Juni ini diperpanjang hingga 30 Juni 2026 pukul 3 sore. Dan perpanjangan jadwal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada calon murid yang belum sempat mendaftar. Dan dengan kebijakan ini juga diharapkan lebih banyak lulusan SMP sederajat yang mengikuti proses SPMB SMK sesuai minat bakat mereka masing-masing. Selain itu, penyesuaian jadwal dilakukan karena masih ada sejumlah SMK di Provinsi Bengkulu yang belum memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru pada beberapa program keahlian. Dan kondisi ini mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan waktu tambahan agar kuota di setiap sekolah dapat terpenuhi. Dan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sendiri, Zul Hendri, juga mengatakan beberapa sekolah yang masih mengalami kekurangan ini seperti di SMK Negeri 4, SMK Negeri 5, SMK Negeri 6, dan SMK Negeri 7. Dan menurutnya perpanjangan masa pendaftaran ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah peserta didik pada sekolah-sekolah tersebut. Berikut wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Hendri.
7: Masih banyak ini ya. Sekolah kekurangan dan jalur pendidikan jalur mutasi jalur afirmasi dan prestasi SMK masih dibuka diperpanjang sampai tanggal 30 dengan seperti SMK 5 masih kurang, SMK 6 masih kurang, 7 kemudian SMK 4 itu masih kurang.
6: Dan Zul Hendri juga menjelaskan bahwa mulai tahun 2027 seluruh SMK di Provinsi Bengkulu ini sudah menjalin kerjasama dalam program magang ke luar negeri. Dan program ini diharapkan menjadi peluang bagi siswa untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja di tingkat internasional. Dan ia juga menilai apabila kuota peserta didik di SMK tidak terpenuhi, maka kesempatan calon siswa untuk mengikuti program unggulan ini termasuk magang ke luar negeri juga akan berkurang. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan seluruh daya tampung sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengimbau calon siswa yang belum diterima melalui jalur afirmasi, mutasi, domisili maupun prestasi agar memanfaatkan perpanjangan waktu ini, dan para calon peserta didik diharapkan segera mendaftar ke SMK yang sesuai dengan minat bakat dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Dari Provinsi Bengkulu, Puspaskar Arum, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan sebelum kita masuk ke beberapa informasi lainnya, kita akan jeda untuk informasi dari Batam dan Cirebon setelah yang berikut ini.
8: memori kolektif bangsa.
9: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
10: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
11: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
12: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
13: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar pemirsa, kali ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Batam yang belum mendapat respon positif dari masyarakat. Kita bergabung bersama rekan saya Bedi Prabu. Bedi.
14: Baik, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, program nasional pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Kota Batam belum mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Puskesmas Baloi Permai, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Hal itu diakui oleh penanggung jawab program PKG Puskesmas Baloi Permai, Dr. Winrati, kepada RRI dalam dialog kemarin. Ia menjelaskan program nasional ini awalnya bernama program C Kesehatan Gratis atau CKG yang diluncurkan serentak secara nasional pada tahun 2025 lalu. Kemudian di tahun 2026 ini program tersebut berganti nama menjadi program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG dengan penambahan layanan kesehatan dari program CKG sebelumnya. Kurang lebih 1 tahun berjalan program ini, menurutnya kesadaran masyarakat untuk datang ke puskesmas dalam memanfaatkan program ini masih rendah. Pada tahun 2026 ini saja menurutnya, dari Januari sampai Juni 2026 pihaknya mencatat baru 10% atau sekitar 13.000 pasien yang terlayani program PKG.
15: Program CKG tahun 2025, nah saat ini kan sudah berganti ya menjadi PKG. Jadi PKG ini kan sekali lagi adalah bentuk negara itu hadir ya di bidang kesehatan dengan mendeteksi dini lebih awal, melakukan screening. Itu pada saat ini masyarakat itu kan saat ini tuh pengetahuan terhadap CKG itu juga masih kurang. Terus juga kesadarannya belum optimal. Padahal harapan ekspektasi kami itu kan tentunya masyarakat itu dengan mendapatkan PKG ini diharapkan itu terjaga kesehatannya gitu ya. Jadi seluruh warga itu terjaga kesehatannya dan semakin meningkat gitu kesadaran untuk mengetahui lebih awal penyakitnya.
14: Puskesmas Baloi Permai menurutnya terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait adanya program PKG ini sehingga bisa tersentuh dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sosialisasi yang sudah dilakukan diantaranya sosialisasi ke sekolah-sekolah serta melibatkan kader posyandu perumahan untuk mengajak warganya datang ke puskesmas memeriksakan kesehatan melalui program PKG ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita ke Cirebon, bagaimana penulis buku Sinergi Guinon Kampus yang mengajak semua orang untuk merefleksikan tujuan hidup agar menemukan kebahagiaan sejati sejak sekarang bersama. Kita bergabung ke Cirebon, rekan saya Rena Safira menyampaikan. Rena.
16: Baik pendengar, memahami tujuan hidup dinilai menjadi langkah penting sebelum seseorang menghadapi kematian dalam kehidupannya sehari-hari. Kesadaran tersebut membantu setiap orang menjalani kehidupan dengan lebih bermakna, bukan sekedar mengejar pencapaian duniawi. Salah satu penulis buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup atau Bakum Series, Sergi Guenon Campos mengatakan manusia perlu memahami tujuan hidup sejak masih diberi kesempatan. Menurutnya pencapaian materi tidak selalu mampu memberikan kepuasan batin yang sesungguhnya.
17: Kalau waktu masih hidup, saya tidak tahu apa saya lakukan di dunia ini. Kalau besok saya mati, saya sudah lakukan yang maksimal untuk mengerti apa yang saya harus lakukan di dunia ini. Dari keluarga, dari lingkungan saya bilang, kerja keras, dapat banyak uang, secure future, misalnya. Ya, tapi kalau besok mati, itu uang itu, properti itu pergi kemana? Mungkin tidak dari sisi takut mati. Takut kalau besok mati, what I have done leaving this world to fulfill myself.
16: Sergi juga menambahkan banyak orang menghabiskan hidup mengajar pekerjaan, kekayaan maupun berbagai pencapaian tanpa memahami tujuan sebenarnya. Kondisi tersebut membuat seseorang tetap merasa ada kekosongan meskipun telah memperoleh berbagai keberhasilan. Ia mengajak masyarakat mulai mengenal diri melalui proses refleksi dan pencarian makna kehidupan secara mendalam. Langkah tersebut dinilai mampu membantu seseorang menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih utuh. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini kita beralih ke informasi dari Singaraja. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Jembrana menggelar Makepung Polda Kapolda Bali Cup 2026 yang dimanfaatkan warga mengisi libur manis Kuningan. Kita bergabung bersama rekan saya Bagus untuk informasi lengkapnya.
18: Ribuan warga Jembrana Bali sejak pagi memadati area sirkuit all-in-one di Pantai Pengambengan Negara pada Minggu 28 Juni. Kehadiran warga untuk menyaksikan Lomba Makepung Kapolda Bali Cup 2026. Makepung yang merupakan tradisi pacuan kerbau masyarakat Jembrana ini merupakan rangkaian HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 Polres Jembrana. Antusias warga yang datang selain untuk melihat perlombaan Makepung juga mengisi waktu libur sehari usai Hari Raya Kuningan di Bali. Warga dari berbagai wilayah di Jembrana datang menyaksikan ratusan pasang kerbau yang berpacu. Makepung Kapolda Bali Cup 2026 diikuti sebanyak 254 pasangan kerbau, terdiri dari 132 peserta regu Ijo Kading Barat dan 122 peserta regu Ijo Kading Timur. Tingginya partisipasi tersebut menjadi bukti bahwa tradisi Makepung tetap hidup dan terus diwariskan sebagai identitas budaya masyarakat Jembrana. Sejumlah warga mengatakan dukungan kehadiran mereka menyaksikan meski dari jauh untuk melestarikan tradisi asli Jembrana tersebut. Komang Adnyana, warga Kelurahan Lelateng Negara mengatakan kehadirannya ini tidak lain untuk menikmati liburan Hari Raya Kuningan bersama keluarga sebagai hiburan, selain juga melestarikan tradisi Makepung.
19: Dan jadi terus sering tiang ke, cuman enten pun yang liburan.
20: Hitungan tiang hiburan enten ke. Kumpung hari raya biasa pun tiang hibun. Kumpung ke, kumpung ke ipat ya punya. Ya kerbau ya, ini kakaknya. Kakak ya, istri saya. Ya samlong itu kan, laut berawa ya. Hitungannya sih sudah biasa ya. Di sana dan kan, hitungannya apa namanya itu. Sudah sini khas Jembrana itu kan. Ini Makepungnya.
18: Hal serupa juga disampaikan Nyoman Suarke, warga yang tinggal 10 km dari sirkuit Pantai Pengambengan, mengaku sengaja datang untuk mengisi hari libur setelah Hari Raya Kuningan.
21: Senang nonton. Iya, liburan, berhubung Hari Raya ke Kuningan ya.
22: Sama siapa itu, Pak?
21: Sama Bapak ada di Gunung Sekar namanya. Kutaran ya, Kutaran.
18: Kapolres Jembrana Acun Komisaris Besar Polisi Kadek Citra Dewi Suparwati menyampaikan penyelenggaraan Makepung Kapolda Bali Cup merupakan bentuk komitmen Polda Bali melalui Polres Jembrana dalam menjaga kelestarian budaya lokal sekaligus mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat. Polri tidak hanya hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga berkomitmen melestarikan budaya daerah. Dari Jembrana Bali, Bagus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: 3, jaringan berita nasional. Kilas Berita.
1: Sepanjang tahun 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC telah melakukan penyitaan sebanyak 4,8 ton narkoba dari luar negeri. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC R. Syarif Hidayat juga mengatakan, hingga tanggal 24 Juni lalu telah terungkap 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: We wanted to pay homage to the three hosts.
4: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonne Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
3: We wanted to pay homage to the three host nations.
5: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
4: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
6: Probably prefer the Trionda.
5: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas.
0: Jaringan Berita Nasional.
7: Terima kasih Anda terus bersama kami dan kali ini kami akan bahas sesuatu yang menarik dari sisi pariwisata yaitu jamu dan wisata medis dan ternyata ini menjadi salah satu andalan baru di dunia pariwisata. Kita akan berbincang bersama Ketua Desa Wisata Jamu Gendong Kiringan, Dusun Kiringan Candan Jetis, Bantul, Bapak Sutrisno BE. Selamat pagi Pak Sutrisno.
8: Selamat pagi.
7: Iya Pak Sutrisno, mungkin boleh diceritakan dong, ini jamu dan wisata medis. Nah mungkin dari wisata medisnya ini apa nih, kayak pengobatan alternatif kah, kemudian minum jamu atau seperti apa?
8: Jadi gini, untuk setiap pengunjung di tempat saya, khususnya yang pengunjung rombongan, itu nanti begitu masuk di wilayah kami, kami siapkan welcome drink-nya minum jamu sesuai jamu yang disepakati. Contoh, seroja, beras kencur, kunir asem, dan lain sebagainya. Berikutnya, nanti membawa snack sambil menikmati jamu itu tadi, kita ada tes kesehatan. Tes kesehatan ala di dusun kami, jadi nanti itu kami menggunakan sedikit ilmu chiropraktik dasar sehingga nanti pengunjungnya berapapun bisa tes bareng-bareng, tidak seperti menggunakan misalnya alat tensi itu tidak, jadi kita langsung praktek bareng banyak orang itu bisa. Terus berikutnya nanti ada pemaparan materi dari kami tentang desa wisata jamu itu sendiri. Setelah itu nanti ada tanya jawab terkait dengan kesehatan, penyakitnya apa, sakitnya apa, nanti jamunya apa, bila mana ada terapi, terapinya apa. Nah setelah itu nanti kami bawa ke kebun melihat tanaman obat, nanti kami terangkan satu persatu. Saya punya sekitar 120 sampai 130 jenis tanaman obat. Nah itu bagus untuk edukasi. Terus berikutnya setelah dari kebun, nanti kita praktek bikin jamu sesuai dengan yang diminati oleh pengunjung. Nah, jamunya nanti ada jamu cair, ada jamu instan, ada jamu bubuk, ada es krim jamu, dan juga sele jamu. Nah, sele ini baru ada pertama kali di dunia dari Kiringan. Contohnya, jadi nanti kalau kita mau pergi, tidak sempat membawa jamu yang diminum, itu bisa membawa sele, terus nanti beli roti tawar, diolesin sele jamu itu, sekaligus minum seperti minum jamu, tapi bentuknya makan jamu, karena menggunakan roti tawar. Demikian itu, Mbak.
7: Nah, kalau misalnya ada layanan-layanan seperti ini, dan kabarnya juga bisa live-in ya, Pak Trisno ya?
8: Ya, tapi nanti juga pengunjung kami harapkan kalau mau ke Kiringan harus anu dulu, harus ngontek dulu, pesan dulu, sehingga nanti kita bisa mengkondisikan untuk acara itu. Ya, terus, selain itu nanti kami juga sediakan homestay, ya. Jadi bagi yang jarak jauh ingin tinggal di Kiringan sambil belajar nanam-nanam jamunya, bagaimana cara nanti menjualnya, gitu. Itu bisa. Kayak kemarin ada bule dari Australia itu ingin mengenali jamu itu dari awal sampai dia ikut jualan jamu keliling dari desa ke desa, gitu.
7: Yeah.
8: Itu ya, itu ada yang sampai 3 bulan di Kiringan, satu orang dari Australia.
7: Oke. Oke, berarti memang tidak bisa untuk pengunjung yang datang langsung ya, harus semuanya dengan konfirmasi begitu ya, Pak Sutrisno ya?
8: Iya, masalahnya.
7: Artinya sehari itu berapa bisa diterima? Kalau untuk pengunjung di desa? Sehari bisa menerima berapa wisatawan domestik?
8: Pernah saya kedatangan tamu itu 9 bis ya. 9 bis itu kalau kali misalnya 40 saja, nah itu sekitar itu ya. Jadi nanti kami bagi dengan ini pemandu-pemandu ibu-ibu. Saya caranya supaya untuk antisipasi orang yang belajar tamu itu betul-betul supaya bisa, ini nanti kami bagi, misalnya satu contoh 100 orang gitu aja yang tak perkecil dulu. 100 orang itu nanti pemaparan materi bisa bareng-bareng, kita paparkan materi bareng-bareng. Nah setelah itu nanti kita bagi dua. Dua itu separuh nanti ikut praktek, separuh ikut ke kebun. Nah nanti setelah itu kami tukar, yang tadi ikut ke kebun, terus sekarang praktek, yang dari praktek terus ke kebun, seperti itu supaya nanti...
7: Oke, bergantian ya, jadi tidak menumpuk di satu area saja. Baik, kalau begitu. Berapa biayanya kalau boleh tahu Pak Sutrisno, untuk bisa buat jamu, kemudian aktivitas?
8: Kalau yang rombongan, satu orang, minimal 20 orang, ini masih harga promo 57.500, itu sudah termasuk dapat snack, dapat minum jamu.
7: Sangat terjangkau ya.
8: Terus kalau untuk turis mancanegara itu 125.000.
7: Oke. Baik, kalau begitu. Ini harganya juga cukup terjangkau. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif wisata yang bisa lebih banyak lagi diketahui dan dikunjungi. Pak Sutrisno, terima kasih banyak waktunya. Ya, sudah bersama.
8: Sedikit bisa.
7: Monggo, ya, silakan.
8: Bagi orang-orang yang nanti misalnya dikiringan, menginap, dan lain sebagainya, butuh ada apa, aku capek ini, ada pijat yang untuk bayi, bisa untuk anak-anak, bisa untuk dewasa, bisa seperti itu. Jadi kami juga punya tenaga-tenaga untuk menghadapi wellness tourism. Itu kami juga bekerja sama dengan beberapa puskesmas, rumah sakit, sehingga nanti kalau ada apa-apa, misalnya ada pijat atau harus dibawa ke rumah sakit, kami sudah kami siapkan gitu, seperti itu Mbak.
7: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Mudah-mudahan sukses terus, semakin ramai juga pengunjungnya dan juga berkah bagi warga di sekitar Dusun Kiringan. Selamat pagi.
8: Selamat pagi. Terima kasih.
7: Ketua Desa Wisata Jamu Gendong Kiringan, Dusun Kiringan, Canden Jetis, Bantul, Sutrisno BE. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu bersama kami di Pro 3. Saya Risti undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah berencana menghapus komponen biaya tambahan pada tiket pesawat apabila tarif batas atas terbaru resmi diberlakukan. Ia menjelaskan tarif batas atas nantinya sudah mencakup seluruh komponen biaya operasional maskapai sehingga tidak diperlukan lagi biaya tambahan bagi penumpang. Penyesuaian dilakukan karena perubahan kondisi ekonomi termasuk harga aftur dan nilai tukar yang berbeda dibandingkan saat tarif batas atas terakhir ditetapkan pada 2019.

0: Berita dalam negeri lainnya, Bupati ND meminta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD untuk menertibkan administrasi kendaraan dinas termasuk pajak. Selengkapnya bersama reporter Nikolaus Makumeli.
1: Yosef Benedictus Badeoda meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD untuk tertib dalam administrasi kendaraan dinas. Penertiban tersebut mencakup kelengkapan dokumen kendaraan serta kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Permintaan itu disampaikan menyusul masih adanya kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang tercatat menunggak pajak. Menurut Bupati, kepatuhan terhadap kewajiban pajak merupakan bagian dari tata kelola aset daerah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Yosef Benedictus Badeoda menegaskan bahwa setiap kendaraan dinas harus dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk mendukung pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan profesional.
2: Dengan kontrol dari kita pemerintah agar semua bisa tertib, pembayaran pajak juga bisa tertib, administrasi kendaraannya juga tertib, sehingga kita bisa lihat mana yang masih bagus dan mana yang sudah rusak. Ya, kalau sudah rusak, segera diperbaiki ataupun

0: hanya. Dengan demikian, tidak ada lagi kendaraan dinas yang menunggak pajak dan seluruh aset daerah dapat dikelola secara tertib dan optimal. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita
0: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda meminta seluruh pimpinan
1: Kita ke berita internasional, kekeringan berkepanjangan di Jerman memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah dan membuat petugas pemadam kebakaran bekerja keras untuk mengendalikan api. Di negara bagian Rhineland-Pfalz, kebakaran bahkan terjadi di area yang menyimpan bahan peledak aktif hingga menimbulkan beberapa ledakan, sehingga sebagian wilayah kota Triesen terpaksa dievakuasi. Sementara operasi pemadaman besar juga dilakukan di wilayah timur Jerman serta beberapa hutan di Mecklenburg-Vorpommern dan Sachsen-Anhalt. Kondisi diperparah gelombang panas ekstrim yang melanda dalam beberapa hari terakhir. Berita olahraga, tim bulu tangkis junior Indonesia telah memetakan kekuatan Thailand jelang perempat final bergu campuran kejuaraan junior Asia 2026 di Jepang. Manajer tim Indonesia, Eskar Denatara, mengatakan Thailand di atas kertas unggul di sektor tunggal dan ganda putri, namun Indonesia tetap percaya diri dapat bersaing di sektor lainnya. Ia menambahkan tim pelatih telah melakukan analisa dan persiapan menyeluruh, mulai dari fisik, teknik, hingga mental. Setelah Indonesia lolos sebagai runner-up grup D usai kalah dari Malaysia, Eskar pun optimistis tim Garuda Muda mampu memberikan performa terbaik saat menghadapi Thailand.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga.

3, laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan efektif dalam meredam tekanan lawan. Di babak 32 besar, Paraguay akan menghadapi Jerman yang berstatus juara.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Menurut Presiden, setiap masukan yang bertujuan menyelesaikan persoalan masyarakat akan diperhatikan dan ditindaklanjuti. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI, BUMDES, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Sinergi tersebut mendukung program makan bergizi gratis sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melanjutkan penguatan dalam pembukaan perdagangan Senin 29 Juni. Pada akhir pekan lalu, rupiah juga ditutup naik ke posisi Rp17.922 per dolar Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan menyampaikan informasi terkini peristiwa di sekitar Anda seperti apa, dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait mulai 1 Juli 2026 registrasi kartu SIM baru wajib verifikasi wajah. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya setelah jeda berikut.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari Keluarga Nasional diperingati setiap 29 Juni. Harganas diperingati untuk mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Terdapat sejarah di balik pemilihan tanggal dan bulan tersebut. Di antaranya, Tentara Republik Indonesia yang bergerilya dalam perjuangan melawan penjajah masuk ke Yogyakarta dan kembali ke keluarga masing-masing. Selain itu, 29 Juni 1970 menjadi puncak kristalisasi semangat perjuangan keluarga berencana atau KB. Monumen Jogja Kembali, Monjali, terletak di Dusun Jongkang, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaklik, Kabupaten Sleman. Monjali dibuat untuk mengenang peristiwa perang 6 jam antara tentara Indonesia melawan Belanda di Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Nama Monumen Yogya Kembali merupakan lambang berfungsinya kembali pemerintahan Republik Indonesia sekaligus sebagai sejarah ditarik mundurnya tentara Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada 29 Juni 1949. Demi mengabadikan momen tersebut, pada 29 Juni 1985 dibangunlah Monumen Yogya Kembali.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami masih menghadirkan topik terkait mulai 1 Juli 2026 registrasi kartu SIM baru wajib verifikasi wajah. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi resmi memberlakukan kewajiban verifikasi wajah face recognition untuk registrasi kartu SIM baru mulai 1 Juli. Kebijakan tertuang dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 guna menggantikan sistem registrasi lama yang hanya berbasis teks NIK dan nomor KK. Lantas seperti apa terkait progres terkininya? Saat ini kami telah bersama Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Edwin, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Ana.
0: Baik, Pak Edwin, mengapa kebijakan ini mulai diterapkan 1 Juli, Pak Edwin? Apa yang menjadi dasar penentuan waktunya?
3: Begini, ini permennya, peraturan menterinya ini ditantangani di awal tahun ini, ya, di bulan Januari. Nah, di situ ada namanya untuk registrasi awal, ada masa uji coba 6 bulan. Nah, kita sudah melewati masa uji coba ini, saya juga sudah melakukan pengecekan di wilayah-wilayah kesiapan mengenai apa namanya teknologi, kemudian juga kesiapan daripada organisasi yang menjalankan di OSEL, dan kemudian juga secara umum ya manajemennya. Dan kita juga melihat progresnya sampai dengan bulan lalu itu sudah 2 juta lebih yang dalam uji coba itu dilakukan secara berhasil. Jadi melihat proses bahwa semuanya sudah bisa ditampung, kemudian juga kesiapan dari Dukcapil terutama ya, Dukcapil juga support dalam proses ini. Jadi kita melihat dalam masa uji coba ini boleh dikatakan semua sudah berjalan dengan baik. Maka sesuai dengan apa masa uji coba yang sudah kita lewati 6 bulan, maka bisa ditetapkan tanggal 1 Juli ini sebagai apa namanya secara nasional diberlakukan. Jadi nggak tiba-tiba, ini sudah melalui masa uji coba yang cukup lama.
0: Oke, nah Pak Edwin, permasalahan apa yang paling ingin diselesaikan melalui adanya kebijakan ini, Pak?
3: Gini, jadi memang kan kita dalam beberapa tahun ini terjadi namanya peningkatan kejahatan melalui atau scam ya, penipuan melalui telepon ataupun dengan juga melalui digital. Nah, kalau kita lihat seringkali kita dapat telepon nomor tidak dikenal tapi mengaku dari bank lah, dari lembaga kepemerintahan, kemudian setelah itu di follow up, seringkali ada laporan-laporan akhirnya menjadi penipuan ya. Nah ini sampai tahun lalu aja yang melapor dari bulan April tahun lalu sampai bulan April tahun ini sudah kehilangannya sudah sampai dengan 9 triliun lebih. Nah dilacaknya sangat susah, kenapa? Karena ketika ditanya nomor yang menelpon nomornya mana, dikasih nomornya, ternyata ketika dicek ternyata nomornya menggunakan identitas curian gitu, ilegal. Jadi misalnya saya berapa kali menerima telepon, dicek ternyata mengakunya dari Dukcapil lah, dari bank lah, dari mana. Ketika kita cek ternyata identitasnya itu punya seseorang yang ada di Kediri, ada juga yang dari Kalimantan. Nah ini kan nggak benar. Nah ketika polisi juga kita laporkan kejadian ke polisi, polisi mengecek, susah juga. Nah ini artinya bahwa telepon ini harus punya identitas yang jelas. Ketika dia dipergunakan untuk hal tertentu, tentu harus ada kejelasan. Karena yang paling kita hindari adalah pencurian identitas seseorang untuk digunakan menjadi nomor telepon dan digunakan untuk hal-hal yang ilegal. Nah ini juga jangan sampai masyarakat jangan membeli nomor yang sudah pre-register. Karena nomor pre-register itu pasti menggunakan identitas orang lain yang dicuri. Nah kalau kita menggunakan itu berarti kita terlibat dong. Dan misalnya nama saya Edwin, tapi saya membeli kartu yang sudah pre-register atas nama Hana yang kerja di RRI. Yeah. Itu kan nggak benar. Nah ini yang kita mau hindari. Jangan sampai hal-hal itu digunakan untuk hal yang merugikan masyarakat. Nah inilah bentuk komitmen dari teman-teman operator seluler, itu juga ini bentuk bagian dari kita sebutnya business responsibility. Mereka juga responsible terhadap customer mereka, dan mereka ingin protect ini.
0: Nah gitu. Pak Edwin, alur pengelolaan data biometrik dalam proses verifikasi wajah ini bagaimana Pak?
3: Secara biometrik itu data biometrik itu hanya ada, jadi itu di Dukcapil, di pemerintah, Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang dilakukan adalah ketika wajah mereka difoto ya, atau dicocokkan dengan ini, langsung dienkripsi dan dikirimkan ke Dukcapil untuk dicocokkan. Nah dari Dukcapil merespon, kalau sudah cocok langsung mengatakan cocok dalam bahasa ini ya, digital ya, langsung mengirimkan sinyal ke alat yang di atau website mengatakan bahwa ini sudah teridentifikasi cocok. Jadi OPSEL ini tidak, atau operator seluler tidak menyimpan data biometrik. Dia hanya melakukan pengambilan gambar, mengenkripsinya dan mencocokkannya dengan Dukcapil. dan Dukcapil yang mengkonfirmasi itu sudah sesuai atau belum gitu.
0: Oke, baik, berarti tidak terjadi kebocoran juga begitu ya untuk memastikannya karena hanya Dukcapil yang memegang datanya.
3: Iya, semua data kependudukan dan biometrik itu yang memegang Dukcapil.
0: Oke.
3: Tapi data biometrik Dukcapil yang memegang, bukan operator seluler.
0: Nah, Pak Edwin, apakah seluruh operator seluler ini juga sudah siap menerapkan sistem ini secara nasional?
3: Ya itu, saya sampaikan bahwa kita sudah uji coba 6 bulan dan kita sudah berdiskusi beberapa kali dan mereka menyatakan kesiapan. Karena kan bisa dilakukan untuk biometrik ini dalam bentuk beberapa hal, bisa melalui gerai, ya dibantu oleh customer service, bisa juga nanti secara mandiri dari handphone masing-masing. Atau kalau memang tidak bisa dengan handphonenya, bisa juga secara mandiri dan melalui apa komputer selama itu ada kameranya atau melalui tablet. Kalau nggak bisa di gerai, bisa juga di lapak-lapak yang menjualkan SIM card selama mereka. Karena kita juga melakukan sosialisasi untuk melatih para reseller menggunakannya.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi ini justru upsell yang apa upsell yang ada ini juga terus mendukung dan mendorong ini supaya disegerakan karena ini bentuk tanggung jawab mereka juga untuk apa namanya terhadap customer yang mereka.
0: Nah, terkait proses registrasi bagi masyarakat di daerah dengan jaringan internet yang terbatas, seperti apa ini solusinya, Pak?
3: Gini, ini kan sekarang registrasi baru. Belum keseluruhan, ya kalau memang masih terbatas jaringannya, mereka bisa pergi ke gerai ataupun tempat mereka beli kartu baru tersebut. Karena biasanya tempat beli kartu baru tersebut mereka pasti ada jaringan lah untuk pendaftaran. Ya kalau karena di Indonesia sekarang jaringan seluler phone yang ada internetnya ini sudah 97%, jadi hampir semua wilayah ada insya Allah. Walaupun tidak beda-beda ya, ada yang sudah masih banyak blank spot, tapi ya mau tidak mau mereka harus cari yang ada ini ya, jaringan internetnya.
0: Nah Pak Edwin, kalau terkait registrasi warga negara asing ini yang ingin menggunakan kartu SIM di Indonesia, maka harus seperti apa itu Pak?
3: Pakai paspor.
0: Oh, pakai paspornya begitu ya?
3: Iya. Yeah.
0: Itu juga sudah ada datanya di Dukcapil juga begitu ya, Pak Edwin?
3: Kalau pakai paspor kan masuk mereka lewat imigrasi.
0: Oke, berarti kalau untuk nah yang sudah pelanggan lama begitu, ini tidak diwajibkan melakukan verifikasi ulang kah atau seperti
3: belum,
0: apa, Pak?
3: Belum. Sifatnya kalau yang pelanggan lama masih sukarela. Karena kalau kami wajibkan sekarang ini harus diuji coba lagi karena pelanggan lama ini ada hampir 300 juta. Jadi bayangkan kalau saya bilang diwajibkan pelanggan lama registrasi, ya tentu kan sistemnya perlu handal ratusan juta orang yang harus berkumpul. Nah ini perlu waktu yang panjang untuk kalaupun diwajibkan perlu waktu yang akan panjang karena nggak mungkin kita bilang 1 bulan 2 bulan ada ratusan juta orang yang apa pemilik nomor handphone ini. Jadi yang sudah existing sementara sifatnya masih voluntary atau sukarela.
0: Nah Pak Edwin, kalau untuk biaya tambahan yang harus ditanggung masyarakat, ada tidak ini, Pak?
3: Nggak ada.
0: Oh baik, berarti hanya sistemnya face recognition begitu ya Pak Edwin ya?
3: Iya, dan prosesnya cepat sekali begitu apa untuk registrasi. Hanya masukkan nama, nomor KTP, nomor handphone, sudah, terus ambil foto, itu proses nggak sampai. Verifikasi dari Dukcapil juga cukup handal. Proses itu 1 menit aja, 1-2 menit selesai.
0: Oke. Nah Pak Edwin, kalau tiba-tiba ini sistemnya gagal begitu mengenali wajah pelanggan untuk face recognition, solusinya seperti apa itu Pak?
3: Kalau sistemnya gagal? Sementara karena itu dicoba, kan ada ininya ya. Kita melihat belum apa namanya, kalau secara gagal itu ada penyebabnya apa? Kalau karena kameranya atau karena internetnya, nah ini kita perlu cek. Tapi karena kita sudah melakukan uji coba, kemungkinannya itu ada tapi tidak terlalu tinggi. Jadi misalnya kalau tidak bisa dilakukan mandiri karena sinyalnya kurang atau handphonenya kameranya kurang bersih ya. Hmm? Ya mau tidak mau pergi ke gerai. Gerai paling aman. Hmm. Ya. Gerai atau ke apa yang bisa membantu. Ini bisa web based kok semua ini juga. Jadi lebih inilah. Kita sudah assess berkali-kali ya kalau memang mandi tidak bisa mau tidak mau ke counter.
0: Oke, berarti memang harus ke customer service-nya begitu ya Pak Edwin ya?
3: Iya, ke counter. Yeah. Tapi kan counter gerai ini kan tersebar seluruh Indonesia ada ya dan mereka juga sekarang lagi membangun. Kami juga minta yang reseller ini juga dididik dan dilengkapi untuk bisa membantu para customer itu melakukan registrasi.
0: Baik, Pak Edwin, memang semoga registrasi terbaru ini menggunakan face recognition begitu bisa menghalau penipuan digital begitu ya, Pak Edwin ya, supaya memang tidak ada lagi.
3: Kita juga lebih bertanggung jawab lah terhadap penggunaan HP masing-masing dan kita juga menghindari terjadinya mengurangilah penggunaan pencurian data untuk digunakan di nomor handphone atau seluler ini.
0: Baik, terima kasih nih Pak Edwin telah memberikan update terkininya kepada masyarakat dan juga tadi cara lalu juga solusinya begitu bila tidak bisa. Terima kasih Pak Edwin, selamat pagi.
3: Pagi, kasih.
0: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah berbicara terkait mulai 1 Juli 2026 registrasi kartu SIM baru wajib verifikasi wajah.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa. Penampilan memukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Menyapa Pagi.
1: Dan kami juga akan menghadirkan topik terkait 60 ribu kuota PTN kosong. Apa penyebabnya? Fenomena 60 ribu kuota perguruan tinggi negeri PTN kosong disebabkan keputusan puluhan ribu calon mahasiswa baru yang tidak melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lolos seleksi. Dan untuk mengetahui update terkininya seperti apa, saat ini kami telah bersama Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, SNPMB, Profesor Edward Wolok.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Edward, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Prof. Edward, apakah kuota kosong tersebut ini sebanyak 60 ribu lebih banyak terjadi di PTN tertentu, program studi tertentu, atau memang tersebar secara nasional ini, Prof?
3: Baik. Jadi, selamat pagi para pendengar RRI Pro 3. Terima kasih kepada RRI yang sudah memberikan kesempatan kita untuk meluruskan terkait informasi yang beredar di masyarakat ya.
1: Iya.
3: Yang pertama, 60 ribu itu bukan dari satu jalur. Kan banyak juga yang mengatakan 60 ribu itu dari SNBP, ya. Itu tidak benar. Yang benar itu adalah 60 ribu itu adalah kursi yang tidak terisi dari daya tampung total di tahun 2025. Kenapa 2025 yang kami sampaikan? Karena 2026 sedang berproses. Gitu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwasannya dari 60 ribu ini tidak semuanya 60 ribu itu terdiri atas dua hal. Pertama, kursi yang kosong karena peminatnya memang kurang. Yang kedua, dikarenakan ada yang tidak daftar ulang. Gitu. Dan ini data untuk seluruh perguruan tinggi. Gitu, seluruh perguruan tinggi dan dia memang tidak apa, bukan bertumbuh pada satu atau dua perguruan tinggi saja, Mbak.
1: Oke. Nah, Prof. Edward, apakah fenomena ini merupakan tren yang terus berulang setiap tahun atau justru lebih besar ini dibanding tahun sebelumnya?
3: Memang rata-rata setiap tahun tren kursi yang terisi itu memang 90%, Mbak. Dari daya tampung yang kita siapkan. Nah, itu lebih banyak juga dikarenakan adanya prodi-prodi yang memang kuotanya tidak terpenuhi gitu karena peminatnya kurang, khususnya prodi-prodi yang sangat spesifik ya. Prodi-prodi yang sangat spesifik itu biasanya peminatnya kurang sehingga dari kuota yang disediakan itu tidak semua kursinya terisi. Gitu. Yang kedua, adanya juga calon mahasiswa yang benar-benar misalnya lulus di pilihan kedua atau ketiga, tetapi tetap menginginkan pilihan pertamanya, sampai akhirnya juga tidak mengambil kursi itu. Baru yang ketiga, ada kemungkinan, ini kita sedang mendata ya, khususnya tahun ini, terkait dengan yang lewat jalur KIPK. Kita ketahui bersama, yang lulus lewat jalur KIPK itu, misalnya ada 60 ribu, yang eligible kan 30 ribu. Nah, 30 ribu yang misalnya belum mendapatkan, yang tidak eligible KIPK ini yang sedang kita data saat ini.
1: Nah, Prof. Edward, mengapa kursi yang kosong ini tidak dapat langsung diisi peserta lain yang memang juga memenuhi syarat ini, Prof?
3: Kita kan menggunakan sistem seleksi dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi misalnya kalau di lewat jalur seleksi nasional berbasis prestasi, misalnya kita menyediakan 180 ribu kuota kursi gitu. Nah, apabila yang diterima adalah 175 ribu, lantas kemudian yang daftar ulang 170 ribu, maka yang kuota yang 10 ribu ini langsung dialihkan ke SNBT. Makanya itu tidak bisa diisi oleh yang lain. Karena proses seleksinya kan tidak bisa mengulang. Kemudian setelah di SNBT ditambahkan kuotanya, lantas ada yang tidak terisi, itu dialihkan lagi ke Mandiri. Kemudian apabila di Mandiri tidak terisi, itu maka akan kosong. Kenapa kosong? Ada dua hal. Yang pertama terkait dengan proses seleksi. Yang kedua, karena ada passing grade yang ditetapkan. Gitu. Karena itu dalam koridor kita untuk menjaga kualitas dan mutu gitu. Jadi bisa saja misalnya kuota prodi ini ada, misalnya nggak usah banyak-banyak, ada 30 lah.
1: Yeah.
3: Pendaftarnya 50. Kalau hanya 25 yang memenuhi passing grade ya 25 yang diterima. Tetapi kalau misalnya pas 30, 30. Gitu. kalaupun misalnya 31 ya bukan berarti harus 31 diterima gitu. Artinya dalam hal menerima mahasiswa kita juga tetap memperhatikan standar kualitas mutu dan standar seleksi yang sudah ditetapkan untuk SNBP dan SNBT secara nasional dan juga untuk mandiri yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi gitu.
1: Oke. Nah, Prof, berarti kalau untuk calon mahasiswa yang tidak lolos ini memiliki peluang mengisi kuota yang kosong tapi dengan jalur seleksi lain begitu ya, Prof ya?
3: Betul. Jadi kalau misalnya di SNBP ada kursi yang tersedia, itu kita alihkan ke SNBT. Ada yang tersedia, kita alihkan ke mandiri. Kalaupun di mandiri tidak terisi, itu harus kita tutup. Karena seleksi mandiri sendiri di PTN itu dibatasi sampai dengan akhir Juli.
1: Oke. Apakah juga tim SNPMB ini akan mengubah regulasi, lalu juga jadwal seleksi, dan juga mekanisme pengisian kuota ini, Prof?
3: Sampai saat ini dari hasil kami simulasikan selama ini dan terapkan selama ini yang sudah terjadi, itu memang tidak mudah ya untuk melakukan penyesuaian setelah 2 tahun kami lakukan. Pertama, SNBP itu memang tidak bisa ditarik lebih awal atau dimundurkan karena memang kita menggunakan basis nilai rapor 5 semester. Nah, nilai rapor 5 semester itu kan baru selesai Desember. Makanya proses SNBP harus di Januari. Kemudian SNBT sendiri setelah pengumuman kelulusan SMA. Kemudian SNBT kita tidak boleh terlalu perpanjang dikarenakan masih ada jalur mandiri. Dan mandiri ini pun tidak boleh terlalu panjang karena kita memberikan ruang juga untuk teman-teman di PTS. Ini yang menjadi penting. Nah, kalau mengenai pengisian kuota, kami memandang saat ini masih seperti ini yang maksimal kami lakukan. Dan kalau dilihat trennya dulu tahun ke tahun sebenarnya relatif sama ya di 90%, tetapi memang apabila ada masukan dan sebagainya itu juga tetap kita akan menjadikan catatan untuk evaluasi kita di tahun ini sebelum nanti kami akan merilis final untuk hasil SNBP 2026 setelah proses seleksi mandiri selesai sepenuhnya.
1: Baik. Prof. Edward, berarti kalau menggunakan mekanisme yang disebutkan oleh Prof. tadi, begitu ini tidak mengurangi prinsip pemerataan akses pendidikan tinggi begitu ya Prof. ya? Mengingat
3: sama
1: masih lulusan
3: tidak.
1: SMA?
3: Sama sekali tidak.
1: Okay,
3: sama
1: baik.
3: Sekali tidak. Apalagi di jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, itu kami sangat membuka ruang untuk keterwakilan dari seluruh daerah dan juga khususnya di daerah 3T gitu. Artinya secara rasional saat ini yang sering terjadi misalnya gini, kalau seleksi lewat UTBK, maka potensi putra-putri terbaik kita di daerah perkotaan memiliki sekolah menengah yang lebih bagus itu kan bersaingnya lebih besar memang. Karena faktualnya sampai hari ini nilai UTBK mereka tinggi-tinggi. Tetapi untuk karena itu kita punya seleksi nasional berdasarkan prestasi yang sangat memperhatikan prestasi selama sekolah dari putra-putri terbaik bangsa yang ada di seluruh wilayah gitu.
1: Oke. Nah Prof, pelajaran dari pelaksanaan SNPMB tahun ini seperti apa ini Prof? Haruskah ada perubahan yang paling mendesak untuk diterapkan pada seleksi tahun depan nantinya?
3: Selama ini kami terus memperhatikan ya masukan dari masyarakat agar supaya pelaksanaan SNBP ini, SNPMB ini dari tahun ke tahun semakin lebih baik. Dan saat ini kami sedang melakukan evaluasi. Sebagaimana kita ketahui misalnya di tahun 2025 tingkat kecurangan cukup tinggi, tetapi alhamdulillah dengan berbagai macam daya dan upaya kita untuk melakukan mitigasi, maka tahun ini kecurangan itu bisa dikatakan bisa kita deteksi dan kita atur dan kita mitigasi 100%, bisa kalau kita katakan. Tetapi sekali lagi memang kita harus lebih tetap memberikan perhatian terutama di prodi-prodi yang tingkat animonya sangat tinggi, tingkat seleksinya juga begitu ketat, dan pada prinsipnya kita ingin mengedepankan sistem yang fair dan sama sekali tidak merugikan calon peserta dan memberikan kesempatan yang sama gitu.
1: Oke, baik Prof. Edward. Semoga memang ini kuotanya tadi juga masyarakat tidak mengira-ngira kalau 60.000 kuota kosong begitu itu bukan hanya 60.000 semata-mata plek-tiplek 60.000 begitu ya Prof ya? Karena kursinya tidak terisi dari daya tampung.
3: Betul, jadi 60.000 itu melalui proses yang dilaksanakan secara bertahap dan sekali lagi pengisian kursi di PTN itu kan tidak bisa serta-merta langsung diisi apalagi yang kosong ada peminat kan tidak bisa begitu. Tetapi memang harus kita pahami bersama bahwasanya 60.000 ini kan tersebar di sekian ribu prodi gitu di seluruh PTN dan antara prodi satu dengan prodi yang lain kan keketatannya berbeda. Animo persaingannya juga berbeda gitu. Nah, ini nanti coba akan kami buatkan simulasinya. Setelah selesai semua, kami akan sampaikan gitu ke seluruh. Karena saat ini pun kami mendapat komplain gitu. Pada prodi-prodi tertentu, misalnya ketika secara total, kami hanya menerima 35% dari total pendaftar, dianggap PTN terlalu pelit kursi gitu. Artinya dari data ini kan terlihat bahwasannya sebenarnya yang dimaksud dengan pelit mungkin kan bukan soal 60 ribunya, karena 60 ribu ini kan tersebar di sekian banyak prodi, tetapi ada prodi-prodi yang memang dengan animo yang tinggi tentunya minta untuk diperbesar kuotanya. Tetapi di sisi lain, kami dalam menambah kuota dan sebagainya kan harus memperhatikan segala macam syarat prasyarat pendukung, dan itu dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
1: Baik, Prof. Edward, ini terima kasih telah mengklarifikasi dan juga memberikan update terkininya kepada masyarakat ya, Prof. Semoga pelaksanaannya berjalan lancar, Prof. Edward. Selamat pagi, Prof.
3: Terima kasih, Mbak. Selamat pagi.
1: Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB, Profesor Edward Wolok, berbicara terkait 60 ribu kuota PTN kosong. Apa sebabnya?
2: Wawancara Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami akan menghadirkan laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengawali perdagangan hari ini dengan penguatan 0,61% ke level 5.932,02 di tengah penantian investor terhadap sejumlah sentimen ekonomi domestik dan global. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
0: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengawali perdagangan hari ini dengan penguatan, di mana pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.932,02 atau naik 35,89 poin, setara 0,61% dibandingkan pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Penguatan ini terjadi setelah pada Jumat lalu, IHSG ditutup melemah 102,9 poin atau 1,72% ke level 5.896. Meski demikian, suasana perdagangan pagi ini menunjukkan sentimen yang relatif positif dengan mayoritas saham bergerak di zona hijau. Hingga awal perdagangan tercatat sebanyak 201 saham menguat, 103 saham lemah, dan 309 saham lainnya bergerak stagnan. Kondisi ini menunjukkan bahwa investor mulai melakukan akumulasi pada sejumlah saham setelah koreksi yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Namun demikian, pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen yang berpotensi mempengaruhi arah pergerakan IHSG sepanjang pekan ini. Tim analis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai pergerakan pasar masih dibayangi sentimen negatif dari kondisi politik domestik. Selain itu juga, investor masih menunggu pengumuman dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's atau S&P, di mana hasil pemeringkatan tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu indikator yang memberikan gambaran terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Pelaku pasar juga masih menaruh perhatian pada sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pada awal Juli mendatang, di mana data tersebut dinilai penting untuk mengukur kinerja ekonomi domestik selama kuartal kedua tahun ini. Secara teknik, Pilar Mas memperkirakan bahwa IHSG masih berpotensi bergerak terbatas dengan area support di level 5.735 dan resisten pada level 6.080. Sementara untuk investor asing, pada perdagangan sebelumnya tercatat paling banyak melepas saham BMRI, EMAS, ASII, BRPT, dan TLKM. Pendengar, sepanjang pekan ini, pasar juga akan mencermati perkembangan sentimen global maupun domestik yang berpotensi mempengaruhi arah pergerakan IHSG ke depan. Demikian laporan pembukaan pasar saham hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda juga dapat menantikan informasi terkait saham dan rupiah saat jeda siang, lalu juga penutupan sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi pasar. Setelah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir, harga telur ayam di pasaran yang kini Rp25.000 per kilogram diprediksi masih akan kembali turun dalam sepekan ke depan. Selengkapnya bersama reporter Fitriana Rahma. Fitriana, silakan dengan harga update terkininya.
4: Oke, baik. Pendengar, harga telur ayam di pasaran kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kembali mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Dan saat ini harga telur berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Di mana pedagang toko Rahel di kawasan Cikora Banjarbaru, Hendrik, mengatakan bahwa harga telur ini diperkirakan masih akan kembali mengalami penurunan dalam waktu dekat. Dan melimpahnya pasokan ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga di tingkat pedagang sehingga harga terus bergerak turun. Dan Hendrik menambahkan bahwa kondisi tersebut turut mempengaruhi juga perdagangan telur di peternak lokal. Harga pakan ternak yang masih tinggi ini membuat peternak kesulitan menjual telur dengan harga yang mampu bersaing dengan pasokan Jawa. Dan kali ini memang banyak pedagang yang kini lebih memilih mengambil pasokan telur dari Jawa karena harganya lebih murah dari telur lokal. Berikut kita dengarkan bersama pedagang toko Rahel di Trikora Banjarbaru, Henry.
5: Harganya ini bisa turun lagi. Karena kan kalau telur pasokan dari Jawa itu seperti sekarang ini, kondisi di sini pasti bisa turun lagi. Karena menyamakan harga. Dari Jawa bisa paling 2-3 gitu. Di sini 25. Kemudian banyak kan pedagang-pedagang besar itu ngambil dari Jawa. Kecuali yang dari Jawa itu naik, di sini bisa standar itu harga di 25 sekarang ini. Tapi kalau dari Jawa harganya seperti sekarang ini, kemungkinan bisa malah di sini bisa turun lagi. Bisa turun biasanya per minggu itu bisa turun 1.000. Tapi nggak tahu kalau untuk kedepannya. Bahkan kalau Jawa lebih rendah lagi bisa turun di 2.000. Tapi nggak mungkin. Selama ini kan turunnya cuma 1.000-1.000 terus. Bisa per minggu 1.000.
4: Baik, kemudian terkait dengan penurunan harga telur ayam, tapi untuk aktivitas jual beli telur di tokonya tetap berjalan dengan lancar. Dan konsumen kali ini mulai memanfaatkan harga yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan membeli telur ayam. Dan pedagang juga berharap harga telur ini tetap stabil sehingga tidak merugikan peternak maupun pelaku usaha. Mereka juga optimis bahwa harga telur masih berpeluang turun dalam beberapa hari ke depan apabila pasokan tetap melimpah dan permintaan pasar berjalan dengan normal. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga telur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sumenep anjlok selama beberapa hari terakhir dari biasanya Rp30.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Bersama reporter Muhammad Ali. Ali.
6: Ya baik, terima kasih. Penurunan harga telur ayam di tingkat peternak kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai membebani peternak, terutama di tengah kenaikan biaya produksi yang masih berlangsung. Salah seorang peternak ayam petelur di Kabupaten Sumenep, Muhammad Faik, juga mengaku harga telur yang beredar di pasaran saat ini belum mampu menutupi beban operasional usaha peternakan secara optimal. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, untuk saat ini harga telur di kalangan peternak per kilogramnya mencapai Rp18.500. Dan kondisi tersebut juga membuat banyak peternak berada di dalam tekanan ekonomi. Bahkan dengan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, pemerintah terkait stabilitas harga perlu diikuti dengan langkah pengawasan dan pengendalian yang lebih konkret di lapangan. Dan menurut Faik, keberadaan regulasi regulasi saja belum cukup jika dibarengi implementasi yang efektif. Faik juga berharap pemerintah dapat memperkuat intervensi pasar termasuk melalui pengawasan rantai distribusi dan upaya penyerapan hasil produksi peternak. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat. Berikut cuplikan dari peternak rakyat atau peternak ayam betelur di Kabupaten Sumenep, khususnya di Kecamatan Gulu-Gulu.
5: Pemerintah dapat segera turun menstabilkan harga telur pertama. Yang kedua, ikut membantu menyerap telur agar bisa didistribusikan pada kebutuhan yang lainnya, misal. Yang ketiga, menekan pada pabrik-pabrik pakan, seperti halnya Pokpan, Onfit, Java, agar
7: pakan itu tidak selalu ada kenaikan di tengah anjloknya harga telur sekarang.
6: Ya, selain itu ya juga menyoroti perlunya perhatian terhadap biaya produksi, khususnya harga pakan yang menjadi komponen terbesar dalam usaha ayam telur. Kenaikan harga pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual telur yang memadai dinilai dapat mengurangi margin keuntungan peternak. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah, penurunan pembeli mencapai lebih dari 50%. Bersama reporter Faiz Putra. Faiz.
8: Baik mendengar, sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli pada saat momen libur sekolah akhir tahun ajaran 2025-2026 kali ini, hingga penurunan pembeli mencapai lebih dari 50% dibanding dengan hari biasanya. Hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang di pasar Soponyono Rungkut, Surabaya, Umi, saat diwawancara RRI hari ini. Umi mengatakan sepinya pengunjung sudah terjadi pekan ketiga bulan Juni lalu. Ia menilai penurunan intensitas pembeli disebabkan oleh faktor libur sekolah dan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen libur kali ini untuk berlibur bersama keluarga. Meski kondisi pengunjung pasar dalam waktu seminggu terakhir tergolong sepi, dirinya memaparkan bahwa kondisi harga bahan pokok di beberapa komoditas tetap stabil. Kenaikan yang terjadi hanya di beberapa komoditas seperti sayur-sayuran, bawang putih, dan beberapa jenis rempah-rempah seperti ketumbar dan lada. Berikut statement dari Umi.
9: Kemarin tuh malah sepi, ya ampun, apa habis takutan kan ya, terus liburan, waduh tambah ruwet. Misalnya itu kalau satu liburan bisa agak rame di situ, itu separuhnya itu nggak ada. Iya, kan satu minggu kan takutan tuh, satunya tuh nggak ada orang, minggu juga sepi. Paling mana, paling keluar kosa kali ya, karena menjemput anaknya gitu, bawanya ke desa gitu ya. Ah, mungkin cuma, sudah turun cuma itu loh, sayurnya agak naik. Kangkung itu biasanya 8.000 dan dana, sekarang 12. Yang mahal itu bawang putih dari 34 ke 36.
8: Dan sementara itu pendengar, salah satu pedagang ayam bernama Yanti, dirinya mengaku harga ayam cenderung turun dari Rp52.000 menjadi Rp48.000 per kilo. Dan selain karena kondisi pasar sepi pembeli, ditambah dengan berhentinya pelaksanaan MBG selama libur sekolah membuat omset penjualannya cukup menurun. Berikut statement dari Yanti. Ya, mendengar beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, diantaranya harga kangkung dari harga Rp8.000 menjadi Rp12.000 per ikat, kemudian bawang putih dari harga Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilo. Dan selain itu, beberapa rempah-rempah seperti ketumbar, kemiri, dan beberapa rempah-rempah lainnya mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per 100 gram. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Usaha sampingan budidaya kacang panjang di pekarangan rumah membantu menambah penghasilan keluarga. Bersama reporter Nur Fitriani. Nur Fitri.
10: Perkarangan rumah yang sebelumnya hanya menjadi kini berubah menjadi kebun sayur yang produktif. Hal itu dilakukan Samsuri, warga Empang Ayam, Kabupaten Bengkalis, yang selama satu tahun ini terakhir membudidayakan kacang panjang, pare, dan timun di lahan pekarangan rumahnya. Hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, tetapi juga dijual, sehingga menjadi di satu cara hal berikat manfaat yang lebih bermanfaat lahan mencari agar menambah manfaatnya bagi keluarga.
11: Awalnya untuk
1: kami. Nur Fitri, silakan dilanjutkan laporannya. Nur Fitri.
10: Salah satunya disampaikan Nuryas Niyazid yang menilai langkah tersebut menjadi contoh nyata dalam membangun pangan dari tingkat keluarga. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayuran dinilai dengan kebutuhan, tapi juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan penduduk di pangan berbasis masyarakat. Reporter Nur Fitriani, Lukul GRI, Temudara untuk Indonesia.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lirouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan

0: Sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
1: Kemenangan tersebut mengatakan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first time.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidol Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami pernah di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah aja jelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi couldn't have done it better.

0: Brasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Seleção mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani siang hingga sore nanti?
2: Ya, Hana, terima kasih. Indonesia Menyapa Siang senang sekali akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini, Senin 29 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik diantaranya mengenai registrasi kartu SIM baru yang wajib verifikasi wajah mulai 1 Juli 2026. Pemerintah akan mulai memberlakukan registrasi kartu SIM prabayar baru menggunakan verifikasi biometrik wajah secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi perubahan terbesar dalam sistem registrasi pelanggan seluler sejak era registrasi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga atau KK yang diterapkan pada 2017. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 19 Januari 2026. Regulasi ini mewajibkan calon pelanggan baru melakukan registrasi menggunakan NIK serta data biometrik berupa pengenalan wajah yang terhubung dengan data kependudukan nasional. Melalui aturan tersebut, pemerintah menerapkan prinsip Know Your Customer yang lebih ketat untuk memastikan setiap nomor seluler benar-benar terhubung dengan identitas pemilik yang sah. Tujuannya adalah menutup celah penyalahgunaan nomor telepon yang selama ini kerap digunakan untuk penipuan, spam, dan juga penyebaran informasi palsu hingga tindak kejahatan digital lainnya. Selain meningkatkan akurasi data pelanggan, pemerintah juga ingin mengurangi praktik penggunaan identitas palsu dalam registrasi kartu SIM. Dalam skema baru ini, data wajah digunakan untuk mencocokkan identitas pengguna dengan basis data kependudukan. Pemerintah juga menegaskan data wajah tidak disimpan oleh operator seluler dan hanya digunakan untuk proses verifikasi identitas. Terkait hal ini nanti akan kami ulas lebih dalam dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan topik mengenai sekolah rakyat yang mendorong terwujudnya generasi cerdas masa depan Indonesia. Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat ini terus diwujudkan melalui pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah. Melalui program sekolah rakyat ini, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Peran sekolah rakyat dalam membentuk generasi cerdas dan mandiri di masa mendatang ini juga nanti akan kami ulas lebih dalam bersama dengan narasumber terkait. Kemudian topik selanjutnya kami hadirkan juga pantauan transportasi saat libur sekolah, keselamatan menjadi prioritas. Masa libur sekolah ini mendorong peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai daerah dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pemerintah bersama dengan operator transportasi juga terus memperkuat aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Terkait kondisi transportasi selama libur sekolah dan juga langkah apa saja yang dilakukan agar perjalanan masyarakat tetap aman selama masa libur sekolah ini, nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian topik olahraga sore nanti kami hadirkan juga di ruang dengar Anda dengan topik babak 32 besar yang memasuki hari kedua. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang hingga sore nanti. Dan kami menghadirkan video potensi daerah, tradisi memperingati Tahun Baru Islam dengan kenduri suro di kampung Keparakan Lor. Seperti apa tradisinya bersama reporter Alfi Anissa Karin.
3: Kota Yogyakarta sebagai kota budaya memiliki cara tersendiri untuk memperingati Tahun Baru Islam. Salah satunya adalah dengan menggelar acara kenduri suro merti kampung yang dilaksanakan di kampung Keparakan Lor, Kabupaten Mergangsan, Kota Yogyakarta.
4: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya bulan Muharram atau bulan Suro. Salah satunya adalah gelaran kenduri Suro yang diinisiasi oleh warga kampung Keparakan Lor, Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta. Melalui gelaran ini, warga turut menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki kampung Keparakan Lor, mulai dari potensi kelompok tani, potensi UMKM, hingga potensi seni budaya. Ketua Panitia Kenduri Suro Keparakan Lor, Kuslan Tri Harwanto menyebut, kenduri Suro diramaikan dengan gelaran kirap berikut yang turut melibatkan ribuan masyarakat. Ada pula gunungan hasil bumi yang merupakan hasil budidaya kelompok tani Mekarjaya dan gunungan berisi produk-produk UMKM warga Keparakan Lor. Gunungan ini turut diarak dan diakhiri dengan rayahan atau diperebutkan oleh masyarakat.
5: Lalu kita juga sudah melaksanakan lalu punah, lalu kita angkat lagi acara ini yang dengan tema ini harmonis dan selaras dan bermasyarakat. Jadi di situ kita mencoba menyatukan seluruh warga, membuat rukun.
6: 51 sampai 70. Ayong.
5: Tanpa membedakan status.
4: Kuslan menuturkan, kenduri suro kali ini turut mengusung tema selaras dan harmoni dalam bermasyarakat. Ini tidak lepas dari dinamisnya latar belakang warga yang bermukim di kampung Keparakan Lor. Sementara, Lurah Keparakan, Yusuf Ahbari menyebut, pelaksanaan kenduri suro ini turut didukung anggaran kelurahan melalui Musrenbang. Yusuf menambahkan, kenduri suro turut menjadi penguat kelurahan Keparakan sebagai rintisan kelurahan budaya di Kota Yogyakarta. Terlebih, kelurahan Keparakan terdiri dari 4 kampung, yakni Kampung Keparakan Lor, Kampung Keparakan Kidul, Kampung Pujokusuman, dan Kampung Dipowinatan. Keempat kampung itu memiliki masing-masing potensi yang diunggulkan.
7: Bahwa ini adalah kegiatan melestarikan budaya utami uri-uri Jawi yang sudah telah dilaksanakan selama 4 atau 5 kali ini. Jadi karena dari antusias warga Keparakan Lor ini tetap mempertahankan walaupun kita anggarannya kena efisiensi, tapi kita tetap mempertahankan ada kegiatan.
4: Melalui gelaran kenduri suro, diharapkan tradisi bisa terus terjaga sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan warga serta mendukung terwujudnya Kelurahan Keparakan sebagai kelurahan budaya di Kota Yogyakarta.
3: Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Bandung untuk melihat sentra cuanki di kawasan Pusdai menjadi persinggahan untuk santapan yang menghangatkan diri di Kota Kembang. Bersama reporter Bilal Wibisono.
8: Dengar, di sudut kota Bandung, di tengah tepatnya, wisata kuliner menjadi salah satu daya tarik dari Kota Kembang ini. Salah satunya di sentra cuanki Pusdai dan di Ponegoro, Kota Bandung, di mana di tengah malam wisata kuliner di sini selalu hidup dan diminati oleh warga Bandung. Seperti apa keseruan di wisata kuliner cuanki Pusdai dan di Ponegoro? Tetap bersama saya, Bilal Wibisono, di video berikut.
9: Suasana ramai selalu terlihat pada malam hari di salah satu sudut kota Bandung, tepatnya di jajaran jalan Diponegoro dan Surapati, Pusdai. Puluhan lampu menyala hingga fajar menjelang. Lampu tersebut berasal dari gerobak-gerobak cuanki yang sejak sore hari menjajakan salah satu makanan favorit warga kota Bandung tersebut. Mereka menjual semangkuk cuankinya dengan harga yang terjangkau, dimulai dari Rp10.000, tanpa mie hingga Rp15.000 dengan mie. Terjangkaunya harga juga menjadi daya tarik bagi warga Bandung untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasihnya di tempat tersebut. Tua hingga muda terpantau kerap kali menyantap cuangki di tempat ini. Rasa dari cuangkinya juga sangat nikmat dan tak kalah dari kafe-kafe mewah. Cuangki di sini memiliki cita rasa yang khas dan kebersihan yang senantiasa dijaga. Fazril, salah satu pedagang cuangki di tempat tersebut yang sudah berjualan selama 5 tahun, mengatakan akhir pekan merupakan momen puncak para pengunjung datang untuk berjajan. Omset yang ia dapatkan perharinya rata-rata Rp500.000 dan bisa lebih ketika ramai pengunjung.
10: Udah berapa lama dagang cuangki di sini?
11: Udah hampir 5 tahun lebihan,
10: Pak. 5 tahun ya, lebihan. Oh, 5 tahun lebihan. Berarti selalu di sini ya waktu dagang?
11: Ya, selalu
10: di sini. Setiap hari selalu di sini. Nah, itu yang beli rame apa gimana kalau di sini?
11: Tergantung sih, kalau lagi rame mah rame, kalau lagi sepi mah ya gimana lagi.
10: Momennya biasanya akhir pekan, Pak?
11: Ya, akhir pekan. Biasa kalau sepi-sepi ya pertengahan lah, kadang awal bulan.
10: Awal bulan. Ya. Buka jam berapa sampai jam berapa?
11: Kalau buka untuk sekarang jam 4 sampai jam 4 4 subuh.
10: 4 subuh ya, 4 berarti subuh. 4 sore 4 subuh 12 ya, jam 4 ya. 4 subuh, ya. Cari omset bisa berapa nih kira-kira?
11: Kan tentu sih ya, kadang 500, kadang kalau lagi ramai ditembus 1000 mah.
9: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Nia, yang menyantap cuangki bersama keluarganya, mengaku di tempat tersebut cuangki memiliki rasa yang enak dan tempatnya nyaman serta harga yang terjangkau. Ia menuturkan tempat itu cocok untuk dijadikan tempat bermain bersama anak-anak.
10: Nia, Teteh udah sering makan di sini, Teh?
12: Dibilang sering juga enggak, dibilang enggak juga sering.
10: Oh, dibilang sering enggak, dibilang. Jadi beberapa kali lah ya.
12: Ya.
10: Kenapa Teh kalau boleh tahu menghabiskan akhir pekan gitu di cuangki ini?
12: Ya
10: enak lah ya.
12: Enak gitu. Aja gitu. Kan sambil ngajak main anak-anak juga main gitu anak-anak, ya. Terus tempatnya
10: nyaman ya.
12: Iya, nyaman.
10: Gitu. Harganya juga enggak
12: ya, gitu. Jadi
10: kan biasanya harga suka ngagetin sini mah normal ya.
12: Ini mah enggak.
10: Ini mah enggak ya.
12: Terus makanannya juga
10: enak bersih ya.
12: Ya.
9: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3, terus mengudara di Indonesia.
0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat telah menyita 4,8 ton narkotika dari luar negeri sepanjang 2026. Hingga 24 Juni, sebanyak lebih dari 800 kasus penyelundupan berhasil diungkap dengan Bandara Soekarno-Hatta menjadi titik penindakan terbanyak. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC R. Syarif Hidayat mengatakan hasil penindakan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 6,8 juta masyarakat Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Bea Cukai juga terus memperkuat kerjasama dengan BNN, Polri, serta otoritas internasional untuk membongkar jaringan penyelundupan lintas negara. Informasi ini dan informasi lainnya selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Pengembangan warisan budaya lokal Bali semakin digencarkan dan dilestarikan. Salah satunya melalui produksi uang kepeng dengan pakem tradisi yang tidak hilang. Dari Klungkung Bali, Ude Kamasan tetap eksis mempertahankan warisan uang kepeng dengan tetap menjaga keaslian dan kualitas produk. Bersama reporter Tri Larasati.
14: Baik pendengar juga pemirsa dimanapun berada, saat ini kami sedang berada di kawasan Klungkung, tepatnya sedang berada di tempat produksi UD Kamasan Bali. Dan kami akan memperbincangkan berkaitan dengan potensi daerah yang ada di sini dan produk-produk yang telah digarap serta diproduksi dipasarkan oleh owner yakni Bapak Imade Sukma Swacita. Seperti apa? Berikut kami hadirkan perbincangan dengan owner dari UD Kamasan Bali.
15: Kalau untuk menjaga nilai lokal dalam produk khususnya yang ditonjolkan seperti itu, UD Kamasan seperti apa Pak untuk proses bahkan sampai akhirnya?
16: Iya, kalau untuk produk lokal kita selalu orientasi kita adalah masih tetap ke lokal, karena justru masyarakat pariwisata yang berkunjung itu melihat itu ciri khas lokalnya sebetulnya, ya. Terbukti dari beberapa yang kita sudah pertahankan produk lokal itu sampai bisa dipercaya sebagai souvenir-souvenir. Terbukti daripada waktu G20 ya di Bali diadakan itu, jadi Bapak Presiden waktu itu memilih produk kami. Sedangkan produk itu sebetulnya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai sarana upacara. Seperti ya lumbung, ya gedong, jukung, nah itu sebetulnya di balik peselang pada saat karya-karya besar. Nah jadi kalau kita pertahankan produk-produk lokal kita yang berkaitan dengan sarana upacara itu sangat menarik. Gitu. Jadi marilah kita ya, kita di Bali jangan terlalu banyak kita merubah produk kita sampai menghilangkan ciri khas lokal kita, itu akan menjadi suatu persaingan yang lebih gampang. Tapi kalau produk lokal kita pertahankan, ada kaitan dengan kebudayaan dan tradisi secara filosofi dan ritual, itu sangat menarik.
15: Kalau untuk tantangan sejauh ini yang dihadapi UMKM, seperti apa Pak dalam mempertahankan nilai kearifan lokalnya mungkin di produk, sehingga nantinya bisa berpengaruh pada pariwisata Klungkung?
16: Kalau apa namanya tadi, tantangannya adalah satu, itu produk-produk yang tidak asli. Jadi produk tiruan. Contoh, kita melakukan apa namanya ide daripada Pak Gubernur untuk melestarikan jinah bolong Pancadatu. Pancadatu itu kan memang syaratnya itu ada lima elemen ya, elemen logam terdiri dari emas, perak, dengan tembaga besi. Tapi bagi mereka yang tidak tahu seperti itu, dia melakukan suatu jiplakan kemudian dengan bahan yang bukan Pancadatu, tapi ngomongnya Pancadatu. Nah itulah. Jadi produk tiruan yang menjadi hambatan buat kita, tapi kita juga tetap melestarikan itu dan bertahan untuk memang sebetulnya kayak begitu. Caranya bagaimana? Apabila ada yang memesan di kita untuk upacara, kita libatkan mereka untuk melihat langsung, untuk melibatkan, untuk mencampur bahannya. Jadi bisa teratasi seperti itu.
14: Baik pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan nantikan selalu informasi lainnya berkaitan dengan potensi-potensi daerah yang ada, khususnya di Provinsi Bali. Saya Lara Sati, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita akan ke Bangka Belitung untuk melihat. Berawal dari hobi yang mengoleksi bilah, penyembelih sapi asal Bangka Belitung mencoba membuat bilah sendiri, yang akhirnya karyanya banyak diminati para penyembelih. Bersama reporter Bustomi Ahmad.
17: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kali ini kita mengangkat dalam potensi daerah terkait pengrajin bilah yang merupakan asli dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana dari pengrajin bilah ini yang dihasilkan dari pengrajin asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengolah bahan dasar besi menjadi siap pakai yang hasilnya seperti parang, pisau, dan lain sebagainya. Dan pendengar, terkait hal itu kita akan mengulik lebih lengkap terkait proses dan ataupun hasil yang telah dilakukan oleh pengrajin bilah asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berikut ini. Kita ikuti perjalanan selanjutnya.
18: Bermula dari mengoleksi berbagai jenis bilah atau pisau untuk menyembelih sapi, Saparudin, warga Kampung Dul, Kelurahan Pangkalan Baru Bangka Tengah, Bangka Belitung, kini dikenal sebagai pengrajin bilah. Keahliannya dalam membuat bilah yang tajam, berkualitas dan estetik telah menarik perhatian para penyembelih sapi dan pedagang daging di berbagai wilayah di Bangka Belitung. Saparudin mengisahkan bahwa kecintaannya terhadap bilah sudah dimulai saat dirinya menjadi pemotong sapi dan tergabung dalam komunitas penyembelihan hewan, yakni Siar Sembelih Halal atau Sabilal Babel. Ia sering membeli dan mengoleksi bilah dari berbagai daerah, hingga akhirnya tertarik untuk mencoba membuat bilah sendiri.
19: Apa hobi? Nah, cuma hobinya membuat bilah yang dikhususkan untuk penyembelihan, untuk menyembelih sapi atau kambing. Tapi rata-rata bilah yang saya buat itu dipergunakan untuk menyembelih sapi, untuk di Sibilal. Semenjak bergabung dengan Sibilal, saya sudah tahu cara mengasah, cara membuat itu. Mulanya saya bisa membuat, tapi belum ketemu cara mengasah supaya bisa sampai setajam sembelihannya, yang khusus untuk setajam-tajamnya lah gitu. Ya bisa untuk motong kertas, sampai batas motong kertas. Kertas HPS ya. Nah itu udah masuk kategori untuk bisa nyembelih hewan. Nah ini ukuran ketajamannya tuh.
18: Dalam proses pembuatannya, Saparudin memilih bahan berkualitas tinggi yang ditempa dan diasah secara manual untuk menghasilkan bilah yang tajam dan presisi. Tak hanya itu, Saparudin juga membuat gagang dan sarung bilah sehingga memiliki tampilan yang estetik.
19: Saya buatnya ini di rumah, terus kerjasama dengan teman yang nempa buat bilahnya, buat ini apa bentangan plat. Nah terus di rumah saya bentuknya di rumah. Setelah dibentuk, baru saya antar lagi ke teman untuk disepuh, kemudian baru dipoles kembali sampai masang gagang dan buat sarungnya sampai jadi seperti ini. Nah, berarti kalau udah jadi seperti ini, udah bisa dipakai untuk nyembelih hewan kurban atau nyewa sapi yang biasa kita pergunakan di Sibilal.

0: Saat ini, usaha kerajinan bilahnya sering dipamerkan dan dijual dalam kegiatan komunitas Sabilal Bubble. Terkadang ia juga menerima pesanan yang menginginkan produk berkualitas dan produk handmade. Keberhasilan Saparudin menunjukkan bahwa hobi yang ditekuni dengan serius bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Ia pun berharap bilah buat manfaat untuk kebutuhan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam.
1: Demikianlah hasil dari perjalanan kita terkait pengrajin bilah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ikuti perjalanan kita selanjutnya dari tim RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekian dan terima kasih.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 29 Juni. Pastikan Anda juga selalu menyaksikannya setiap harinya di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar pemutusan hubungan kerja PHK tidak semakin meluas di sektor industri. Ia menjelaskan mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan seperti Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit, sehingga pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja. Selain itu, pemerintah juga mengawal penyelesaian kasus PT Pakerin, PT Molex Ayus, hingga sejumlah perusahaan lain, agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi. Said juga menyampaikan tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain. Berita dalam negeri lainnya, terdakwa kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, John Field, mengaku hilaf saat memberikan uang kepada sejumlah pejabat Bea Cukai guna mempermudah pengurusan barang atau kontainer PT Blue Ray Cargo. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, saat ini masih berlangsung kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap di Bea Cukai dengan melibatkan terdakwa John Field dan kawan-kawan yang merupakan pendiri dan pemilik PT Blue Ray Cargo. John Field dan kawan-kawan mengakui bahwa mereka telah memberikan suap kepada oknum pejabat di Ditjen Bea Cukai agar kontainer mereka atau barang mereka lolos dari pengawasan kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Namun pengacara dari John Field dan kawan-kawan bahwa mereka mendapatkan ancaman kalau tidak memberikan uang suap, Blue Ray Cargo kontainernya akan dipersulit dan dimasukkan ke jalur merah dalam kepabianan Ditjen Bea Cukai. Berikut pernyataan dari pengacara John Faith dan kawan-kawan. Kawan-kawan juga menyatakan bahwa oknum Bea dan Cukai tersebut telah menerima uang dari PT Blue Ray Cargo sebesar 91 miliar rupiah lebih. 61,9 miliar diberikan kepada pejabat Ditjen Bea Cukai dan 30 miliar diberikan kepada PNS di Ditjen Bea Cukai. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Amerika Serikat dan Iran sepakat menghentikan permusuhan dan akan mengadakan pertemuan di Qatar pada Selasa mendatang untuk membahas perselisihan terkait Selat Hormuz. Sebelumnya, bentrokan yang sempat terjadi dipicu perbedaan penafsiran terhadap implementasi nota kesepahaman atau MOU yang mengakhiri perang, khususnya ketentuan terkait Selat Hormuz. Berdasarkan MOU tersebut, Iran berjanji mengupayakan keselamatan pelayaran kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat sepakat mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dalam pembicaraan di Swiss pekan lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat James David Vance dan delegasi Iran juga sepakat membentuk jalur komunikasi langsung antara militer Amerika Serikat dan Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk mengkoordinasikan pelayaran di Selat Hormuz. Berita olahraga, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi semakin optimis menghadapi Wimbledon yang akan berlangsung pada pekan ini. Setelah menjuarai Beth Homburg Open 2026, Aldila bersama pasangan petenis Rusia Vera Zhovanareva meraih gelar ganda WTA 500 Beth Homburg Open di Jerman usai mengalahkan unggulan ketiga Demi Serge Ellen Pere dengan skor 6-1, 4-6, 10-5. Bagi Aldila, keberhasilan tersebut menjadi lebih dari sekedar trofi. Gelar ini memperkuat keyakinannya terhadap kualitas permainannya yang ia tampilkan sepanjang turnamen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup,

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siap menghadapi Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey. Tim Oranye melaju sebagai juara grup F usai mengalahkan Swedia dan Tunisia serta bermain imbang melawan Jepang. Catatan Belanda juga sangat meyakinkan saat menghadapi wakil Afrika di Piala Dunia. Tim Oranye tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan dan belum pernah kalah di fase gugur Piala Dunia sejak final edisi 2010. Belanda pun bertekad melanjutkan tren positif demi menjaga peluang meraih gelar juara dunia.
2: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Menurut Presiden, setiap masukan yang bertujuan menyelesaikan persoalan masyarakat akan diperhatikan dan ditindaklanjuti. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI, BUMDES, KDMP, dan SPPG. Sinergi diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA memperkuat implementasi standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak LPKRA. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ABH. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
3: Warta Nusantara.
4: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan pentingnya ketangguhan keluarga untuk membangun masa depan Indonesia dalam momentum Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 yang dipusatkan di Yogyakarta. Bersama reporter Dian Parwanto. Dian Parwanto.
5: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 dipusatkan di Yogyakarta dengan digelar upacara bendera di Benteng Frederick pagi tadi. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN W.H.J. menegaskan bahwa ketangguhan institusi keluarga bukan lagi sekedar pilihan alternatif, melainkan sebuah keharusan mutlak dan urgensi nasional. Menurut WHJ, peringatan Harganas tahun ini harus dijadikan sebagai jeda kultural untuk mengevaluasi kembali peran keluarga di tengah gemburan zaman modern yang penuh ketidakpastian. Secara khusus, Mendukbangga memberikan pesan kepada para ayah di seluruh Indonesia untuk memperingat untuk dampak buruk dari fenomena fatherless country di mana seorang ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis bagi anak-anaknya.

0: keluarga rapuh pada zaman ini akan dengan mudah menghilas masa depan mereka. Maka ketangguhan keluarga bukanlah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional. Ketangguhan keluarga ini berkolerasi linier dengan masa depan Indonesia. Kita sedang berada di jendela peluang historis bonus demografi. Ini merupakan peluang yang bisa meletakkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun, kondisi ini bisa merubah menjadi bencana demografi, ledakan pengangguran, dan runtuhnya stabilitas sosial jika ledakan usia produktif ini tidak berkualitas. Oleh karena itu, transformasi kualitas sumber daya manusia tidak boleh ditunda, dan itu tidak dimulai dari bangku sekolah atau dunia kerja, melainkan dari dalam rahim ibu dan pengasuhan keluarga.
1: Usai memimpin upacara di Benteng Firebird, Meduk Bangga beserta rombongan juga melanjutkan rangkaian khidmat dengan melakukan ziarah serta tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan TMP Kusuma Negara siang tadi sebagai bentuk penghormatan atas nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Wonogiri menyampaikan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan dan BPNT di Kabupaten Wonogiri mulai dilakukan pada bulan ini dengan total puluhan ribu penerima manfaat, bersama reporter Sofi Asegaf. Sofi.
3: Baik, pendengar, penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Kabupaten Wonogiri mulai dilakukan pada bulan ini. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan proses penyaluran dilakukan sesuai ketentuan agar tepat sasaran. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Anton Tia Serjanto, mengatakan penyaluran bansos rutin di daerahnya mengikuti kebijakan dari Kementerian Sosial. Untuk tahun ini, jumlah penerima manfaat PKH di Kabupaten Wonogiri tercatat sebanyak 37.142 orang. Sementara penerima BPNT mencapai 36.435 orang. Dan nilai bantuan yang digelontorkan juga cukup besar, untuk total anggaran PKH mencapai Rp22.285.200.000, sedangkan anggaran BPNT sebesar Rp21.861.000.
4: Baru apa namanya apa laporan? Di mana yang tersalur, di mana yang batal tersalur atau tidak tersalur? Baru kami baru direkap oleh teman.
3: Dan Anton juga menjelaskan data penerima bantuan tahun ini masih dalam tahap rekapitulasi sehingga kemungkinan terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ia juga menekankan bahwa program bantuan sembako kini telah berubah nama menjadi bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Demikian laporan Sofia Cekov, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
6: Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Bandung terus meningkatkan pengawasan dan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai upaya memperkuat edukasi untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
7: Ya, baik, pendengar. Menyikapi kasus penyekapan dan penganiayaan yang menimpa seorang berinisial YTR beberapa waktu lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, pemantauan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Kepala DP3A Kota Bandung, Sumiati, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan di tingkat kewilayahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah, tokoh masyarakat, hingga Kementerian Agama. Menurutnya, pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu mendeteksi lebih dini berbagai persoalan yang dialami anak, terutama terutama kasus kekerasan, sehingga penanganannya dapat dilakukan sebelum kondisinya semakin berat. U menegaskan keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan menjadi kunci dalam melindungi anak. YP3A juga mengajak seluruh organisasi masyarakat dan komunitas hingga tingkat bawah untuk aktif melaporkan apabila menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Menurutnya, kasus kekerasan dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan pendidikan yang masih kerap diwarnai kasus perundungan atau bullying. Untuk memudahkan pelaporan DP3 Kota Bandung telah menyediakan berbagai kanal pengaduan. Masyarakat dapat datang langsung ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PA, menghubungi melalui WhatsApp, telepon, layanan, maupun menggunakan aplikasi Senandung Perdana. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui Puskesmas Pemberdayaan Perempuan atau Puskesmas PP di tingkat kelurahan. Selanjutnya, laporan tersebut akan diteruskan ke UPTD PPA apabila telah memenuhi unsur tindak kekerasan.
8: Masyarakat kalau misalkan terjadi kekerasan itu harusnya berani speak up, berani melapor, berani bicara. Karena kalau tidak berani bicara itu kasusnya akan terus berjalan. Dia akan terus-terusan jadi korban dari pihak pelaku gitu. Nah, makanya edukasi kami dalam berbagai pertemuan dengan kewilayahan gitu ya. Semua stakeholder lah, termasuk juga dengan sekolah, dengan juga akan kerja sama dengan.
7: Sementara itu, sementara bagi masyarakat yang mengalami gangguan psikologis, depresi berat atau memiliki kecenderungan yang menyakiti diri sendiri, DPA juga mengarahkan agar memanfaatkan layanan pusat pembelajaran keluarga Puspaga yang berlokasi Jalan Ibrahim Aji. Sehingga Puspaga berbasis masyarakat yang telah berjalan sekitar 6 bulan di Kecamatan Ujung Burung juga dinilai efektif membantu penerangan awal. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Burhanuddin, Pro 3 RRI Plus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial dan peralatan masjid untuk membantu masyarakat, serta mempererat hubungan antara Polri dan warga. Bersama reporter Bambang Syaputra. Bambang.
9: Iya, terima kasih. Baik, dari Bener Meriah kami laporkan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti religi di Masjid Al-Muklisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah hari ini. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto didampingi Wakapolres, para pejabat utama, serta dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga kampung setempat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran menyerahkan bantuan berupa peralatan kebersihan untuk Masjid Al-Muklisin serta 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti religi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus wujud pengabdian dalam momentum Hari Bayangkara ke-80. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengurus masjid maupun masyarakat penerima serta menjadi penyemangat untuk terus menjalani aktivitas sehari-hari.
10: Mengucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Semua berjalan lancar, alhamdulillah. Yang kita laksanakan pun bersih. Dan hari ini juga kita sudah melaksanakan pembagian bansos. Semua.
2: Bambang, silakan dilanjutkan.
9: Polres Bener Meriah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Dari Bener Meriah, Aceh, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tarakan menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan menuntut program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan meski di masa libur sekolah. Bersama reporter Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
11: Baik, pendengar, kebijakan Badan Gizi Nasional menyetop sementara program makan bergizi gratis
12: MBG memicu gelombang demo di berbagai daerah, tidak terkecuali di Tarakan, Kalimantan Utara. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kota Tarakan melakukan aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan. Koordinator aksi Setiawan menyatakan bahwa massa yang hadir mencapai ribuan orang dari berbagai elemen yang menggantungkan hidupnya dari program MBG, meliputi mitra BGN, kemudian relawan Makan Bergizi Nasional, nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga pedagang lokal. Menurutnya penghentian operasional MBG selama 3 minggu masa libur sekolah ini langsung memukul sektor hulu, terutama bagi petani lokal.
0: Ya, Pak Tuhan, sedapatnya relawan dan pada perhatian.
12: Ya, dan lebih lanjut, Setiawan menyatakan bahwa tidak hanya sektor pertanian saja maupun perdagangan yang terdampak, dampak nyata juga dirasakan para relawan yang bertugas memproses dan mendistribusikan program makan gratis ini. Setiawan meluruskan bahwa status operasional program ini sebenarnya bukan ditutup permanen, melainkan diistirahatkan selama libur sekolah. Namun jeda 3 minggu tanpa operasional tersebut tetap menjadi pukulan telak bagi bagi dapur para relawan. Karena itu pihaknya berharap atau menuntut agar pemerintah tetap bagian tetap membuka program MBG di masa libur sekolah demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sementara itu Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan Simon Patino memberikan apresiasi tinggi terhadap kepedulian warga sekaligus menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengembangkan UMKM batik khas Aceh Besar untuk menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Bersama reporter Cindy Novitasari. Cindy.
13: Ya, Rumah Batik Kuta Malaka menjadi salah satu pusat pengembangan batik khas Aceh Besar. Tempat ini, para perajin menghasilkan batik tulis dan batik cap dengan berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta kearifan lokal Aceh. Selain sebagai lokasi produksi, Rumah Batik Kuta Malaka juga dimanfaatkan sebagai galeri pameran dan pusat pelatihan membatik bagi masyarakat. Proses pembuatan batik tulis dilakukan secara manual menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setelah itu, kain melalui proses pewarnaan, pelorotan lilin, hingga menggunakan motif yang unik untuk bernilai seni tinggi. Sementara batik cap dibuat menggunakan cetakan tembaga bermotif yang dicelupkan ke malam atau lilin panas, sehingga proses pembuatannya lebih cepat namun tetap mempertahankan keindahan motif khas Aceh. Salah seorang pengrajin batik tulis Kuta Malaka, Nelly Melisa, mengatakan Rumah Batik Kuta Malaka terus berkembang berkat dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan. Menurutnya, pelatihan tersebut telah melahirkan banyak pengrajin baru yang memiliki keterampilan membatik dan siap mengembangkan batik khas Aceh Besar.
14: Kita mungkin sering pakai mungkin batik untuk tahunan. Padahal di Aceh Besar juga misalkan sekarang sudah punya cap untuk khusus misalkan untuk terkenal cap. Ada desa yang namanya Tiraya, itu juga punya cap Tiraya, cap semawa, banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama desa Isomensi, Kuta Malaka sini.
13: Iya, keberadaan Rumah Batik Kuta Malaka menjadi bukti bahwa Aceh Besar memiliki potensi besar dalam industri batik daerah. Dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat diharapkan mampu mendorong batik khas Aceh Besar menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe mengungkapkan saat ini pertumbuhan penduduk di Sangihe mengalami penurunan. Bersama reporter Alexander Dalengkadi. Alexander.
15: Ya, Ana, pemirsa dan pendengar. Data Badan Pusat Statistik BPS mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan meski hal itu dinyatakan pertumbuhan penduduk di Sangihe menjadi lebih lambat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sangihe, Dr. Yvi Tungari, di wawancara RRI mengatakan, jika diuraikan per wilayah kecamatan, memang ada beberapa wilayah tertentu dengan laju pertumbuhan penduduknya mengalami minus. yang menegaskan terjadinya perlambatan pertumbuhan penduduk di Sangihe disebabkan karena penurunan angka kelahiran dan migrasi penduduk ke luar daerah.
16: Pada dasarnya berdasarkan apa yang kami temukan di lapangan, pertama memang ada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kelahiran yang menyebabkan tentunya jumlah penduduk ini menurun. Dan kedua, meningkatnya angka migrasi penduduk ke luar daerah.
15: Lanjut dikatakan Dr. Yopi, mengenai angka kelahiran yang menurun, pada dasarnya memang ada karena program keluarga berencana. Namun, di pihak lain ada kecenderungan dari ibu-ibu muda di lapangan yang hanya ingin punya satu anak. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alessandra Delengkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Batu terus memperjuangkan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak yang belum terakomodasi dalam ketentuan pemerintah pusat. Bersama reporter Rizky Darmawan. Rizky, silakan dengan informasinya. Rizky. Baik, kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter kami, Rizky Darmawan. Rizky, silakan dengan informasinya.
17: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu terus berupaya memperjuangkan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak yang hingga kini belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto yang menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan permohonan dispensasi kepada Kementerian Pertanian agar aturan pupuk subsidi dapat disesuaikan dengan karakteristik pertanian di Kota Batu. Sejumlah komoditas unggulan Kota Batu, khususnya hortikultura dan apel, belum seluruhnya masuk dalam skema penerima pupuk bersubsidi berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Kondisi serupa juga dirasakan para peternak yang membutuhkan pupuk untuk budidaya rumput, pakan peternak. Pemerintah Kota Batu tidak hanya menyampaikan aspirasi melalui surat resmi kepada Kementerian Pertanian, tetapi juga akan membawa persoalan tersebut dalam berbagai forum nasional, termasuk Rembuk Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA. Pemerintah daerah berharap perjuangan tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah dengan karakteristik pertanian hortikultura seperti Kota Batu.
18: Bahkan ini, para peternak itu kan butuh pupuk juga untuk pemupukan rumput ya. Mereka kan nanam rumput. Itu ketika mereka nyari pupuk bersubsidi kan kesulitan. Makanya kami dari pemerintah daerah menyurati dari Kementerian Pertanian minta apa ya dispensasi lah, karena disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Komoditi kita di Kota Batu ini kan komoditi hortikultura sama apel. Nah itu kan sebagian besar kan tidak masuk dalam RDKK yang ada ketentuan di Kementerian Pertanian.
17: Sementara itu, aspirasi serupa juga datang dari kalangan petani. Salah seorang petani apel dari Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji Sutrisno mengaku, keterbatasan akses pupuk subsidi membuat biaya produksi pertanian terus meningkat. Menurutnya, banyak petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi agar produktivitas tanaman tetap terjaga.
19: Kami para petani hortikultura selama ini harus membeli produk pupuk non-subsidi yang harganya kami rasa juga sangat tinggi sih mas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani hortikultura. Kalau pupuk subsidi bisa diakses, tentu biaya produksi akan lebih ringan dan hasil pertanian kita juga bisa lebih optimal lagi mas.
17: Dengan upaya tersebut, pemerintah Kota Batu berharap kebijakan pupuk subsidi ke depan dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Dukungan pupuk yang tepat dinilai penting untuk menjaga produktivitas sektor pertanian dan juga peternakan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kota Batu. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
20: Info Haji.
21: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
22: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter
1: 3, 4, dan juga kloter 5.
20: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya, bahwa semua layanan
22: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
20: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Para pekerja migran di wilayah Nunukan menyiapkan berbagai langkah agar menjadi wirausaha. Salah satunya dengan mengelola gaji dengan bijak. Bersama reporter Muslimin. Muslimin.
2: Ya, dari Nunukan, pendengar, saya laporkan salah satu pekerja migran Indonesia, Salombok Suhaine, yang telah setahun bekerja di sebuah rumah makan di Malaysia, hadir mengikuti kegiatan edukasi publik Training of Trainers, TOT, literasi keuangan yang digelar oleh BP3 MI Nunukan. Di ruang pertemuan lantai 5 kantor Bupati Nunukan, Suhaine mendapatkan wawasan baru yang sangat berharga dan berharap ke depannya bisa lebih disiplin dalam mengelola keuangan hasil gaji selama bekerja di Malaysia. Setelah mengikuti Training of Trainers, Suhaine memiliki visi untuk masa depan dan berharap sisa tabungannya bisa menjadi modal usaha kecil-kecilan saat pulang kampung ke Lombok.
3: Jadi itu rumah makan pokoknya. Sekarang ya pengen bikin-bikin usaha kecil-kecilan jualan di rumah.
2: Kegiatan yang terselenggara sinergi BP3 MI Nunukan bersama OJK, Bank Indonesia, dan BNI diharapkan menjadi pondasi yang kuat bagi PMI untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Mimin Muslimin melaporkan, RRI Pro 3 selalu mengudara untuk Indonesia.
1: Akademisi di wilayah Palu menyebut kasus kematian ibu dan bayi saat ini masih menjadi tantangan besar di Provinsi Sulawesi Tengah. Bersama reporter Muhammad Sidik. Sidik.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada dapat kami laporkan bahwa dosen kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu, Pardiani Mangun, menilai kasus kematian ibu di Sulawesi Tengah masih perlu menjadi perhatian bersama oleh seluruh pihak. Meskipun pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah meluncurkan berbagai program strategis seperti program Berani Sehat. Namun pemenuhan target keselamatan persalinan masih menghadapi tantangan di lapangan. Mardiani menjelaskan berdasarkan data pada tahun 2025, tercatat sebanyak 71 kasus kematian ibu atau setara dengan 130 per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara untuk periode Januari hingga Juni tahun 2026 ini, kasus kematian ibu sudah menyentuh angka 24 kasus. Yang menjelaskan salah satu pemicu kasus fatalitas ini adalah masih adanya masyarakat yang memilih melahirkan di rumah, padahal regulasi pemerintah mewajibkan persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan resmi. Berikut petikan wawancara kami bersama dosen kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu.
5: 2025 itu kita ada 71 kasus kematian ibu, dan kalau di persentase pada 100 ribu kelahiran hidup itu sekitar 130. Bahkan ini tahun 2026 dari Januari sampai Juni saya mendapatkan dari dinas provinsi itu ada 24 kasus termasuk angka kematian bayi. Jadi ini merupakan kasus yang masih menjadi tantangan untuk bersama-sama, dan bidan tidak bisa bekerja sendiri, harus secara tim seperti itu. Jadi betul, tadi dia mau datang tapi tidak mau dan sebagainya. Kadang-kadang contoh ada kasus tiba-tiba melahirkan di rumah, padahal program pemerintah tidak bisa lagi melahirkan di rumah, harusnya di fasilitas kesehatan.
4: Lebih lanjut, Berdiani menambahkan dalam menekan angka kematian ibu, profesi bidan tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bergerak dalam sebuah tim lintas profesi yang solid. Sebagai institusi pencetak tenaga kesehatan, Poltekkes Kemenkes Palu bersama 5 institusi pendidikan kebidanan lainnya di Sulawesi Tengah berkomitmen penuh untuk mendidik calon bidan agar memiliki kompetensi yang terampil. Sejak di bangku perkuliahan, para mahasiswa sudah ditekankan untuk berkolaborasi lintas profesi melalui kesiapan kompetensi dan penguatan rujukan ke fasilitas kesehatan ini diharapkan mampu memotong mata rantai kasus kematian ibu dan bayi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinsos P3A KB, menjadikan momentum Hari Keluarga Nasional untuk memperkuat edukasi pencegahan perkawinan usia dini. Selengkapnya bersama reporter Okto Ferandi.
6: Pemerintah Kabupaten Sanggau memanfaatkan momentum Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 untuk memperkuat edukasi pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, perkawinan usia dini masih menjadi tantangan di Kabupaten Sanggau sehingga diperlukan edukasi kepada generasi muda dan pendampingan dari keluarga. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menekan angka perkawinan anak melalui berbagai program yang telah dimasukkan ke dalam APBD, RPJMD, serta visi-misi pembangunan daerah. Wabusana menilai perkawinan anak berpotensi memicu berbagai persoalan, mulai dari resiko kesehatan ibu dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, hingga lahirnya generasi yang kurang optimal.
7: Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Sanggau sebenarnya cukup tinggi juga ya. Upaya-upaya seperti sosialisasi, edukasi, dan juga program beberapa yang sudah kita programkan di anggaran APBD kita juga ya, di masa jabatan kami bersama dengan Bapak Bupati, baik di dalam RPJMD, di dalam visi-misi kami, kita komitmen ya, artinya untuk mengatasi pernikahan dini.
6: Wabusana berharap upaya pencegahan perkawinan anak dapat memperkuat kualitas keluarga dan melahirkan generasi yang sehat serta berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau Titin Sumarni mengatakan perkawinan anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian bersama karena dampaknya yang luas terhadap masa depan anak. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, sepanjang tahun 2025 terdapat 47 dispensasi perkawinan anak yang dikeluarkan di Kabupaten Sanggau. Sementara hingga Juni 2026 tercatat 17 dispensasi perkawinan anak telah diterbitkan.
8: Untuk tahun 2025 itu dari Januari sampai Desember itu 47 untuk Kabupaten Sanggau ya. Ini informasinya dari Pengadilan Agama. Terus tahun 2026 ini per Juni itu 17 dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
6: Menurut Titin, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih ada perkawinan anak yang dilakukan secara adat dan belum tercatat secara resmi. Yang menambahkan, momentum Harganas menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dalam memberikan pendampingan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak agar terhindar dari perkawinan usia dini. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Polda Sulawesi Utara menginstruksikan Polres dan Polsek untuk menindak tegas pelaku begal serta meningkatkan patroli kewilayahan sebagai upaya mencegah gangguan Kamtipmas. Selengkapnya bersama reporter Kelvin Wisang.
9: Meresahkan masyarakat, Polisian Daerah Sulawesi Utara instruksikan seluruh jajaran buru pelaku-pelaku begal. Seluruh personel di tingkat Polres hingga Polsek pun diinstruksikan untuk meningkatkan patroli, memperkuat pengawasan di titik rawan, serta melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat.
10: Untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Dan kita akan melakukan juga operasi secara kewilayahan, ya, yaitu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait, ya lupa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya dorang bisa melakukan kejahatan. Cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah, misalnya Polsek atau Pos, supaya anggota akan pergi ke tempat kejadian itu atau ke lokasi yang kemungkinan akan dapat menciptakan kerawanan kriminal.
9: Sementara itu, Kapolresta Manado melalui Kasat Reskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli khususnya pada jam-jam rawan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminal.
11: WRC Resmob Polresta Manado setiap malam melaksanakan kegiatan KRD di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan Kamtipmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polresta Manado yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam, kemudian yang kedua knalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan 3C, curas, curat, dan curanmor. Itu dilakukan di wilayah hukum Kota Manado.
9: Polda Sulawesi Utara memastikan penanganan kasus begal menjadi perhatian serius. Seluruh jajaran bekerja maksimal agar pelaku-pelaku begal segera ditangkap. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan nilai transaksi Quick Response Code Indonesian Standard, QRIS, di provinsi tersebut terus menunjukkan tren positif dan mencapai hampir 14 triliun rupiah. Bersama reporter Hairul Rizki.
12: Nilai transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS di Sumatera Selatan terus menunjukkan tren positif. Hingga Mei 2026, nilai transaksi QRIS di provinsi tersebut mencapai hampir 14 triliun rupiah. Hingga Mei 2026, nilai transaksi QRIS di provinsi tersebut mencapai hampir 14 triliun rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan penggunaan QRIS di Sumsel terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Selain nilai transaksi yang meningkat, jumlah pengguna dan merchant juga terus bertambah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masyarakat Sumsel semakin percaya dan nyaman menggunakan sistem pembayaran digital dalam berbagai aktivitas sehari-hari.
13: Tapi paling nggak tadi kan saat ini sudah 14 triliun, ya kan? 1,23 juta merchant. Sebenarnya Sumsel ini luar biasa karena semula target kita itu 1,2 itu, tapi udah kita capai. Akhirnya akibatnya ditambah lagi target kita.
12: Sementara itu, kemudahan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS kian digandrungi oleh generasi muda, terutama di kalangan mahasiswa. Intan, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Palembang, mengungkapkan kehadiran QRIS saat ini sangat membantu aktivitas dan juga mobilitasnya sehari-hari. Menurutnya, membawa uang tunai atau cash dalam jumlah banyak kini sudah terasa merepotkan dan juga memicu rasa cemas.
14: Benar ngebantu banget ya, karena kan kalau misalnya kita bawa cash kemana-mana itu susah ya, takutnya juga sering hilang-hilang. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa payment dengan QRIS, itu kan lebih mudah ya, cuma bawa handphone doang keluar. Jadi nggak perlu juga takut uangnya kececer atau gimana.
12: BI bersama pemerintah Kota Palembang terus memperkuat digitalisasi pembayaran. Salah satu melalui kolaborasi penyelenggaraan Gemilang Palembang Raya bersama Digital Kitogalo 2026. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Haruski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan ratusan operator dalam kasus judi online jaringan internasional. Tepatnya ketika Bareskrim Polri melakukan operasi penangkapan jaringan judol di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menegaskan, penyidik Polri harus mengusut hingga aktor utama, pemodal, penerima manfaat, serta pihak yang diduga terlibat dalam pencucian uang 13,9 triliun rupiah hasil perjudian. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Merespon ramainya video penolakan terhadap petugas sensus ekonomi 2026 di media sosial, Badan Pusat Statistik BPS mengimbau masyarakat untuk bersikap kooperatif saat pendataan berlangsung. Selengkapnya bersama reporter Sheila Deva.
3: Badan Pusat Statistik BPS mengimbau masyarakat tidak menolak kedatangan petugas sensus ekonomi 2026. Imbauan itu disampaikan Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyusul beredarnya informasi di media sosial tentang adanya petugas sensus yang ditolak, bahkan diusir saat melakukan pendataan. Menurut Amalia, masyarakat tidak perlu khawatir saat didatangi petugas sensus, karena pendataan dilakukan untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih baik. Ia juga memastikan data yang diberikan tidak akan disebarkan, tidak mempengaruhi pajak maupun penyaluran bantuan sosial.
4: Kami juga ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama juga masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, bahwa kalau ada petugas sensus kami datang, mohon diterima dengan baik, karena kami tentunya justru akan membantu untuk bisa agar masyarakat itu bisa terdata sehingga kebijakan pemerintah akan lebih tepat. Selain terima petugas sensus, kedua, isi data dengan benar. Kalau ditanya oleh petugas kami, mohon dijawab yang jujur.
3: Sementara itu, menanggapi penolakan petugas sensus, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa Syaifudian mengajak masyarakat bekerja sama. Apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan petugas saat mendata, ia mengatakan masyarakat bisa melapor.
5: Dan jika memang ada keluhan di lapangan, tentu kita pun siap untuk menerima pengaduan dan melakukan perbaikan. Insya Allah Kaltim akan jauh lebih maju ekonominya dengan data yang lebih baik dan akurat terbarukan dari sensus ekonomi 2020.
4: Masyarakat yang ingin bertanya ataupun ada aduan tentang sensus ekonomi, kami membuka channel WhatsApp ataupun juga ada chatbot terkait dengan sensus ekonomi.
3: Selain itu, masyarakat diimbau tidak perlu takut dengan potensi modus kejahatan. BPS memastikan petugas sensus sudah dilengkapi dengan atribut resmi seperti rompi, barcode ID card, dan surat tugas. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sheila Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai tembakau tahun anggaran 2026. Terhadap 14.368 petani Jombang melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bersama reporter Anne Kusuma.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 kepada 14.368 petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini bertempat di Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh. Bantuan tersebut berupa pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian bagi petani tembakau, petani cengkeh, serta petani tanaman pangan yang tersebar di 7 kecamatan sentra pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
7: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2026. Untuk penerima manfaat ada petani tembakau, petani cengkeh, kemudian petani tanaman pangan. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih tenang karena sudah memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
6: Di sisi lain, salah satu keluarga penerima manfaat, Nur Hayati, menilai santunan yang diterima sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan salah satu anggota keluarga yang menjadi tulang punggungnya.
8: Saya berterima kasih kepada Pak Bupati Pemda Kabupaten Jombang yang telah memberi santunan kepada kami. Kami sangat bermanfaat sekali atas adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Sostek ini.
6: Melalui program ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Pergerakan IHSG berbalik melemah 0,97% pada penutupan perdagangan sesi pertama setelah dibuka di level 5.932. Ketidakpastian situasi geopolitik kembali diproyeksikan mempengaruhi perdagangan saham pekan ini. Selengkapnya bersama reporter Zahfa Putri Afriandita. Zahfa Putri, seperti apa update-nya?
2: Baik, terima kasih Hana. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah pada akhir perdagangan sesi satu hari ini, di mana indeks terpantau turun 0,97% ke level 5.838,94 setelah berada di zona hijau pada saat pembukaan. Sepanjang perdagangan sesi 1, IHSG terpantau sempat menyentuh level terendahnya di 5.834, sementara tertingginya mencapai 5.942,77. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini juga tidak seramai biasanya, yakni hanya mencapai angka 4 triliun rupiah, sementara volume perdagangan saham mencapai 7,5 miliar lembar pada bursa hari ini. Saham emiten juga terpantau kembali dominan merah, yakni mencapai 378, sementara itu 244 saham lainnya terpantau harganya naik dan 183 tidak mengalami perubahan. Analisis teknikal Pilarmas Investindo Sekuritas memperkirakan IHSG berpotensi melemah terbatas dengan support dan resistensinya di kisaran 5.735, hingga 6.080. Di satu sisi, situasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran nampaknya kembali dihadapi ketidakpastian setelah kabar bahwa Iran meluncurkan serangan ke fasilitas militer AS di Kuwait dan juga Bahrain sebagai aksi balasan atas Amerika sebelumnya. Terkait hal ini, permasalahan Strait Hormuz tentu masih akan menjadi perhatian Amerika dan Iran dikarenakan setiap terjadinya perang memang akan menghambat pembukaan Strait Hormuz jauh lebih lama. Hal ini yang membuat pelaku pasar dan investor semakin khawatir karena ketidakpastian masih belum berkurang, bahkan justru semakin menghambat pemulihan ekonomi pada kuartal kedua mendatang. Mengawali awal bulan, analis juga memperkirakan inflasi akan mengalami kenaikan di tengah naiknya harga energi di dalam negeri sebelumnya. Para pelaku pasar juga masih akan memantau seberapa jauh IHSG akan mengalami pelemahan pekan ini. Atau justru sebaliknya, IHSG akan bangkit menuju bulan Juli. Investor juga akan mencermati aktivitas manufaktur Cina, inflasi kawasan Eropa, serta pidato Gubernur The Fed Kevin Warsh, di mana rangkaian data tersebut diperkirakan menjadi penentu utama pergerakan rupiah, IHSG, pasar obligasi, hingga harga komoditas sepanjang pekan ini. Demikian laporan perdagangan pada siang hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, untuk mengudara Indonesia.
0: Anda juga dapat mengikuti informasi terkait kabar bursa dan rupiah update-nya di sore hari nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi.
2: Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat. Anggaran pengembangan riset akan ditambah sebesar 4 triliun rupiah. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan konflik dengan melakukan pertemuan di Qatar. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
2: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
3: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
2: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
3: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
4: Progres masih bagus, ini masih 80%
3: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menambah anggaran pengembangan riset sebesar 4 triliun rupiah. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Individu-individu yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, kemarin bekerja sama untuk saling mengeluarkan kemampuan terbaik.
5: Arah riset ini sekaligus bisa memberikan pandangan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menambah anggaran riset nasional 4 triliun rupiah. Menteri Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan riset yang berkualitas, memberikan solusi atas persoalan nasional dan berdampak nyata untuk masyarakat seperti persoalan sampah. Karena penanganan sampah menjadi salah satu program strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan usai acara penutupan Sarasehan Kebangsaan yang berlangsung di JCC Jakarta kemarin.
1: Kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN untuk menyatukan semua riset kita. Intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan semua harus dalam satu Green Design. Riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Misalnya contoh riset tentang sampah, waste to energy, kemudian peralihan kalau dari LPG menuju ke nanti menuju ke CNG.
6: Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan telah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan riset nasional. Roadmap disusun bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dan akan diluncurkan di Surabaya, Jawa Timur. Nantinya roadmap akan menjadi acuan bagi peneliti Indonesia dalam melakukan riset.
5: Terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kementerian Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset yang insya Allah akan kita luncurkan di Surabaya nanti. Peta jalan riset yang akan ini bukunya yang akan diluncurkan di Surabaya nanti menjadi acuan untuk riset Indonesia hingga 2045. Ini adalah kerjasama antara Kementerian Saintek dengan BRIN, ini sebuah langkah yang sangat bagus sekali, sehingga riset strategis yang akan dilakukan oleh para presiden Indonesia ini bisa mengacu pada arah yang sudah kita buat.
6: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan membentuk satuan tugas Satgas atau kelompok kerja atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Satgas terdiri dari diantaranya guru besar dari perguruan tinggi dan peneliti BRIN. Satgas untuk menindaklanjuti masukan dari guru besar dan dosen terkait dengan riset sehingga target dari pemerintah tercapai. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat memberikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.000 petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
7: Kartu perlindungan untuk petugas sensus melalui BPJS Ketenagakerjaan.
8: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang mengatakan, BPS memberikan perlindungan

0: Berikan perlindungan kepada petugas sensus, mengingat petugas akan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki mobilitas yang tinggi selama pelaksanaan kegiatan. Perlindungan ini menjadi aspek penting untuk memberikan rasa aman dan ketenangan dalam menjalankan tugas.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Ibkar Saloma mengatakan, keikutsertaan para petugas sensus dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya untuk memberikan rasa aman selama mereka melaksanakan tugas. Menurutnya, pekerjaan petugas sensus memiliki tingkat risiko tersendiri karena mengharuskan mereka memiliki mobilitas tinggi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah.
2: Kecelakaan kerja itu unlimited, sampai dengan dia sembuh, kemudian apabila meninggal karena kecelakaan kerja, itu mendapatkan beasiswa. 2 orang anak sampai dengan dari TK sampai dengan kuliah. Kami melakukan sosialisasi untuk mereka lanjutkan, namanya reaktivasi, dilindungi.
1: Ibkar Saloma menambahkan, melalui program jaminan kecelakaan kerja, petugas lapangan sensus memperoleh perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit yang timbul akibat aktivitas pekerjaan selama masa penugasan. Menurutnya, kolaborasi bersama BPS Sumatera Barat menjadi langkah positif dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja non-ASN yang menjalankan tugas-tugas strategis pemerintah. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPJS Kesehatan terus mendorong angka keaktifan peserta JKN di Maluku Utara. Syakir Saleh menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya seluruh masyarakat di Maluku Utara telah terdaftar kepesertaannya untuk program JKN. Namun yang menjadi kendala untuk tingkat keaktifan JKN itu sendiri yang masih sangat kurang. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Oktaviani Rondonuo kepada RRI. Menurutnya, meskipun cakupan kepesertaan di Maluku Utara telah mencapai universal and coverage, namun tantangan tingkat keaktifan peserta masih terus didorong. Saat ini tingkat keaktifan peserta di angka 81,7%, melampaui angka rata-rata nasional yang berada di kisaran 79%.
5: Peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupan ya, artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Keaktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%, artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%, karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
4: Beranti menambahkan, untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya mendorong peserta bukan penerima upah atau PBPU yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab yang dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda pada kesempatan terpisah mengatakan masyarakat agar memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Gubernur Sherly menilai penggunaan aplikasi mobile JKN dapat membantu masyarakat memperoleh layanan yang lebih nyaman dan efisien.
6: Mari tolong manfaatkan layanan digital ini dengan baik demi pelayanan kesehatan yang semakin dekat dan semakin mudah untuk masyarakat Maluku Utara.
4: Saat ini BPJS Kesehatan Cabang Ternate juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi ASN. Sebab masih ditemukan ASN yang telah terdaftar kepesertaannya, namun anggota keluarga yang bersangkutan belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Dari Ternate Maluku Utara, Syakir Saleh Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yogyakarta menjadi pusat peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 yang dimanfaatkan pemerintah untuk mengajak seluruh masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Salisa Nur Aini melaporkan selengkapnya.
7: Kita berdiri di panggung peradaban modern yang bergerak cepat, yang sering kita sebut sebagai era VUCA. Sebuah landscape global yang dicirikan oleh gejolak perubahan cepat atau volatility
8: Suasana di kawasan Benteng Frederburg, Kota Yogyakarta, Senin pagi berlangsung meriah.

0: dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat nasional. Yogyakarta dipercaya menjadi tuan rumah peringatan tahun ini yang mengangkat tema Ayah Wajib Hadir. Sebagai pengingat pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak dan ketahanan keluarga, pemerintah menilai keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Wi Haji, menegaskan kehadiran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang mendampingi, melindungi, dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya.
1: Kita berdiri di panggung peradaban modern yang bergerak cepat, yang sering kita sebut sebagai era VUCA. Sebuah landscape global yang dicirikan oleh gejolak perubahan cepat atau volatility, ketidakpastian atau uncertainty, kerumitan atau complexity, dan kebingungan arah atau ambiguity. Hari ini disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial masih tampak permisi ke ruang keluarga melalui gawai di genggaman anak-anak kita. Jika institusi keluarga rapuh, arus zaman ini akan dengan mudah menggilas masa depan mereka. Maka ketangguhan keluarga bukanlah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional.
0: Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan era digital dan berbagai persoalan sosial yang dihadapi anak dan remaja saat ini. Beberapa langkah pencegahan stunting juga ikut dalam rangkaian peringatan Harganas ke-33 di Yogyakarta. Antara lain pendampingan bagi calon pengantin agar siap secara kesehatan dan gizi sebelum memiliki anak, juga pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara itu Lintang sebagai calon pengantin yang ikut dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ini juga berharap pemerintah dapat terus mengedukasi masyarakatnya dalam rangka pencegahan stunting sejak dini.
2: Pentingnya keluarga, pembangunan keluarga sejak calon pengantin memang dibutuhkan untuk mencegah stunting. Karena keluarga Indonesia yang berkualitas lahir dari calon pengantin yang sudah mempersiapkan keluarganya sejak sebelum masa kandungan. Dan saya senang dengan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini karena cukup mengedukasi semua kalangan usia, mulai dari sebelum pernikahan sampai lansia.
0: Selain pencegahan stunting, program bedah rumah juga dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN di seluruh Indonesia. Lisa Nuraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendapat respons positif dari para jemaah haji di mana perbaikan layanan kesehatan meningkatkan kualitas pelayanannya, sekaligus menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci. Agrani Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui Embarkasi Palembang mendapat respon positif dari para jemaah, terutama pada sektor kesehatan. Penguatan pemeriksaan kesehatan sejak di daerah asal dinilai berkontribusi terhadap menurunnya angka kematian dibanding tahun sebelumnya. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang, Emily Rosa, mengatakan 9 jemaah wafat di Tanah Suci dan sebagian besar disebabkan penyakit jantung. Evaluasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota akan dilakukan untuk memperkuat pembinaan kesehatan selama masa tunggu keberangkatan.
6: Kami juga akan mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya untuk melakukan evaluasi perbaikan sehingga nanti proses pembinaan kesehatan itu akan lebih dikuatkan, ditekankan pada saat masa tunggu ketika mereka sebelum mereka masuk ke asrama haji.
5: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Debarkasi Palembang, M. Arkan Nurwahidin, mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini.
7: Sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 ada pertemuan ya seluruh Kepala Kementerian Haji Kabupaten Kota, Kanwil, dan Panitia Pusat untuk rapat evaluasi haji nanti di Jakarta. Ya secara random per kloter itu alhamdulillah jemaah di tahun ini ya merasakannya tadi bersyukur ya dengan pelayanan yang diberikan pada tahun ini.
5: Meski demikian, sejumlah masukan masih muncul terkait dengan fasilitas pemondokan di Arafah dan Mina yang dinilai perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan haji mendatang. Salah seorang jemaah haji, Syuhada Ajis Umar, mengaku pelayanan transportasi pada musim haji tahun ini jauh lebih baik dibanding pengalaman sebelumnya. Namun ia berharap fasilitas tenda di Arafah dan Mina dapat ditingkatkan agar tidak ada lagi jemaah yang harus beristirahat di luar tenda.
8: Dibandingkan 2026 jauh sekali ya. Pertama masalah transport. Transport itu yang pasti kita cukup puas. Ya, tidak usah saya sebutkan, itu memang mereka di luar tenda tidurnya. Tapi masih ada, nah ini mungkin evaluasi ke depan.
5: Data akhir embarkasi Palembang mencatat sebanyak 6.995 jemaah dan petugas kloter diberangkatkan pada musim haji 2026. Sebanyak 6.984 orang berhasil dipulangkan ke tanah air, sementara 9 jemaah dilaporkan wafat di tanah suci. Dari Palembang, Debarkasi, Sumsel, dan Bangka Belitung, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PPIH Debarkasi Balikpapan menekankan pentingnya pengawasan kesehatan jemaah haji dengan minimal 6 bulan sebelum keberangkatan, di mana tercatat 12 jemaah haji dilaporkan wafat. Ahmad Junaidi melaporkan selengkapnya. Ahmad.
9: Ya, dengan kondisi cuaca dan juga lingkungan yang ekstrim di Tanah Suci menjadi tantangan besar bagi jemaah haji Indonesia, khususnya bagi mereka yang masuk kategori lanjut usia. Dikatakan oleh Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan Mohlin Hasan, meskipun screening kesehatan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, namun kemampuan adaptasi jemaah di Tanah Suci tetap menjadi kunci yang utama. Karena itu, ia meminta tim kesehatan daerah maupun juga pihak keluarga sudah melakukan perawatan intensif setengah tahun atau 6 bulan sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci.
10: Walaupun secara prosedur sudah kita jalankan, tetapi kondisi jemaah tergantung bagaimana keadaan jemaah itu sendiri dan apa kemampuan beradaptasi dengan lingkungan di Tanah Suci sana. Ya. Jadi istita'ahnya itu juga perlu dijaga di dalam artian betul-betul ditingkatkan secara prosedur, tidak melanggar, secara kondisi tidak dipaksakan gitu ya. Jadi untuk evaluasi ke depan, perawatan kesehatan jemaah itu dilakukan sebelum pemberangkatan, minimal 5 bulan atau 6 bulan sebelum pemberangkatan sudah kesehatannya betul-betul dijaga dan diperhatikan baik keluarga maupun tim kesehatan daerah itu sendiri.
9: Ya, berdasarkan data dari PPIH Balikpapan, tahun ini tercatat ada 12 jemaah yang wafat di Tanah Suci, yang mana hal ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 4 orang. Kenaikan ini juga sebanding dengan penambahan kuota jemaah Kalimantan Timur, yakni sebanyak 602 orang yang juga didominasi oleh jemaah lansia. Sementara itu, untuk kedatangan di kloter 15 telah tiba pada hari Minggu 28 Juni kemarin pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan sudah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Selanjutnya di Debarkasi Balikpapan akan dijadwalkan kedatangan kelompok terbang 16 yang akan tiba pada Selasa 30 Juni 2026 besok sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah di Debarkasi Haji Balikpapan. Demikian dari Balikpapan Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan konflik serta akan melakukan pertemuan di Qatar. Untuk membahas ketegangan militer di Selat Hormuz, Iran berjanji akan mengupayakan keselamatan pelayaran kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Bogor Hornbills mencapai berbagai catatan prestasi bersejarah dalam perjalanan menjuarai Indonesian Basketball League IBL 2026. Dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian dari perjalanan panjang Hornbills menuju gelar juara. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
11: Please welcome our champions, Bogor Hornbills!
12: Yeay! Selamat! Bogor Hornbills juara IBL Gopay 2026!
13: Bogor Hornbills mencapai berbagai catatan prestasi bersejarah dalam perjalanan menjuarai Indonesian Basketball League IBL 2026. Dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian dari perjalanan panjang Hornbills menuju gelar juara. Hal tersebut disampaikan sang pelatih Cesar Camara Perez dalam pernyataannya saat seremoni penghargaan pemenang di PJ Arena Kuningan tadi malam.
14: Thank you so much for the people who believe.
15: Terima kasih banyak kepada semua yang percaya kepada saya, percaya kepada kami. Pertama kali kami mengalahkan Pelita Jaya, rasanya seperti keajaiban. Tapi kami melakukan keajaiban itu dua kali, lalu tiga kali. Selamat kepada semuanya dan selamat kepada IBL karena ini akan terus berkembang. Dan kini kamilah juara 2026.
13: Melalui kesempatan yang sama, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyatakan prestasi mereka adalah jawaban atas keraguan yang sempat dilayangkan kepada timnya. Bagi Trevin, tidak ada hal yang tidak mungkin jika segala usaha dikerahkan, termasuk seluruh tim Hornbills yang bekerja keras sejak awal musim.
15: Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan, karena tanpanya tidak akan ada yang tercapai. Terima kasih juga kepada pihak klub, mulai dari presiden klub, manajer tim, para pelatih, dan rekan tim saya yang luar biasa. Kami semua percaya dengan pencapaian ini sejak awal, dan inilah hasilnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kami bersiap dan berlatih untuk momen ini. Saya tidak kaget dengan hasilnya, walau semua orang kaget.
13: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai Indonesian Basketball League untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung di tahun 2022. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih dua penghargaan Most Valuable Player untuk musim reguler dan seri final, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doan, brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.
2: Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas, sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup dengan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Jepang juga tampil tajam dengan membukukan 7 gol, menjadi rekor produktivitas terbaik mereka dalam satu edisi Piala Dunia. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tantangan berat kini menanti Samurai Biru pada babak 32 besar. Jepang dijadwalkan menghadapi juara grup C Brazil dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi mereka mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.
3: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah 2 kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Pemerintah mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI, BUMDES, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sinergi tersebut mendukung program makan bergizi gratis sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menantang perguruan tinggi menciptakan inovasi pertanian yang siap diterapkan. Inovasi dinilainya menjadi kunci menjadikan Indonesia superpower pangan. BMKG mengeluarkan peringatan kemunculan bibit siklon tropis 96W yang terpantau aktif di wilayah Indonesia. BMKG mengingatkan agar masyarakat mewaspadai hujan dan gelombang tinggi yang berpotensi mengintai secara tiba-tiba. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Kami akan menghadirkan topik terkait registrasi kartu SIM baru wajib verifikasi wajah mulai 1 Juli 2026. Lantas seperti apa terkait efektivitasnya? Kami akan perbincangkan bersama pengamat teknologi informasi dan keamanan cyber, Alphonse Tanujaya.
7: Wawancara Pro 3.
8: Pak Alphonse, selamat siang.
9: Selamat siang, selamat siang pendengar RRI.
8: Pak Alphonse, seberapa efektif ini verifikasi wajah dalam mengurangi penyalahgunaan identitas untuk registrasi kartu SIM?
9: Kalau dilihat dari apa yang terjadi hari ini, registrasi memanfaatkan biometrik ini merupakan satu kenisayaan, ya. Karena sekarang kan untuk pendaftaran kartu prabayar itu banyak yang menggunakan NIK dan data kependudukan palsu yang bocor, ya. Jadi memang ini merupakan memang harus dilakukan kalau kita ingin merapikan penyalahgunaan kartu prabayar di Indonesia, ya.
8: Baik. Nah, apakah pelaku kejahatan cyber nantinya masih memiliki celah untuk mengakali sistem verifikasi wajah ini, Pak Alphonse?
9: Kalau celah kemungkinan akan ada saja, tetapi ini akan sangat mempersulit. Karena verifikasi biometrik ini kan merupakan satu fitur yang cukup sulit untuk diakali. Jadi asalkan dari providernya memang menjalankan dengan disiplin dan sistem untuk casilnya bisa menyediakan layanan ini dengan handal, ya. Karena kan itu harus 24 jam kan selama orang daftar kartu prabayar, dia langsung dari kirim wajahnya ke provider kirim wajah dalam keadaan terenkripsi ke servernya Dukcapil mengecek cocok nggak wajahnya. Kalau cocok lalu balas ke provider yes or no, gitu kan. Provider kan mengambil pendatanya. Nah, jadi kalau misalnya sistem servernya terputus atau koneksi internet antara orang yang berdaftar dengan provider dengan Dukcapil terputus, ya itu jadi tidak handal, gitu loh. Itu yang kemungkinan menjadi masalah. Masalah dia kali ini sebenarnya mungkin ada yang berargumen dia kali dengan pakai foto atau pakai apa. Kelihatannya sekarang sudah ada teknologi liveness, ya, jadi bisa mengidentifikasi ini sebenarnya wajah orang beneran atau dia pakai foto atau pakai apa, gitu. Jadi dari sisi efektivitasnya sih kita cukup optimis, ya. Saya pribadi cukup optimis ini bisa berjalan dengan baik. Cuman masalah jaringan saja yang kita perhatikan. Jangan sampai gara-gara servernya kurang handal atau jaringan nggak bagus, lalu mau verifikasi lalu nggak bisa, gitu loh. Nah, kan jadi menghambat, gitu.
8: Baik. Berarti tantangan teknis terbesarnya dalam menerapkan verifikasi wajah secara nasional ini bagaimana, Pak?
9: Ya, tantangannya salah satu yang besar itu adalah kalau di kota besar dari sisi jaringan sih harusnya nggak terlalu masalah, ya. Tapi kalau di daerah yang terpencil, nah, perlu dicari solusinya. Misalkan jaringannya kurang handal, apakah ada terobosan, apakah ada verifikasi secara fisik dulu, apa dia ke provider atau ke tempat-tempat yang sudah disediakan, lalu di sana ada yang memberikan layanannya, atau dicari cara lain. Jadi seperti itu yang perlu diperhatikan. Lalu terutama untuk dari Dukcapil, mungkin perlu diperhatikan penyimpanan datanya. Jadi Dukcapil ini jangan ceroboh dalam menyimpan data biometrik yang terenkripsi ini. Secara teknis sudah ada standarnya. Jadi data biometrik harus disimpan dalam keadaan terenkripsi. Lalu kalau misalnya datanya bocor pun itu nggak akan bisa dibaca karena kan dienkripsi. Dan fungsi enkripsi dan dekripsinya disimpan dengan baik sesuai dengan standarnya. Kalau itu dijalankan dengan baik, misalnya sih nggak ada masalah. Ini bisa berjalan dengan baik. Kita harapkan begitu.
8: Baik, nah Pak Alphonse, tapi kalau untuk Dukcapil melakukan hal tersebut berarti hal yang mudah dilakukan begitu ya, asal disiplin atau bagaimana ini Pak Alphonse?
9: Ini kan secara undang-undang hanya Dukcapil yang boleh menyimpan dan mengolah data kependudukan kan. Jadi memang secara hukum ya hanya Dukcapil yang boleh gitu. Dari sisi kemampuan sih kalau ada badan lain yang diperbolehkan oleh undang-undang ini ya mereka bisa mengolah, tapi sekarang ini Dukcapil yang secara hukum berhak untuk mengolah, dan karena itu diharapkan tanggung jawabnya untuk mengolah dengan baik ya. Jangan sampai seperti sebelumnya datanya bocor atau apa, malah disalahgunakan kan. Itu yang perlu menjadi perhatian.
8: Oke. Nah Pak Alphonse, regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia ini sudah cukup kuatkah untuk melindungi data biometrik dalam kebijakan ini?
9: Tergantung implementasinya ya. Jadi itu kan dilindungi oleh Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP kan menyoroti bahwa ini harus dilindungi dan tidak boleh disebarkan, disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab kan. Jadi sebelumnya kan memang kita sudah banyak perlu jujur juga mengalami kebocoran data. Data kependudukan bocor juga. Nah, jangan sampai data kependudukan bocor, data NIK, data KTP, lalu sekarang ganti ke biometrik untuk mengamankan pendaftaran, lalu bocor lagi ya pasti yang nama masyarakat Indonesia ya, data bocor terus lalu jadi korelnya eksploitasi.
8: Nah, kalau terkait kebijakan ini, apakah berpotensi menyulitkan kelompok tertentu ini Pak Alphonse, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat di daerah dengan akses internet terbatas?
9: Jelas, dari satu keamanan yang ditambahkan, pasti akan timbul ketidaknyamanan. Dan memang dari pemerintah, dari penyelenggara provider, itu perlu memikirkan bagaimana daerah yang kurang koneksi internetnya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan lansia yang gaptek atau sisa, itu memang perlu dipikirkan juga. Jadi jangan sampai meminggirkan dari daerah-daerah yang kurang aksesnya kurang bagus atau orang yang agak-agak teknologi atau kurang bisa kurang fasih dengan teknologi, itu yang perlu menjadi satu perhatian khusus ya, supaya bisa adil dan tetap sistem pengamanan bisa berjalan dengan baik lah.
8: Nah, apakah ada negara lain yang telah menerapkan verifikasi biometrik untuk registrasi kartu SIM ini, Pak Alphonse, dari pengamatan Pak Alphonse?
9: Untuk menerapkan verifikasi biometrik sih, rasanya banyak negara sih dari data kependudukan sudah cukup, mungkin karena sistemnya sudah baik. Tetapi kalau misalnya verifikasi biometrik, kita lihat di perbankan di Indonesia juga sudah mulai diterapkan, dan ini bisa berjalan dengan cukup baik loh. Cuman yang memang itu jaringannya bagus, yang kedua database-nya bagus, itu ada Dukcapil, yang ketiga perangkatnya bagus. Nah ini memang perlu menjadi perhatian juga, jadi ponselnya kan standarnya beda-beda gitu loh. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang perlu menjadi perhatian. Secara teknis pasti akan ada challenge-nya, tetapi harusnya secara teknologi hari ini perangkat-perangkat yang sudah ada bisa memenuhi syarat ya untuk dilakukan hal ini. Kita perlu mendukung, kenapa? Karena untuk kejahatan digital, penipuan, banyak dilakukan menggunakan kartu prabayar, menggunakan data kependudukan yang bocor. Jadi memang ini diharapkan bisa sangat menekan. Jadi kalau dulu kan sebelumnya kartu prabayar itu tinggal beli dalam bentuk bundling, udah terdaftar NIC-nya gitu kan.
8: Yeah.
9: Nah, sekarang kan untuk beli kartu prabayar, mau daftarkan NIC-nya, kamu perlu ada verifikasi mesti orangnya gitu loh. Jadi nggak bisa pakai kartu prabayar lalu sudah melakukan penipuan buang lagi beli lagi kartu buang lagi beli lagi, itu mudah terjadi. Dengan adanya verifikasi biometrik ini diharapkan ini akan bisa ditekan, karena makin sulit untuk melakukan verifikasi kartu prabayar tanpa ada wajah, dan kita harapkan dari penipuan juga menurun, dari telemarketer yang menyebalkan yang pakai satu kartu kabar juga menurun, dan banyak debt collector dan yang sejenisnya lah, penyalahgunaan yang berbasis kartu prabayar ini akan sangat menurun. Kita sangat harapan itu, Kak.
8: Oke. Nah, Pak Alphonse, tapi kalau terkait teknologi face recognition ini sebaiknya diterapkan untuk membedakan wajah asli dengan hasil manipulasi AI, itu juga sudah dapat mendeteksi atau bagaimana, Pak Alphonse?
9: Banyak teknologi yang diterapkan. Jadi kalau teknologi yang dari Apple kan dia pakai lidar ya, seperti radar yang bisa lihat verifikasi muka. Terus kalau yang diperbankan atau yang diterapkan di Dukcapil, kalau nggak salah pakai teknologi liveness itu, apakah wajahnya hidup atau enggak? Jadi nanti dari depan, dari sini, dari kanan, coba melirik kiri, buka mulut atau apa. Nah, jadi dipakai metode-metode seperti itu untuk mengatasi kalau dikelabui dengan gambar gitu loh.
8: Berarti teknologi face recognition yang dimiliki Indonesia ini sudah cukup baik begitu ya, Pak Alphonse ya?
9: Diharapkan cukup baik, sudah cukup baik. Jelas bisa mengidentifikasi, kalau cuma foto aja sih nggak bisa dipakai untuk verifikasi.
8: Nah, indikator apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan ini dalam 1-2 tahun ke depan ini, Pak?
9: Dalam 6 bulan, kalau kita lihat penipuan yang menggunakan berbasis kartu prabayar ini menurun, artinya ini sudah berhasil. Dan saya pribadi sangat optimis kalau ini dijalankan dengan baik, ini akan sangat menekan tindakan penipuan yang berbasis digital yang banyak sekali menggunakan kartu prabayar. Kalau udah dibatasi begitu, terus banyaknya kartu pasca bayar, penipu akan berpikir 1000 kali untuk melakukannya. Dan mungkin mereka akan mencari metode lain, kita lihat saja, apalagi yang akan dipakai penipu ini.
8: Karena dengan adanya teknologi ini, kejahatannya sulit diakali begitu oleh penipu ya, Pak Alphonse ya?
9: Ya, mereka sulit dapat kartu prabayar lagi, betul.
8: Oke, Pak Alphonse, semoga juga kasus penipuan online, scam ini juga hilang begitu sepenuhnya, Pak Alphonse ya, dengan adanya teknologi ini, kebijakan baru ini. Terima kasih, Pak Alphonse, telah memberikan tanggapannya ini. Selamat siang, Pak Alphonse. Pengamat Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber, Alphonse Tanujaya, berbicara terkait registrasi kartu SIM baru wajib verifikasi wajah mulai 1 Juli 2026.
10: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
11: Kementerian Hak Asasi Manusia resmi menggelar uji publik terkait rancangan Undang-Undang HAM di Universitas Lampung. Wakil Menteri HAM Mugianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan adanya partisipasi publik yang maksimal dan substantif dalam proses revisi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
10: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
8: Sementara itu, mendengar Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan, kebijakan bertujuan memperkuat keamanan identitas digital masyarakat, sekaligus menekan berbagai bentuk kejahatan cyber. Pemerintah menilai nomor telepon sering menjadi pintu masuk penipuan digital seperti spam call, lalu juga smishing, spoofing, hingga pencurian identitas. Kita ikuti kembali hasil wawancara Pro 3 RRI pagi tadi bersama dengan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah berikut ini.
12: Permennya, peraturan menterinya ini ditantangani di awal tahun ini, ya, di bulan Januari. Nah, di situ ada namanya untuk registrasi awal, ada masa uji coba 6 bulan. Nah, kita sudah melewati masa uji coba ini, saya juga sudah melakukan pengecekan di wilayah-wilayah, kesiapan mengenai teknologi, kemudian juga kesiapan daripada organisasi yang menjalankan di off-sell, dan kemudian juga secara umum ya, manajemennya, dan kita juga melihat progresnya sampai dengan bulan lalu itu sudah 2 juta lebih yang dalam uji coba itu dilakukan secara berhasil. Jadi melihat proses bahwa semuanya sudah bisa ditampung, kemudian juga kesiapan dari Dukcapil terutama ya, Dukcapil juga support dalam proses ini. Jadi kita melihat dalam masa uji coba ini boleh dikatakan semua sudah berjalan dengan baik. Maka sesuai dengan apa masa uji coba yang sudah kita lewati 6 bulan, maka bisa ditetapkan tanggal 1 Juli ini sebagai secara nasional diberlakukan. Nggak tiba-tiba, ini sudah melalui masa uji coba yang cukup lama.
8: Oke. Nah Pak Edwin, permasalahan apa yang paling ingin diselesaikan melalui adanya kebijakan ini Pak?
12: Gini, jadi memang kan kita dalam beberapa tahun ini terjadi namanya peningkatan kejahatan melalui atau scam ya, penipuan melalui telepon ataupun dengan juga melalui digital. Nah, kalau kita lihat seringkali kita dapat telepon nomor tidak dikenal tapi mengaku dari bank lah, dari lembaga kepemerintahan, kemudian setelah itu di follow up, seringkali ada laporan-laporan akhirnya menjadi penipuan ya. Nah, ini sampai tahun lalu aja yang melapor dari bulan April tahun lalu sampai bulan April tahun ini sudah kehilangannya sudah sampai dengan 9 triliun lebih. Nah, dilacaknya sangat susah. Kenapa? Karena ketika ditanya nomor yang menelpon nomornya mana, dikasih nomornya, ternyata ketika dicek ternyata nomornya menggunakan identitas curian gitu, ilegal. Jadi misalnya saya berapa kali menerima telepon, dicek ternyata mengakunya dari Dukcapil lah, dari bank lah, dari mana. Ketika kita cek ternyata identitasnya itu punya seseorang yang ada di Kediri, ada juga yang dari Kalimantan. Nah ini kan nggak benar. Nah ketika polisi juga kita laporkan kejadian ke polisi, polisi mengecek susah juga. Nah ini artinya bahwa telepon ini harus punya identitas yang jelas. Ketika dia dipergunakan apa untuk hal tertentu, tentu harus ada kejelasan. Paling kita hindari adalah pencurian identitas seseorang untuk digunakan menjadi nomor telepon dan digunakan untuk hal-hal yang ilegal. Nah ini juga jangan sampai masyarakat jangan membeli nomor yang sudah pre-register, karena nomor pre-register itu pasti menggunakan apa identitas orang lain yang dicuri. Nah kalau kita menggunakan itu berarti kita terlibat dong. Dan misalnya nama saya Edwin, tapi saya membeli kartu yang sudah pre-register atas nama Hana yang kerja di RRI, itu kan nggak benar. Nah ini yang kita mau hindari, jangan sampai hal-hal itu digunakan untuk hal yang merugikan masyarakat. Nah ini adalah bentuk komitmen dari teman-teman operator seluler, itu juga ini bentuk bagian dari tersebutnya business responsibility. Mereka juga responsible terhadap customer mereka dan mereka ingin protect ini.
8: Nah gitu. Pak Edwin, alur pengelolaan data biometrik dalam proses verifikasi wajah ini bagaimana Pak?
12: Secara biometrik itu data biometrik itu hanya ada, jadi itu di Dukcapil, di pemerintah, Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang dilakukan adalah ketika wajah mereka difoto ya, atau dicocokkan dengan ini, langsung dienkripsi dan dikirimkan ke Dukcapil untuk dicocokkan. Nah dari Dukcapil merespon kalau sudah cocok, langsung mengatakan cocok dalam bahasa ini ya, digital ya, langsung mengirim sinyal ke alat yang di atau website mengatakan bahwa ini sudah teridentifikasi cocok. Jadi Opsel ini tidak, atau operator seluler, tidak menyimpan data biometrik. Dia hanya melakukan pengambilan gambar, mengenkripsinya dan mencocokkannya dengan Dukcapil. Dan Dukcapil yang mengkonfirmasi itu sudah sesuai atau belum.
8: Demikian tadi mendengar pernyataan dari Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah. Lalu juga kita akan ke ruang gatekeeper pendengar, ada Ade Kurnia akan membacakan WhatsApp dari Anda, para pendengar Pro 3 RRI. Ade, silakan, seperti apa tanggapan dari masyarakat?
11: Oke, baik. Hana, terkait dengan topik kita ini tadi, yaitu tentang registrasi kartu SIM baru yang wajib verifikasi wajah yang akan dimulai 1 Juli 2026. Ini ada beberapa tanggapan dari pendengar kita, diantaranya yaitu Pak Doni di Cikarang. Menurut Pak Doni, kalau memang bisa mengurangi penipuan, spam, dan penyalahgunaan nomor telepon, Pak Doni ini sangat mendukung kebijakan ini. Semoga benar-benar efektif. Kemudian ada Ibu Fatimah di Jember. Bu Fatimah mengatakan bahwa proses registrasi mungkin jadi lebih rumit, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Bu Fatimah berharap semoga ada sosialisasinya terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum diterapkan. Kemudian ada Ibu Melisa di Bogor. Ibu Melisa mengatakan bahwa semoga prosesnya cepat dan tidak menyulitkan saat memberi kartu perdana baru. Karena kebijakan ini bagus, tetapi harus dibarengi dengan transparansi mengenai bagaimana data biometrik ini disimpan dan dilindungi. Demikian Hana.
8: Baik Ade, terima kasih telah membacakan tanggapan dari para pendengar terkait juga topik yang kami hadirkan tadi. Terkait registrasi kartu SIM baru wajib verifikasi wajah mulai 1 Juli 2026. Jadi mulai 1 Juli 2026 seluruh registrasi kartu SIM nomor baru di Indonesia ini resmi diwajibkan menggunakan verifikasi biometrik wajah. Kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini sepenuhnya menggantikan sistem pendaftaran lama yang hanya mengandalkan NIK dan kartu keluarga. Jadi ada cara kerja registrasinya yaitu validasi real time. Akan mencocokkan wajah secara langsung dengan basis data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil. Teknologinya aman menggunakan standar keamanan internasional dan teknologi liveness detection untuk mencegah manipulasi atau penggunaan foto orang lain. Lalu keamanan data biometrik wajah yang dipindai ini tidak disimpan pihak operator seluler. Prosesnya cepat berdasarkan uji coba, proses aktivasi berlangsung cepat dan hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Lalu juga dilakukannya ini dapat di gerai fisik operator seluler, lalu di situs web, aplikasi

0: sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK. Kebijakan diambil setelah pemerintah merespon aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional. Ia menyebut dalam beberapa hari terakhir, pemerintah menerima berbagai aspirasi dari asosiasi industri, terutama sektor keramik, sejumlah pelaku industri lainnya, hingga serikat pekerja. Berita dalam negeri lainnya, DPR RI dan pemerintah membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, Hana dan pendengar Pro 3 Ribu, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini pimpinan DPR RI telah membahas langkah mitigasi bersama pemerintah, yaitu membahas berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini, di mana rapat tersebut tadi dihadiri langsung oleh Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian SDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11. Dan tadi pun memang rapat langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dan tadi juga dalam konferensi persnya, anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari L. Pangestu mengatakan kondisi ekonomi global saat ini memang masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu harus memberikan respon kebijakan yang tepat.
2: Maupun dari segi moneter dan koordinasi antara fiskal dan moneter, itulah yang kita bahas. Ya. Dan kedua mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, ya. Dan itu tidak terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan.
1: Dan diketahui juga bahwa memang tadi Dewan Ekonomi Nasional juga menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter ini menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Hal tersebut juga menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat koordinasi lintas lembaga tersebut. Selain itu, PHK juga menilai fundamental ekonomi Indonesia yang masih berada dalam kondisi yang cukup baik. Meski demikian, pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai lebih dalam dibandingkan sejumlah negara sejenis perlu menjadi perhatian. Demikian dengan laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi. Tiga dari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Angkatan Laut Kerajaan Inggris akan memperoleh sedikitnya 6 kapal perang hibrida yang mampu meluncurkan pesawat udara nirawak UAV maupun drone bawah laut. Kapal tersebut akan menjadi armada pertama dengan multi kemampuan bagi Royal Navy dan dijadwalkan mulai diterima Angkatan Laut Negara Kerajaan tersebut pada awal tahun 2030-an. Pemerintah Inggris disebut memprioritaskan pembangunan kapal hibrida dan berencana membatalkan pembuatan 8 kapal perusak tipe 83 serta 5 frigat tipe 32. Langkah tersebut mencerminkan pergeseran strategi menuju ketergantungan lebih besar kepada UAV dibandingkan perlengkapan militer tradisional. Berita olahraga, World Boxing Council WBC secara resmi mengakui Agit Kabayel sebagai juara dunia baru kelas berat di atas 101 kg. Setelah juara sebelumnya, Alexander Usyk memutuskan melepaskan semua gelar juaranya. Naiknya Kabayel menjadi penguasa kelas berat WBC yang bergengsi merupakan puncak dari hampir satu dekade konsistensi luar biasa di dalam ring. Tidak terkalahkan sebagai seorang profesional, petinju Jerman yang menonjol tersebut menapaki peringkat sambil mengatasi setiap tantangan yang dihadapinya dan mendapatkan tempatnya di antara para elit tinju. Presiden WBC, Mauricio Sulaiman, menyampaikan perjalanan Kabayel menanjak di peringkat WBC merupakan contoh nyata. Dari dedikasi dan prestasi, pihaknya mengucapkan selamat kepada Kabayel atas keberhasilannya menjadi juara baru kelas berat.

Republik Indonesia, tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Messi couldn't have done it better.

0: Bertekad melanjutkan kiprah impresifnya saat menghadapi Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Atlas Lions lolos sebagai runner-up grup C setelah mengalahkan Skotlandia dan Haiti, serta bermain imbang melawan Brazil. Tim asuhan Walid Regragui membawa modal pertahanan solid dan ingin mengulang pencapaian bersejarah saat menembus semifinal Piala Dunia 2022. Maroko juga pernah mengalahkan Belanda dalam laga persahabatan pada 1999 meski kalah 1-2 dalam pertemuan terakhir pada 2017. Maroko berharap kembali menciptakan kejutan dengan menyingkirkan salah satu unggulan Eropa.
1: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
2: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Indonesia menyapa siang.
4: DPR RI mendorong adanya alokasi khusus bagi industri kecil dan menengah IKM dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan mengatakan IKM tidak boleh hanya menjadi pelengkap di tengah dominasi industri besar. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji menyampaikan alasan mengapa Yogyakarta dipilih sebagai lokasi peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33. Menurutnya, kota tersebut menjadi saksi sejarah kembalinya tentara Indonesia kepada keluarga setelah perjuangan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat 1 juta lebih anak muda Indonesia terdiagnosis penyakit hipertensi. Selain itu, terdapat 400 ribu jiwa usia produktif yang didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan menghadirkan topik terkait perkuat pendidikan berbasis budaya melalui semangat Kongres PKBTS ke-20 tahun 2026. Pendidikan berbasis budaya menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga identitas, nilai, dan karakter bangsa di tengah perkembangan zaman. Melalui semangat Kongres Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa PKBTS ke-20 tahun 2026, PKBTS menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran budaya dalam dunia pendidikan. Bagaimana semangat Kongres PKBTS ke-20 tahun 2026 dapat memperkuat penerapan pendidikan berbasis budaya di Indonesia? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa, PPPKBTS, Dr. Muhammad Munawaro.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Munawaro, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Ana. Terima kasih sudah diundang.
4: Sama-sama Pak Munawaro. Pak Munawaro, ini mungkin dari masyarakat ada yang belum mengenal ya terkait PKBTS itu apa? Itu semacam organisasi. Baik. Soal apa itu PKBTS, Pak Munawaro?
5: Baik. Jadi PKBTS itu singkatan dari Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa yang merupakan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Ki Hajar mendirikan ini dalam rangka menggalang alumni yang pernah bersekolah di Taman Siswa dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap ajaran taman siswa.
4: Oke, baik. Nah, kalau untuk PKBTS ini memperkuat peran budaya dalam pendidikan, caranya seperti apa ini Pak Munawaro?
5: Baik, jadi PKBTS ini tersebar di seluruh Indonesia, cabang-cabangnya, dan mereka berkolaborasi atau bekerjasama dengan perguruan taman siswa yang ada di wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan dalam rangka mengamalkan atau menjalankan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara seperti yang dikenal Ing Ngarso Sung Tilodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ya, yang ini menjadi slogan yang dipakai untuk pendidikan di Indonesia.
4: Oke. Nah, Pak Munawaro, ini kan juga ada Kongres PKBTS ya, yang ke-20 di tahun 2026 ini. Apa tema besarnya dan pesan utama yang ingin disampaikan melalui kongres ini, Pak?
5: Jadi, baik. Jadi tema besarnya di dalam kongres yang akan kita laksanakan mulai besok, itu adalah bergerak bersama menuju pendidikan kebangsaan yang menjadi yang lebih baik. Dengan menerapkan Pancadharma Taman Siswa. Pancadharma Taman Siswa itu antara lain adalah asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Yang ini diharapkan menjadi dasar dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-citanya sebagai masyarakat yang merdeka.
4: Baik, nah Pak Munawaro, bagaimana PKBTS juga memaknai konsep pendidikan berbasis budaya di tengah perkembangan teknologi, lalu juga globalisasi ini, Pak?
5: Betul, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Kita menyadari bersama bahwa budaya yang berasal dari luar negeri itu cukup banyak yang mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, khususnya mempengaruhi anak-anak muda. Oleh karena itu, PKBTS senantiasa mengikuti teknologi perkembangan zaman dengan tetap tidak merubah konsep-konsep daripada ajaran Ki Hajar Dewantara. Kita juga menggunakan aplikasi seperti TikTok, Instagram, YouTube. Ini kami gunakan untuk tetap selalu mengajarkan ajaran Ki Hajar Dewantara untuk bisa dipahami oleh masyarakat, khususnya anak-anak muda.
4: Baik, nah Pak Munawaro, nanti juga kami akan tanyakan terkait kongres ini lebih lanjut dan juga tantangan pendidikan nasional seperti apa ya Pak Munawaro, tapi setelah jeda berikut Pak Munawaro.
5: Baik.
3: Catatan peristiwa.
6: Hari Keluarga Nasional diperingati setiap 29 Juni. Harganas diperingati untuk mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Terdapat sejarah di balik pemilihan tanggal dan bulan tersebut, di antaranya Tentara Republik Indonesia yang bergerilya dalam perjuangan melawan penjajah masuk ke Yogyakarta dan kembali ke keluarga masing-masing. Selain itu, 29 Juni 1970 menjadi puncak kristalisasi semangat perjuangan keluarga berencana atau KB. Monumen Jogja Kembali, Monjali, terletak di Dusun Jongkang, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaklik, Kabupaten Sleman. Monjali dibuat untuk mengenang peristiwa perang 6 jam antara tentara Indonesia melawan Belanda di Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Nama Monumen Yogyakarta Kembali merupakan lambang berfungsinya kembali pemerintahan Republik Indonesia sekaligus sebagai sejarah ditarik mundurnya tentara Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada 29 Juni 1949. Demi mengabadikan momen tersebut, pada 29 Juni 1985 dibangunlah Monumen Jogja Kembali.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Pak Munawaroh, tadi kan disebutkan juga ada 5 nilai dari PKBTS ini ya. Nah, kalau untuk nilai-nilai ajaran Taman Siswa, berarti saat ini kelima nilai tersebut masih sangat relevan ya untuk menjawab tantangan pendidikan saat ini, begitu ya Pak ya?
5: Karena pendidikan ajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ini sangat universal dan tidak tergantung daripada perkembangan zaman. Seperti contoh ya, pendidikan, kita mengajarkan kepada masyarakat yang namanya sistem among. Sistem among ini mendidik masyarakat, mendidik anak, itu tidak boleh menekankan, memaksakan kepada anak. Anak itu merupakan satu bibit, bibit yang harus tumbuh dari keluarga, dari sekolah, dan dari masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak menginginkan orang tua di kita ini memaksakan anak bahwa kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi tentara. Nah, itu tidak boleh. Karena ini memaksakan anak sehingga tidak mengikuti kodrat alam. Kodrat alam ini menentukan bahwa setiap anak ini memiliki kekuatan di bidang masing-masing gitu, Mbak. Jadi ini tidak akan lekang oleh perkembangan zaman.
4: Iya, baik. Jadi memang melihat dari potensi anak tersebut sendiri ya, Pak Munawaroh ya?
5: Iya, betul.
4: Oke. Nah, Pak Munawaroh, kalau menurut dari PKBTS sendiri, tantangan terbesar dunia pendidikan Indonesia saat ini, seperti apa itu, Pak?
5: Jadi begini, kita memiliki tantangan yang sangat luar biasa dengan adanya digerusnya kebudayaan-kebudayaan yang masuk di Indonesia yang menjadikan perbedaan konsep di dalam pendidikan. Oleh karena itu, kami dari PKBTS itu selalu memberikan satu ajaran-ajaran kepada masyarakat mengenai ajaran Ki Hajar Dewantara. Yang ini sering dilupakan oleh masyarakat, bahwa di Indonesia ini memiliki ajaran yang sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yang sudah bisa bermanfaat, berlaku selamanya. Nah, oleh karena itu PKBTS bersama-sama selalu mengkampanyekan ajaran-ajaran daripada Ki Hajar Dewantara ini. Dan diharapkan ini tidak akan lekang dimakan waktu.
4: Baik. Gitu, Mbak. Ya. Nah, Pak Munawaroh, nanti juga kami akan perbincangkan hal ini lagi ya, Pak Munawaroh ya. Tapi setelah jeda dari reporter kami terlebih dahulu, Pak Munawaroh.
5: Baik, saya tunggu ya. Terima kasih.
3: Breaking News.
4: Pemerintah meluncurkan logo dan identitas visual peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi, seperti apa update terkininya?
7: Ya, Anda dan juga pendengar, saat ini saya berada di kantor Kepresidenan Jakarta. Saat ini tengah berlangsung sambutan atau juga pengantar dari Wakil Menteri Sekretaris Negara Junior Diantoro terkait dengan penggilan logo dan identitas visual peringatan HUT ke-82 Kemerdekaan RI tahun 2026. Dan kita ikuti selengkap ini pengantar dari Wakil Menteri Sekretaris Negara Junior Diantoro berikut ini.
8: Kami ingin menyampaikan bahwa polling atau pemilihan oleh masyarakat sudah berjalan sejak tanggal 24 Juni yang lalu pada saat kami umumkan dan berakhir pada Minggu 28 Juni 2026 melalui website logohutri.istanapresiden.go.id. Alhamdulillah, dalam waktu yang kurang dari 5 hari, antusiasme masyarakat cukup tinggi, terlihat dari jumlah suara yang masuk dari berbagai daerah, bahkan diaspora. Dari catatan yang masuk, total suara yang memilih berjumlah 68.569. Saya ulangi, 68.569 suara. Dan ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat untuk menentukan logo dan menyemarakan peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, berdasarkan jumlah HUT yang masuk, dapat saya sampaikan bahwa pertama, kami ingin mengapresiasi sebelumnya kepada 5 desainer yang karyanya sudah diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk dipilih, yakni Saudara David Wirawan, Fajar Novario, Kanda Putra, Rizkiawan, dan Saudari Tiffany Johan yang telah yang telah berhasil menerjemahkan tema peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ke dalam desain visual dan interpretasi filosofi yang sangat baik. Secara umum, kelima logo tersebut mengandung pesan kuat dalam menerjemahkan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan pada akhirnya, masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual, logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat. Shade-nya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut, terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo, dan kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi Kreatif dan seluruh jajarannya serta Asosiasi Desain Grafis Indonesia ADGI yang telah memfasilitasi penyelenggaraan sayembara desain logo sejak awal. Sebagai penghargaan atas partisipasi publik, panitia juga sebagai penghargaan atas partisipasi publik, panitia pelaksana peringatan HUT RI ke-81 juga memberikan hadiah kepada 300 pemilih yang beruntung. Yakni pertama, 100 orang mendapatkan undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. 100 orang kemudian memperoleh souvenir spesial HUT RI ke-81 kemerdekaan RI. Kemudian 100 orang ketiga mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar masing-masing 8,1 juta. Jadi dana pendidikan sebesar 8,1 juta diberikan kepada 100 orang yang beruntung. 8,1 menunjukkan tahun atau peringatan HUT ke-81. Daftar 300 pemilih yang beruntung dapat dilihat pada website logohutri.istanapresiden.go.id. Setelah ini, panitia akan segera menghubungi para pemenang untuk menjelaskan dan menyampaikan mekanisme pembagian hadiah. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para pemenang agar berhati-hati dalam menerima informasi pembagian hadiah, dan kegiatan ini sama sekali tidak dipungut biaya spesial pun. Panitia hanya menghubungi pemenang melalui nomor resmi yang tercantum dalam website. Teman-teman yang saya hormati, perlu saya sampaikan kembali bahwa karena Bapak Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat, Pak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Setelah partisipasi dalam memilih logo, tentu ke depan adalah partisipasi kita bersama dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, kami panitia mengajak masyarakat, instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, kalangan swasta, organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan, partai politik maupun kelompok-kelompok sosial lain untuk menyambut dan menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan menggunakan tema serta logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan RI dalam berbagai media luar ruang, media massa, media sosial, dan media-media promosi lainnya sesuai dengan panduan yang diunggah pada website resmi logo hutri.istanapresiden.go.id. Mari kita semua masyarakat merayakan dengan semangat penuh sukacita dan kebersamaan. Kibarkan merah putih di di rumah, di sekolah, di kantor, dan di ruang-ruang publik lainnya. Ramaikan tiap perlombaan-perlombaan, pentas seni, berbagai lomba kebersihan, dan pada intinya untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-81 untuk mengenang seluruh jasa pahlawan kita yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Teman-teman, terakhir kami juga ingin menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 tahun 2026 nanti akan kami update pada kesempatan berikutnya. Apa saja kegiatan selama peringatan HUT RI 2026 ini dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Dan demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mengajak Pak Menekraf, Pak Sespres, dan Pak Kom untuk sama-sama mencet tombol untuk meresmikan dan meluncurkan logo HUT RI ke-81. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.
9: Mohon izin Bapak, kami hitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1.
10: Ya, pendengar, baru saja ditekan sirine sebagai simbol sudah diresmikan logo untuk HUT RI ke-81. Memang untuk pemilihan logo sendiri dilakukan voting yang diikuti oleh 68.000 masyarakat yang memilih logo dari lima finalis. Dan akhirnya pemenang untuk pemilihan logo ini adalah logo nomor 2, yakni Fajar Novario dari Padang dengan memperoleh suara sekitar 44.77%. Selain itu, pemerintah juga memberikan hadiah bagi 300 orang masyarakat yang sudah memilih. Di antaranya adalah rinciannya adalah 100 orang yang akan mendapatkan undangan khusus untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka. Kemudian 100 orang lainnya mendapatkan souvenir khusus, dan 100 orang lainnya masyarakat mendapatkan bantuan pendidikan 8,1 juta rupiah. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugian Javandi, RNPO 300 Muda untuk Indonesia.
11: Memori kolektif bangsa.
12: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
13: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
14: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
15: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
16: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
17: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira, ya. Iya kan?
16: yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami masih menghadirkan perbincangan terkait memperkuat pendidikan berbasis budaya melalui semangat Kongres PKBTS ke-20 tahun 2026. Dan saat ini kami masih bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa PPPKBTS Dr. Muhammad Munawaro. Nah Pak Munawaro, kalau Taman Siswa sendiri melihat keseimbangan antara pendidikan berbasis kompetensi global dan pelestarian jati diri bangsa, seperti apa ini Pak?
5: Oke, jadi kami dari Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa selalu memperjuangkan dengan adanya perubahan-perubahan global di dunia, khususnya dalam hal-hal pendidikan. Contohnya adanya teknologi AI, ya, Artificial Intelligence, itu kalau tidak dibarengi dengan pendidikan budi pekerti, itu akan berbahaya bagi kehidupan masyarakat, khususnya para pelajar. Para pelajar menjadi tergantung dengan AI. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan ketaman siswaan ini, Ki Hajar Dewantara selalu mengingatkan, gunakan pendidikan dengan cara sistem among. Sistem among ini akan memberikan pendekatan-pendekatan yang sangat manusiawi, yang secara universal bisa diterima oleh anak-anak. Karena dengan adanya teknologi AI ini sangat berbahaya, karena anak akan tergantung dengan teknologi AI dalam menjawab suatu permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, kami dari PKBTS selalu berkolaborasi dan memberi masukan kepada Kementerian Pendidikan agar teknologi AI ini tidak menjadikan satu teknologi yang membahayakan bagi kehidupan anak-anak di generasi ke depan. Ini harapan kami. Karena AI pun ini juga tidak bisa ditolak, karena AI ini merupakan perkembangan teknologi. Cuma bagaimana memanfaatkan AI ini untuk tetap menjadikan satu, bukan menjadi referensi utama, tapi hanya sebagai sarana untuk mempermudah dalam hal pembelajaran.
4: Oke. Nah, terkait juga langkah konkret ini yang akan dilakukan PPPKBTS setelah Kongres, supaya hasilnya tidak berhenti begitu sebagai rekomendasi semata, seperti apa nantinya ini Pak Munawaro?
5: Baik. Jadi kami di dalam Kongres ini sudah akan menetapkan beberapa program-program kerja yang semuanya berbasis pada bagaimana mensosialisasikan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara dengan berbagai cara, yaitu dengan cara pertama menggunakan media digital yang dapat diupload, dapat diunduh oleh masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga mempersiapkan film-film yang bersifat pendidikan yang bisa diakses oleh para guru-guru di seluruh Indonesia. Bagaimana cara mendidik anak-anak, bagaimana cara mengajar anak-anak, itu semua akan kita buatkan dalam bentuk film. Film yang bisa diakses oleh para guru-guru di seluruh Indonesia. Kemudian di samping itu, kita juga akan mengkampanyekan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara ini melalui aplikasi media sosial seperti TikTok, kemudian Instagram, melalui YouTube, atau melalui podcast. Yang ini akan kita buat setelah acara Kongres ke depan. Karena ini juga mendapat masukan kemarin waktu kami beraudiensi dengan Wakil Gubernur DIY, Bapak KGPAA Pakualam ke-10, beliau memberikan dukungan bahwa ajaran Taman Siswa ini harus dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, harus disosialisasikan secara kekinian. Karena menghadapi Gen Z ini berbeda dengan menghadapi zaman kita dulu, Mbak. Yeah. Gen Z ini kan tidak mudah sekali membaca, tapi suka melihat video. Nah, itu yang harus kita ikuti. Tidak bisa kita lawan. Mereka dipaksa untuk baca buku, sudah Pak, itu kuno Pak, baca buku Pak. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, Mbak Ana.
4: Yeah. Baik, berarti kalau caranya sudah kekinian begitu ya, juga mengikuti generasi Z masa kini seperti apa cara-caranya supaya memang mau menerima ajaran, begitu menerima pendidikan. Nah, apakah nantinya juga akan ada program pelatihan ini bagi guru untuk memperkuat pendidikan berbasis budaya, Pak Munawaro?
5: Ya, pada prinsipnya kami sudah menyiapkan program yang kita tawarkan kepada dinas-dinas pendidikan di wilayah. Salah satunya kemarin kita membuat namanya Kader Guru Bangsa. Yang ini akan kita laksanakan sementara ini untuk semua guru-guru di lingkungan Taman Siswa. Kemudian kedua, kita juga akan mengadakan kader guru bangsa untuk kegiatan-kegiatan guru-guru non Taman Siswa. Karena ajaran Taman Siswa ini tidak hanya dibuat untuk Taman Siswa, tapi ajaran ini berlaku secara universal dan dapat digunakan oleh seluruh guru di Indonesia.
4: Baik, berarti kalau untuk pelatihannya pun juga sudah dipersiapkan begitu ya Pak Munawaroh ya. Responnya betul, sendiri betul. Seperti apa ini Pak Munawaroh terkait pelatihan yang akan diadakan tersebut?
5: Ya, pada tahun lalu, kurang lebih tahun 2025, kita sudah menyelenggarakan bekerjasama dengan Distrikpora di DIY, di mana Distrikpora memberikan support secara pendanaan kepada PKBTS untuk menyelenggarakan workshop ataupun pelatihan yang diikuti kurang lebih tahun lalu itu sekitar 200 guru secara bertahap. Nah, ini kami juga akan mengajak kembali dinas-dinas pendidikan di DIY khususnya dan juga mengajak kepada dinas-dinas pendidikan yang ada di luar DIY untuk bisa mengadopsi pendidikan-pendidikan pelatihan workshop yang telah kami lakukan, Mbak. Sehingga kita harap setelah kongres nanti ini bisa terwujud. Karena ini memang harus selalu dilaksanakan, karena kita juga paham betul, tidak semua guru memahami tentang ajaran Ki Hajar Dewantara.
4: Oke. Nah, terkait bentuk kolaborasi yang diharapkan ini, antara Taman Siswa, lalu juga pemerintah, dan perguruan tinggi, dan masyarakat, seperti apa ini, Pak Munawaroh?
5: Baik. Ini cukup bagus ini, Mbak. Yeah. Kami memang terus terang membutuhkan support ya, dari pemerintah. Pemerintah ini harus memberikan satu dukungan kepada PKBTS, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi para guru, khususnya dalam memahami ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara. Kami akan mencoba melakukan pendekatan-pendekatan kepada kepala-kepala daerah, minimal tingkat kabupaten, untuk bisa memahami mengenai konsep yang kita tawarkan. Yeah. Karena PKBTS ini bukan lembaga yang memiliki finansial yang tinggi, namun oleh karena itu dengan support seperti yang dilakukan oleh Distrikpora di DIY, ini bisa di copy paste untuk daerah-daerah lain.
4: Baik, nah Pak Munawaroh, indikator keberhasilan pendidikan berbasis budaya menurut PP PKBTS sendiri seperti apa ini Pak?
5: Oke, jadi kalau kita membaca apakah pendidikan ini berhasil atau tidak, adalah dari indikator-indikator yang Mbak Hana sendiri pernah melihat di dalam berita. Ada seorang anak tidak diberikan HP, ibunya dibunuh. Ini ya, ini kan ajarannya tidak benar. Ya. Ada seorang anak minta buku tulis tapi tidak diberi orang tuanya, akhirnya menggantungkan diri. Pernah dengar kan Mbak ada cerita-cerita seperti itu?
4: Pernah.
5: Nah, dan itu terjadi di masyarakat. Karena yang bisa mendidik anak itu tidak hanya sekolah, tapi orang tua. Karena menurut konsep Ki Hajar, pendidikan itu ada di tiga lokasi, tiga tempat. Yaitu ada di keluarga, ada di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kita pun mempunyai peranan bagaimana memberikan masukan-masukan kepada keluarga-keluarga. Bagaimana cara mendidik anak. Bagaimana cara mengajarkan budi pekerti kepada anak. Hal-hal ini sudah lama sekali ditinggalkan oleh pemerintah kita, bahwa budi pekerti itu sangat penting, bagaimana cara menghormati guru, bagaimana cara menghormati orang tua. Nah ini kalau kita lihat fenomena ini masih sangat sedikit yang memahami itu, sehingga kejadian-kejadian yang saya bicarakan tadi itu terjadi akibat salah mendidik orang tua kepada anaknya.
4: Oke, okay, baik. Semoga tidak terjadi lagi ya Pak Ketum ya, apalagi juga ada hadirnya Kongres PP PKBTS ini Pak Ketum. Terima kasih ini telah menyampaikan update-nya terkait Kongres PP PKBTS. Selamat siang.
5: Kongresnya Allah kita buka besok sore yang akan dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur DIY dan sekarang beliau juga sebagai pelaksana tugas karena Bapak Sri Sultan sedang sakit. Sehingga beliau sekarang sebagai PLH Gubernur DIY. Baik, terima kasih
4: Pak Munawar. Terima kasih juga Pak Munawar ini telah berbincang bersama kami. Selamat siang Pak.
5: Selamat siang, terima kasih Mbak Ana.
4: Demikian tadi pendengar Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa PPPK BTS Dr. Muhammad Munawaroh berbicara terkait perkuat pendidikan berbasis budaya melalui semangat Kongres PKBTS ke-20 tahun 2026.
18: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
19: Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan edukasi pangan aman menggunakan bahasa dan kesenian daerah merupakan langkah strategis dan inovatif untuk menjaga kesehatan bangsa sekaligus mempertahankan kearifan budaya lokal. Fadlizon mengatakan pesan-pesan mengenai keamanan pangan yang disampaikan melalui bahasa daerah, seni pertunjukan atau melalui tradisi lisan, cerita rakyat maupun berbagai ekspresi budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat akan lebih mudah dipahami, diterima, dan dipraktikan oleh masyarakat. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
18: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter dari berbagai daerah di seluruh tanah air. Nanti kami akan ajak Anda pendengar ke bumi perkemahan Kosambi Wojo Wonosalam, Jawa Timur. Karena saat ini ada ribuan peserta yang mengikuti perhelatan Perkemahan Cinta Alam Indonesia ke-47 tahun 2026 di bumi perkemahan Kosambi Wojo Wonosalam, Jawa Timur, yang dibuka langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Selengkapnya bersama reporter Anne Kusuma. Anne, seperti apa situasi terkininya di sana?
1: Ya, baik pendengar, saat ini masih berlangsung acara Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 yang diikuti oleh sebanyak 1.500 peserta. Ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara mengikuti kegiatan ini digelar di bumi perkemahan Kosambi Wojo, Desa Sambirjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Dan kegiatan ini berlangsung hingga 2 Juli mendatang. Tadi juga sudah resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, serta dihadiri sejumlah pejabat daerah, kemudian juga Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama dengan Forkopimda maupun juga Forkopimcam setempat. Kemudian perhelatan tahun ini menjadi ajang pembinaan dari karakter generasi muda sekaligus juga untuk mempererat persaudaraan antara peserta melalui berbagai kegiatan edukatif yang juga dipadukan dengan aktivitas di alam terbuka. Dari keterangan Humas Pondok Pesantren Gading Mangu, sebagai salah satu inisiator dari kegiatan ini, Rudi Haryanto kepada RRI menjelaskan bahwa untuk Perkemahan Cinta Alam Indonesia ini sudah memasuki penyelenggaraan ke-47 dan secara konsisten terus menjadi wadah pembentukan karakter bagi para generasi muda. Dan kegiatan ini tidak hanya menghadirkan aktivitas perkemahan pendengar, tapi juga berbagai agenda edukasi, olahraga, kemudian juga pertunjukan seni, ada juga bazar UMKM yang saat ini masih dipadati oleh warga masyarakat, dan tentunya ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang untuk menanamkan 29 karakter luhur, kemudian juga memperkuat wawasan kebangsaan, serta membentuk generasi muda yang religius, tangguh, berintegritas, dan juga berakhlak mulia tentunya. Selain itu, kehadiran peserta dari berbagai daerah ini, bahkan dari mancanegara, juga menjadi sarana untuk memperluas persaudaraan serta memperkuat semangat kebinekaan di kalangan generasi muda. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Humas Pondok Pesantren Gading Mangu, Rudi Haryanto.
2: Acara pagi hari ini yaitu camping CAI yang diadakan Ponpes Gading Mangu, Parang Jombang, Jawa Timur. Acara tahunan, pesertanya dari seluruh Indonesia. Jadi bahkan ada yang dari mancanegara. Sekitar 1.500 peserta,
1: iya. Di tahun ini? Ini tahun ini.
2: Tahun berapa? Ini tahun ke-47 tahun. Kebetulan dari Forkopim Prof semua hadir, Forkopimda dan Forkopimcam semua hadir, dan tentunya Wakil Presiden kita juga sempat hadir dalam acara pembukaan CAI tahun 2026 ini. Kegiatan yaitu diisi dengan karakter luhur untuk anak-anak biar bisa menjadi generasi yang tangguh. Wawasan kebangsaan tentunya.
1: Ya, pendengar, suasana Perkemahan Cinta Alam Indonesia ke-47 ini penuh dengan antusiasme dari masyarakat maupun juga anak-anak yang menyempatkan waktunya untuk berlibur juga dengan kegiatan yang bermanfaat tentunya. Dan kegiatan ini berlangsung sampai dengan 2 Juli 2026 mendatang dengan beragam agenda pembinaan karakter, kemudian juga edukasi kebangsaan, jelajah alam, kemudian juga pertunjukan seni budaya tadi, serta berbagai kegiatan yang dirancang untuk mempererat persaudaraan generasi muda dari berbagai wilayah di Indonesia hingga mancanegara. Dan kegiatan ini juga diharapkan melahirkan generasi-generasi muda yang kuat, tidak hanya memiliki kepedulian terhadap lingkungan, tapi juga memiliki karakter kuat, semangat kebangsaan, dan mampu menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Demikian dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau akan menggelar kick-off bulan vaksinasi rabies dalam rangka melindungi hewan, keluarga, dan lingkungan dari ancaman penyakit rabies yang dapat berakibat fatal. Bersama reporter Femi Astiyovani.
3: Dalam rangka mencegah penyakit rabies, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menggelar kick-off bulan vaksinasi rabies. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Wulani Nazir, Senin pagi mengatakan tujuan pemberian vaksinasi rabies yakni untuk melindungi hewan, keluarga, dan lingkungan dari ancaman penyakit rabies yang dapat berakibat fatal. Mimi Wulani menuturkan pelaksanaan vaksinasi rabies akan dimulai pada 2 Juli 2026 sampai dengan 3 bulan ke depan, yang diberikan kepada hewan penularan rabies seperti kucing, anjing, monyet, dan lainnya secara gratis. Mimi Rani menjelaskan untuk tahun 2026 terdapat ada sebanyak 395 kasus dengan hasil positif 19 kasus, negatif 1, dan setelah dilakukan observasi, sebanyak 255 hewan tidak ada didapati rabies, sedangkan 120 kasus hewannya hilang.
4: Setiap tahun itu kan memang ada kasus-kasus, tetapi kasus itu dapat diatasi oleh teman-teman di kabupaten kota, teman-teman dokter hewan yang bertugas di dinas yang melaksanakan fungsinya sebagai bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dan di tahun 2026 ini ada 395 kasus. 395 kasus itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk yang positif itu 19 dengan data yang kita lihat di sini datanya. Di 19 yang positif rabies, manusia terkena terdampak daripada rabies, kemudian negatif 1, dan setelah dilakukan observasi terhadap hewan yang penggigit ya penularnya itu 255 itu tidak didapatkan ya. Kemudian ada 120 kasus yang ini yang hewannya hilang, enggak bisa ditemukan.
3: Sementara Wilda Novia Hendra dari Indonesia Cat Association atau ICA Pekanbaru menyambut baik pelaksanaan vaksinasi rabies ini karena tujuannya yang baik, melindungi hewan dan lingkungan serta keluarga dari bahaya rabies.
5: Kita harus bikin program yang lebih menarik kayak gitu, mungkin ada vaksinnya, ada plus-plusnya gitu, mungkin mereka baru mau. Atau kalau kami sih sekarang lagi ingin kemana ya, ke pasar-pasar gitu, mungkin bekerja sama dengan dokter hewan atau dinas gitu kan, yang memfasilitasi. Nah, kami mungkin sebagai ICA bantu handling untuk kucing-kucing yang ada di jalanan.
3: Wilda mengimbau masyarakat yang memiliki hewan penular rabies untuk dapat memberikan suntik vaksin rabies agar hewan, keluarga, dan lingkungan aman dari penyakit. Dari Pekanbaru, Femi Astiyovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam momen libur sekolah, arus penumpang di Terminal Alam Barajo Kota Jambi mengalami peningkatan yang didominasi para mahasiswa dan pelajar. Selengkapnya bersama reporter Rizky Amalia.
6: Arus penumpang di Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi selama masa libur sekolah mengalami peningkatan, bahkan peningkatannya mencapai 100% dari hari biasanya. Kepala Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi Sugio mengatakan, berdasarkan pengamatan petugas di lapangan, peningkatan penumpang didominasi oleh para mahasiswa dan para pelajar yang akan melanjutkan pendidikan ke luar daerah, khususnya ke Pulau Jawa. Fenomena tersebut turut mendorong peningkatan jumlah penumpang di Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Hingga pekan pertama libur dimulai, jumlah penumpang yang tercatat diberangkatkan mencapai 6.500 orang dengan rata-rata harian mencapai lebih dari 600 penumpang atau meningkat hingga 100% dibandingkan dengan hari biasanya. Sugio memperkirakan jumlah penumpang masih akan berpotensi meningkat dalam 1 hingga 2 pekan ke depan seiring masih berlangsungnya masa libur sekolah dan persiapan masuk tahun ajaran baru.
7: Anak yang mau kuliah, banyakan. Pulau Jawa ini adalah anak yang mau kuliah. Kalau yang liburan itu mungkin bisa dikatakan mungkin hanya 30-40%. 60% itu adalah anak kuliah atau sekolah.
6: Hal ini juga turut diakui salah seorang warga kota Jambi, Iin, yang menurutnya libur sekolah memanfaatkan untuk libur keluar kota.
8: Manfaatin momen libur sekolahnya untuk liburan sama pulang kampung, karena kan kalau misalnya naik bis itu ongkosnya jadi jauh lebih murah. Semoga sih kondisi di terminal ini bisa tetap tertib, terus bus-bus yang berangkat juga selalu dicek kelayakannya.
6: Sementara itu, masyarakat yang melakukan perjalanan dihimbau agar menjaga kesehatan mematuhi aturan keselamatan serta menjaga barang bawaan selama berada di perjalanan. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi pendengar Indonesia Menyapa Siang edisi 29 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat siang. Jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Luna Elia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Setor sudut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bawah terjadi luar sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Mencetak sejarah. Selamat sore pendengar dan salam olahraga. Dinamika olahraga sore kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026, bersama saya Luna Elia.

0: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pendengar, babak 32 besar Piala Dunia 2026 hari kedua akan dibuka dengan pertandingan yang paling menyorot perhatian, yaitu Brasil menghadapi Jepang di Stadion NRG Amerika Serikat malam nanti. Seperti apa informasi selengkapnya? Akan dilaporkan Nur Diansyah.
1: 新の岡田です。森保監督お願いします。日本語でお願いします。
2: Pertandingan yang bisa dibilang paling menarik perhatian di babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Houston, di mana Brasil yang telah 5 kali menjuarai turnamen ini akan berhadapan dengan tim Jepang yang belum pernah memenangkan satupun pertandingan di babak gugur dalam kompetisi ini. Setelah penampilan yang kurang memuaskan pada laga pembuka, Brasil mulai menemukan ritme permainan dengan baik di grup C, mencatatkan 2 kemenangan beruntun 3-0 atas Haiti dan Skotlandia untuk mengamankan posisi pertama di atas Maroko. Tim berjuluk Sao itu berharap pelatih legendaris Carlo Ancelotti dapat membantu mereka mengakhiri masa peceklik tanpa trofi Piala Dunia. Sementara Jepang, yang banyak disebut-sebut sebagai kuda hitam, kini harus menghadapi salah satu favorit juara. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menegaskan timnya bukan lawan yang mudah dikalahkan. Namun, sejarah buruk mereka di babak gugur Piala Dunia bertentangan dengan pernyataan tersebut. Samurai Biru belum pernah memenangkan pertandingan sistem gugur di putaran final, membuat mereka dipandang sebagai tim yang tidak diunggulkan untuk melaju lebih jauh di turnamen ini. Kendati demikian, Hajime Moriyasu mengatakan ingin menantang Brasil agar timnya dapat tumbuh lebih baik.
3: Sejauh ini pertandingan sudah ketat, tapi dari sanalah kami bisa memberikan yang terbaik untuk mencapai target kemenangan. Karenanya, kami ingin menantang Brasil, tim yang sudah juara Piala Dunia 5 kali, supaya kami bisa berkembang lebih baik dari pertandingan dan merebut kemenangan.
2: Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, menyampaikan bahwa timnya siap untuk pertandingan nanti.
3: Untuk pertandingan besok, kita membutuhkan banyak hal, pikiran, semangat, pikiran jernih. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam pertandingan. Banyak hal yang bisa terjadi dalam pertandingan. Saya rasa tim sudah siap, termotivasi dan percaya diri. 2 pertandingan terakhir berjalan dengan baik, jadi tim siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi besok.
2: Laga antara Brasil dengan Jepang ini akan berlangsung di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat, malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia 2026, Jerman siap menghadapi Paraguay pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari nanti. Selengkapnya informasinya dilaporkan Liliana Dea.
1: Mein erstes K.O.-Spiel bei einer WM, glaube etwas, wovon viele, glaube ich, als Kind von träumen, deswegen ist es natürlich...
2: Jerman bersiap memulai perjuangan di fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjuarai turnamen

0: tersebut pada 2014. Derpanzer akan menghadapi Paraguay pada babak 32 besar di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari nanti. Tim asuhan Julian Nagelsmann itu lolos sebagai juara grup E, meski menelan kekalahan 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir fase grup. Meski belum mencatatkan clean sheet pada Piala Dunia sejak 2014, Jerman tetap menjadi salah satu tim paling produktif dalam mencetak gol sepanjang turnamen kali ini. Jelang laga melawan Paraguay, pemain Jerman Kai Havertz mengaku optimis Jerman mampu menampilkan permainan terbaiknya untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.
1: Besok akan menjadi pertandingan pertama saya di fase gugur Piala Dunia. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak pemain sejak kecil. Karena itu, bagi saya ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Saya sangat antusias menyambut pertandingan besok. Sejak beberapa hari terakhir, saya melihat semua pemain begitu bersemangat untuk turun ke lapangan. Saya yakin kami akan menampilkan pertandingan yang bagus.
0: Sementara itu, Paraguay melangkah ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak 2010 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Australia. Penampilan menyerang mereka sempat menjadi sorotan karena hanya mampu menciptakan sedikit peluang sepanjang pertandingan. Namun, Paraguay tetap percaya diri mengulang pencapaian terbaik mereka saat berhasil menembus perempat final turnamen ini pada 16 tahun silam. Jelang laga dini hari nanti, pelatih Paraguay Gustavo Alfaro menegaskan timnya datang dengan ambisi besar untuk menciptakan kejutan atas Jerman.
1: Bagi saya, laga itu penting. Bermain melawan Jerman adalah tantangan yang sangat besar. Kami akan menghadapi salah satu juara dunia. Tetapi kami datang untuk merebut kemenangan. Kami ingin mengalahkan Jerman, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa, serta sangat berarti bagi kami.
0: Secara statistik, Jerman lebih diunggulkan berkat rekor 4 kemenangan beruntun atas wakil Amerika Selatan di Piala Dunia sebelum kalah dari Ekuador kemarin. Kedua tim terakhir bertemu pada laga uji coba tahun 2013 yang berakhir dengan skor imbang 3-3. Meski Jerman lebih diunggulkan, bukan tidak mungkin Paraguay mampu menciptakan kejutan dan mengamankan tempat di babak 16 besar. Pertandingan Jerman versus Paraguay akan disiarkan pada pukul 3.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dan pendengar, Pesta Bola Dunia 2026 tentu membuat masyarakat larut dalam euforia untuk merayakan Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026 ini. Bagaimana euforia masyarakat dalam menyambut Pesta Bola Dunia 2026? Berikut kami hadirkan informasinya bersama Munjir Budiana.

0: Piala Dunia 2026 kembali menjadi magnet perhatian masyarakat luas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen sepak bola terakbar digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan melibatkan 48 tim peserta. Sejak bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, jutaan pasang mata terpukau pada setiap pertandingan yang kini telah memasuki penghujung fase grup menuju babak 32 besar. Namun, jarak ribuan kilometer dari lokasi pertandingan tak mengurangi kecintaan masyarakat Aceh terhadap olahraga si kulit bundar. Di Banda Aceh, warung kopi, ruang publik, hingga komunitas pecinta bola tetap menjadi tempat cerita tentang gol-gol indah, strategi pelatih, hingga prediksi siapa yang akan mengangkat trofi emas FIFA. Namun, euforia kali ini terasa sedikit berbeda. Pecinta sepak bola asal Banda Aceh, Zuhri Noviandi, menilai antusiasme masyarakat tetap tinggi, meski suasananya tidak semeriah edisi sebelumnya.
1: Kalau menurut saya pribadi ya kurang meriah ya. Kurang meriah dari Piala Dunia tahun lalu. Mungkin salah satu penyebab kurang meriahnya mungkin ini karena jadwal bang ya. Jadwal ada jam 2, jam 3, bahkan ada subuh. Sehingga mungkin ini yang membuat orang mungkin tidak terlalu ramai ya nonton di warkop. Walaupun kita warkop di Aceh kan terkenal memang tempat jadi tempat nobar. Seperti biasa, tapi mungkin ini karena mengingat waktu ada jam 3 sehingga kurang ramai. Tapi kalau antusias saya yakin pasti antusias juga, euforianya pasti ada juga. Walaupun dari rumah masing-masing mungkin kan, dari kantor masing-masing, yang komunitas dan segala macam.
0: Baginya, Jepang layak mendapat dukungan sebagai wakil Asia yang tampil konsisten. Sementara Argentina tetap menjadi pilihan hati karena masih identik dengan sosok Lionel Messi. Bagi masyarakat Aceh, warung kopi bukan sekedar tempat menikmati secangkir kopi. Lebih dari itu, warung kopi telah menjadi ruang sosial. Tempat berdiskusi, tempat bertemu sahabat, tempat bekerja, hingga menjadi lokasi paling nyaman menikmati pertandingan sepak bola bersama. Budaya menonton bersama atau lebih dikenal dengan nobar bahkan telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Aceh setiap kali kompetisi besar bergulir. Namun bagi pelaku usaha, Piala Dunia kali ini belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Owner warung kopi Sirna Galih Banda Aceh, Reza Munawir, mengatakan turnamen sepak bola dunia tetap menjadi peluang untuk menarik pelanggan. Sayangnya, perbedaan zona waktu membuat sebagian pertandingan berlangsung ketika warung kopi sudah tutup.
2: Euforia masyarakat saat Piala Dunia tentu ini kan menjadi peluang. Menjadi peluang agar kami bisa mendatangkan konsumen atau pelanggan ke tempat usaha yang kami kelola. Hanya saja memang, karena memang tentu waktu pelaksanaan di mana tuan rumah itu berada dengan zona waktu yang jauh dari kita, dengan yang berbeda, itu membuat kendala sendiri sih. Tapi kami tetap melihat ini sebagai peluang karena ada beberapa pertandingan.
0: Meski begitu, Reza optimis budaya ngopi masyarakat Aceh tetap menjadi modal utama berkembangnya bisnis warung kopi. Pengamat sepak bola Aceh sekaligus mantan pemain dan manajer Persiraja Banda Aceh era tahun 1980-an hingga 1990-an, Aminullah Usman, melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas. Menurutnya, sepak bola telah menjadi olahraga rakyat, olahraga yang mampu menghipnotis masyarakat lintas usia dan lintas negara.
3: Ini, dan bahkan Indonesia, bahkan, ini adalah daerah yang merasakan bahwa bola kaki itu adalah olahraga rakyat. Jadi kalau sudah bola digelar dan itu enak ditonton, itu rela meninggalkan yang lain. Jadi oleh karena itu sudah sepantasnya kenapa memang bola ini menjadi hipnotis bagi seluruh bangsa di dunia.
0: Dari hanya diikuti 13 negara saat pertama kali digelar di Uruguay pada tahun 1930, kini Piala Dunia menghadirkan 48 negara terbaik dunia. Di Provinsi Aceh, sepak bola juga menjadi hiburan yang sangat dinantikan. Terlebih dengan hadirnya Persiraja Banda Aceh yang kembali berjuang menuju kasta tertinggi sepak bola nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, Rosdi, menilai tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia merupakan modal besar dalam mengembangkan sektor sport tourism atau wisata olahraga.
3: Lomban ini kan kami melihat bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Seperti saat agenda lomba berlangsung, sektor ekonomi kreatif yang ikut bergerak, mulai dari kuliner, habis itu ada kopi, ada merchandise, jasa dekorasi, hingga pelaku UMKM.
0: Menurutnya, momentum Piala Dunia bisa menjadi ruang untuk menghidupkan aktivitas ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat citra Banda Aceh sebagai kota yang ramah terhadap berbagai kegiatan olahraga. Piala Dunia memang berlangsung jauh di belahan bumi lain, namun denyutnya tetap terasa hingga ke sudut-sudut warung kopi di Banda Aceh. Di balik layar televisi, secangkir kopi, dan obrolan panjang selepas pertandingan, tersimpan harapan bahwa sepak bola bukan hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mempererat persaudaraan, menggerakkan ekonomi, serta membuka peluang baru bagi pariwisata dan komunitas lokal. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.
4: Selanjutnya kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi tidak mengalami cedera setelah terjatuh di balapan utama MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen hari Minggu kemarin. Melansir laman MotoGP, Aprilia Racing mengonfirmasi bahwa Bezzecchi telah menjalani pemindaian CT dan pemeriksaan radiologi di rumah sakit dan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada luka yang ditemukan. Oleh karena itu, Bezzecchi diperbolehkan pulang ke Italia. Pebalap asal Italia tersebut sebelumnya menjalani sesi balapan utama yang cukup mengecewakan. The Best, julukannya, memulai balapan dari grid depan dan langsung mencoba untuk bersaing di posisi paling depan. Memasuki lap kedua, Bezzecchi mengalami kecelakaan ketika memasuki tikungan ke-15. Ia kehilangan kontrol terhadap motornya dan meluncur deras ke gravel. Akibat benturan yang cukup keras, Bezzecchi kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan beruntung, pebalap nomor 72 tersebut tidak mengalami cedera.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 3-0 pada laga final yang berlangsung di India hari Minggu kemarin. Indonesia sempat mendapat perlawanan sengit pada set pertama. Servis keras para pemain Korea Selatan membuat pola serangan tim Merah Putih tidak berkembang sehingga set pembuka berlangsung ketat. Namun Alvin Daniel dan kawan-kawan dapat beradaptasi dan akhirnya merebut game dengan skor 34-32. Dan memasuki set kedua, permainan Indonesia meningkat signifikan. Servis agresif yang dilepaskan Boy Arnes Arabi dan juga Farhan Halim mampu menekan pertahanan Korea Selatan sehingga Indonesia mendominasi permainan dan akhirnya menang 25-16. Di set ketiga, Korea Selatan kembali memberikan perlawanan, namun Indonesia mampu menjaga keunggulan hingga menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23, sekaligus memastikan gelar juara AVC Men's Cup 2026. Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Imam Sujarwo, menyampaikan apresiasinya atas prestasi yang dicapai oleh Tim Nasional Voli Putra Indonesia.
1: Ketua Umum Pengurus Pusat PBPSI mengucapkan selamat dan bangga atas prestasi yang diraih oleh Timnas Putra Bola Voli Indonesia pada event AVC Men Volleyball Cup tahun 2026. Mereka telah menunjukkan semangat dan daya juang yang tinggi sehingga mampu mengatasi lawan-lawan hebat dari negara-negara Asia lain.
0: Gelar juara AVC Men's Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Kabar dari olahraga berkuda, kali ini pendengar, atlet berkuda Indonesia menutup kejuaraan Equestrian International AEF Mantena Cup Jakarta 2026, FAI CSI One International Jumping Competition dengan medali emas dan medali perunggu di Equinara Horse Sport Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas hari Minggu kemarin. Brandon Toa mendapatkan emas pada nomor CSI One Barred Horse Competition 115 cm with jump off. Sementara Aisyah Maidina Hakim menambah kebanggaan merah putih dengan meraih perunggu. Dan medali perak didapatkan rider Thailand Akara Kongla Pam Nuai. Ketua pelaksana AF Mantena Cup Jakarta 2026 sekaligus Presiden Equinara Horse Sport Adinda Yuanita mengaku bangga dengan prestasi yang diraih Indonesia, apalagi kejuaraan ini juga menjadi persiapan merah putih menuju Asian Games 2026 Prefektur Aichi Nagoya, Jepang.
1: Ini adalah sesuatu yang sangat tidak mudah karena memang kita ketahui bersama untuk olahraga berkuda ini atletnya ada dua, yaitu atlet dari penunggangnya dan juga atlet dari kudanya. Yang artinya jika kita menyelenggarakan suatu pertandingan internasional, tuan rumah dalam hal ini PP Pondasi bersama dengan Equinara Horse Sport harus bisa menyediakan kuda-kuda yang berstandar internasional. Yang alhamdulillah baru pertama kalinya pada tahun ini kita dapat menyelenggarakan single event terbesar untuk Boro Horse ini. Nah, dengan adanya pertandingan ini kita bisa melihat bahwa ini pasti akan sangat memotivasi dan menaikkan kompetensi dari atlet-atlet Indonesia. Seperti kita lihat tadi, yang juara satu ada dari Iran, yang juara kedua dari Indonesia, ketiga dari Australia. Artinya Indonesia dalam skala Asia, ya, dalam level Asia ini sangat bersaing.
0: Sebanyak 13 negara ambil bagian dalam ajang bergengsi ini, menjadikannya salah satu World Horse Competition terbesar yang pernah digelar di Asia. Dan melihat sukses penyelenggaraan tahun ini, Adinda berharap AF Mantena Cup dapat menjadi agenda tahunan, sehingga semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi berkuda bertaraf internasional.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Tim junior Indonesia harus menghentikan langkah di babak perempat final kejuaraan Asia Junior 2026 nomor beregu. Jolin Angelia dan kawan-kawan dikalahkan unggulan pertama Thailand dengan skor 0-2 pada laga yang berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium pagi tadi. Sempat membuka asa lewat ganda putra Faisal Pangestu dan Anju Siahaan yang unggul 11-7 di match pertama, set pertama. Akan tetapi setelah itu, Garuda Muda tak kuasa menahan permainan apik tim Gajah Putih hingga akhir laga. Thailand menang dengan skor akhir 55-48, 55-49 atas Indonesia. Usai sukses ke semifinal, Thailand akan menantang Hong Kong sore nanti. Sementara di bagian sebelah, Jepang akan berhadapan dengan wakil dari China.

Pendengar, informasi dari kabar bulu tangkis tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Namun pastikan Anda terus bersama Pro 3 RRI. Sesaat lagi saya masih akan hadir kembali di segmen Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Global.

0: mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elephants. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencatat sejarah sebagai pemain kedua Pantai Gading yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, sekaligus membukukan gol tercepat negaranya di turnamen ini pada menit ke-7. Usai dinobatkan sebagai Player of the Match, Pepe menyebut keberhasilannya merupakan hasil kerja keras dan kontribusi seluruh tim. Ia berharap performa positif Pantai Gading terus berlanjut saat menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Indonesia menyapa sore.

Timnas Inggris terancam bermain pincang menjelang bertanding di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel harus bisa berpikir cepat di tengah badai cedera yang melanda sektor pertahanan The Three Lions. Persebaya Surabaya mengumumkan Yusuf Mailana sebagai salah satu dari 6 pemain baru untuk musim 2026-2027. Pemain 28 tahun asal Kediri itu akan dikontrak satu musim untuk menjadi solusi atas kebutuhan tim. Tim Scuderia Ferrari gagal mempertahankan performa apiknya pada Formula One Grand Prix Austria. Lewis Hamilton hanya finish di urutan kelima, sedangkan Charles Leclerc harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-8. Pendengar, 3 informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Indonesia menyapa sore, kami lanjutkan kembali untuk Anda hari ini Senin 29 Juni 2026. Saya Luna Elia menemani Anda kembali di segmen sore ini, nggak nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pembahasan menarik selanjutnya akan segera kami hadirkan. Kita nanti akan membaca preview jalannya hari kedua babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Tiga pertandingan besar akan tersaji mempertemukan tim-tim unggulan dengan lawan yang siap memberikan kejutan juga. Ada Brazil yang akan menghadapi Jepang pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Silakan nanti Anda bisa ikut bergabung di segmen sore hari ini. Hubungi kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Selamat sore Bung Wahyan.
1: Selamat sore Kak Luna.
0: Iya, salam sehat, salam olahraga Bung Wahyan.
1: Sehat selalu saya.
0: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
1: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
0: Yeah.
1: Nah, tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama.
0: Yeah.
1: Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai. Termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai, Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan. Begitu.
0: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
1: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
0: Iran, gitu
1: ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup mungkin dia akan bisa lolos, tapi karena pertimbangan strategi kemudian menyimpan beberapa pemain dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya.
0: Yeah.
1: Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, Cape Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
0: Iya.
1: Artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya. Ini menjadi sebuah catatan bahwa handicapnya Asia memang harus banyak belajar bagaimana meramu kompetisi untuk bisa lebih kompetitif, tidak hanya menurut penilainya AFC saja, tapi bagaimana di dalam event-event internasional AFC mampu menghadirkan kekuatan yang saat ini begitu, Pak.
0: Oke, baik. Kalau dilihat dari apa namanya tim-tim yang lolos sejauh ini ke fase knockout, cukup merata berarti ya, hanya di Asia saja yang minim ya, Bung ya, hanya Jepang ini dan Australia ya, kalau dilihat dari zona Asia ya. Baik, nah kita punya wakil Asia, Jepang tadi ya, barometer wilayah Asia karena Indonesia berada di situ. Ini akan menjadi pertandingan pembuka yang nanti akan mempertemukan Jepang dengan Brasil. Apa yang menjadi kunci permainan dari kedua tim ini supaya bisa mengamankan tiket ke babak 16 besar, Bung?
1: Ya, saya rasa ini adalah salah satu big match di 32 besar, saya menyebutkan seperti itu. Karena Brazil saat ini menjadi salah satu favorit, walaupun secara tim mereka menurut saya tidak terlalu istimewa, tapi punya kemampuan individu di setiap pemain-pemainnya, termasuk bagaimana Vinicius Junior yang dengan skillnya, dengan kecepatannya ini cukup berbahaya. Dari sisi yang lain, bahwa Jepang ini punya warna yang berbeda, bahwa Jepang selalu dengan kolektivitas, disiplin tinggi, effort yang sangat luar biasa, dan Jepang sudah menjejal semua tim elit dunia, dan semua berhasil dikalahkan, termasuk Brasil di tahun lalu kalah 3-2. Terakhir kemarin Jepang mampu mengalahkan Inggris 1-0. Artinya apa? Bahwa secara umum Jepang sudah memantaskan diri untuk masuk ke level dunia, dan termasuk menghadapi Brasil pun peluangnya adalah tetap 50-50. Walaupun sebagian orang masih melihat Brazil dalam sebuah konteks nama besar, tapi tidak ada menutup kemungkinan Jepang akan bikin kejutan. Versi saya seperti itu.
0: Oke, ditunggu saja kejutannya seperti apa. Jepang ya, yang akan berhadapan dengan Brazil nanti malam ya, jam 12 malam WIB, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Yang tidak kalah menarik, ini ada laga berikutnya, Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay, dan tentunya big match lainnya adalah Belanda melawan Maroko. Ditahan, Bung Wayan. Nanti akan dikupas setelah kita jeda dulu dengan informasi sekilas berikut ini. Sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung juga, silakan Anda bisa hubungi kami di 021-352-3172 dan 021-384-4545.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pelatih tim nasional Brazil Carlo Ancelotti mewaspadai kejutan dari timnas Jepang pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Houston Stadium Selasa pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Italia itu mengatakan timnya akan fokus pada semua aspek, baik menyerang, bertahan, ataupun juga kombinasi-kombinasi antar lini pada laga menghadapi Samurai Biru. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung sore ini, Pak Tanjung di Pekanbaru. Nanti saya sapa Pak Herman di Kupang ya. Pak Tanjung, selamat sore. Halo.
5: Selamat sore, Mbak Luna.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
5: Pak Wayan ya.
0: Betul.
5: Iya. Wayan. Oke, sehat selalu ya. Salam olahraga.
1: Amin.
0: Saya. Jaya, silakan Pak.
5: Oke. Oke, ini kedua-duanya saya serba salah mendukung mana nih. Brazil favorit. Sementara Jepang ya, sementara Jepang itu Asia ya. Kita pasti dukung tempat kita dong. Ini yang susahnya. Tapi mudah-mudahan lah bisa bertahan imbang atau enggak kalah banyak ya. Kalau imbang ya di penalti deh. Ya. Mbak, boleh ngomong Mbak?
0: Ya, gimana
5: Mbak? Inggris lawan siapa Mbak?
0: Inggris lawan Kongo Mbak. Besok malam.
5: Kongo. Portugal Mbak?
0: Portugal nanti akan melawan Kroasia Mbak.
5: Kroasia, waduh mantap. Ini yang juara-juara dunia lawannya ya lumayan enteng deh. Brazil sama Jepang, Argentina lawan
0: Tanjung Verde.
5: Verde ya, Verde. Waduh. Oke, mudah-mudahan kita semua Jepang maju terus untuk Asia.
0: Baik,
5: oke.
0: Terima kasih Pak Tanjung. Pak Herman di Kupang, selamat sore Pak Herman. Halo.
6: Halo, selamat sore. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Silakan Pak.
6: Oke, sebentar apa Brasil Jepang, kemudian apa Jerman mana?
0: Jerman Paraguay. Jam 3:30 pagi.
6: Paraguay.
0: Ya.
6: Jerman Paraguay sama apa ya?
0: Satunya Belanda Maroko jam 8 pagi.
6: Ya. Nah, pertama Jerman apa?
0: Brasil.
6: Jepang sama Brasil ya?
0: Betul.
6: Ya ini peserta yang cukup menantikan oleh apa orang Asia ya, karena ini satu Asia yang cukup luar biasa. Dan memang kalau dilihat dari gaya permainan Jepang, saya masih yakin Jepang akan bisa mengatasi Brasil, walaupun Brasil sebuah tim yang besar, tapi Brasil bukan tim yang seperti yang dulu lagi. Dan saya yakin Jepang pasti bisa akan mengatasi dan mungkin bisa mengalahkan Brasil 1-0.
0: Oke.
6: Okay. Kemudian Jerman Paraguay ini luar biasa, tapi tim pasir pasti masih bisa menang. Masih bisa menang 2-0. Dan kemudian apa?
0: Belanda Maroko.
6: Belanda Maroko. Ini yang pertandingan cukup ramai, cukup seru ini. mungkin akan lanjut dengan perpanjangan waktu.
0: Oke. Okay. Perpanjangan
6: ya,
0: waktu.
6: Dan,
0: baik.
6: Ya. Dan mungkin besar Maroko bisa memenangkan pertandingan, karena pada periode lalu kan Maroko bisa mengalahkan apa Spanyol ya. Nah, dan mungkin periode ini mungkin juga Maroko bisa mengalahkan Belanda.
0: Oke, makasih Pak Herman. Salam olahraga Jaya. Satu lagi ya Pak Ambutuo di Makassar. Pak Ambutuo, halo.
7: Iya.
0: Selamat sore, silakan Pak.
7: Iya, saya cuma mau bertanya. Untuk yang disiarkan RRI yang mana saja ini dari 3 pertandingan?
0: Insya Allah kita menyiarkan semuanya Pak besok. Terjadwalnya begitu.
7: Menyiarkan berapa Pak?
0: 3-3-nya Pak. Jam 12 malam, jam 00 WIB, Brasil Jepang, jam 3:30 pagi WIB, Jerman Paraguay, dan jam 8 pagi Belanda Maroko. Hari Selasa. Iya.
7: Oh ya, terima kasih.
0: Makasih.
7: Saya cuma nanti dukungan ke Jepang sebagai tim Asia, semoga bisa mengalahkan Brazil ya, dan bisa bertemu dengan kalau memang dia bisa bertemu dengan Argentina.
0: Oke, baik. Makasih Pak Ambutuo, Makassar. Iya, Jerman kontra Paraguay ya. Apakah Jerman juga masih bisa disebut dengan tim favorit juga, atau justru Paraguay punya peluang mengejutkan juga nanti di 32 besar ini, Bung Wayan?
1: Ya, saya rasa Jerman adalah tim yang punya tradisi kuat di Piala Dunia. Bahwa dari 8 kali kesempatan final, dia 4 kali bisa jadi juara begitu. Yang kedua adalah mentalitas Jerman yang selalu ketika di babak knockout itu berbeda dengan penyisihan. Artinya bahwa nilai yang menjadi catatan kemarin ketika kalah 1-2 dari Ekuador, ada sebuah pelajaran bahwa tim yang dihadapi di 32 besar adalah sama zonanya dengan Ekuador begitu, Paraguay, yang notabene tidak terlalu istimewa lah. Jadi Paraguay ini sekarang melempem sejak Roque Santa Cruz pensiun, tidak ada satu striker yang mampu menggantikan peran dan dominasi itu. Artinya bahwa pelatih Gustavo Alfaro yang menangani Paraguay ini sampai saat ini masih mencari-cari cara yang bagaimana, sehingga cenderung bermain dengan low block defense, kemudian pragmatis, dan ini membuat kesempatan Jerman. Jadi walaupun rekornya adalah sekali menang dari satu kali pertemuan di Piala Dunia begitu, tapi artinya bahwa Jerman masih punya kesempatan, apalagi adanya Dennis Undorf, kemudian Jamal Musiala yang lagi mungkin saya menyebutkan didukung oleh Florian Wirtz di tengah itu, akan lebih bisa impresif, permainannya juga lebih hidup dibandingkan pertandingan terakhir melawan Ekuador. Dan mungkin kalau saya melihat prediksinya akan lebih banyak gol di partai yang Jerman melawan Paraguay ini lah, mungkin di atas 2 gol lah begitu kalau saya melihatnya seperti itu.
0: Bisa di atas 2 gol prediksi Pak Wayan untuk Jerman ya, yang akan menghadapi Paraguay. Yang kemudian laga yang menarik juga ditunggu-tunggu Belanda melawan Maroko, dan ini jam 8 pagi, jam orang berangkat kerja atau bahkan ada yang sudah sampai di kantor. Tapi apakah akan ada nobar ini karena Belanda melawan Maroko yang juga menarik untuk disaksikan ya, dan diprediksi akan berlangsung dengan ketat. Gimana Bung Wayan?
1: Ya, saya rasa Belanda kan banyak belajar dari kegagalan menang di pertandingan pertama 2-2 melawan Jepang begitu. Kemudian tapi setelah itu kemudian bangkit, mampu melawan Swedia menang, Tunisia dia menang begitu. Dan yang menarik adalah hampir semua lininya cukup produktif begitu. Yeah. Nah, ini menjadi sebuah catatan bahwa Belanda siap dengan trio lini tengahnya, ada Tijani Reinders, kemudian ada Frenkie de Jong, kemudian Ryan Gravenberch. Ini menjadi sebuah kekuatan bahwa secara pertandingan, secara game nanti Belanda akan lebih banyak menguasai lini tengah. Nah, tergantung bagaimana kemampuan finishingnya seperti apa. Namun yang harus diwaspadai adalah Maroko. Maroko ini kan sudah kemarin di grup mampu menahan Brasil. Ada sebuah pengalaman menghadapi tim besar di pertandingan besar begitu menurut saya. Dan ini menjadi sebuah PR juga buat Ronald Koeman untuk tidak begitu cuma ketika menghadapi Maroko, karena Maroko ini punya pengalaman tradisi yang cukup bagus di Piala Dunia, mengalahkan Belgia, Spanyol, kemudian Portugal di Piala Dunia 2022 lalu begitu. Dan ini menjadi sebuah harapan. Yang menarik adalah kalau sampai nanti diadu tos-tosan, adu penalti, Maroko ini punya kiper yang jago, Yassine Bono, seperti itu. Nah, ini memang sebuah warna bahwa kalau Belanda tidak mau berisiko, Belanda harus bisa main menang dengan 90 menit ataupun perpanjangan waktu tanpa harus adu tos-tosan.
0: Oke, baik. Kita tunggu nih apakah Maroko bisa menjadi batu sandungan begitu ya untuk tim-tim besar di fase gugur ini, karena memang harus meminimalkan kesalahan-kesalahan ya, karena ini fase gugur. Tapi dari 3 pertandingan besok ini, laga mana yang menurut Anda paling berpotensi berlangsung sampai babak tambahan waktu, sampai penalti bahkan, Muayan?
1: Ya, kalau kita melihat potensinya ada di 2 pertandingan, yaitu Jepang melawan Brasil, kemudian Maroko melawan Belanda. Artinya bahwa 2 laga ini punya potensi setidaknya sampai dengan perpanjangan waktu, ataupun sampai ke tos-tosan adu penalti. Karena kalau kita melihat, tapi yang menjadi menarik kan fenomena-fenomenanya, bagaimana Maroko sekarang hadirnya striker mereka yang notabene sangat-sangat dinanti, Ismail Saibari. Artinya bahwa Maroko ini punya kewaspadaan di menit-menit awal, bagaimana menciptakan peluang, menciptakan gol, kemudian bagaimana bermain defense, kemudian bermain efektif. Ini yang diwaspadai oleh Belanda. Kemudian tadi bicara Brasil dengan bahwa tim ini beda gaya, beda cara main dengan nama besar dan satu dengan kolektivitas. Artinya bahwa kematangan akan diuji oleh sebuah effort lebih untuk mentaruhkan nama besar Jepang begitu di pentas dunia begitu, karena salah satu mimpi Jepang saat ini adalah bagaimana untuk bisa masuk ke jajaran elit dunia. Mereka sudah mengalahkan semua tim besar dunia. Nah, sekarang ujiannya sesungguhnya di Piala Dunia ini gitu, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Wayan untuk prediksi dan juga preview-nya ya jelang pertandingan hari kedua babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sehat selalu Bung Wayan. Selamat sore, salam olahraga.
1: Saya
0: laga-laga menarik yang tentunya akan menjadi penentu langkah setiap tim menuju ke babak selanjutnya, babak 16 besar ya. Dari laga pertama kemarin, Kanada sudah mengamankan tiket ke babak 16 besar dan memaksa Afrika Selatan untuk pulang terlebih dahulu ya, menyudahi perjalanan di Piala Dunia 2026 hanya sampai di 32 besar ya. Dan tentu Anda juga sudah menunggu pertandingan-pertandingan yang menarik untuk kita ikuti bersama. RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia akan kembali menyiarkan pertandingan Piala Dunia babak 32 besar. Ada tiga pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa 30 Juni 2026 besok ya, dari pukul 00 waktu Indonesia Barat, di mana Timnas Brazil akan berjumpa dengan Timnas Jepang. Kemudian pada pukul 3.30 atau pukul 3:30 pagi WIB ya, Jerman ini akan berhadapan dengan Paraguay. Dan pada pukul 8 pagi besok, Belanda akan menghadapi Maroko.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan insentif untuk kendaraan listrik atau electric vehicle masih dalam tahap evaluasi seiring persiapan pemerintah mengembangkan program mobil nasional. Menko Erlangga mengungkapkan pemerintah belum memastikan apakah insentif kendaraan listrik akan mulai diberlakukan pada Agustus 2026 seperti yang sebelumnya sempat diwacanakan. Pemerintah saat ini tengah mengkaji pemberian insentif untuk mendorong penjualan kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem industri EV di dalam negeri. Namun hingga saat ini pemerintah juga belum mengumumkan keputusan final terkait bentuk maupun waktu implementasi insentif tersebut. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Wamentan menyampaikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 triliun per tahun untuk memperbaiki jaringan irigasi primer, sekunder hingga tersier yang selama ini menjadi kendala peningkatan produktivitas pertanian. Menurutnya,

0: Dasar-dasar tersebut amat penting demi memastikan keberlanjutan kesepakatan apapun untuk mengakhiri perang dan pendudukan rezim Zionis Israel terhadap Lebanon. Merujuk pada Memorandum Islamabad, Bakhei menekankan bahwa salah satu tuntutan utama Iran adalah agar operasi militer rezim Zionis Israel di Lebanon segera dihentikan, di samping juga mengakhiri perang melawan Iran. Jubir Kemlu Iran tersebut juga menegaskan bahwa implementasi klausul pertama nota kesepahaman merupakan syarat mutlak dalam usaha mencapai kesepakatan akhir yang berkelanjutan untuk mewujudkan stabilitas kawasan. Beralih ke berita olahraga, Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Imam Sujarwo menyambut langsung kedatangan Timnas Voli Putra Indonesia yang menjuarai AVC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kami hadirkan informasi terkini di sana bersama Sada Tudaraen. Ain?
1: Masih pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini baru saja Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta ini. Pasalnya mereka mencatat sejarah baru setelah menjuarai AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0 pada laga final di Fir Safarkar Sport Kompleks di negara India pada Minggu 28 Juni 2026 kemarin. Alhasil, saat ini Indonesia untuk tim Voli Putra naik ke peringkat 43 dunia. Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo dalam sambutannya mengatakan prestasi ini membanggakan semua, tidak hanya PBVSI, maksud kami PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men's Cup 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi juara dan kembali membawa piala. Dan ini luar biasa. Imam juga menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet semua dan kemudian pelatih Raidel Toiran dan semua ofisial yang telah menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa.
2: Luar biasa, tim ini adalah sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang setingkat Asia, yaitu AVC Men Volleyball Cup. Ya, ini luar biasa, bisa memenangkan tim-tim terkuat dari Asia. Sehingga pada akhirnya kita masuk Grand Final dan melawan Korea Selatan kita bisa menang 3-0. Ya, ini bukan main-main, bukan kebenaran, bukan kebetulan, tapi melalui sebuah proses.
1: Ya. Diketahui pada partai final, pelatih Raidel Toiran melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain. Rana Faza dipercaya mengisi posisi Fauzan Nibras, sementara Patra Hidayatullah menggantikan Ahmad Gumilar. Adapun Alvin Daniel, Boy Armes Arabi, Hendra Kurniawan dan Farhan Halim tetap menjadi pilihan utama sejak awal pertandingan. Indonesia sempat mendapat perlawanan sengit pada set pertama. Hasil itu mengantarkan Indonesia meraih gelar pertama pada level Asia sekaligus memperbaiki posisi di ranking dunia Federasi Bola Voli Internasional. Berkat kemenangan tersebut, Indonesia naik ke peringkat 43 dunia. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Timnas Tanjung Verde kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H mengantarkan wakil Afrika itu lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan 3 poin hasil dari 3 kali bermain imbang. Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Tanjung Verde yang menjalani debut di putaran final Piala Dunia kali ini. Tim berjuluk Blue Shark itu menjadi tim pertama sejak Chile pada Piala Dunia 1998 yang lolos dari fase grup tanpa meraih satupun kemenangan, sekaligus menjadi negara dengan populasi terkecil yang mampu menembus fase gugur Piala Dunia. Di balik kesuksesan itu, sosok kiper veteran Fuzinha menjadi salah satu pahlawan. Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut tampil gemilang saat menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi dengan sederet penyelamatan penting. Penampilan impresifnya bahkan menarik minat sejumlah klub Serie B Brasil yang ingin merekrutnya setelah Piala Dunia. Kini, Tanjung Verde bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di babak 32 besar, Blue Shark dijadwalkan bertemu dengan juara bertahan Argentina pada

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan sebuah negara ditentukan oleh keberanian menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Menurut Kepala Negara, setiap tantangan harus diakui dan dicarikan solusi secara bersama-sama. Kementerian Agama mengimbau seluruh pelaku usaha catering pernikahan yang belum memiliki sertifikat agar segera mengurus sertifikasi halal. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha jasa boga. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa memaksa ribuan sekolah ditutup dan memicu lonjakan permintaan pendingin ruangan. Hal ini mendorong pemerintah mengambil langkah darurat karena semakin viralnya kondisi ini di media sosial. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Kami masih mengudara dari kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore hari ini. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore. Hari Senin 29 Juni 2026, saya Luna Elia masih akan menemani Anda di segmen sore ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi topik pembahasan menarik yang akan kita soroti mengenai pendidikan ya, terutama mengenai sekolah rakyat.
1: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
0: Ya, seperti kami informasikan sebelumnya pendengar bahwa sore ini kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Bu Dinda.
3: Selamat sore, Kak Luna.
0: Ya, Bu Dinda di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
0: Baik. Sekolah Menengah Atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan Sekolah Rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan Sekolah Rakyat 1A, tahap 1A.
0: Tahap 1 ya, tahap 1A. Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
0: Oh, belum ya? Oh, karena kelas 1 ya berarti ya?
3: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
0: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya? Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Jadi, betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10,
0: ya.
3: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA.
0: Iya.
3: Tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah. Seperti itu.
0: Okay.
3: Terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11.
3: Betul
0: begitu
3: sekali.
0: Ya, Bu Dinda ya?
3: Betul sekali. Iya. Jadi, okay. Untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
0: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Di SRMA 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi okay. Untuk per kelasnya 25 siswa.
0: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama.
0: Kalau
3: untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
0: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen. Di mana kita nanti sudah terintegrasi. Mulai dari SD, SMP, dan SMA.
0: Oh, oke. Okay. Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah Rakyat 21 gitu?
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi.
0: Terintegrasi.
3: Surabaya, betul. Jadi langsung SRT.
0: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
0: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
0: Oke, okay, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
0: Oke.
3: Okay. Seperti itu.
0: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah di evaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Hmm. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Yeah. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
0: Oh, baik. Baik, yeah. kalau prosedurnya berarti dari Dinas yeah. Sosial dan pendamping Betul. PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk
3: Betul
0: dididik.
3: Sekali. Dan yeah. dan untuk siswa tersebut sudah sudah terdata di data sen.
0: Di data sen. Oke. Okay. Iya. Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh Betul, disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya, Bu?
3: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Mm-hmm. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, mm-hmm. betul, keperluan pribadi seperti mm-hmm. itu sudah difasilitasi.
0: Oke.
3: Okay. Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
0: Oh, baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
3: Okay. Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya. Seperti itu.
0: Liburan semesteran ya.
3: Iya, jadi selebihnya untuk orang tua bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
0: Bisa Seperti mengunjungi itu. Anak-anaknya ya, tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini Betul konsep sekali. Asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama, seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah, seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Yeah. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti okay. itu. Untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan Rumah Kinasi atau dengan Rumah Kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
0: Oke. Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
3: Ya, banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
0: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
3: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
0: Betah ya, tinggal di asrama, sekolah di sana. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
3: Baik, harapan saya mungkin bisa lebih bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah rakyat dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
0: Amin. Baik. Terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda. Salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Selamat sore.
3: Baik, terima kasih. Sore.
0: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
2: Wawancara Pro 3.
4: Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
4: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
4: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Indonesia menyapa sore.
2: Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah atau Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030. Kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia ini terpilih setelah memenangkan pemungutan suara dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara pihak Konvensi 2003 UNESCO di Paris, mewakili grup 4 Asia Pasifik bersama Jepang, Filipina, dan Kamboja dari 6 kandidat.
3: Tiga, jaringan berita nasional.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Saudara, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah pada perdagangan hari ini. Hingga akhir sesi kedua, IHSG berada di level 5.820. Indeks melemah sekitar 75,34 poin atau setara dengan 1,28%. Berikut untuk informasi selengkapnya bersama Fathia Nur Zalfa. Fathia.
5: Ya, Luna dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin 29 Juni 2026. IHSG turun 75,34 poin atau 1,28% ke level 5.820. Sepanjang perdagangan, tekanan jual masih mendominasi pergerakan indeks. Hari ini IHSG sempat menyentuh di level tertinggi 5.942 dan sempat turun ke level terendah di 5.800. Tim analis Pilarmus Investindo Sekuritas menilai pelemahan IHSG dipicu kombinasi sentimen global dan domestik. Dari eksternal, pasar kembali dibayangi meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas geopolitik dunia. Meski kedua negara sepakat menunda serangan lanjutan menjelang pembicaraan damai di Doha, Qatar, pelaku pasar masih meragukan keberlangsungan proses perdamaian tersebut. Kondisi ini membuat investor cenderung mengurangi eksposur pada aset berisiko. Dari dalam negeri sendiri, investor juga masih bersikap hati-hati sambil mencermati perkembangan transparansi pasar modal, arah kebijakan pemerintah, serta belum stabilnya aliran dana asing ke pasar domestik. Selain itu, perhatian pasar pada pekan ini tertuju pada rilis data inflasi dan neraca perdagangan Indonesia. Kedua indikator tersebut dinilai akan menjadi acuan bagi investor dalam membaca kondisi perekonomian nasional ke depannya. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
3: Wawancara Pro 3.
2: Halo Mas Faisal, selamat sore waktu Indonesia.
6: Halo, selamat sore Kak.
2: Ya, kalau di Belanda jam berapa sekarang ya?
6: Sekarang 11:30, masih siang.
2: Masih siang ya. Suhunya berapa siang, Mas Faisal saat ini?
6: Kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya, minggu kemarin sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
2: Oke, okay. Suhu normalnya itu kisaran 25-an berarti ya? Seperti
6: ya,
2: sekarang
6: musim
2: ini ya?
6: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
2: Yeah.
6: Gitu sih.
2: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya?
6: Hampir
2: ya?
6: 40 di Belanda sendiri, iya. Paling tinggi kemarin 37, 38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
2: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
6: Benar.
2: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
6: Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Yeah. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin dan kebetulan ini udah masuk summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan. Jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini. Dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernafas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
2: Kering. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
6: Saya di Malang.
2: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
6: Kalau si dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
2: Surabaya.
6: Di Surabaya, Surabaya cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan tidak dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan, itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan, itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi saya tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sebenarnya tidak kepikiran gitu.
2: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
6: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan, jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin, terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan apa banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini apa matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai jam
2: panjang
6: 10,
2: ya.
6: Dan iya panjang karena musim panas seperti itu.
2: Oke. Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana? Dan apa bedanya 4 wilayah di yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
6: Kebetulan saya di Amsterdam, di Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari masyarakat pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
2: Mengungsi
6: jadi,
2: ya.
6: Gelombang panas benar.
2: Mengungsi sementara.
6: mengungsi sementara, dan itu dianjurkan, memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang apa ya kayak di posisi lantai atas gitu itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya kalau itu.
2: Tapi kebijakan
6: emang itu cukup merata.
2: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan, atau gimana Mas Faisal?
6: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor. Karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang seperti itu. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk biasanya akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya,
2: kereta
6: sih, karena ya karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
2: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
6: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak wah ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini. Karena setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas, di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
2: Jadi berat ini ya, ada kampanye-kampanye menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
6: Iya benar.
2: Oke, diikut kampanye-kampanye seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
6: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini, karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman Mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya Green Party ya Green apa ya, tentang ekosistem dan lain-lain itu bisa menjadi sebuah sebuah goals yang mereka tujuan mereka karena spesifik untuk mengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
2: Oke, menyadarkan masyarakat juga ya tentang ya. Dampak dari perubahan iklim ini.
6: Iya, benar.
2: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
6: Kita belum tahu ya karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa kali beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing dan ini baru awal musim panas jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam. Okay. Setelah terjadi badai karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu badai jadi udah lumayan dingin tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
2: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
6: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap terdehidrasi ya agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air. Jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
2: Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya. Mas Faisal. Ya,
6: terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat siang waktu Belanda ya.
6: Selamat siang, selamat sore.
2: Pendengar demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda. Dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas. Dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
3: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
7: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk segera mengambil langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi krisis air akibat kekeringan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Pemda juga diminta bersiaga meminimalkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Di Belanda dilanda cuaca panas ya, saat summer atau musim panas saat ini. Di sana suhunya mencapai hampir 40 derajat Celcius, 37 but feels like 40 gitu ya, 37 derajat Celcius tapi terasa seperti 40 derajat tadi kalau ceritanya Mas Faisal ya. Dan ini tidak hanya di Belanda, beberapa negara lainnya di Eropa ya, ini juga memang tengah di landa cuaca panas ekstrim saat ini. Di tempat Anda bagaimana di bulan Juni akhir ini, mendekati bulan Juli ya, sudah memasuki musim kemarau, awal dari musim kemarau. Kalau informasi dari BMKG sebelumnya menyampaikan bahwa puncaknya di tahun ini untuk musim kemarau ini baru akan berlangsung di bulan Agustus hingga September nanti. Dan masyarakat juga perlu mewaspadai dampak dari musim kemarau yang cukup panjang dan bahkan ekstrim begitu ya, karena ada pengaruh dari fenomena El Nino yang akan melanda Indonesia ya. Anda boleh sampaikan juga segmen Warga Bicara, sore ini kami buka kembali untuk Anda. Boleh sampaikan seperti apa cuaca di tempat Anda, atau juga kaitannya dengan harga-harga kebutuhan pokok yang terpengaruh akibat cuaca juga ya, boleh sampaikan di line telepon kami 0213523172, 0213844545. Ada Pak Atong di Pekanbaru yang sudah bergabung. Selamat sore, Pak Atong.
8: Selamat sore, Mbak Luna.
2: Silakan Pak Atong, gimana suasana di sana?
8: Oh, kalau Rio umumnya, kalau bilang orang Melayu, kami di sini panas berdengkang suhunya. Mungkin 35, tapi kayaknya mau hujan nih. Mau hujan, udah mendungnya udah banyak, terus sudah ada terdengar guruh-guruh, tahu, petir kecil.
2: Iya, sudah mulai bergemuruh ya, terdengar ya.
8: Udah mulai, jadi, coba suruh lewat gatekeeper, wartawan RRI Pen baru, ada sesuatu, suruh aja cari berita tentang Kuantan Tinggi. Pak Tong belum bisa menyebut, tapi kayaknya ada sesuatu di Kabupaten Kuantan Tinggi.
2: Sesuatu coba, apa itu Pak? Seperti apa?
8: Tidak boleh kita expose di sini, karena beritanya, suruh aja gatekeeper nelpon ke RRI Pen baru, suruh orang tuh cari berita tentang Kuantan Tinggi gitu.
2: Oke deh, coba nanti kita telusuri ya Pak Atong ya. Terima kasih banyak untuk informasinya.
8: Iya.
2: Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Pak Upi di Bone ya, selamat sore Pak Upi.
9: Selamat sore.
2: Silakan Pak Upi, boleh diceritakan kondisi di Bone saat ini seperti apa?
9: Kalau di Bone untuk sekarang, alhamdulillah cuacanya mendung. Sekarang sudah menjelang maghrib di Bone.
2: Masih sering hujan Pak di sana?
9: Kalau di Bone intensitas hujannya masih tinggi, masih sering hujan. Walaupun punya hujannya agak menurun curahnya, tapi artinya frekuensinya masih tinggi, Mbak.
2: Oh, oke, masih tinggi ya. Baik.
9: Bagaimana mau bertanya, Mbak?
2: Boleh,
9: untuk pertandingan sepak bola besok yang disiarkan untuk
2: tanggal 30 besok ya, hari Selasa besok, ada 3 pertandingan kita siarkan, Pak.
9: Iya.
2: Brasil melawan Jepang di jam 12 malam WIB ya, ini ya. Brasil melawan Jepang, kemudian di jam 3:30 pagi itu ada Jerman melawan Paraguay, dan jam 8 paginya ada Belanda Maroko.
9: Oh iya, oke.
2: Yang mana Bapak tunggu-tunggu nih?
9: Ya ketiganya Mbak.
2: Ketiganya, baik, siap begadang berarti Pak ya.
9: Kan sebelumnya kan kalau habis warta berita ada anunya Mbak, ada runningnya, ada iklannya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi Mbak ya.
2: Ada Pak, nanti ya, nanti diputar Pak.
9: Iya,
2: oke. Oke, makasih banyak ya Pak Upi di Bone. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung di segmen Warga Bicara Pro 3 RRI. Laga mana yang Anda tunggu-tunggu? Pastikan Anda terus menyimak Pro 3 RRI ya. Nanti kami akan menyiarkan secara langsung untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong DPR RI membentuk panitia khusus daerah perbatasan guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Indonesia. Selengkapnya berikut laporan disampaikan Rian Suryadi. Rian.
1: Ya, baik Luna dan pendengar Pro 3 dari Bu, memang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini mendorong DPR RI membentuk panitia khusus atau pansus daerah perbatasan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Indonesia. Hal tersebut memang dikatakan Tito usai menjalankan rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Karena menurutnya pembentukan pansus ini nantinya akan memperkuat koordinasi lintas komisi di DPR sehingga penanganan masalah di kawasan perbatasan dapat dilakukan secara terpadu. Usulan tersebut memang dikatakan ya bahwa kawasan perbatasan ini membutuhkan perhatian lintas sektor karena persoalannya tidak hanya menyangkut administrasi pemerintah tetapi juga pembangunan infrastruktur pelayanan publik hingga pertahanan negara.
2: Perasaan perbatasan Kalimantan Barat ya di Natuna, kemudian di daerah perbatasan Malaysia, perbatasan PNG, perbatasan dengan apa Timur Leste, jadi mereka paham juga masalah. Nah, ini kita bahas temuan-temuan dari komisi apa tim panja tadi yang didampingi oleh tim kita juga. Ini kita bahas what next. Ada permasalahan-permasalahan sekitar dari bagaimana penyelesaiannya.

0: Berita lainnya, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i optimis pengembangan koperasi pesantren strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam bingkai pemberdayaan masyarakat. Wamenak mengajak seluruh elemen pesantren untuk menjadikan koperasi sebagai sarana pemberdayaan yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Menurutnya, koperasi bukan sekedar sebagai badan usaha, melainkan sebagai instrumen perjuangan ekonomi rakyat yang syarat dengan nilai gotong royong. Semangat hilirisasi dan perbaikan tata kelola ekonomi nasional juga diharapkan mampu menginspirasi pesantren untuk lebih produktif dalam mengelola potensi yang ada. Berita mancanegara, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak akhir Juni terus memakan korban jiwa. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis melaporkan sekitar 1.000 kematian lebih atau excess death yang diduga berkaitan dengan cuaca panas. Badan Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Prancis mengungkapkan angka tersebut diperkirakan bisa bertambah. Hal itu karena laporan kematian dari rumah-rumah maupun fasilitas perawatan lansia masih terus dihimpun. Menteri Kesehatan Prancis, Stéphane Ries, juga menyebut efek gelombang panas diperkirakan masih akan berlangsung hingga 10 hari ke depan. Dari dunia olahraga dilaporkan komunitas disabilitas netra di wilayah Sulawesi Selatan mengapresiasi RRI atas penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2026. Berikut informasi selengkapnya bersama Zainal Abidin.
1: Siaran langsung pertandingan Piala Dunia yang disajikan Radio Republik Indonesia atau RRI mendapat apresiasi dari kalangan penyandang disabilitas netra. Kehadiran siaran dengan deskripsi jalannya pertandingan dinilai membantu mereka tetap dapat menikmati suasana dan jalannya laga meski memiliki keterbatasan penglihatan. Salah satu aktivis disabilitas sekaligus pencinta sepak bola dari kalangan disabilitas netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, yang dihubungi RRI pada Senin pagi tadi menyampaikan apresiasinya kepada RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia sehingga kelompok disabilitas netra bisa turut menikmati Piala Dunia kali ini.
2: Pertama, apresiasi dulu karena sudah disiarkan ajang Piala Dunia kali ini. Terkait aksesibilitas untuk penonton netra, terima kasih RRI karena ternyata disiarkan beberapa pertandingan-pertandingan penting dan itu di Makassar sendiri banyak teman-teman disabilitas netra yang bisa menikmati Piala Dunia lewat RRI.
1: Senada dengan Nur Syarif, Ilham Rahman yang merupakan pengurus Pertuni Sulsel juga memberikan apresiasinya kepada RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia kali ini. Ilham menyampaikan dengan adanya siaran Piala Dunia tersebut, RRI telah berhasil menghadirkan suasana untuk menikmati sepak bola secara inklusif khususnya bagi kelompok difabel netra.
3: Kami dari Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sangat mengapresiasi kemudian langkah dari RRI yang menurut saya dapat menghadirkan suasana nonton bola yang inklusif dengan pendekatan juga memperhatikan inspirasi dari teman-teman difabel, khususnya teman-teman difabel netra. Dengan adanya siaran dari RRI yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan, ini menjadi kabar yang bagus untuk teman-teman netra yang mau mendengarkan siaran bola yang inklusif dan aksesibel.
1: Mereka berdua berharap RRI terus mempertahankan siaran langsung pertandingan sepak bola, khususnya pada ajang-ajang nasional maupun internasional, dan semakin meningkatkan kualitas siarannya agar masyarakat penyandang disabilitas netra tetap memiliki akses informasi dan hiburan yang setara dengan masyarakat lain pada umumnya. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Zainal Abidin, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian Warta Berita Pro3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Go on.
2: Brilliant. Maeda. It's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.
3: Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas, sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup dengan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Jepang juga tampil tajam dengan membukukan 7 gol, menjadi rekor produktivitas terbaik mereka dalam satu edisi Piala Dunia. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah karena untuk pertama kalinya, Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia, termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tantangan berat kini menanti Samurai Biru pada babak 32 besar. Jepang dijadwalkan menghadapi juara grup C Brazil dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi mereka mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.
4: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri memberdayakan masyarakat sekitar. Usulan ini dimuat dalam rancangan Undang-Undang RUU Kawasan Industri. Anggota DPR RI Willy Aditya mendorong pembangunan pojok baca di gedung DPR. Hal ini sebagai langkah untuk membangun budaya literasi dimulai dari lingkungan terdekat. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBPBSI melakukan penataan di sektor ganda putri. Diproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo untuk beralih dari sektor tunggal putri dan berpasangan dengan Lani Tria Mayasari. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Kami segera akan lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Sore ke ruang dengar Anda di hari Senin 29 Juni 2026. Saya Luna Elia masih akan menemani Anda. Segmen selanjutnya yang akan kami hadirkan tentunya adalah informasi-informasi dari berbagai wilayah di Nusantara. Sesaat lagi kami kembali dalam program Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI. Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri.comdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak diikuti nama peserta. Anda yang ingin menyampaikan rekam jejak dari calon anggota Dewas LPPR RI bisa disampaikan paling lambat tanggal 9 Juli 2026. Setiap masukan ini akan dijaga kerahasiaannya. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.comdigi.go.id.
1: Tiga Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Kami awali informasi Warta Nusantara sore ini, dorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dikpora Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara memastikan seluruh tahapan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 berlangsung sesuai ketentuan. Laporan bersama Khairul Mulko.
1: Panitia di tingkat sekolah itu melakukan verifikasi data peserta dan siswa.
2: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau memastikan seluruh tahapan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan sesuai ketentuan. Selain melakukan verifikasi data peserta pada setiap jalur pendaftaran, pemerintah juga membatasi penerimaan siswa berdasarkan kuota rombongan belajar atau rombel untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, Bariun, mengatakan panitia di setiap sekolah melakukan verifikasi terhadap seluruh berkas pendaftaran sesuai jalur yang dipilih. Untuk jenjang SMP tersedia 4 jalur, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Sedangkan jenjang SD menggunakan 3 jalur, yaitu domisili, afirmasi, dan mutasi.
1: Panitia di tingkat sekolah itu melakukan verifikasi data peserta dan siswa, baik yang mendaftar melalui jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi untuk SMP, kemudian jalur mutasi orang tua atau pindah orang tua. Jadi, nah seperti apa kemudian proporsi dari masing-masing jalur itu kita mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 2025 maupun kemudian dirujuk dikuatkan dengan peraturan wali kota kalau tidak salah nomor 52 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan SPMB di Kota Bau-Bau.
2: Hingga saat ini, lanjut Bariun, hampir 90% sekolah di Kota Bau-Bau telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas ingin memastikan masyarakat memahami sistem pendaftaran, jalur yang tersedia, serta mekanisme seleksi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penerimaan siswa baru. Bariun menegaskan, pemerintah juga telah menetapkan kuota rombongan belajar melalui surat keputusan wali kota. Kuota tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh sekolah dan telah dilaporkan ke Kementerian Pendidikan melalui sistem Dapodik, sehingga sekolah tidak diperbolehkan menerima siswa melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
1: Kenapa kemudian kita atur sedemikian rupa? Pengalaman tahun-tahun kemarin seperti yang disampaikan bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang kemudian menjadi pilihan utama masyarakat. Kalau ini kita ikutkan maunya sekolah, bisa jadi kemudian ada sekolah yang tidak dipilih. Ya. Harapan kita tidak seperti itu, sehingga
2: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga terus melakukan pembinaan kepada seluruh sekolah agar mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pembinaan meliputi pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan prestasi, hingga mendorong lahirnya inovasi di setiap sekolah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Pendengar, di tengah berkurangnya jumlah tenaga pendidik akibat pensiun, SMP Negeri 2 Pontianak tetap membuka 8 rombongan belajar pada pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan ini diambil untuk memastikan akses pendidikan bagi calon murid tetap terpenuhi tanpa mengurangi kualitas layanan pembelajaran. Laporan selengkapnya bersama William Van Heeren. William.
3: Baik, terima kasih. Pada tahun 35 saya berada, tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMP Negeri 2 Pontianak menjadi alasan utama sekolah mempertahankan jumlah rombongan belajar atau rombel. Kepala SMP Negeri 2 Pontianak, Rahmat Putra Yuda, mengatakan total rombel di sekolah tetap berjumlah 24 dengan masing-masing jenjang terdiri dari 8 rombel. Untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027, sekolah juga tetap membuka 8 rombel bagi kelas 7. Menurut Rahmat, pihak sekolah sempat mempertimbangkan pengurangan jumlah rombel karena berkurangnya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Namun tingginya jumlah pendaftar membuat rencana tersebut dibatalkan. Setiap rombel nantinya akan diisi sekitar 32 hingga 34 siswa. Pada jalur prestasi yang hasilnya diumumkan SMP Negeri 2 Pontianak, ini menerima 63 siswa. Seleksi dilakukan berdasarkan nilai atas kemampuan akademik atau PKA, serta prestasi akademik dan non-akademik yang telah diasih sesuai ketentuan. Berikut penuturan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pontianak. Rahmat Putra Yuda.
4: Kita di pembukaan ini, kita tetap dengan yang tahun lalu. Tidak berubah, jadi 8. Jadi rombel kita itu 24, setiap jenjangnya sudah 8. Dan masih kita buka di tahun ini juga 8 rombel. Karena tadi sebenarnya peminatnya ini yang kita pikirkan. Karena peminatnya tidak berkurang, kami juga kesulitan untuk mengurangi rombel. Karena kita punya alasan untuk mengurangi rombel karena jumlah guru yang terbatas sekarang. Jadi tahun ini kita punya guru yang pensiun dan beberapa itu memaksa kita sebenarnya harus memangkas jumlah rombel. Tapi karena pemerintah permintaan masyarakat tinggi, akhirnya kita masih buka dengan jumlah rombel yang sama, yaitu 8. Jadi, satu kelas 32 sampai 34.
0: William, William, suara Anda kecil sekali. William,
5: ya baik, gimana?
0: Suaranya kecil sekali, boleh lebih dekat lagi?
5: Halo.
0: Nah, silakan.
5: Baik, oke, baik, terima kasih. Ya, berdasarkan selain itu, sekolah juga memperkuat layanan informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan layanan konsultasi via WhatsApp. Langkah ini dilakukan untuk membantu orang tua memahami mekanisme sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang tahun ini mengalami sejumlah perubahan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Pangeran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Hari Keluarga Nasional diperingati setiap 29 Juni. Harganas diperingati untuk mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Terdapat sejarah di balik pemilihan tanggal dan bulan tersebut. Di antaranya, Tentara Republik Indonesia yang bergerilya dalam perjuangan melawan penjajah masuk ke Yogyakarta dan kembali ke keluarga masing-masing. Selain itu, 29 Juni 1970 menjadi puncak kristalisasi semangat perjuangan keluarga berencana atau KB. Monumen Jogja Kembali, Monjali, terletak di Dusun Jongkang, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaklik, Kabupaten Sleman. Monjali dibuat untuk mengenang peristiwa perang 6 jam antara tentara Indonesia melawan Belanda di Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Nama Monumen Yogyakarta Kembali merupakan lambang berfungsinya kembali pemerintahan Republik Indonesia sekaligus sebagai sejarah ditarik mundurnya tentara Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada 29 Juni 1949. Demi mengabadikan momen tersebut, pada 29 Juni 1985 dibangunlah Monumen Yogyakarta Kembali.
0: Warta Nusantara.
2: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci, Jambi masih menghadapi sejumlah kendala terutama terkait ketersediaan lahan. Laporan selengkapnya bersama Asep Sanjaya.
3: Bupati Kerinci Munadi mendorong seluruh pemerintah desa agar mempercepat pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat langsung dari kehadiran koperasi tersebut. Namun hingga saat ini, sejumlah desa masih menghadapi kendala besar. Mereka belum bisa memulai pembangunan karena terbentur masalah penyediaan lahan yang sesuai dengan kriteria dari pemerintah pusat. Menyingkapi persoalan ini, maka Bupati Kerinci Monadi memberikan solusi alternatif yang meminta kepada pemerintah desa untuk memanfaatkan aset tanah milik pemerintah daerah yang ada di desa dengan sistem pinjam pakai.
4: Berkaitan dengan Koperasi Merah Putih, memang kita keterbatasan lahan. Desa itu punya keterbatasan lahan. Kita pemerintah daerah sudah bisa membantu mendorong, salah satunya mana lahan yang tidak belum optimal, kita pinjam pakaikan, malah bukan dihibahkan, pinjam pakaikan kepada desa atau koperasi itu tersebut untuk bisa membangun Koperasi Merah Putih. Harapan kita pembangunan-pembangunan ini bisa berjalan cepat.
3: Di samping itu, Bupati Kerinci menambahkan pihak pemerintah daerah sangat mendukung penuh program nasional yang menyentuh langsung dengan kepentingan masyarakat. Kehadiran Koperasi Merah Putih nantinya bakal membantu warga desa untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau. Demikian, Asep Sanjaya untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk memotret wajah ekonomi daerah secara akurat. Laporan bersama Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
5: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, hari ini Senin 29 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memulai kick-off untuk sensus ekonomi tahun 2026. Kegiatan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap 10 tahun sekali. PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Triwahyuningsih, menekankan data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi pondasi penting bagi penyusunan kebijakan yang mendukung dunia usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yang didominasi struktur ekonomi daerah. Di Gunung Kidul sendiri, hasil sensus sebelumnya menunjukkan bahwa 98,72% usaha merupakan skala mikro dan kecil. Menurutnya, sensus ini bukan sekedar rutinitas, melainkan agenda nasional untuk memotret potensi ekonomi mulai dari pengembangan UMKM, penyediaan infrastruktur, hingga program pembinaan yang tepat sasaran. Ia juga menambahkan bahwa sensus ekonomi 2026 kali ini akan mencakup sektor yang lebih luas, termasuk sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi di Gunung Kidul dan Kulon Progo, serta potensi industri kreatif dan pariwisata. Salah satu poin krusial yang ditegaskan baik oleh pihak BPS maupun pemerintah daerah adalah mengenai kerahasiaan data. Masyarakat diimbau untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya tanpa perlu merasa khawatir terkait masalah perpajakan. Terkait isu yang menyebar di masyarakat, BPS menegaskan bahwa mereka bukan instansi pemungut pajak. Data yang dikumpulkan akan diolah secara agregat atau gabungan, bukan bersifat individu by name by address. Identitas dan data responden dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang dan murni digunakan untuk kepentingan statistik pembangunan. Ia juga berpesan masyarakat diharapkan menerapkan slogan terima petugas isi data dengan benar dan rahasia terjaga. Petugas BPS dilengkapi seragam, ID card, dan surat tugas. Apabila atribut tersebut tidak lengkap, masyarakat berhak menolak untuk disensus dan petugas diminta untuk melengkapi atribut terlebih dahulu. Pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Gunung Kidul ini melibatkan 1.039 petugas yang bertugas mulai 15 Juni hingga 31 Agustus. Hingga akhir Juni, progres pendataan ditargetkan mampu mencapai 25%, di mana saat ini Gunung Kidul mencatat progres tertinggi di antara kabupaten kota lainnya di DIY. Serta pencanangan ini dilaksanakan pada hari ini, Senin 29 Juni 2026. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran bupati untuk menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah, paneu hingga lurah agar mendukung penuh jalannya sensus. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi adanya provokasi atau berita bohong di media sosial yang dapat menghambat kinerja petugas di lapangan. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. dengan semangat sportivitas. Mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Warta Nusantara.
2: Panitia pelaksana peringatan HUT RI ke-81 memberikan hadiah kepada 300 pemilih yang telah mengikuti polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporannya bersama Sugandi Avandi. Gandhi?
8: Ya, Luna dan pendengar, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah telah menetapkan karya desain logo Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam jajak pendapat atau polling. Panitia pelaksana peringatan HUT RI ke-81 juga akan memberikan hadiah kepada 300 pemilih yang beruntung. Mereka adalah yang sudah mengikuti polling. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro mengatakan pemilih yang beruntung mendapatkan hadiah dengan rincian 100 orang mendapatkan undangan khusus untuk menghadiri upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Kemudian 100 orang lainnya mendapatkan souvenir khusus dan 100 orang mendapatkan dana bantuan pendidikan sebesar 8,1 juta rupiah. Dan berikut penjelasan selengkapnya dari Wamen Juri Ardian terdapat dalam keterangan pers di Jakarta berikut ini.
9: Sebagai publik, panitia pelaksana peringatan HUT RI ke-81 juga memberikan hadiah kepada 300 pemilih yang beruntung. Yakni pertama, 100 orang mendapatkan undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. 100 orang kemudian memperoleh souvenir spesial HUT RI ke-81 Kemerdekaan RI. Kemudian 100 orang ketiga mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar masing-masing 8,1 juta.
8: Ya, pendengar, untuk pemilihan polling sendiri sudah dibuka sejak tanggal 24 hingga 28 Juni tahun 2026. Daftar 300 pemilih yang beruntung dapat dilihat pada website logo hutri.istanapresiden.go.id. Setelah ini, panitia akan segera menghubungi para pemenang untuk menjelaskan dan menyampaikan mekanisme untuk pengambilan hadiah. Polling diikuti oleh 68.000 lebih pemilih dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan lonjakan aktivitas judi online hingga 128% dalam kurun waktu 2 pekan. Joshua Sihombing akan melaporkan untuk Anda. Joshua.
10: Ya, Luna dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta. Beberapa saat yang lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital ini menyampaikan adanya temuan terkait dengan peningkatan aktivitas judi online atau judol di sejumlah platform digital. Disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital PLT Kemkom Digi, Alexander Sabar, bahwa terdapat lonjakan aktivitas terkait dengan judi online di lini ataupun ruang digital. Ini disampaikan oleh Alexander bahwa peningkatan aktivitas dari judi online tersebut bahkan mencapai 128% dalam kurun waktu 2 pekan. Hal ini dijelaskan oleh Alexander, ini melihat adanya aktivitas judol yang menggunakan sistem teknologi otomatis ataupun dengan menggunakan sistem bot terhadap sejumlah platform media sosial yang mendapatkan interaksi dari masyarakat dengan jumlah yang banyak, sehingga hal tersebut pun ini disusupi ataupun dimasukkan sejumlah konten-konten maupun promosi judi online. Berikut pernyataan dari Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Dirjen PRD Alexander Sabar.
7: Nah, berdasarkan hasil pemantauan, selama 2 minggu terakhir terjadi lonjakan sekitar 128% dibandingkan rata-rata temuan pada periode Januari sampai Juni 2026. Dari hasil analisis kami, hal ini menunjukkan bahwa lonjakan ini merupakan bagian dari aktivitas terorganisir transnasional yang memanfaatkan sistem otomatis atau miskin atau bot untuk memantau media sosial secara real time. Ketika unggahan akun dengan jangkauan tinggi mengalami peningkatan interaksi, sistem tersebut menyebarkan komentar berisi promosi secara otomatis maupun tautan menuju situs judi online.
10: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Dirjen PRD Alexander Sabar bahwa terkait dengan aktivitas judi online yang meningkat di sejumlah platform digital tersebut, ini dijabarkan oleh Alexander seperti salah satunya ada 3 platform media sosial yakni Instagram dan juga Facebook, dan terdapat juga aktivitas judi online yang berkembang pada lini platform X ataupun Twitter. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026, tim pendamping keluarga melaksanakan gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga atau GEMATI. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan pendampingan kepada keluarga sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga. Laporan bersama Aura Aulia. Aura.
11: Ya, pendengar, gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga GEMATI secara serentak dilaksanakan di seluruh desa dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026. Kegiatan tersebut melibatkan penyuluh keluarga berencana bersama tim pendamping keluarga TPK untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada keluarga sasaran. Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Sri Yanuarsi, menjelaskan bahwa GEMATI dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan sasaran ibu hamil, ibu bersalin, serta keluarga yang memiliki balita. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung sekaligus menginput data keluarga sasaran. Berikut adalah keterangan penyuluh keluarga berencana Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Sri Yanuarti.
12: Gerakan melakukan pendampingan kepada keluarga inti dilaksanakan serentak ya, baik dari pengurus KB sama kader-kader tim pendamping keluarga yang di desa itu, Mas. Kita ada tim pendamping keluarga di setiap desa yang terdiri dari kader KB, kader PKK, sama dari tenaga kesehatan. Nah, kita itu melakukan pendampingan kepada sasaran, ya. Itu sasaran tuh satin, ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu keluarga yang punya balita. Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak ke se-Indonesia.
11: Ia menjelaskan bahwa tim pendamping keluarga di setiap desa terdiri dari kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan. Seluruh unsur tersebut bergerak bersama untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting serta memperkuat penerapan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi ketahanan keluarga. Menurutnya, GEMATI menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun keluarga yang berkualitas melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pola asuh yang baik, kesehatan keluarga, serta pencegahan stunting sejak dini. Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas unsur hingga tingkat desa ini menjadi kekuatan utama dalam menjangkau keluarga sasaran. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke laporan lainnya, RSUD Cut Nyadin Melaboh kini membuka layanan cuci darah atau hemodialisis untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Laporan Irham Syah, RRI Melaboh. Irham Syah?
13: Baik, terima kasih. Layanan cuci darah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin Melaboh terus meningkatkan pelayanan bagi pasien penyakit ginjal kronis di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Saat ini rumah sakit tersebut menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat sendiri, Aceh Jaya, dan juga Nagan Raya. Dokter Umum Unit Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin Melaboh, Dr. Fitriana, mengatakan Dari total 33 pasien, sebanyak 25 orang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, 3 pasien dari Aceh Jaya, dan 5 pasien dari Nagan Raya.
14: Semua pasien ini melakukan pengobatan cuci darah seminggu 2 kali datang kemari, yang kami bagi jadwalnya. Yang hadir ke Senin datang lagi ke hari Kamis, yang hari Selasa datang ke Jumat, Sabtu datang ke hari Minggu, seperti itu. Kalau jumlah pasien tentu saja mengalami peningkatan, karena sekarang kan pasien cuci darah itu kan tidak hanya pada faktor usia saja ya, yang usia lanjut, tetapi sudah masuk ke faktor yang usia yang masih muda, seperti itu. Jadi tidak hanya untuk orang yang sudah tua dulu, tapi malah sekarang yang umur 40-an sudah banyak yang cuci darah. Usia yang paling muda itu ada sekitar 18 tahun, sampai yang paling tua sekitar 75, itu ada sampai izin cuci darah. Masih datang kita, alhamdulillah, kita sudah tambah penambahan 5 bed baru, yang sebelumnya ada 9, sekarang sudah ada 14. Di mana pasien kita lakukan cuci darah setiap hari, dan alhamdulillah untuk sekarang pasien yang mau cuci darah tidak perlu lagi menunggu antrian. Kalau dulu kan kita terkendala karena keterbatasan daripada jumlah bed. Jadi kalau memang ada pasien ataupun keluarga yang memang harus cuci darah, yang telah menjalani pengobatan di Banda Aceh, kita lanjutkan pengobatan dan perawatan cuci darahnya di labo, jadi tidak perlu kos yang besar lagi untuk di Banda Aceh.
13: Selain penambahan fasilitas, rumah sakit juga memperkuat sumber daya manusia. Saat ini layanan hemodialisis didukung seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal. Seorang dokter spesialis penyakit dalam yang memiliki pelatihan ginjal, seorang dokter umum bersertifikat pelatihan ginjal, dan 10 perawat yang telah memiliki kompetensi khusus di bidang hemodialisis. Rahmi juga menjelaskan pelayanan cuci darah memiliki standar kompetensi yang ketat sehingga tenaga medis yang bertugas wajib memiliki sertifikasi khusus. Dalam peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya di Melabuh berharap masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Dari Melabuh, Aceh Barat, RRI Irhamsa, RRI Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, rendahnya curah hujan yang terjadi di Kabupaten Waikanan, Lampung mulai berdampak pada sektor pertanian. Sejumlah petani jagung mengaku khawatir kondisi tersebut akan memicu gagal panen akibat terganggunya pertumbuhan tanaman dan berkurangnya ketersediaan air. Laporan bersama Roma Dona. Roma.
15: Ya, saudara dengar. Kondisi iklim cuaca yang tidak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan, khususnya Provinsi Lampung. Akibat minimnya curah hujan selama beberapa pekan terakhir, mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani jagung, sehingga berpotensi menyebabkan gagal panen dan kerugian besar bagi petani setempat. Sejumlah petani di Kecamatan Baradatu, Kecamatan Waikanan, pendengar, mengeluhkan di lahan mereka yang sulit mendapatkan pasokan air irigasi yang memadai. Seorang petani jagung, Khalid, kepada RRI mengatakan, kondisi curah hujan yang rendah saat ini memang mengancam keberhasilan panen di pertengahan tahun ini, di tahun 2026. Dirinya memperkirakan bahwa jika curah hujan tidak segera normal, banyak petani yang akan mengalami kerugian dan kemungkinan besar akan gagal panen.
16: Kalau sekarang ini baik kurang maksimal, ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan, pas dia mau keluar buah, gak ada hujan, nah, jadi gak, buahnya kurang gede ya, dua hektar, perkasa, jagung perkasa. Kalau sekarang ini main 3-3, main 3-3, air hujan ini panas, mayoritas ini berlaku petani jagung.
15: Dan pendengar, di mana selain itu menurutnya diperkirakan memasuki musim kemarau, juga turut berkontribusi terhadap ketidaknormalan pola curah hujan di wilayah Kabupaten Waikanan. Hingga saat ini kondisi jagung pada lahan pertanian warga semua dengan kapasitas bonggol yang kecil. Tentu turut dirasakan oleh petani yang diketahui di wilayahnya mayoritas besar dengan penghasilan petani jagung. Dirinya mengatakan masyarakat dan petani berharap musim hujan segera normal agar kondisi pertanian dapat pulih dan hasil panen kembali sudah tidak kerugian yang dialami akan berdampak luas terhadap perekonomian lokal dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Waikanan. Dan dirinya juga meminta kepada instansi dan perangkat daerah yang terkait dengan irigasi untuk memikirkan para petani jagung yang ada di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Dari Waikanan, Ramadan melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Tropis Internasional, berbagai tantangan lingkungan ekstrim yang dihadapi negara-negara tropis mulai dari perubahan lingkungan hingga kerusakan ekosistem dan mangrove. Laporan selengkapnya bersama Nova Ariana. Nova?
5: Ya, setiap tanggal 29 Juni, masyarakat dunia memperingati Hari Tropis Internasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kawasan tropis sebagai penyangga kehidupan di bumi, sekaligus mengingatkan perlunya menjaga keberlanjutan ekosistem tropis di tengah berbagai tantangan global. Wilayah tropis merupakan kawasan yang membentang di sekitar garis khatulistiwa di antara garis balik utara dan juga garis balik selatan. Daerah ini memiliki iklim hangat sepanjang tahun dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta menjadi habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna endemik yang memiliki nilai ekologis penting. Direktur Program dan Kampanye Hutan Kita Institut HAKI Sumatera Selatan, Adio Sapri, mengatakan Sumatera Selatan yang merupakan bagian dari negara tropis Indonesia memiliki ekosistem tropis dan sangat penting bagi kehidupan global. Selain menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati di dunia, Sumatera juga memiliki kawasan mangrove yang mampu menyerap karbon 4 kali lipat dari kawasan hutan biasa. Kemudian sumber air, lahan pertanian, serta berbagai sumber daya alam yang menopang kehidupan jutaan manusia. Tak hanya itu, sebagai negara tropis di Sumatera Selatan juga merupakan tempat migrasi burung migran dari Australia.
17: Melihat dari beragam riset bahwa mangrove ini memiliki daya serap karbonnya itu 4 kali lebih besar dibanding dengan ekosistem hutan yang biasa.
5: Hutan tropis
17: ya betul. Misalnya di hutan tropis itu daya serap karbonnya per hektar itu mencapai 225 ton karbon per hektar. Kalau di mangrove itu bisa.
5: Di balik berbagai potensi tersebut, wilayah tropis juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, perubahan iklim, deforestasi, alih fungsi lahan, urbanisasi yang pesat, hingga perubahan demografi menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Sehingga mengurangi daya serap yang karbon yang ada di bumi. Serta juga mempengaruhi keberlanjutan sumber daya alam. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, informasi tadi menuntaskan program Warta Nusantara Pro 3 RRI untuk sore ini.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggratiskan layanan operasi katarak bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan sekaligus memulihkan kualitas hidup warga yang mengalami gangguan penglihatan. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membantu masyarakat yang tidak mampu membiayai operasi katarak. Ia berharap para pasien yang telah menjalani operasi dapat kembali beraktivitas secara normal, lebih produktif, serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Satuan Polisi Pamong Praja menunda pembongkaran sejumlah kios pedagang yang berdiri di atas trotoar di kawasan sekitar RSUD Tengku Mansyur dan akan menunggu instruksi Wali Kota Tanjung Balai. Berikut laporan selengkapnya bersama Hendra Syahputra. Hendra.
1: Baik, Nia. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai menunda pembongkaran warung yang berada di depan RSUD Tengku Mansyur, Jalan Mejen Sutoyo. Hal tersebut menunggu instruksi Wali Kota Tanjung Balai. Rencana pembongkaran sejumlah warung yang berada di Jalan Mejen Sutoyo, tepat di depan RSUD Tengku Mansyur, untuk sementara ditunda oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai, Kepala Zulfikar, mengatakan bahwa penundaan pelaksanaan pembongkaran dilakukan sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari Wali Kota Tanjung Balai. Berikut pernyataan Kasatpol PP Tanjung Balai, Kepala Zulfikar.
2: Pembongkaran warga di warung di jalan Mejen Stoyo apa? Jalan Mejen Stoyo terapi di daerah Res tak nampak kan?
0: Hendra, boleh dilanjut saja.
1: Ya, sudah, Kak. Sudah, Kak.

0: Kan sejumlah warung yang berada di Jalan Mejen Sutoyo yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Senin 29 Juni 2069 namun ditunda Satuan Polisi Pamungkeraja. Pemerintah Kota Tanjung Balai diharapkan segera memberikan keputusan terkait penataan kawasan di Jalan Mejen Sutoyo agar proses penertiban dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra, Pro3 RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
1: Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menyatakan area timur Afghanistan yang berbatasan dengan Pakistan menjadi sasaran serangan udara Pakistan yang mengakibatkan jatuhnya korban. Menurut Mujahid, militer Pakistan melancarkan serangan udara ke distrik Gayan di Provinsi Paktika, distrik Samkani di Provinsi Paktika, dan distrik Manugai di Provinsi Kunar. Ia mengatakan serangan tersebut menyebabkan puluhan korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Mujahid mengecam keras hal tersebut sebagai kejahatan dan tindakan brutal. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Imam Sujarwo mengapresiasi dan memberikan total bonus sebesar Rp900 juta. Imam mengatakan PBPBVSI memberikan bonus kepada para atlet dan pelatih masing-masing menerima Rp50 juta. Ia menambahkan jika nanti ada tambahan bonus dari pihak lain, tentunya pihaknya sangat bersyukur. Prestasi membanggakan Merah Putih tersebut menjadi sinyal positif perkembangan voli di Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menghadapi Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey. Tim Orange melaju sebagai juara grup F usai mengalahkan Swedia dan Tunisia.

0: serta bermain imbang melawan Jepang. Catatan Belanda juga sangat meyakinkan saat menghadapi wakil Afrika di Piala Dunia. Tim Orange tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan dan belum pernah kalah di fase gugur Piala Dunia sejak final edisi 2010. Belanda pun bertekad melanjutkan tren positif demi menjaga peluang meraih gelar juara dunia.
1: Teuku Markham dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markham turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markham menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markham tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kembali Pro3 RRI akan menghadirkan program Early Warning System. Topik yang akan dikupas malam ini tentang gelombang panas melanda Eropa. Apa dampaknya bagi Indonesia? Kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan sejumlah narasumber dan kita langsung akan bergabung bersama presenter Gia Debora.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Selamat malam mendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro3 malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait gelombang panas Eropa. Apa dampaknya bagi Indonesia? Pendengar Pro3, dalam beberapa pekan terakhir sejumlah negara di Eropa mengalami gelombang panas ekstrim dengan suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Dan fenomena ini tidak hanya memicu kebakaran hutan, gangguan kesehatan hingga krisis energi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perubahan iklim semakin nyata dan dirasakan di berbagai belahan dunia. Lalu, apakah gelombang panas yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia ini juga memiliki dampak bagi kawasan Asia termasuk Indonesia? Dan apakah fenomena tersebut dapat mempengaruhi pola cuaca, kemudian ketahanan pangan, kesehatan masyarakat hingga resiko bencana hidrometeorologi di tanah air? Malam hari ini kita akan membahasnya langsung bersama tiga narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Widyawati, beliau adalah juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam Ibu Widyawati.
4: Selamat malam Mbak, salam sehat.
3: Salam sehat Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam Prof. Erma.
5: Selamat malam.
3: Ya, baik. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Dr. Afiato Amri, beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat malam Bapak Afiato Amri.
6: Malam, Mbak Gia.
3: Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di tengah perjalanan Anda. Baik, langsung saja kita akan berbincang malam hari ini. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Widyawati. Berikutnya saya panggil Ibu Wiwit begitu ya.
4: Baik, boleh, monggo Mbak.
3: Wiwit, untuk gelombang panas ekstrim yang sedang melanda sejumlah negara di Eropa, apakah Ibu fenomena ini dapat memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia?
4: Iya, sebelumnya selamat malam dulu Bu Emma, selamat malam Pak Apri, salam sehat buat Ibu dan Bapak semua. Iya, tadi Mbak G tanya kan, gelombang panas ekstrim tuh melanda sejumlah negara di Eropa ya Mbak ya, apakah ada dampak kondisi kesehatan terhadap masyarakat Indonesia? Iya, gelombang panas ekstrim itu kalau bisa diceritakan akan memberikan dampak penyebaran penyakit tular vektor seperti malaria, kemudian juga demam berdarah. Itu adalah perubahan suhu dan curah hujan yang memperluas habitat si nyamuk tersebut, sehingga penyakit ini dapat menyebar ke daerah yang sebelumnya tidak terjangkau. Kalau kita perhatikan sih, tanpa sadar sebenarnya belakangan ini kalau kita lagi duduk gitu, ternyata nyamuknya lebih banyak gitu ya. Nah, terus kemudian serangan panasnya atau heat stroke-nya dan dehidrasi ini terutama di kalangan lansia dan anak-anak. Selain ini juga peningkatan suhu, meningkatnya risiko keracunan makanan akibat pertumbuhan bakteri yang lebih cepat dan dalam kondisi yang hangat tanpa kita sadari sebetulnya itu. Terus kemudian juga stres, panas banget soalnya, terus kemudian karena stres itu timbullah kecemasan dan depresi karena bencana alam yang disebabkan oleh pemanasan global. Kadang juga ada banyak kekeringan. Nah, trauma psikologis akibat kehilangan harta benda dan juga mata pencaharian karena kekeringan, kemudian ada di beberapa tempat, monggo nanti bisa mungkin dijelaskan sama Bu Emma sama Prof. Apri ya, Pak Apri ya. Jadi ada, kalau saya tadi dengar cerita dari, saya sempat saya lagi di rumah sakit nih, saya lagi ngobrol sama orang, ternyata dia dari Cirebon, dan itu di sini kan kita panas banget di Jakarta. Di Cirebon tuh ternyata hujan terus-menerus, dan bahkan ada beberapa tempat yang banjir. Jadi dia itu hartanya malah hilang kegenang banjir, sementara di beberapa tempat itu kering. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dengan Bu Emma dan Pak Apri. Nah, ini meningkat di daerah-daerah tersebut. Gangguan pencernaan, kemudian akibat paparan terhadap patogen yang ditularkan melalui air, itu juga meningkat. Terus peningkatan juga dengan polusi udara yang berkontribusi pada masalah-masalah pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis yang kita sebut juga dengan PPOK. Kualitas udara yang buruk itu dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Nah, terjadi juga karena adanya situasi yang seperti ini, terjadi juga kerawanan pangan dan masalah gizi dikarenakan memang produktivitas pertanian yang menurun karena kering gitu kan, terutama di negara berkembang. Anak-anak adalah memang kelompok yang paling rentan pada dampak tersebut. Tidak hanya anak-anak yang rentan, juga lansia juga rentan. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan sedikit.
3: Oke, baik. Lantas Ibu, sejauh mana untuk perubahan iklim sendiri secara global ya, Ibu bisa meningkatkan resiko terjadinya suhu panas ekstrim di Indonesia pada masa mendatang? Apakah Kemenkes sudah melihat potensi ini, Bu?
4: Iya. Jadi kalau selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia memang telah mengalami pemanasan yang signifikan. Peningkatan suhu itu dia minimum lebih cepat dibandingkan suhu maksimumnya. Maaf, suara saya hilang-hilang dikit. Proyeksi di masa depan ini menunjukkan bahwa memang wilayah tropis dan lembab ini akan lebih rentan terhadap tekanan panas yang kalau kita tahu mematikan itu dibandingkan dengan wilayah dengan lintang yang lebih tinggi ya. Nah, dengan demikian memang Indonesia akan mengalami tekanan panas yang lebih sering, lebih lama, mungkin juga bisa lebih intensif dalam berbagai skenario di masa depan, Mbak.
3: Mm-hmm. Oke, okay, Ibu.
4: Maaf.
3: Ya, baik. Kelompok masyarakat mana yang kira-kira paling rentan terdampak oleh cuaca panas ekstrim selain anak-anak, Ibu? Dan apa resiko kesehatan yang perlu diwaspadai? Selain tadi head stroke, kemudian juga ada penyakit demam berdarah. Apakah yang lain-lain juga ada dehidrasi atau apapun itu, Ibu?
4: Ya, jadi dampak kesehatan dari cuaca panas atau panas yang ekstrim ini dapat terjadi memang pada semua populasi. Ya, jadi terutama memang yang kita tahu pada populasi yang rentan. Populasi yang rentan itu secara psikologis atau sosioekonomi seperti orang tua, kemudian bayi dan juga anak-anak, wanita hamil, kemudian juga masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bekerja di luar gedung. Nah, periode yang berkepanjangan yang kita tahu, yang sekarang mulai kita alami ya, katanya kalau tadi saya dengar kabar juga yang akan panas itu di bulan Juli dan Agustus, nanti kalau saya salah monggo diperbaiki. Jadi itu periode yang berkepanjangan dan suhu tinggi pada siang dan juga malam itu menciptakan stres psikologis yang kumulatif pada tubuh manusia, akan memperburuk penyebab utama kematian. Nggak cuma di Indonesia, mungkin di beberapa negara atau bahkan di seluruh dunia, dan termasuk penyakit juga pernafasan dan kardiovaskuler, diabetes mellitus dan juga penyakit ginjal. Nah, dampak cuaca yang ekstrim seperti tadi dikatakan ada stres, kemudian ada heat illness, kemudian ada juga heat stroke, itu terjadi ketika tubuh itu udah nggak mampu lagi mengendalikan suhunya. Suhu tubuh naik cepat, mekanismenya berkeringat. Kemudian tubuhnya nggak bisa dingin, jadi keringet, kemudian dia nggak bisa jadi dingin. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian atau cacat permanen jika perawatan daruratnya tidak cepat diberikan. Dan selain itu memang suhu yang tinggi yang terjadi pada cuaca panas ekstrim itu memang berhubungan dengan masalah pernafasan. Salah satu alasannya adalah karena suhu yang lebih tinggi berkontribusi terhadap penumpukan pantulan apa polutan udara yang berbahaya. Kita tahu belakangan ini, bahkan mungkin kalau kalau kalau kita rasakan 2 minggu terakhir ini panasnya terik banget, bahkan kalau kita di dalam gedung pun, apalagi itu gedung kaca, walaupun udah pakai AC, apa yang harus dilakukan untuk supaya tidak kita jadi tidak terlalu stres, tidak panas, stres yang gitu tinggi, mungkin banyak perbanyak minum. Kemudian ya ya cemas pasti karena capek berkeringat, itu mungkin akan mempengaruhi juga di dalam tubuh dan juga suhu kita sendiri.
3: Oke, baik. Ini kebetulan Ibu Wiwi juga sedang ada di rumah sakit begitu ya, ada urgensi.
4: Iya.
3: Tadi tinggalkan terakhir mungkin Ibu, apa saja langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk masyarakat, dan kemudian pesan Bu untuk masyarakat dengan adanya berita seperti ini, bagaimana supaya kita tidak panik melihat dari kabar terakhir di WHO kan sudah ada sekitar 1.300 kematian akibat serangan panas di Eropa, supaya kita tidak ikutan panik. Ini apa pesan Ibu dan juga langkah pencegahannya bagaimana? Silakan Ibu.
4: Iya, jadi mungkin sebetulnya kita sudah sering nih memberikan apa namanya imbauan, tapi kan imbauan itu kan harus terus dan terus diberikan di setiap saat, karena mungkin kadang lupa, kadang belum mendengar. Jadi memang dampak negatif terhadap cuaca dan kesehatan ekstrim ini dapat dicegah. Tindakan pencegahan yang perlu dilakukan kalau memang kita akan mempermudah edukasi kita supaya bisa diterima dan dicerna oleh masyarakat. Jadi kurangi aktivitas di luar gedung, jauhkan diri dari sinar matahari antara pukul 11 sampai 15. Ini yang kita sedikit tekankan karena memang teriknya pasti atas ya. Jika harus beraktivitas di luar gedung, lakukan pada waktu paling sejuk, biasanya pagi hari. Ya mungkin habis subuh sampai jam anak sekolah jam 7 gitu ya. Kalau jika di luar waktu itu sebaiknya gunakan masker. Kemudian kalau apa pakai topi yang lebar gitu, atau payungan juga nggak apa-apa. Jadi kan sekarang orang mau payungan nggak hujan juga nggak apa-apa, orang mau pakai masker udah habit yang bagus itu. Terus kemudian pakai kacamata hitam apa supaya lebih nyaman lagi, dan itu juga kalau dulu orang suka malu-malu, kan sekarang udah kacamata hitam walaupun fungsinya banyak juga sebagai model juga. Terus kemudian pakaian yang tahan panas, yang tabir surya, juga pakai tabir surya minimal 30 SPF. Jaga tubuh kita tetap sejuk dan tidak berkeringat menerus, kemudian menjadikan kita lebih lelah. Kemudian bisa juga kalau misalnya itu kita ya kalau ada AC kita masuk, kalau enggak kalau memang harus kita berhenti sebentar untuk menghilangkan keringat kita dengan handuk atau dengan apa saja itu, supaya tidak terlalu menjadi, kalau udah kepanasan tuh kan pasti stres gitu ya. Nah itu jangan dihindari. Kenakan pakaian ringan dan berwarna gelap dan yang tidak menyerap panas. Dan untuk pemilihan dan penggunaan seragam sekolah dan kerja, memang perlu mengacu pada hal-hal yang tersebut ya, karena cuacanya tinggi panasnya. Minum secara teratur, ini yang penting. Minum yang secara teratur, namun hindari alkohol dan terlalu banyak kafein dan gula. Makan dalam porsi yang kecil dan tapi lebih sering, makan dalam porsi yang kecil lebih sering, hindari makanan yang tinggi protein, kemudian juga berolahraga tetap, tidak boleh tidak. Kemudian juga bisa apa lakukan langkah-langkah praktis yang tadi sudah disebutkan untuk menghadapi cuaca panas dan ekstrim.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu Wiwit atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di
4: Prodi. Oh
3: ya.
4: Kalau Ibu, misalnya kita enggak ya. Enak.
3: Oke, okay, baik. Nampaknya suaranya sangat terputus.
4: Terima gitu. Kasih banyak.
3: Iya, baik. Terima kasih Ibu Wiwit, mohon maaf karena suaranya tadi terputus dan juga nampaknya akan ada kegiatan atau aktivitas berikutnya yang Ibu akan segera laksanakan. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program 3 RRI untuk program Early Warning System. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam Ibu Wiwit. Baru saja pendengar kita berbincang dengan Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan berikutnya saya akan melanjutkan untuk dua narasumber yang sudah bersama kami malam hari ini. Ada Prof. Erma dan juga Bapak Avianto Amri. Saya ke Prof. Erma dulu. Baik, Prof, kalau dari sisi penelitian, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya gelombang panas ekstrim di Eropa tahun ini? Sampai di sini juga terakhir beberapa jam yang lalu WHO sudah mengeluarkan peringatan 1.300 nyawa begitu menjadi korban di sana. Ini apa yang sebenarnya terjadi, Prof. Erma?
5: Ya, saya mencoba menjelaskan, tapi bisa share screen juga ya, supaya untuk edukasi juga bisa nggak? Send request. Oke. Okay. Jadi send request ya untuk men-share hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh tim juga mengenai heat stress. Kita sebutnya heat stress ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa tekanan panas atau stres karena panas gitu ya, bahasa Inggrisnya heat stress. Heat stress ini dua hal berbeda ya yang akan coba saya jelaskan. Yang pertama adalah fenomena heat wave yang ada di Eropa. Ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada saat itu di tahun 2003. Itu ada beberapa wilayah di Eropa juga secara luas yang mengalami heat wave yang ekstrim begitu, dan itu terjadi pada bulan Juli. Dan pada saat itu tidak ada El Nino, ya, tidak ada El Nino, artinya tidak ada anomali di Samudra Pasifik. Kemudian kejadian selain di Eropa itu juga terjadi panas yang sifatnya sebenarnya bukan heat wave ya, tapi kita menyebutnya sebagai heat stress tadi. Itu di beberapa wilayah tropis. Wilayah tropis itu di sekitar Afrika, lalu Amerika, ya, bagian selatan, Brazil, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah wilayah Indonesia. Sebagian dari wilayah Indonesia itu di tahun 2003 bulan Juli itu juga ternyata terindikasi, ya, berdasarkan riset yang dilakukan di tahun 2023 juga mengalami heat stress ini. Meskipun tidak menyeluruh, tapi sebagian mengalami. Lalu kejadian berulang di tahun 2013 itu juga sama ya. Tidak ada apa-apa di Eropa, tetapi wilayah-wilayah tropis termasuk Indonesia yang saya sebutkan. Jadi selalu selain Middle East ya, Timur Tengah. Jadi Eropa dan Timur Tengah itu hampir selalu terdampak. Tetapi untuk khusus untuk Eropa itu sekitar bulan Juli. Nah, ketika 2013 itu di bulan Maret, Eropa tidak ada apa-apa. Tapi kejadian itu meluas hitwave-nya di Middle East, di Timur Tengah. Dan di wilayah-wilayah tropis lagi, yaitu di Afrika Selatan, di Afrika, di bagian Amerika bagian Selatan, dan juga sebagian dari Indonesia. Terutama di sekitar wilayah Ekuator, karena memang kita kalau di bulan Maret dan di bulan September, itu kan posisi semu dari matahari memang di atas Ekuator begitu ya. Yang menarik adalah kasus di 2019. Pada saat itu terjadi El Nino. Dan dari tiga wilayah heat stress tadi, yang pertama Afrika Selatan, yang kedua juga sama wilayah di Amerika bagian selatan itu kena lagi gitu ya. Dan yang ketiga di Indonesia itu meluas dampaknya pada saat itu. Padahal terjadi di bulan Desember. Nah ini kan yang menarik. Desember. Desember itu harusnya kan banyak hujan dan seterusnya. Tapi ternyata identifikasi dari hasil kajian ini menunjukkan Indonesia pada 2019 itu justru paling luas heat stress-nya. Nah, heat stress ini dihitung dari 4 komponen cuaca. Yang pertama, temperatur permukaan. Yang kedua, kelembaban. Yang ketiga, angin. Dan yang keempat adalah, saya lupa yang keempat ya. Jadi ada 4 komponen yang diperhitungkan intinya dari cuaca ini. Sehingga, kalau kita menyebut indeks kenyamanan temperatur, ya, dan ini sudah dijadikan, sudah ada ISO-nya, sudah distandarkan internasional, relate dengan kesehatan, itu kita punya beberapa kategori. Jadi ada kategori safe, ada kategori waspada atau alert, dan ada kategori yang sudah tinggi atau sangat tinggi atau ekstrim begitu ya. Nah, data-data kami menunjukkan bahwa, nah ini yang menarik, ketika tadi 2019 itu relate dengan kasus El Nino, dan mengingat sekarang ini juga kita sedang mengalami El Nino, dan baru dimulai pada bulan Juni, dan kita nggak tahu puncaknya kapan gitu kan. Yang pasti secara indeks ini kan memang signifikan akan meningkat terus ya di bulan ini. Jadi sekarang ya saja fasenya sudah moderat dan diprediksi memang akan continue menjadi kuat di bulan Juli, Agustus, dan seterusnya sampai Oktober. Itu kita akan mengalami heat stress gitu ya. Tadi yang disebut sebelumnya oleh Bu Wiwit ya dari Kemenkes itu sudah menyampaikan. Nah, heat stress level apa pertanyaannya yang akan kita rasakan ya, mengingat bahwa kita pernah mengalami hal yang persis di 2019 dan ya ini kembalinya langsung loncat ke Indonesia ya. Karena sebenarnya mekanisme di Indonesia itu heat stress, bukan heat wave tadi ya. Heat wave itu kan memang sangat-sangat anomali. Di sana hampir tidak ada. Jadi Amerika saat ini Eropa terperangkap dalam kondisi panas yang luar biasa. Itu sudah sejak bulan Mei. Jadi 1300 itu nggak langsung tiba-tiba beberapa hari terakhir. Jadi saya juga mengonfirmasi kolega yang ada di Paris. Saya benar-benar ingin menanyakan apakah ini bukan hoax gitu ya, yang berebut AC dan seterusnya itu yang terjadi ras. Ternyata benar, sampai hari ini tuh masih super hot. Tapi pantauan terakhir saya tadi, ini sangat relate dengan kondisi nggak ada awan sama sekali. Jadi wilayah ini benar-benar clear sky, dan radiasi itu benar-benar full terjadi, sehingga summer yang mereka rasakan itu benar-benar hotter banget gitu. Super hot bahkan nyebutnya mereka. Super hot, ini benar-benar 40-43 itu nggak seperti heat wave sebelumnya yang dialami. Sehingga banyak yang memang sudah melampaui batas kesehatan nggak tahan. Nah, Indonesia ini bagaimana? Tadi saya katakan heat stress relate dengan El Nino yang sekarang sudah mulai menguat. Nah, sampai level berapa dari hasil kajian kami dengan mempertimbangkan 4 parameter cuaca tersebut, itu sudah menghitung. Jadi tim Brin sudah menghitung seberapa heat stress yang ada di darat ya. Karena beda dengan yang ada di laut. Ternyata di laut itu kategorinya sudah sangat tinggi atau ekstrim. Itu terjadi di bulan Juli ini, Juli, Agustus, tapi kemudian nanti melandai. Jadi puncak-puncaknya Juli, Agustus di atas, di laut, di temperatur udara tapi ini ya, bukan suhu di lautnya. Temperatur udara di laut itu sudah kategori yang membahayakan karena sangat panas gitu ya. Tapi kalau kita bicara di atas darat, itu kategorinya adalah alert, waspada atau tinggi. Nah, tinggi itu sudah ada rekomendasi kesehatannya bahkan gitu ya. Tinggi atau rekomendasi kesehatan dari indeks kenyamanan temperatur yang kita akan rasakan di bulan-bulan ini itu menyangkut bahwa kita harus berhenti setelah artinya gini, dalam waktu 30 menit bekerja itu harus ada waktu istirahat ya dulu, karena pasti akan berkeringat dan apalagi kalau bekerjanya itu tidak ada AC-nya gitu kan. Itu kategori alert, kategori yang kita sudah mulai agak membatasi aktivitas kita di outdoor gitu ya. Dan itu sudah ada risetnya juga gitu. Di tahun 2023 sudah ada standar internasionalnya, bahkan kalau negara atau wilayah yang mengalami heat stress, tekanan panas, stres karena panas yang tinggi, ya itu kita akan mulai pelan-pelan alami Juli, Agustus lebih tinggi ya kan, kemudian ya memuncaknya itu bahkan di bulan Oktober gitu ya. Jadi ini belum karena akan setiap hari kan ini terakumulasi kan, artinya setiap hari kita akan secara konsisten mengalami kondisi clear sky di jam 11 sampai jam 3 nggak ada, terik banget yang tadi disampaikan Mbak Wiwit gitu. Konsisten kita alami di bulan Oktober karena ya El Nino-nya makin lama makin menguat. Jadi mau nggak mau ini sebenarnya terdampak langsung, dan daerah-daerah mana saja yang kami sudah petakan di Indonesia yang terdampak itu ya antara lain yang suhunya tinggi ya, karena kan hotter ya dan drier jadi satu, makanya memicu heat stress itu ya, itu adalah di Jakarta, Tangerang dan seterusnya itu jadi Bogor enggak, karena dia dataran tinggi, maksudnya dia lebih adem gitu ya, suhunya kira-kira sekitar 2 derajat lebih rendah. Jadi yang terpanas itu Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi tanpa Bogor ya. Jabodetabek gitu. Kemudian untuk di Jawa Tengah adalah di wilayah Panturanya saja, Pantura di Jawa Tengah gitu ya. Mulai Juli terutama kita akan mengalami ini. Lalu di daerah Tapal Kuda Jawa Timur itu kan sudah jelas ya, Madura seluruhnya akan panas banget dan kering. Lalu Tapal Kuda, jadi Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan gitu ya, yang melengkung itu di bagian utaranya juga gitu ya, itu semua terkena efek yang paling kalau kita bicara Jawa itu akan sangat lebih ya, maksudnya itu more than gitu ya, artinya lebih tinggi, lebih hot, lebih dry gitu dibandingkan daerah-daerah lain yang ada bahkan di selatannya gitu. Nah ini hal-hal penting yang artinya kajian ini mestinya kan menjadi, ya kita harus memitigasi lah intinya, karena ini kondisi tidak biasa, kita akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panas dari biasanya, sehingga pada jam-jam tadi matahari begitu terik begitu ya, 11 sampai jam 3 kita harus membatasi aktivitas, artinya bahwa kita bekerja itu harus stop gitu, harus ada waktu istirahatnya. Misalnya 30 menit, istirahat 1 menit gitu. Itu sudah kategori yang tinggi. Nah sekarang ini masih menuju ke tinggi gitu di bulan Juli ini. Karena Juli nanti akan lebih tinggi dari kondisi yang kita alami di bulan Juli. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, hasil-hasil riset dan kajian yang dilakukan oleh teman-teman di BRIN.
3: Oke, ya, Mbak. Saya ke Bapak Avianto Amri, Ibu nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, Pak Avianto tadi dari Bu Wiwit, dari Kemenkes, juga dari Prof. Herma sudah menjelaskan banyak sekali apa yang akan kita hadapi beberapa bulan ke depan begitu ya. Kalau dari perspektif kebencanaan, Bapak Avianto Amri, pelajaran penting apa yang dapat dipetik Indonesia dari kejadian gelombang panas di Eropa?
7: Terima kasih Mbak Gia, Prof. Herma, selamat malam. Memang ini kan fenomenanya kayak kita sedang merebus katak di kompor secara pelan-pelan ya gitu. Kalau misalnya kataknya itu kita masukin ke air mendidih, dia bisa cepat untuk menghindar dan menjauhi dari airnya ya gitu. Tapi kalau fenomena sekarang ini kan yang kita sangat khawatirkan adalah kita tahu sebenarnya bahwa ini akan ada kemarau yang intens dan panjang, tapi kita belum ada pergerakan yang signifikan ya, dalam artian bagaimana sih menyiapkan warga untuk mengantisipasi ini. Tadi Mbak Wiwit sudah menceritakan mengenai apa saja sih langkah-langkah mengenai mitigasi dari segi aspek kesehatan ya gitu, dan juga Prof. Herma juga tadi sudah disebutkan. Tapi kan sense of urgency-nya ini yang perlu ditekankan kepada seluruh pihak untuk mengantisipasi, karena kita masih ada waktu nih, mungkin dalam waktu sebulan ke depan sebelum menghadapi si musim kemarau yang intens ini, belajar dari kemarau ya apa musim panas di Eropa ini ya gitu. Jadi pertama pembelajarannya adalah mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, artinya memastikan bahwa kita punya stok air yang cukup, ada persediaan air, memastikan bahwa pada saat musim kemarau nanti kita sudah punya rencana untuk mengantisipasi ya gitu. Bekerja di luar, beraktivitas di luar bagi yang bisa menghindari itu adalah sebuah kemewahan. Tapi kalau misalnya para tukang-tukang, buruh, petani, atau nelayan, itu kan tandanya mereka harus punya strategi ya gitu, dalam hal memastikan mereka tidak dehidrasi, mereka cukup minumnya, dan juga ada waktu untuk mereka bisa berteduh gitu ya di saat mereka bekerja. Satu hal yang kita, atau dua hal yang mungkin kami pingin sorot itu adalah, pertama wilayah yang rawan karhutlah, misalnya daerah-daerah sekitar Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera bagian selatan, ini kan sangat rentan ya, pada musim kering yang intens saja ini kita menghadapi karhutlah yang cukup besar. Apalagi di mana kita menghadapi fenomena Super El Nino, tandanya kita bakal melihat kemungkinan asap yang cukup tebal, sehingga itu bisa mempengaruhi pernafasan, kebakaran yang lebih intens, sehingga ini juga mungkin harus diantisipasi di wilayah-wilayah yang memang rawan karhutla. Yang kedua itu kami sangat menyoroti wilayah-wilayah pasca bencana. Contohnya saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat akibat banjir dan longsor November tahun lalu. Ini mereka masih sangat kesulitan. Mereka banyak yang masih tinggal di hunian sementara, rumah yang mungkin apa adanya, sumur yang masih rusak, dan juga sawah-sawah yang masih terbenam lumpur. Nah, saat sekarang dalam waktu 2-3 bulan lagi, mereka akan menghadapi, atau kita semua akan menghadapi musim kering yang sangat intens. Nah, ini tentunya harus ada strategi atau cara untuk mereka bisa bertahan ya, atau setidaknya menjalankan hari-harinya. Minggu lalu saya baru dari Pidijaya di Provinsi Aceh, itu memang kondisinya sangat penuh tantangan ya, gitu, di mana masih banyak sekali warga yang tinggal di huntara, tapi tidak punya aktivitas ekonomi atau tidak berpenghasilan karena sawah-sawahnya masih rusak terbenam lumpur. Inilah yang mungkin perlu kita gerakan juga ya, apalagi dari kelompok masyarakat sipil, bahwa Indonesia itu sangat rentan bencana berlapis. Jadi mungkin saja di masa kekeringan ini akan memperparah wilayah-wilayah yang sedang pemulihan bencana, ataupun juga nanti mungkin di masa kekeringan ada juga wilayah yang sudah terdampak dan kemungkinan terjadi gempa atau tsunami atau lain-lainnya ya gitu. Nah ini yang sistem ketahanannya kita yang harus sudah bisa memikirkan seperti apa caranya untuk bertahan menghadapi El Nino ini. Demikian Mbak Gia.
3: Oke, kalau kita melihat dari masyarakatnya sendiri, Bapak Avianto, apakah dirasa sudah cukup aware dengan kondisi ini atau seperti apa, Pak, saat ini? Dan kesiapan pemerintah juga.
7: Iya, kalau kita lihat, saya rasa pemerintah dan juga kalangan akademisi sudah semakin giat ya untuk memberikan diskusi-diskusi, sosialisasi, tapi contohnya kayak pembelajaran kita tentang kembali ya, waktu Sumatera terjadi itu sebenarnya ini kan pengaruh banjir longsornya itu akibat badai, dan peringatan itu sebenarnya sudah muncul 10 hari sebelumnya, tapi orang-orang tidak melakukan tindakan dan belum memahami tentang seberapa besar sih dampaknya dan apa yang harus dilakukan. Nah, belajar dari pengalaman Sumatera kemarin, sebenarnya dalam fenomena kekeringan ini, kita perlu menjelaskan cara-caranya, strateginya itu dengan mudah dipahami ke masyarakat, karena menurut kami warga itu belum semuanya memahami seberapa seberapa besar sih dampak si El Nino ini ya gitu, dan cara-caranya seperti apa yang mereka harus siapkan mulai dari sekarang gitu, bukan menunggu sampai kekeringannya ini ya gitu. Dan tandanya strategi komunikasinya harus mudah dipahami, harus jelas, harus akurat, dan juga disalurkan oleh tokoh-tokoh yang mereka percaya ya, trusted agents-nya gitu. Jadi mungkin orang di Banten gitu atau di Madura gitu, mungkin beliau belum familiar dengan Prof. Erma nih, mohon maaf ya Prof. Erma gitu. Tapi mungkin tokoh-tokoh agamanya, guru-guru, tokoh masyarakat di sana jauh lebih didengar gitu. Nah, sehingga kita kayak pengalaman COVID deh gitu. Jadi emang strategi komunikasi ini harus masif, harus serentak, dan memang harus kerjasama dengan seluruh kelompok di masyarakat gitu, dan mereka harus menyuarakan hal-hal yang konsisten gitu.
3: Oke, strategi komunikasi massa juga diperlukan ya, Bapak Avianto Amri ya, tidak hanya melalui pemerintah tapi masyarakat yang memiliki ibarat kata apa ya, peran-peran strategis yang mungkin banyak yang mendengarkan itu juga harus bisa masuk lewat situ begitu ya. Oke, baik, saya ke Prof. Erma lagi. Baik Prof. Erma, Indonesia memang tidak mengalami gelombang panas seperti negara-negara tersebut ya, tapi apakah akan ada fenomena serupa yang perlu diwaspadai masyarakat Indonesia? Apakah mungkin sih Prof. terjadi suatu saat nanti anomali-anomali yang kita tidak bisa prediksi begitu barangkali?
5: Ya, yang pasti gejala heat wave-nya sendiri itu kan sangat di utara ya, Eropa dan belahan di utara. Tapi ada indikasi 10 tahun terakhir itu semakin bergerak ke selatan. Jadi seakan menjalar gitu. Kita bayangkan aja wilayah di Asia atau Asia Tenggara. Itu beberapa wilayah sudah mengalami panas ekstrim yang 39, 40, 41 gitu. Itu sudah terdeteksi dari berbagai alat yang terpasang. Wilayah seperti Vietnam, Thailand, gitu, itu kan sudah wilayah di Asia Tenggara ya. Bahkan sampai yang sudah pernah juga merasakan 39-40 itu adalah daerah di Singapura, gitu kan. Karena memang daratannya kan nyambung, Mbak. Daratannya nyambung. Jadi benua yang besar di Asia itu nyambung dengan utaranya lagi, kan. Sehingga ada kemungkinan anomali itu bisa menjalar apabila terjadi di darat. Jadi kenapa disebut gelombang? Ya karena dia menjalar gitu. Dia bisa menjalar gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Indonesia seperti apa? Nah, Indonesia memang dipisahkan oleh laut ya. Tapi ada wilayah yang sangat dekat dengan, saya katakan tadi, Singapura. Kan terhenti itu di Singapura daratannya, lalu dipisahkan Selat Malaka. Lalu baru ada semenanjung Malaya itu, Malaysia gabung kemudian dengan ada beberapa kepulauan maksudnya ya, yang paling dekat mungkin kepulauan Riau dan seterusnya. Nah, kita juga sudah pernah mengkaji bahwa kita akan mengalami heat spell atau bisa disebut dengan apa, kalau di sana kan ada heat wave, kalau di kita fenomenanya hot spell. Hot spell itu beberapa hari berturut-turut selama 5 hari, gitu, minimal 3 hari berturut-turut, suhu terekam di atas 37. Itu sudah luar biasa, kalau suhu maksimumnya di atas 37, 3 hari berturut-turut sudah terjadi hot spell. Gitu. Nah, hot spell ini dari waktu ke waktu itu mengalami tren naik, terutama di daerah-daerah yang tadi berdekatan dengan semenanjung Malaya. Karena tadi, bisa menjalar kan si panas dari utara itu gitu ya, ketika terjadi summer, Juli Agustus itu terutama gitu. Nah, untuk Indonesia ditambah lagi, kita ada Maret dan ada September, di mana posisi semua matahari benar-benar berada di atas ekuator. Jadi kita ada dua sumber yang kalaupun terjadi anomali, ya bisa menjalar dari Asia Tenggara sampai ke Batam, lalu Kepulauan Riau yang terpaling terdampak, karena intinya yang paling berbatasan dengan Selat Malaka itu ya. Ya, sementara kemarin juga badai juga di Selat Malaka gitu. Jadi saya setuju dengan tadi Pak Amri mengatakan kita itu multi hazard sebenarnya ya. Gempa juga ring of fire-nya ada di Sumatera gitu. Nah, jadi bisa terjadi bahkan dalam anomali temperatur juga gitu. Karena tadi ada dua sumber. Yang pertama posisi semu matahari, yang kedua adalah penjalaran dari Asia Tenggara gitu. Meskipun dipisahkan oleh laut, tapi laut itu kan juga panas sekarang. Bahkan suhu panas di lautan itu jauh lebih tinggi daripada di udara di atasnya gitu. Dan ini akumulasi panas ini kan bagaimana kalau nggak bisa dilepaskan, pasti akan terlepas di udara, dan udara yang terdekat itu yang kita rasakan kan sebagai temperatur yang menyentuh kulit kita gitu. Seperti itu sih saya kira. Baik. Kemungkinannya ke depan ya.
3: Prof. Erma dan juga Bapak Avianto Amri, kita sudah ada di penghujung acara, namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement mungkin dari Prof. Erma terlebih dahulu, closing statementnya terkait kondisi saat ini di Eropa dan apa yang harus kita lakukan.
5: Ya, pelajaran penting dari Eropa bahwa anomali apa yang berkaitan dengan temperatur yang ekstrim itu bisa terjadi dimanapun, tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang sangat spesifik, tetapi ini sudah menjadi tren global karena berkaitan dengan perubahan iklim atau perubahan iklim global begitu ya, sehingga kita juga harus waspada itu, apalagi kita sekarang sedang El Nino dan kita ada indikasi akan mengalami heat stress sampai bulan antara bulan Juli sampai bulan Oktober, sehingga kita harus waspadai kondisi ini gitu.
3: Oke, baik, terima kasih Prof. Erma. Berikutnya Bapak Avianto Amri, silakan Pak closing statement-nya.
7: Kami dari MPBI ingin mengajak semua unsur dari pemerintah ya untuk bagaimana bisa menggerakkan seluruh komponen masyarakat di sini, tentunya para kepala daerah, para perwakilan dari kementerian dan lembaga di pusat untuk bisa menggerakkan seluruh dinas-dinas tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, agar warga tahu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi musim kemarau panjang ini ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kita harus bisa lakukan saat ini. Jangan sampai kita telat dalam menyiapkan, sehingga pada saat musim kemarau nanti itu akan menjadi semakin besar tantangan kita. Terima kasih.
3: Oke, intinya bagaimana kita bisa memitigasi dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, menggali pengetahuan ya, informasi-informasi seperti dialog pada malam hari ini atau ke portal-portal sumber informasi dari pemerintah, supaya kita semua aman dan juga selamat seperti itu. Baik, terima kasih untuk narasumber kami malam hari ini, ada Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, pakar klimatologi dan perubahan iklim BRIN, kemudian Bapak Dr. Afianto Amri selaku Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atas waktunya yang sudah diluangkan untuk Pro 3 ini, bukan kali yang pertama. Kami apresiasi sekali, terima kasih. Semoga edukasi yang diberikan ini bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat. Selamat beraktivitas kembali, selamat malam.
7: Terima kasih, Magia.
3: Terima kasih. Prof. Herman. Baik, pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami di program Early Warning System dengan topik gelombang panas di Eropa. Apa dampaknya bagi Indonesia? Dengan tiga narasumber, Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, kemudian Dr. Afianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Perbincangan tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari. Jangan lupa, pendengar, Anda juga bisa terus mendengarkan atau menyimak program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan Anda juga bisa follow untuk sosial media dari program EWS, yaitu di program EWS Pro 3 di Instagram. Saya Gede Bora harus pamit undur diri dulu, namun untuk Anda jangan beranjak kemana-mana karena sesaat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur, sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2020.

0: anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga, gitu. Dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat, gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
1: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
4: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau RINDEKRAF 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
5: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
4: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
6: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa Tujuan utama pembangunan.
4: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan

0: industri nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
0: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
2: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
0: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
5: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
6: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
8: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
7: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
8: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
9: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
8: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
11: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
12: Yang lama kita dengan keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
13: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
14: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti setelah selesai musim haji, artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, siapa yang berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
13: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
15: Diaz sifting it through here for Saibari! It's a finish.
16: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
17: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
16: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
17: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
16: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Brasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Seleção mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi, di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan kami akan hadirkan dialog-dialog untuk Anda juga, di mana setiap dialog tersebut Anda bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI, menanyakan langsung kepada narasumber di 0213523172, 3844545, 3862375, ataupun di WhatsApp kami 081399399888. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan lebih dari 1.300 orang tewas dari gelombang panas atau heat wave yang menghantam sejumlah negara di kawasan Eropa. Sekretaris Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan fenomena gelombang panas kini menjadi fenomena tahunan dan mengkhawatirkan. Dikabarkan sejak 21 Juni terjadi peningkatan suhu dan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia, itu yang tercatat ya, dan mengatakan bahwa gelombang panas juga beberapa negara di kawasan Eropa menerapkan kebijakan khusus tentang mengantisipasi hal tersebut agar tidak memakan korban jiwa. Dan untuk itu kita menuju ke salah satu negara di kawasan Eropa, tepatnya di Berlin, di warga negara di Berlin, Jerman, dan beliau adalah peneliti pada Pusat Penelitian Tata Ruang Pertanian ZOF, Roni Sussmann.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Roni, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam, Jakarta.
1: Iya, di sana pukul berapa, Pak Roni?
3: Saat ini pukul 14.30.
1: Ya, bagaimana sekarang ini cuaca di sana, Pak? Di Berlin, Pak?
3: Nah, ini setelah 3 hari kami melewati Hitzewelle, ya, bahkan lebih dari sekedar badai panas, para ahli meteorologi sudah menaikkan levelnya menjadi Hitzehammer, jadi tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar badai panas yang biasa terjadi. Sekarang Berlin dan sebagian wilayah utara Jerman sedang dilanda badai petir ini.
1: Badai petir?
3: Jadi kami menunggu beberapa saat lagi tiba badai petir. Ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi.
1: Oke, bisa dielaborasikan tentang badai petir ini maksudnya gimana nih? Apakah disertai dengan hujan deras, cuaca ekstrim dari yang panas kemudian hujan deras disertai petir, atau gimana nih, Pak Roni?
3: Ya, jadi kalau menurut beberapa laporan dari pusat meteorologi dan pemantauan cuaca di beberapa kota di Jerman, di negara bagian. Jadi panas ini kan asalnya itu dari adanya badai panas dari Afrika yang bergerak ke arah utara, melewati Mediterania sampai ke Eropa bagian tengah. Dan ini akumulasi ini kebetulan memasuki musim panas di mana intensitas awan juga mungkin terbatas,
1: yeah.
3: Dan Eropa sendiri kan memang polusinya rendah, jadi tidak ada barrier atau tidak ada lapisan yang menghalangi ultraviolet masuk ke permukaan tanah. Jadi panasnya itu melebihi panasnya kita di Indonesia atau di Asia Tenggara gitu.
1: Yeah.
3: Dan sekarang yang terjadi akumulasi dari panas ini itu mengakibatkan adanya badai petir di beberapa bagian. Kalau menurut perkiraan dalam 2 atau 3 jam ini akan terjadi gitu.
1: Iya, badai petir tuh hanya tiba-tiba datang petir saja menyambar begitu, atau disertai hujan, Pak Roni? Maksudnya gimana tuh, kok bisa ada badai petir di tengah heat wave atau gelombang panas ini, Pak Roni?
3: Ya, badai panasnya sudah selesai.
1: Oh, sudah selesai. Hari okay. Minggu.
3: Sekarang suhu turun kembali ke 24 ini. Di Berlin, wow. Di tempat saya tinggal ini 24 derajat.
1: Okay.
3: Jadi sangat ekstrim perbedaannya.
1: Okay.
3: Setelah kemarin 41 derajat, sekarang ke 24.
1: Jadi Pak Roni sempat merasakan suhu 41 derajat?
3: 41 derajat. Kami tidak bisa keluar, himbauan dari dinas emergency dan perlindungan sipil. kami diminta untuk menutup shading, tirai penutup supaya intensitas ultraviolet tidak banyak masuk ke ruangan. Kemudian karena di mayoritas bangunan di Jerman tidak memiliki sistem air conditioning, jadi kami menyalakan sebanyak mungkin kipas angin supaya thermal di dalam betul demikian. Supaya thermal di dalam ruangan tetap mendekati 25 atau di bawah 30 lah.
1: Oh iya iya. Oke. Jadi
3: kemudian ya.
1: Ya, jadi koreksi saya jika saya salah. Jadi sebenarnya badai panas ini, suhu ekstrim panas ini ada interval waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, setelah itu that's it, selesai. Kemudian baru masuk ke
3: ya.
1: Fase berikutnya ya, suhu kembali normal di kisaran 24 derajat Celcius gitu, Pak Roni.
3: Betul, betul, betul.
1: Oh,
3: jadi
1: okay.
3: Ini sekarang di sebagian wilayah utara Jerman itu suhunya sudah masuk ke 24. Dari pagi, dari jam 10 itu sudah sebagian turun hujan.
1: Oke, Pak
3: mungkin
1: Roni,
3: 15% hujan.
1: Oke,
3: gitu.
1: Pak Roni, untuk di Eropa, khususnya di Jerman, di Berlin tempat Pak Roni tinggal ini, sekarang masuknya musim apa ya? Kan ada 4 musim tuh, sekarang masuknya musim apa nih?
3: Sudah masuk panas, musim panas. Awal musim panas, karena
1: oh.
3: Musim panas itu selesai sampai bulan Agustus.
1: Oh, oke.
3: Jadi ini baru permulaan, saudara.
1: Oke, mau masuk musim panas, dan biasanya ketika musim panas tiba, itu suhu paling tinggi itu berapa?
3: Rata-rata di Berlin, kalau di bagian selatan yang mendekati Alpen itu lebih lebih rendah ininya. Kalau di utara yang mendekati laut utara Ostsee begitu, itu kurang lebih sekitar maksimal paling panas itu 35 begitu.
1: 30,
3: Tapi
1: oke. Okay.
3: Rata-ratanya itu 31 saja, 30 sampai 31 itu
1: Oke. Okay.
3: rata-rata.
1: Oke, jadi ketika masuk musim panas tiba, ya masyarakat di Eropa dan khususnya di Jerman atau di Berlin itu akan mendapati suhu kisaran 30-an ya, 31 atau 30-an lah ya, begitu ya Pak Roni ya. Dan kemarin itu,
3: ya.
1: Pekan kemarin itu sangat ekstrim sampai menyentuh angka 41, sehingga dikabarkan dari WHO ada 1.300-an warga di Eropa yang meninggal dunia. Kalau di Jerman kabarnya gimana, Pak Paroni?
3: Nah, Jerman sendiri tidak terlalu parah sebenarnya, Pak,
1: Oh.
3: dibanding kondisi di bagian selatan Eropa seperti Prancis, kemudian Italia, Portugal, begitu ya. Kami tidak terlalu korban kematian tidak terlalu banyak dibanding di wilayah selatan. Di seluruh Jerman sendiri itu kalau tidak salah tidak sampai 100 orang yang meninggal.
1: Oke,
3: tapi
1: baik.
3: memang panas sekarang, badai panas sekarang itu seperti musibah lah, seperti bencana bagi kami di yang tinggal, terutama yang tinggal-tinggal di perumahan atau di bangunan-bangunan tua yang sistem insulasinya memang sangat yang bukaannya terbatas begitu, jendelanya kecil, bangunan tua itu dindingnya tebal-tebal dan panas itu sulit keluar dari ruangan.
1: Yeah.
3: Kami seperti tinggal di dalam oven.
1: Pak Roni, untuk Pak Roni tinggal di sana itu sebagai peneliti dari Pusat Penelitian Tata Ruang Pertanian di ZOF. ZOF itu di Berlin juga ya, Pak Roni?
3: Betul, betul. Tempatnya, lokasinya di perbatasan Frankfurt, ini Polandia.
1: Oke,
3: jadi,
1: dan ketika gelombang panas kemarin itu, semua aktivitas penelitian terhenti, nggak kemana-mana?
3: Terhenti, terhenti. Terhenti, karena apalagi saya bekerja di lapangan.
1: Oh, oke.
3: Jadi aktivitas kami sudah diberikan arahan sejak seminggu yang lalu oleh pusat emergensi gitu untuk tidak berpergian dengan kendaraan.
1: Ya.
3: Karena memang jalan tol ada potensi untuk blow up karena saking panasnya. Karena jalan tol di Jerman rata-rata itu beton.
1: Beton kena sinar ultraviolet matahari mantul lagi panasnya gitu ya, Pak Roni ya.
3: Bukan hanya itu, tapi potensi ledakan atau betonnya pecah itu meledak.
1: Oh, oke.
3: Jadi dari kantor saya, dari tempat tinggal saya di Berlin sampai ke perbatasan Polandia, Frankfurt Oder, itu ada satu ruas jalan tol yang itu totalnya gesper gitu ditutup karena betonnya tuh jalannya tuh meledak ke atas.
1: Ada kejadian itu, Pak Roni?
3: Ada kejadian betul di ruas A2 itu yang menuju Polandia itu total ditutup. Jalan tolnya,
1: Tapi nggak
3: sampai
1: makan
3: dinas
1: korban jiwa ya?
3: ini tidak ada korban jiwa, tidak ada korban jiwa.
1: Iya,
3: Dinas Winter, namanya Winter Dins itu sampai yang biasanya kan menabur garam untuk mencairkan es. Nah, sekarang mereka menabur air untuk mendinginkan beton. Sampai
1: Wah,
3: sejauh itu.
1: Pak Roni, ini sudah berapa lama tinggal di Berlin, di Jerman?
3: Sudah hampir 13 tahun.
1: Oke, 13 tahun. Pengalaman soal heat wave, berapa kali dirasakan?
3: Ini di tahun 2014 kami pernah mengalami heat wave seperti ini, tapi hanya 31-32 kalau nggak salah, di Berlin.
1: 31-32 itu sama seperti summer berarti ya, sama musim panas ya, seperti sekarang ini, Pak Roni.
3: Iya, iya sama persis kejadiannya bulan Juni. Pada saat itu malah sedang puasa, memasuki awal puasa. Dan tapi tidak seberat yang sekarang ini, terasa sangat berat sekali.
1: Terparah ya. Oke.
3: Ini rasanya sih paling parah, dan memang ini dalam siklus 10 tahun ini paling parah.
1: Pak Roni, dari informasi yang didapat dari apa media di Berlin, di Jerman gitu ya, dari peneliti, dari para ahli, dari meteorolog BMKG sana di Jerman, analisisnya tuh kenapa tuh sebabnya itu sampai ekstrim banget sampai 41 derajat Celcius itu, Pak Roni?
3: Ya, ada kalau saya ikuti tadi malam berita itu. Ada tiga faktor. Yang pertama adalah badai panas dari Eropa Utara yang terbawa angin ekstrim ke Eropa bagian tengah dan bagian selatan. Kemudian yang keduanya, Eropa sendiri kan memang negara yang polusinya rendah ya. Dan ternyata saya baru tahu efek dari polusi seperti Jakarta gitu. Kita ternyata menjadi filter untuk menahan ultraviolet.
1: Walaupun
3: jadi,
1: kalau polusinya
3: bahagialah yang di Indonesia karena
1: enggak juga.
3: Polusinya tinggi, ternyata ultraviolet bisa sedikit tertahan. Gitu.
1: Enggak juga. Mungkin ultraviolet tertahan, tapi apa yang kita hirup akhirnya kena juga paru-parunya baru nih.
3: Nah, betul itu. Dan yang ketiganya memang climate change itu perubahan iklim.
1: Okay.
3: Eropa sangat sangat terdampak sekali ya.
1: Oke. Okay. Tapi dari ketiga faktor utama tersebut tidak menyinggung soal El Nino yang beberapa bulan terakhir ini memang menjadi topik bahasan bagi ahli climate di seluruh dunia ini, Pak Roni.
3: Saya tidak membaca ada bahasan tentang El Nino malah di Eropa ini.
1: Oke, baik kalau gitu. Mungkin hanya sebagian wilayah di dunia yang akan terkena imbasnya, termasuk Indonesia soal kekeringan ekstrim yang berpotensi terjadi di musim kemarau ini kali ya. Jadi tidak sampai ke Eropa. Tapi sekarang ini semua aktivitas sudah kembali normal ya, Pak Roni?
3: Sudah. Perkantoran sudah mulai dibuka, supermarket.
1: Sempat tertutup
3: sudah
1: juga
3: sudah
1: tuh.
3: Mulai.
1: Supermarket.
3: Ya, kalau pada saat minggu kemarin itu beberapa restoran itu tutup.
1: Oh,
3: yang biasanya buka itu tutup karena memang cuaca. Karena tidak ada AC kan di dalam ruangan, jadi beberapa restoran itu membatasi pengunjung lah. Bahkan ada yang tutup karena menghindari kejadian mungkin ada kebakaran atau ada yang pingsan gitu karena saking panasnya. Beberapa transportasi itu malah sampai dihentikan begitu. Seperti di Leipzig, di Dresden itu tram itu sampai dihentikan.
1: Oke, ini sayang banget ya karena musim Piala Dunia nih, Jerman kan masuk 32 besar nih babak knockout nih. Otomatis nobar dan lain sebagainya itu nggak ada tuh di restoran, di kafe itu karena tutup ya kemarin tuh, Pak Roni.
3: Kemarin match terakhir itu kan hari Jumat ya.
1: Yeah.
3: Nah, itu belum panas itu.
1: Oh, itu belum panas.
3: Jadi nanti pertemuan berikutnya Jerman dengan Paraguay mudah-mudahan sih tidak ada. Ini tapi dalam saya lihat weather forecast dalam 3 hari ke depan. Ini Jerman akan kembali ke suhu di bawah 20, ke 17 sampai ke 20 derajat.
1: Oh, ya oke. Walaupun sudah masuk musim panas tapi suhunya memang relatif di Eropa ataupun di Jerman tuh seperti itu ya. Sudah biasa ya di suhu seperti itu ya. Kayak kalau di Indonesia itu kan ya, kayak di dalam ruangan di AC gitu ya, 20 derajat Celcius mah ya, Pak Roni. Tapi kalau sana memang di luar
3: ruangan
1: dingin.
3: Di AC ya.
1: Oke, okay, jadi untuk logistik kemarin itu aman, walaupun ada beberapa apa namanya restoran ataupun swalayan tutup juga, mungkin kadang ada apa namanya AC dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini sudah berangsur-angsur pulih kembali dan juga sudah mulai kantor-kantor dibuka ya,
3: Betul.
1: sekolah juga dibuka mungkin ya.
3: Betul.
1: Oke.
3: Betul.
1: Okay.
3: Sudah mulai masuk ke fase normal dan sekolah juga sebentar lagi akan libur kan.
1: Oh ya, oke. Okay. Musim libur musim panas ya, Pak Roni ya.
3: Betul, libur musim panas.
1: Oke. Okay. Pak Roni ini sebagai peneliti tata ruang pertanian ZAF ya. Mungkin saya nyinggung sedikit tentang cuaca dan juga tantangan di ekosistem pertanian untuk di Eropa dan juga mungkin di daerah lainnya atau negara lainnya. Pak Roni gimana sekarang ini dewasa ini tentang climate change? Lalu juga ada beberapa yang kekurangan air gitu ya, Pak Roni. Silakan, Pak.
3: Ya, saya khususnya di bidang yang saya tekuni yaitu bersinggungan dengan pertanian. Ini sekarang ini Eropa memang dihadapkan pada ancaman gagal panen ya, terutama untuk produk-produk untuk produk seperti kentang dan kedelai begitu.
1: Oh,
3: Karena musim dingin yang seharusnya lebih panjang itu intensitas saljunya sekarang itu hanya 2 sampai kurang dari 7 hari. Yang biasanya itu sampai 3 bulan kan. Dan ini mengubah struktur mengubah keadaan tanah begitu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti-peneliti bidang pertanian, teknologi pertanian untuk bagaimana menyiasati musim tanam berikutnya yang seharusnya tanah itu masih basah, tapi ini sudah terlalu kering begitu. Ini menjadi
1: Salju
3: tantangan terbesar.
1: salju biasanya 3 bulan turun, tapi sekarang ini kurang dari 7 hari, gitu, Pak Roni, atau gimana?
3: Ya, biasanya winternya 3 bulan dan tertutup salju hampir 3 bulan. Sekarang itu kurang dari 7 hari saja, jadi tanah itu terpendek ininya, basahnya itu hanya sebentar. Jadi winter itu memasuki musim tanam kentang itu seharusnya tanah itu sangat basah.
1: Oh gitu. Itu sudah
3: Dan
1: mulai
3: sekarang terlalu
1: ada
3: kering.
1: pergeseran interval waktu salju turun itu sejak berapa tahun belakangan ini, Pak Paroni?
3: 3 tahun terakhir ini
1: Tiga
3: memang
1: tahun.
3: climate change benar-benar terasa sangat ekstrim terjadi di Eropa, terutama di Jerman. Efeknya terhadap pertanian itu luar biasa begitu. Salah satunya adalah perubahan pergeseran musim tanam dan ini diperlukan varietas-varietas bibit yang memang
1: Tahan
3: harus
1: ya,
3: lebih bisa adaptasi dengan tanah
1: adaptasi.
3: yang kering betul.
1: Pak, kalau di Indonesia kan padi ya utamanya ya. Kalau di Jerman tuh apa, Pak? Pak Roni.
3: Di Jerman kentang. Jerman salah satu eksportir kentang terbesar di Eropa.
1: Dan itu yang terganggu.
3: Produser ya, betul produser.
1: Iya, dan itu terganggu sejak 3 tahun belakangan ini karena perubahan cuaca dalam musim tanamnya, sehingga harus berubah juga tuh ya, Pak Roni ya. Ya, yang
3: Betul,
1: sekarang
3: betul. Itu efeknya.
1: dikembangkan itu ada nggak ini soal bibit yang mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca seperti saat ini, Pak Roni?
3: Ya, di pusat penelitian kami itu sekarang terus berpacu dengan waktu untuk terus berinovasi, mengembangkan bibit-bibit yang tidak hanya lebih struggle gitu dalam kondisi cuaca yang ekstrim, yang berubah ekstrim, tapi juga bisa memproduksi umbi kentang yang lebih banyak, volumenya, dimensinya mungkin lebih besar dalam waktu yang relatif pendek gitu. Karena bulan musim tanam bulan September kentang itu bulan awal Desember itu harus sudah panen. Dan itu kalau kalau winternya lebih cepat itu bisa jadi gagal panen karena winternya umbinya terkeburu tertutup salju. Gitu.
1: Tapi nggak sampai pada tahap krisis pangan atau menuju ke krisis pangan kan, karena mungkin karena ketidakpastian geopolitik juga, Selat Hormuz sebagai pintu masuk mungkin distribusi pupuk dan lain sebagainya itu buka tutup yang menunggu kejelasan itu juga akhirnya terganggu juga, tidak hanya supply BBM ya, solar ataupun bensin, tapi juga mungkin bahan baku pupuk dan lain sebagainya berkaitan dengan pertanian, Pak Paroni. Tidak sampai ke krisis, menuju ke krisis pangan, Pak Roni.
3: Ya, kalau krisis pangan secara langsung, misalkan karena jumlah produksi sangat menurun atau tidak tercapai ekstrim, itu belum sampai terjadi. Tapi biaya produksi sangat tinggi karena ada kenaikan bahan bakar untuk produksi pertanian, pengolahan lahan pertanian, dan distribusi hasil panen. Itu sangat terjadi, sangat terasa terjadi. Dan memang Asosiasi Petani Jerman itu sudah berkali-kali meminta adanya semacam subsidi dari pemerintah, terutama untuk petani-petani dalam operasional mesin-mesin pertanian gitu.
1: Baik.
3: Demikian.
1: Baik, kalau gitu, Pak Roni sehat-sehat selalu ya. Semoga heat wave-nya nggak muncul lagi. Dan kapan nih pulang ke Indonesia, Pak Roni?
3: Ya, seminggu lagi saya akhirnya harus pulang nih, harus pulang ke Indonesia karena kebetulan anak keluarga juga sudah libur, menikmati cuaca yang lebih bersahabat lah dibanding di Jerman. Saya takutnya muncul heat wave lagi.
1: Baik, kalau gitu, sehat selalu ya, Pak Roni. Terima kasih banyak. Selamat malam waktu Indonesia.
3: Sama, terima kasih.
1: Ya, pendengar demikian warga negara Indonesia yang berada di Berlin, Jerman. Dan beliau adalah sekaligus peneliti pada Pusat Penelitian Tata Ruang Pertanian ZOF Berlin di Jerman, di negara Eropa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Masih bicara soal cuaca, pendengar, kalau di Indonesia cuaca ekstrim yang masih terjadi di beberapa hari terakhir ini, di Lamongan khususnya, berdampak pada aktivitas melaut para nelayan. Dan menghadapi kondisi ini, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Lamongan berharap adanya dukungan pemerintah untuk penyediaan fasilitas di pelabuhan serta pembangunan pemecah gelombang untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan para nelayan saat melaut. Berikut laporan Farin Regi.
2: Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berdampak besar terhadap aktivitas nelayan di wilayah perairan Kabupaten Lamongan. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan deras membuat banyak nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan, sehingga pendapatan mereka ikut menurun. Sekretaris DPC HNSI Lamongan, Makmud Murad, mengatakan dalam sekitar 2 bulan terakhir, cuaca di perairan utara Jawa, khususnya Lamongan, sangat tidak menentu. Dalam satu pekan, kondisi laut yang tidak bersahabat bisa terjadi hingga 3 kali. Hal tersebut secara langsung memengaruhi perekonomian keluarga nelayan. Jika dalam kondisi normal, mereka bisa melaut hampir setiap hari, kini aktivitas melaut hanya dapat dilakukan 2 hingga 3 hari dalam sepekan.
4: Dalam satu minggu dengan cuaca yang enak, mereka bisa melaksanakan aktivitasnya untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi dengan kondisi yang semacam ini, mereka hanya bisa mengambil satu minggu itu 2 atau 3 hari untuk melakukan aktivitas atau melaut. Ini secara otomatis ekonomi mereka semakin tidak menentu. Di hasil tangkapan pun sama, karena mereka tidak bisa melaut, otomatis hasil tangkapannya akan berkurang. Semua itu dikarenakan kondisi laut, di samping itu juga perlu adanya breakwater atau penangkis gelombang dan perbaikan-perbaikan fasilitas tempat labu kapal nelayan.
2: Sekretaris Dinas Perikanan Lamongan, Margono Jayaputra, menjelaskan faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama nelayan, terutama bagi kapal dengan kondisi teknis yang kurang baik. Risiko melaut di tengah cuaca ekstrim dinilai sangat tinggi.
5: Dan itu kemarin berdampak ketika kami melakukan kunjungan ke teman-teman atau saudara-saudara kami di wilayah Pantura, Lamongan, rukun nelayan beberapa desa, dan ASPILA atau Asosiasi Pedagang Ikan, hanya sekitar 5-6 kapal informasinya saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas pencarian ikan di laut.
2: HNSI Lamongan berharap perhatian dari pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pesisir dapat membantu meminimalkan dampak cuaca ekstrim yang kerap melanda. Selain meningkatkan keselamatan pelayaran nelayan, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil laut.
6: Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Reki, Protika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Bursa Efek Indonesia 2026 hari ini mengesahkan jajaran direksi baru dari Bursa Efek Indonesia serta menetapkan target capaian PEI hingga tahun 2030. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Magda.
1: Jajaran Direksi Bursa Efek Indonesia BEI yang baru di bawah pimpinan Direktur Utama Jeffrey Hendrik disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST BEI 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Jajaran Direksi BEI yang baru akan bekerja selama 4 tahun ke depan dari tahun 2026 hingga 2030. Dalam keterangan persnya, Jeffrey Hendrik menyampaikan rencana kerja, visi dan misi serta target kerja BEI ke depan, yaitu membawa Bursa Efek Indonesia masuk ke 10 besar bursa saham dunia. Dan untuk mencapai itu, tambah Jeffrey, pihaknya akan memperkuat 4 pilar utama pasar modal Indonesia.
2: Yang ingin kita capai untuk pasar modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia ke depan adalah bagaimana kita bisa membawa Bursa Efek Indonesia menjadi 10 di antara 10 bursa besar di dunia, baik berdasarkan kapitalisasi pasar dan atau nilai transaksi, yang pada hari ini kita ada di posisi ke-19 dan ke-17 untuk masing-masing ukuran tersebut. Tentu untuk mencapai itu ada beberapa pilar utama yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana untuk terus menumbuhkan bisnis dari sisi transaksi. Yang kedua, juga mengembangkan bisnis non-transaksi. Dan pilar ketiga adalah terus meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas dari perusahaan tercatat. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa terus meningkatkan inklusivitas untuk seluruh segmen investor yang ada di pasar modal Indonesia.
1: Untuk visi dan misi, jajaran direksi yang baru tetap mempertahankan upaya menjadikan Bursa Efek Indonesia sebagai bursa yang kompetitif dan kredibel, serta mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Hingga tahun 2030 mendatang, Bursa Efek Indonesia menargetkan penambahan investor hingga 35 juta investor pasar modal dengan kapitalisasi pasar sebesar 30 ribu triliun dan jumlah emiten lebih dari 1.100 emiten. Dari Jakarta.

0: 9 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 29 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.400 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp22.700 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp32.000 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp95.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp31.200 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp29.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp108.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp37.100 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp135.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp31.400 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 29 Juni 2026.
0: Informasi mancanegara, Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud menerima panggilan telepon dari Presiden Prancis Emmanuel Macron di mana mereka membahas perkembangan regional dan internasional. Kedua pemimpin tersebut meninjau perkembangan terkini terkait nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran serta upaya yang sedang dilakukan untuk memfasilitasi solusi komprehensif yang akan meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan. Kedua belah pihak juga membahas kerjasama bilateral serta bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan internasional lainnya menjadi perhatian bersama. Dari dunia olahraga, pemain tim nasional bola voli putra Indonesia Boy Arnes Arabi mengungkapkan bahwa bermain tanpa tekanan menjadi kunci keberhasilan menyabet gelar pemain terbaik AFC Nation Cup 2026. Pemain berposisi outside hitter tersebut juga dinobatkan sebagai outside hitter terbaik sepanjang kompetisi. Di gelar individu tersebut tidak terlepas dari performa konsisten pemain Jakarta Lavani ini sepanjang turnamen.

Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menghadapi Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey. Tim Oranye melaju sebagai juara grup F usai mengalahkan Swedia dan Tunisia serta bermain imbang melawan Jepang. Catatan Belanda juga sangat meyakinkan saat menghadapi wakil Afrika di Piala Dunia. Tim Oranye tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan dan belum pernah kalah di fase gugur Piala Dunia sejak final edisi 2010. Belanda pun bertekad melanjutkan tren positif demi menjaga peluang meraih gelar juara dunia.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Dengar, kita masuki segmen To The Point.
0: To The Point.
1: To The Point kita pada malam hari ini, kita akan bahas tentang ancaman gelombang PHK. Jadi pemerintah bersama dengan Gerakan Serikat Buruh terus memantau, terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja dan memastikan hak-hak buruh bisa terlindungi ataupun didapat. Penasihat khusus bidang Penasihat khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh dan juga sekaligus sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Kemarin kami sempat berbincang, atau beberapa hari yang lalu kami sempat berbincang bahwa banyak faktornya seperti kondisi ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga gas industri akibat geopolitik, lalu realokasi produksi oleh perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, menjadi faktor meningkatnya potensi PHK di berbagai sektor industri. Jadi kami sempat berbincang dengan Pak Said Iqbal beberapa hari yang lalu. Dan bagaimana datanya sampai dengan hari ini soal PHK di Indonesia? Kita akan berbincang bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pak Anwar Sanusi.
0: Dialog Interaktif.
1: Pak Anwar, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik,
2: selamat
1: Pak.
2: Selamat malam seluruh pendengar Radio RRI Pro 3 FM.
1: Iya.
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, ya. Pak Anwar, Kemenaker kan terus memantau nih pergerakan PHK, ya. Tentunya ya. Saat ini datanya gimana, Pak, PHK?
2: Jadi begini, terkait dengan data PHK, memang kami melihatkan ada berbagai pendapat lah ya. Dan kami salah satu yang kami gunakan itu adalah data terhadap klaim dari JKP ya, Jaringan Pekerjaan. Lihat data yang per bulan Mei kemarin itu berapa sekian ya. Nah itu kami...
1: Pak Anwar, mohon maaf, suaranya terputus-putus tadi, Pak. Angkanya berapa, Pak?
2: 23.000. Kalau yang data yang terakhir, yang sampai bulan Mei ya, Mas. Karena bulan Juni ini kan masih... Hari ini kan tanggal 29, 30, dan nanti biasanya kami menghitung itu adalah per tanggal 1 ya. Jadi sampai tanggal 1 nanti mohon mungkin bisa dicek kembali dalam satu data ketenagakerjaan. Kita selalu akan mengeluarkan data-data yang memang kami miliki secara pasti itu terkait dengan kondisi PHK setiap bulan itu.
1: Oke, sampai terhitung tanggal bulan Mei kemarin, Pak Anwar ya?
2: Ya.
1: 23.000.
2: 3.000, ya.
1: 23.000. Nah, kalau dibandingkan tren PHK-nya itu di bulan yang sama di tahun kemarin, gimana Pak Anwar sampai bulan Mei?
2: Ya, kalau dengan bulan yang kemarin itu kan ada satu titik bulan ya, Mas. Kalau nggak salah, Januari, Februari. Terutama dari PHK industri tekstil ya, dari salah satu perusahaan tekstil yang ada di Semarang, yang ada di Jawa Tengah, itu kan sangat tinggi. Sehingga akhirnya dari sisi jumlahnya ini adalah lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Nah, namun demikian kita terus melakukan pemantauan terkait dengan angka-angka ini, terutama tentunya kita juga melihat bagaimana sumber-sumber yang lain yang bisa kita lihat sebagai perbandingan untuk melihat dari sisi data ketenagakerjaan kita itu, data ke-PHK-an kita.
1: Baik, kemarin atau beberapa hari yang lalu tepatnya, saya sempat berbincang bersama Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan, Pak Said Iqbal, yang ketika baru saja dilantik langsung menuju ke sidak lah istilahnya dalam tanda kutip ya, di beberapa kota di tanah air seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta, yang temuannya juga sangat mengejutkan juga. Ada beberapa perusahaan yang potensi PHK-nya cukup besar karena ada beberapa yang dirumahkan, belum di PHK tapi dirumahkan. Kemudian dari perusahaan sepatu ternama, brand internasional di Jawa Barat juga mengalami kondisi yang serupa, ada 4.000-an tenaga kerja yang berpotensi di PHK. Bahkan angkanya berfluktuasi, kalau menurut Pak Said Iqbal ada yang menyebut 17.000, ada yang sekian dan lain sebagainya. Tapi mungkin data itu bisa didapat pada malam hari ini bersama Pak Anwar, karena faktornya hampir senada nih tentang faktor eksternal di Indonesia, tentang tidak pasokan global, lalu permintaan yang menurun, lalu produksi yang menurun, lalu bahan baku yang naik, dan gas, harga gas untuk perusahaan industri juga naik dan lain sebagainya nih Pak Anwar.
2: Ya, ya. Sebetulnya kalau dari sisi pemicu ya, kan hampir sama ya. Pertama tentunya artinya dipengaruhi oleh tingginya biaya produksi ya. Tingginya biaya produksi, terus kemudian melemahnya pasar, internasional terutama. Terutama yang mereka yang berindustri orientasinya ekspor. Kemudian akhirnya kan memiliki dampak terkait dengan tingginya angka produksi yang mengakibatkan tentunya tidak terlalu banyak pilihan dari para perusahaan ketika dia ingin mempertahankan keberlanjutan dari usahanya. Dan inilah yang memang Mas yang selalu kita komunikasikan dengan para perusahaan, pengusaha untuk tentunya mengembangkan dan terus kita itu menjaga dialog sosial dengan serikat pekerja dan serikat buruh untuk kita mencari titik solusinya atau titik-titik temunya. Memang tak mudah ya kalau untuk menghadapi situasi seperti itu. Tapi saya yakin ya kalau kita dengan tentunya didorong oleh komitmen pemerintah untuk terus mencari terobosan, mencari jalan keluar bagaimana. Kalau seandainya terkait dengan gelombang PHK ini terus menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari, kita tentunya akan harus mencari mitigasi atau jalan-jalan keluar yang harus kita lakukan untuk mengatasi gelombang PHK tersebut.
1: Pak Anwar, beberapa waktu lalu Presiden juga dalam pidatonya mengatakan jangan sampai ada PHK, jadi perusahaan-perusahaan kalau ada permasalahan apa begitu bisa langsung mengadukan ke pemerintah. Sebenarnya untuk memitigasi itu, untuk menerjemahkan arahan Presiden itu apa ya? Karena kan ranahnya Kemenaker juga nih seperti Pak Anwar dan teman-teman nih Pak Anwar.
2: Ya, kami begini ya, artinya untuk menerjemahkan, mengimplementasikan arahan dari Bapak Presiden tersebut, tentunya satu, tadi kami sampaikan adalah hal yang harus kita lakukan, komunikasi atau dialog-dialog itu harus terus kita kembangkan. Yang kedua tentunya koordinasi lintas sektoral, yang ini juga sangat penting ya, karena memang ketenaga kerjaan ini kan selalu terkait dengan kebijakan-kebijakan sektoral yang lainnya. Tadi yang misalnya terkait dengan naiknya harga minyak ya,
1: yeah.
2: Kan juga tentunya
1: dari BUMN gitu, Kementerian BUMN gitu ya, okay.
2: Dari Kementerian SDM dan lain sebagainya. Terus yang ketiga tentunya kami kan juga seandainya tadi PHK ini terjadi, tentunya kita harus mencarikan solusi bagaimana orang-orang yang terkena PHK tersebut. Jalan pertama, Mas, yang memang kita lakukan salah satunya adalah kita memberikan bekal tambahan dalam bentuk skill reskilling atau upskilling kepada mereka untuk mereka mencoba untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Kami melihatkan tentunya dengan informasi pasar kerja yang kita miliki, dengan koordinasi yang kita terus tingkatkan dengan dinas-dinas ketenagakerjaan daerah. Kita berusaha untuk mencari peluang-peluang sektor-sektor yang masih menyerap angkatan kerja. Nah, kadangkala diperuntukkan untuk bisa masuk itu kan butuh keahlian tertentu. Nah, keahlian tertentu itulah yang harus kita berikan bekal. Dan salah satunya dalam satu insentif ekonomi itu kan kita selain magang kan ada namanya pelatihan vokasi nasional yang ditujukan kepada korban PHK itu, Mas.
1: Jumlahnya semuanya akan dapat ketika menjadi korban PHK, siapapun itu bisa dapat latihan vokasi itu atau terbatas ya. Pak Anwar.
2: Kalau kan begini Mas, ketika berbicara masalah latihan vokasi bagi korban PHK, ini kan dua ya. Satu melalui skema CKP dan satu bagi mereka yang sudah masuk atau diikutkan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan yang penuh dan di dalamnya ada CKP, itu kan bisa menggunakan itu. Dan yang kedua adalah mereka adalah yang tadi 50.000 itu harapan kita itu adalah juga sudah menampung bagi mereka-mereka yang masuk di dalam korban PHK itu. Itu yang hitungan kami sementara Mas yang di dalam paket program apa namanya tadi pelatihan vokasi nasional sebagai bagian insentif ekonomi.
1: Gitu. Oke, saya bagi menjadi tiga bagian, Pak Anwar. Kalau yang kita bahas ini soal vokasi, pelatihan, re-upskilling dan lain sebagainya itu adalah di hilirnya. Jadi pasca PHK. Mereka mendapatkan itu semua. Lalu ketika terjadi, sebelum terjadi ketika PHK ini akan berlangsung, itu ada mediasi, baik bipartit maupun tripartit tadi ya Pak Nur bilang ya. Ada dialog-dialog yang dilakukan. Nah kita bicara soal yang part pertamanya ini nih, mitigasi nih. Ini gimana ya Pak Anwar ya? Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengantisipasi itu? Karena kita tahu bahwa lapangan pekerjaan itu kan tidak sebanding dengan banyaknya angkatan kerja. Satu itu, ketika job fair saja kemarin banyak banget membludak apapun itu lowongan pekerjaannya. Sementara di sisi lain, perusahaan tidak bisa expand, memperluas usahanya karena suku bunga Bank Indonesia menaikkan suku bunga, artinya kredit bunganya tuh naik juga begitu. Khawatir gitu lah. Akhirnya stagnan. Terus produksinya menurun karena permintaan demand-nya juga menurun, bahan bakunya naik, banyaklah faktor yang menyebabkan cost produksinya menjadi naik juga. Itu akhirnya terbebani gitu kan dari sisi pengusaha ataupun perusahaan. Nah ini gimana memitigasi itu Pak dengan kondisi seperti itu Pak Anwar?
2: Ya, itulah yang menurut saya kan gini Mas. Kami betul sekali Mas Fajar ya, tadi terkait dengan ketenaga kerjaan itu kan di hilirnya ya. Tentunya memang mitigasi atau katakanlah di sini adalah bagaimana kita mencoba mendeteksi potensi-potensi persoalan tersebut, dan kita tentunya dengan pendekatan tadi koordinatif ya, yang memang kami kan bagian dari koordinasi bidang perekonomian. Ini tentunya apapun yang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini kan memiliki korelasi yang signifikan. Bagaimana tadi pertama tentunya adalah tetap menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang bisa itu menjadi bagian untuk menyerap menambahnya membludaknya angkatan kerja baru ataupun mungkin tambahan dari korban PHK. Nah, yang kedua tentunya tadi Mas ya, artinya dan itu potensi-potensi kami ini dalam hal ini yang kami lakukan di Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan kurasi atau pengumpulan berbagai data dan informasi akan potensi-potensi pasar kerja yang masih muncul atau masih tersedia, baik di dalam maupun di luar negeri ya. Ini menjadi satu pilihan-pilihan yang memang kita lakukan itu.
1: Oh, jadi tidak hanya di dalam tapi di luar negeri juga potensi lapangan pekerjaannya.
2: Ya.
1: Oke, baik. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Ahton di Pekanbaru. Pak Ahton, malam Pak.
3: Selamat malam, Bung Fajar. Ya. Juga senja lagi.
1: Iya, silakan Pak Ahton.
3: Seingat saya waktu awal-awal reformasi, jauh lebih banyak pemutusan hubungan kerja. Itu pemerintah menyiapkan padat karya.
1: Padat karya?
3: Padat karya waktu itu, misalnya membangun jalan, nanti jalan gitu kan. Dan seperti itu yang sederhana, dan kalau bekerja kembali, boleh kembali ke desa, sekarang ini Bung Fajar, itu lahan tidur saja di negeri kita sangat banyak Bung Fajar, kenapa sih harus bekerja di perusahaan, kembali saja dengan malu, karena pendidikan kita S1 misalkan, malu kita pulang ke desa, gak apa-apa jadi petani lahan tidur, jadi gak punya kita tanah, itu jadi petani penggarap, itu terlalu besar sendiri loh, istilahnya saya kan banyak juga turun ke desa-desa, ada petani penggarap itu punya sawah, dia juga bisa hidup, nanam sayur, kalau zaman sekarang genzi yang kena nanti, kan itu belajar penanam sayur, banyak yang bisa dikerjakan, intinya mau bekerja, dia takut kena PHK loh, jadi negeri kita ini masih banyak tukang mantan, masih sangat luas. Kami di Riau aja kalau kerja di kebun sawit aja minimal jadi tukang dodos itu satu hari bisa 150.000 loh. Intinya jangan pernah malu, kebun sawitnya masih banyak butuh yang tukang dodos kalau Fajar tukang panennya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Toh.
3: Selamat malam.
1: Pak Toh di Pekanbaru, Pak Haryanto di Kutai Barat, Pak Haryanto. Malam Pak.
4: Selamat malam Mas Fajar. Silakan. Selamat malam Pak Anwar Sanusi.
1: Iya. Ya,
4: terima kasih. Iya, terima kasih Mas Fajar. ini pengalaman pribadi saya ya Pak Anwar dan Mas Fajar ya. Saya dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan kayu lapis di Kalimantan Timur. Perusahaannya tuh mau pilot, mau kolaps. Salah satu trik dari perusahaan tersebut ya Pak Anwar, Mas Fajar ya, mereka apa ini merumahkan karyawannya itu sebab yeah. saya yeah. ya, dalam jangka waktu tertentu ya yeah. dan yang kedua itu menambah jam shiftnya itu Pak Anwar dan Mas Fajar, yang tadinya 2 shift jadikan 3 shift, jadi nggak ada lembur, yang penting perusahaan itu masih tetap beroperasi, operasionalnya masih jalan
1: yeah, yeah.
4: yang kemudian itu perusahaan perlu diaudit, harus transparan, memang apa mengalami kesulitan keuangan kah, harus terbuka terhadap karyawan, karyawan diwakili atau pekerjanya itu ya diwakili oleh serikat pekerja yang ada di perusahaan tersebut, di perusahaan saya itu
1: yeah.
4: dulu tuh ramai di Kalimantan Timur tuh Pak Anwar dan Mas Fajar dulu sampai dibentuk yang namanya BPPN itu, nah Badan Penyihatan Perbankan Nasional, itu termasuk perusahaan-perusahaan miliknya Bopasan, perusahaan perkayuan
1: yeah,
4: buat dampaknya luar biasa. Di Kalimantan Timur terkenal itu guys.
1: Baik.
4: Sekarang jadi ancaman perusahaan batu bara di Kaltim, Pak Anwar dan sebagainya.
1: Ya,
4: terima kasih, selamat ya. Malam.
1: Malam, terima kasih. Nah, itu dua pendengar kita, mungkin bisa ditanggapi nih Pak Anwar.
2: Ya, makasih. Mohon izin tadi Mas Fajar, siapa namanya Bapak dua tadi?
1: Pak Ahtong di Pekanbaru, Pak Haryanto di Kutai Barat.
2: Ya, Pak Arso di Pekanbaru dan Pak Haryanto di
1: Kutai Barat, di Kutai Kalimantan.
2: Ya, makasih. Pertama tentunya saya tadi Pak Anson, makasih sekali atas masukannya. Memang pendekatan padat karya itu tetap kita menjadi bagian pilihan-pilihan kebijakan untuk tadi menyerap angkatan kerja ya. Nah ini memang bisa kita lakukan dan saya lihat dari flashback beberapa waktu yang lalu. Bidang-bidang yang memang masih cukup banyak memberikan potensi itu kan salah satunya misalnya adalah sektor pertanian, kemudian perhubungan, PU, dan lain sebagainya. Yang kebanyakan juga itu adalah juga ada di desa atau di kawasan perdesaan atau mungkin di daerah-daerah kota yang memang masih bisa dikembangkan. Saya rasa itu jadi masukan Pak Arson untuk apakah ini menjadi pilihan, manakala memang betul-betul lapangan pekerjaan ini adalah sangat-sangat terbatas. Nah, ini karena pernah kita lakukan pendekatan seperti itu.
1: Okay.
2: Kemudian yang kedua, tadi makasih ya Pak Haryanto. Tadi ya betul, artinya salah satu pilihan ketika kita melakukan dialog antara tadi serikat pekerja dengan perusahaan, banyak pilihan-pilihan atau jalan keluar yang tadi sudah Pak Haryanto sampaikan. Saya rasa inilah yang kami kenapa selalu mengatakan, ayo kita terus melakukan dialog. Dialog-dialog yang memang tentunya saling terbuka ya Mas Fajar ya.
1: Yeah.
2: Kita terbuka bahwa memang perusahaan mengalami kendala yang cukup berat dan dengan istilahnya data informasi yang juga tidak terbanyak, yang tidak disembunyikan. Saya rasa itu pilihan-pilihan yang akhirnya tadi disampaikan oleh Pak Haryanto bisa menjadi pilihan daripada kita melakukan PHK itu.
1: Oke, okay. Mungkin secara umum Pak Anwar dari Kementerian Ketenagakerjaan itu melihat kondisi sekarang di Indonesia, apakah sudah pada alarm merah tentang gelombang PHK, potensi menuju ke sana dengan ketidakpastian global, dengan terhambatnya Selat Hormuz, lalu bahan baku dan lain sebagainya, permintaan menurun, tertekannya rupiah walaupun sudah kembali menguat ya, lalu dan lain sebagainya ya. Lah faktor-faktor itulah Pak Anwar.
2: Kami melihatnya begini Mas, artinya setiap ada tantangan kami kan terus harus melihatnya dari sisi pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi yang memang kita bisa pilih ya, dan tentunya kami kenapa kalau kami di Barenbang ya, perlunya kita mendapatkan data informasi yang akurat terkait dengan berbagai hal ya, terutama yang related terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mas Fajar, ini apakah lampu kuning, merah, menurut saya selama ini kita mau, kalau pas terus kita berusaha keras, pasti ada jalan lah gitu.
1: Oke, baik. Optimis ya Pak Anwar ya.
2: Optimis.
1: Ya. Tapi yang jelas tentu saja salah satu pintu masuknya adalah dialog. Kenapa sih kok mau PHK, kok dirumahkan gitu ya, ngobrol sama para pengusaha-pengusahanya gitu ya Pak Anwar ya.
2: Dan daripada kita juga demo habis-habisan, dan apa namanya, ya iyalah kita duduk bareng, kita carikan solusi.
1: Oke, ini kan kalau dari kacamata, ini kan sebagai medium ya, kalau Kemenaker nih ya, bertemu dengan perusahaan dan juga serikat buruh, misalkan serikat pekerja. Kalau dari pengusaha, kendalanya apa nih gitu? Apakah bahan bakunya mahal, ataukah distribusinya terganggu, atau permintaannya menurun, dan lain sebagainya. Lalu kemudian, saya ingin tanya, kedekatan Kementerian Ketenagakerjaan dengan serikat-serikat pekerja atau serikat buruh, ada nggak sekarang ini yang mengadu ke Pak Anwar masukan atau ada permintaan soal kondisi ketenagakerjaan kita di Indonesia dewasa ini, Pak?
2: Ya kalau gini ya, bukan berarti kami mengatakan nggak ada persoalan, tidak. Tapi pada intinya saya juga terima kasih ya serikat pekerja, serikat buruh so far ini oleh teman-teman mediator ini selalu mereka mau ya terbuka untuk diajak kita dialog, diajak kita ngomong, diskusi. Biasalah keras-keras di awal, tapi akhirnya
1: minta apa sih biasanya, itu pertuntutannya apa sih Pak? Apakah memang cemas terhadap gelombang PHK atau ada hal lain, Pak?
2: Ya, apapun kan begini ya Mas, artinya ketika seseorang bekerja itu kan pengen ada semacam, pertama tentunya mereka bekerja untuk kehidupan yang layak, kehidupan yang memang dia ketika dia misalnya dihadapkan dalam situasi sulit dalam hidup, dia selalu ada yang namanya di situ pelampung lah, atau katakanlah
1: alat untuk keamanan ya, safety ya.
2: Keamanan, safety. Yang kedua, tentunya kan karir ya, artinya kan dia seseorang kan juga punya keluarga, punya harapan, kan dia kalau karirnya juga cukup jelas, artinya pendapatan secara istilahnya karir atau progresif itu bisa dilihat, maka tentunya dia ketika merencanakan hidup itu kan juga lebih terarah lah. Makanya kami dorong Mas, ketika kita berbicara masalah upah minimum, sebetulnya ada hal-hal yang memang harus kita perjuangkan nanti adalah kenaikan gaji berkala kan, atau di situ struktur skala upahnya gitu ya. Nah ini yang bareng-bareng yang harus kita bersama-sama perjuangkan agar tadi ketika kita merancang hidup, ketika ingin kita hidup yang lebih terstruktur dan progresif, ini ada supportingnya, yakni adalah gaji yang layak, gaji yang cukup gitu.
1: Baik, angka soal PHK di update tadi Pak Anwar per bulan Mei itu 23 ribuan. Angka untuk tahun bulan ini masih dalam penghitungan, nanti akan tanggal 1 akan diumumkan Pak Anwar. Tapi dari 23 ribu yang sudah di PHK itu, bagaimana soal hak-haknya? Apakah semua sudah terpenuhi atau masih ada kendala beberapa di antaranya dari 23 ribu pekerja yang sudah di PHK itu Pak Anwar?
2: Iya, apa yang dari kendala apa tadi Mas?
1: Hak, pemenuhan haknya.
2: Pemenuhan kendala, terutama hak kan begini ya, ketika mereka ter-PHK, itu kan pertama kan hak pesangon ya.
1: Iya.
2: Mereka kan memiliki yang kedua, dan ini memang kadangkala yang cukup terus terang butuh waktu yang cukup panjang ya. Artinya memang kadangkala normatifnya segini, kadangkala dihadapkan perusahaan nggak mampu ya. Nah, akhirnya kan di situ ada proses yang dalam cukup panjang. Yang kedua, kami istilahnya berusaha, karena memang ini bagian dari pemerintah, terutama BPJS Ketenagakerjaan, DKP mereka, jaminan kehilangan kerja mereka, yang itu ada tiga manfaat itu kita pastikan untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dan juga cepat, sehingga bisa digunakan sebagai pelampung manakala dia dalam periode tidak ada pekerjaan itu.
1: Baik, kalau gitu kita update nanti di bulan depan, mudah-mudahan angkanya tidak sesignifikan tahun-tahun kemarin. Pak Anwar, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Pak Anwar.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Anwar Sanusi sudah kami ajak berbincang.
0: Catatan peristiwa.
5: Hari Keluarga Nasional diperingati setiap 29 Juni. Harganas diperingati untuk mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Terdapat sejarah di balik pemilihan tanggal dan bulan tersebut. Di antaranya, Tentara Republik Indonesia yang bergerilya dalam perjuangan melawan penjajah masuk ke Yogyakarta dan kembali ke keluarga masing-masing. Selain itu, 29 Juni 1970 menjadi puncak kristalisasi semangat perjuangan keluarga berencana atau KB. Monumen Jogja Kembali, Monjali, terletak di Dusun Jongkang, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaklik, Kabupaten Sleman. Monjali dibuat untuk mengenang peristiwa perang 6 jam antara tentara Indonesia melawan Belanda di Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Nama Monumen Jogja Kembali merupakan lambang berfungsinya kembali pemerintahan Republik Indonesia sekaligus sebagai sejarah ditarik mundurnya tentara Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada 29 Juni 1949. Demi mengabadikan momen tersebut, pada 29 Juni 1985 dibangunlah Monumen Jogja Kembali.
1: Masih dalam To The Point kita malam hari ini masih bicara soal memitigasi ancaman atau gelombang PHK di tanah air di tengah ketidakpastian global. Kalau tadi kami berbincang dengan perwakilan dari Kemenaker, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker Pak Anwar Sanusi, kali ini kita akan berbincang bersama perwakilan dari pekerja ya, Koordinator Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, ada Bung Ivan di line telepon.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ivan, selamat malam.
6: Selamat malam, Fajar.
1: Dengan Fajar Putri Gerari. Kabar baik ya?
6: Iya, kabar baik.
1: Kabar baik. Ini juga kabar soal ancaman PHK nggak terjadi atau kabar baik? Atau justru sebaliknya, Bung Ivan?
6: Ya, tentunya secara umum kalau di posisi buruh ini ada ancaman soal PHK adalah kabar buruk tentunya ya. Di situasi nasional yang terjadi beberapa kali ini menggambarkan yang serupa yang disampaikan oleh pemerintah maupun dari DPR, kira-kira itu sih.
1: Iya, sudah ada komunikasi belum ya dengan pemerintah atau bipartit atau tripartit lah bersama dengan pengusaha duduk bersama begitu, Bung?
6: Kalau untuk informasi ataupun tindak lanjut sebenarnya yang beredar di media ini kan sudah dibuat satu keputusan presiden ya nomor 10 itu soal satgas mitigasi PHK dan beberapa hal lagi yang soal tentang apakah sudah ada forum di lembaga kerjasama tripartit. Menurut informasi kami dari KASBI sebenarnya kita juga ada keterwakilan di lembaga kerjasama tripartit, belum ada pembahasan lebih mendalam soal ancaman ini tapi ada beberapa hal yang sudah disampaikan soal potensi-potensi PHK yang terjadi gitu sih.
1: Untuk anggota-anggota yang tergabung dalam KASBI ini, anggota di KASBI ini ada nggak yang menjadi yang ada pemutusan hubungan kerja gitu yang mengadu ke Bung Ivan?
6: Kalau dalam proses lama ini sih sejak periode Mei ya sampai Juni saat ini memang sebenarnya ada beberapa tapi basisnya atau pendekatannya masih case ya persistik tapi terhadap ancaman-ancaman soal karena kan kalau di industri di Konfederasi KASBI banyak yang berdasarkan di sektor-sektor orientasi ekspor yang memerlukan bahan baku dari luar atau di sektor energi yang masih terhambat juga tidak ada pengolahan untuk energi dan lain-lain itu masih ada pendiskusian dari pihak asosiasi atau pengusaha yang menyampaikan itu. Tapi untuk soal tentang PHK-nya masih relatif masih belum terjadi secara besar gitu ya.
1: Oh, masih kasuistis, masih parsial, tidak seperti industri padat karya dan lain sebagainya gitu ya, Bung Ivan?
6: Iya.
1: Ya, satgas PHK gimana? Untuk koordinasinya perwakilan buruh atau pekerja tuh gimana ya dengan pemerintah ya untuk memitigasi? Kan sebelum terjadi PHK kan lebih bagus nih mitigasinya nih. Jangan sampai adanya PHK baru akhirnya kita bicara soal pasca PHK-nya pemenuhan hak buruh lah, pesangon atau pelatihan vokasi yang terkena ancaman yang terkena PHK dan lain sebagainya itu kan sudah telat tuh. Kalau soal mitigasinya gimana nih Bung Ivan? Supaya teman-teman juga nyaman lah, aman lah.
6: Yang pertama sih yang soal Satgas tersebut ya, apakah representasinya ataupun ini sudah mewakili atau belum, saya rasa sih masih cukup, ruangnya masih agak sempit, keterlibatan buruh itu mungkin masih sedikit ya. Terus kemudian yang perlu dipikirkan sebenarnya adalah konsep kita untuk mencegah PHK itu apa. Karena kan kalau bicara era sebelumnya, misalkan pada saat pandemi banyak buruh dirumahkan, diskumabilitas kurang, ini kan agak kemiripan ya dengan situasi geopolitiknya. Jadi artinya maksudnya saya mengkhawatirkan dalam posisinya adalah ada kesempatan yang dilakukan bagi tidak semua perusahaan atau semua pengusaha untuk mengambil celah, menggunakan, memanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak membuat nasib buruh makin menderita. Celah-celah soal efisiensi dan lain-lain itu pasti akan digunakan, karena secara substansi norma hukum atau pasal-pasal terhadap kemudahan pengusaha memecat atau membakon PHK masih dimudahkan oleh negara. Nah, saya ini yang khawatirkan adalah posisi itunya. Secara regulasi kita masih belum banyak berpihak kepada dengan buruh. Secara konsep penanggulangan atau mitigasinya masih belum kedengar nih. Bagaimana proses yang akan didahulukan, industri mana saja yang sudah ada pemetaannya yang mengalami ancaman besar PHK. Karena setahu kami ini memang yang masih secara umum bahan baku atau raw material yang diimpor ya dari luar negeri ya, atau dari beberapa negara di Timur Tengah, kira-kira seperti itu.
1: Ya, dari segi regulasi artinya sudah ngobrol bersama deh perwakilan buruh, perwakilan pekerja seperti Kasbi dan lain sebagainya untuk ke DPR gitu. Soal ini undang-undang tadi apa, Cipta Kerja atau undang-undang tentang kerjaan, kan sudah direvisi kalau nggak salah ya.
6: Yang pertama, kalau perubahan atau revisi itu masih soal tentang jenis pekerjaan yang dibolehkan alidaya ya, atau outsourcing ya.
1: Oh iya.
6: Secara induk regulasinya di omnibus atau Cipta Kerja itu masih ada, belum masuk pada perubahan ataupun pergantian undang-undang, walaupun sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan putusan MK nomor 168, 20 lebih pasal, beberapa isu-isu yang dibahas juga harus dipisahkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, memang prosesnya sekarang itu kalau mau dikatakan masih belum belum signifikan ya, artinya sidang-sidang terbukanya, jadwal sidangnya, atau naskah akademik yang mana yang digunakan untuk perubahan undang-undang baru, yang ini menjadi kepentingan kami, menjadi yang diharapkan oleh buruh agar adanya perlindungan kesejahteraan di saat-saat yang posisi ya dikategorikan sedang resesi atau krisis ini, dinamika internasional dan lain-lain. Kira-kira sih itu yang menjadi perhatian kami, Pajar ya.
1: Iya, itu yang itu kan biasanya itu kan ada hearing publik ya sebelum disahkan tuh. Itu gimana dari Kasbi, Bung Ivan? Bung Ivan termasuk juga koordinator hukum dan advokasi dari Kasbi nih. Wah, pas banget kan soal hukum dan advokasi nih. Ini soal regulasinya nih, Bung Ivan. Apa yang dibutuhkan sebenarnya untuk bisa menjamin ada safety lah bagi pekerja ataupun buruh, Pak Ivan, Bung Ivan?
6: Kalau pertama soal hearing ya, kalau hearing itu kami secara resmi ya dari kelembagaan ataupun organisasi yang diundang itu hanya pada saat 2025 November di rapat dengar pendapat umum, dan itu setahu kami sudah dibentuk panja RU Naker di Komisi 9. Okay. Dan sudah hampir lebih setahun, kalau mandat MK Oktober 2026 harus selesai, tapi belum ada tindak lanjutnya dari DPR nih soal hearing lagi. Jadi kami juga sudah menyampaikan pentingnya, bahkan di May Day, kami May Day ini melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR, tidak di Monas. Kami menyampaikan karena sangat penting nih DPR membuka ruang dialog seluas-luasnya, transparan, untuk segera nih, bukan hanya dalam posisi momentum May Day diakomodir kepentingan-kepentingan, tapi dalam ruang dialognya harus dibuka juga tuh, karena belum ada jadwalnya sepengetahuan saya di laman resmi DPR ya soal sidang-sidangnya. Terus
1: Mas Pajar. Iya, tadi kan kalau bisa soal pekerja ataupun buruh itu yang paling biasanya itu dalam May Day itu soal hak pekerja ya, seperti cuti, lalu juga UMR, UMK, implementasinya seperti apa, hitung-hitungan dari UMR dan UMK-nya gimana, itu kan biasanya tuh selalu biasanya itu di sounding ya ketika May Day ataupun beberapa kejadian apa namanya aksi penyampaian aspirasi, Bung Ivan. Tapi kalau sekarang ini tengah ini kan anomali nih kondisinya itu, yeah, bukan dari Indonesia tapi dari eksternal, dari luar Indonesia, dan itu terjadi di hampir semua negara di dunia nih. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan kalau memang ada tambahan ternyata kita rentan banget nih gitu. Apalagi dari pekerja itu kan biasanya itu sebenarnya dalam tanda kutip mitra bagi pengusaha, setara gitu ya. Tapi kan di sisi lain untuk bargaining power dan lain sebagainya itu kan juga masih terasa kurang. Kalau misalkan pengusaha mengatakan kami tidak sanggup untuk membayar ini itu karena permintaan atau demand-nya menurun, produksinya menurun, bahan bakunya naik, cost produksinya naik dan lain sebagainya, Bung Ivan.
6: Iya, sebenarnya tadi kalau ngomongin isu pekerja atau buruh itu sangat banyak ya, hanya cuti tapi upah, pesangon, soal tentang hubungan kerja juga, apalagi yang lagi tren ini kan soal pekerja platform, pekerja perikanan yang sudah diratifikasi oleh negara di Law 188 itu, dan masih banyak lain, apalagi ada undang-undang PPRT, pekerja rumah tangga.
1: Iya, sudah disahkan tuh yang PRT.
6: Iya, artinya harus diharmonisasikan dengan RU yang baru ini. Terus apa sih yang harus dilakukan negara pada situasi yang sangat yang nggak pasti, yang selalu dikatakan itu kan dari dinamika global. Ya harus banyak melakukan redistribusi soal tentang pendapatan negara atau bantuan yang bersifat sosial itu harus diberikan. Jadi kalau yang saya tangkap itu kan memang beberapa waktu lalu ada program atau pemberian BSU, bantuan subsidi upah. Nah, hal-hal semacam itu harus diperluas bagi para pekerja yang kemudian bukan hanya akan di PHK ataupun apa gitu, tapi termasuk juga bagaimana dia bisa bertahan di situasi yang sangat tidak pasti dos.
1: Untuk ini ya, pekerja kelas menengah yang biasanya menopang daya beli. Ya,
6: tentunya kan
1: konsumsi.
6: Ini yang paling utama ya. Mas, kalau bicara soal kekuatan ekonomi nasional itu kan salah satunya di buruh itu sendiri sebagai daya belinya, karena upah itu ya dibutuhkan untuk apa yang dihasilkan oleh pabrik atau perusahaan, dia kan akan konsumsi itu. Kalau lemah, kita mau ngomongin pertumbuhan ekonomi kan nggak maksimal ya, akan kontradiksi terus. Apa yang mau dibeli kalau upahnya makan dan lain-lain. Sementara kalau kementerian paling kontradiksinya antara lain misalnya pertumbuhan ekonominya melesat, tapi satu sisi ada kementerian bilang bahwa masyarakat berpenghasilan rendah itu upahnya itu atau pendapatannya 8 juta tuh. Padahal UMP-nya, UMK-nya nggak nyampe segitu.
1: Ya tapi masalahnya ya itu tadi, yang kasian itu sebenarnya kaum mediocre ya, kelas menengah nih. Ya di data itu nggak dapat bantuan, tapi ya terasa juga nih. Segala macamnya naik, sementara kelas menengah di Indonesia juga termasuk salah satu penyumbang PDB karena ia menyumbang konsumsi ya, konsumsi untuk membeli belanja dan lain sebagainya, sehingga itu akan terpukul juga. Itu yang diinginkan juga, agar merata lah untuk apapun stimulusnya itu diberikan secara merata gitu, Bung Ivan.
6: Betul.
1: Oke, kalau gitu. Bung Ivan terima kasih ya atas waktunya bersama Petugas RRI. Selamat malam, Bung Ivan.
6: Selamat malam, Mas Bajar.
1: Koordinator Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Bung Ivan.
0: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong transformasi pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam, sehingga dapat menyiapkan murid menghadapi era digital dengan kemampuan berpikir mendalam, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta beradaptasi dengan cepat. Menurut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atib Latiful Hayat, yang mengatakan bahwa transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari interaksi sosial, aktivitas ekonomi, hingga tata cara, tata kelola global. Perubahan tersebut juga menghadirkan berbagai isu baru seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, kejahatan lintas negara, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial yang membutuhkan pemahaman hukum, etika, serta kolaborasi lintas negara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menawarkan ekspor 10.000 ton beras ke Singapura seiring stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perumbulok mencapai 5,1 juta ton. Selain beras, Indonesia juga menjajaki peningkatan ekspor komoditas pangan strategis lainnya seperti ayam, telur, minyak sawit, kelapa, dan komoditas lain. Kedua negara juga sepakat memperkuat kolaborasi melalui pertukaran teknologi dan inovasi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.

Informasi dari mancanegara, sumber medis di jalur Gaza mengumumkan jumlah korban tewas akibat agresi Israel kini mencapai 73.058 orang dengan 173.488 lainnya terluka. Menurut laporan tersebut, jumlah total kematian sejak gencatan senjata telah mencapai 1.045 orang. Korban luka juga mengalami peningkatan menjadi 3.380 orang dan 786 jenazah telah ditemukan. Tim medis Gaza mengatakan sejumlah korban masih terjebak di reruntuhan dan berada di pinggir jalan karena tim ambulan dan penyelamat tidak dapat menjangkau mereka. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutomba Kuba untuk memperkuat lini pertahanan jelang musim 2026-2027. Disampaikan dari perwakilan Persib, kehadiran Mutomba merupakan bagian dari upaya Persib dalam menjaga daya saing tim di kompetisi domestik dan Asia serta diproyeksikan mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Federico Barba. Manajemen Persib berharap pengalaman Mutombo di berbagai kompetisi di Eropa dan Asia memperkuat solid lini belakang dan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan pemain lain di dalam tim.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi dimulai. Tim Bavana Bavana Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam laga hidup mati di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan lolos sebagai runner-up grup A, sementara Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup B. Akankah Afrika Selatan mampu melanjutkan kejutan di turnamen ini? Atau Kanada yang memanfaatkan dukungan publik Los Angeles untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 29 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id. Sekali lagi di emailnya panselrri disambung @komdigi.go.id dengan subjeknya masukan.

0: rekam jejak dalam tanda kurung nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Dan informasi lebih lanjut dapat Anda lihat melalui situs di seleksi.komdigi.go.id. Pendengar, Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tanggal 29 Juni atau hari ini sebagai momentum untuk mengingatkan lagi kepada seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya sebuah keluarga untuk pondasi utama dalam membangun ruang lingkup yang lebih luas lagi. Dari keluarga semuanya berawal, ruang lingkup di lingkungan sekitar, lalu di daerahnya, lalu kemudian bangsa Indonesia. Topiknya atau temanya itu sebenarnya tahun 2020 ini kalau nggak salah ayah wajib hadir. Saya untuk mengkonfirmasinya saya akan berbincang bersama dengan perencana ahli madya Direktorat Keluarga, Pengasuh Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Indah Erniawati. Bu Indah, selamat malam.
1: Malam Pak Fajar.
0: Kabar baik?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Selamat Hari Keluarga Nasional. Betul ya, Hari Keluarga Nasional, Harganas.
1: Ya, betul, tanggal 29 Juni Hari Keluarga Nasional.
0: Tema besarnya tuh yang diusung, koreksi saya jika saya salah, ayah wajib hadir.
1: Ya.
0: Sebagai ayah, betul. Saya wajib hadir kemana nih?
1: Hadir di kehidupan keluarga dong.
0: Kirain hadir, wajib hadir di kantor ya, enggak ya. Oh, jadi ini kenapa mengusung tema ini difokuskan ke ayah ini, Bu Indah?
1: Oke, sebenarnya tema ini dicetuskan oleh rekan-rekan dari Kementerian Pembangunan Keluarga ya, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan salah satu tujuannya adalah sebenarnya kita menghadirkan kesetaraan gender dimulai dari institusi terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Nah, dalam hal ini sebenarnya ketika kita bicara pengasuhan itu bukan hanya tugas dari perempuan, bukan hanya tugas dari ibu. Karena figur ayah dan figur ibu itu sangat sama-sama pentingnya untuk pengasuhan anak, sehingga anak ini mendapatkan kasih sayang yang penuh, kemudian mendapatkan role model yang penuh, kemudian juga bondingnya juga maksimal, sehingga ini bisa membentuk karakternya yang kemudian berkontribusi terhadap kualitas atau derajat sumber daya manusia ketika mereka masuk ke tahapan dewasa, seperti itu.
0: Oke, jadi wajib ayah wajib hadir itu di lingkup keluarga.
1: Iya.
0: Hadirnya itu ketika istirahat setelah pulang kerja, tiba di rumah, lalu ngobrol sama istri dan anak. Setelah itu istirahat, pagi berangkat lagi. Hadirnya itu dimaknai seperti apa, Ibu Indah?
1: Jadi ketika berbicara keluarga ini tentu saja nggak bisa seragam ya. Karena yeah, keluarga itu strukturnya berbeda. Bahkan keluarga-keluarga masa kini ada yang mereka tidak tinggal pada satu atap. Misalnya ayah ibunya bekerja di mana, anaknya ada di mana.
0: Oh iya.
1: Jadi memang kehadiran keluarga ini, ayah ini sebenarnya bukan hanya kehadiran secara fisik, tapi bagaimana si ayah ketika dia memberikan sesuatu terhadap keluarganya ini cenderung bermakna gitu ya. Jadi kehadiran fisik ataupun kehadiran non fisik, tapi yang paling penting adalah kualitas dan maknanya. Nah, misalnya kalau ayahnya memang dia bekerjanya cukup banyak waktu yang menyita untuk bekerja, kan kita tidak bisa memaksakan juga kan harus setiap hari mengantar anaknya ke sekolah atau memasak di rumah.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Tapi bagaimana memaknai kehadiran si ayah ini terus berada pada setiap proses tumbuh kembang si anaknya itu, sama halnya dengan keberadaan si ibu gitu.
0: Oke. Jadi tidak hanya present, hadir secara fisik.
1: Iya, tapi maknanya dan kualitasnya itu yang paling penting sih.
0: Ya, memang ini sepertinya tantangan untuk tema besar ini, seperti ayah wajib hadir itu akan dirasakan kepada apa namanya untuk keluarga-keluarga yang tidak memiliki privilege ya. Mungkin seperti sang ayahnya kerja di luar kota, di luar negeri ya, sebagai pekerja migran Indonesia, atau pekerja ayahnya itu yang jam meleknya berbeda seperti saya misalkan. Jadi jam meleknya berbeda sehingga ketika sampai udah lelah atau berangkat sekolah dan momentum bondingnya itu kedekatan keterikatan itu akhirnya momentumnya hilang gitu nih Bu Indah. Kan nggak semua keluarga dalam bentuknya ideal ya. Jadi ada mungkin yang tidak memiliki privilege seperti itu nih Bu Indah. Gimana tuh cara untuk menghadapinya?
1: Sebenarnya ya, ini dimulai dari ketika bicara keluarga dan peran ayah atau peran ibu gitu ya, nggak cuma ayah ya, karena dua-duanya harus punya peran yang besar juga ya, yang sama. Sebenarnya mulainya dari penyiapan keluarganya sih kalau menurut saya. Jadi ketika dua orang ini, pemuda dan pemudi siap untuk berkeluarga, dalam konteks dia sudah cukup matang untuk berkeluarga, bukan perkawinan anak yang belum matang gitu ya. Ini pasti mereka akan punya tingkat kedewasaan dan kesiapan yang lebih baik gitu. Jadi mereka akan tahu nih, akan sadar juga perannya mereka yang diharapkan seperti apa, dan bagaimana nanti mereka menjalankan perannya itu ketika sudah berkeluarga. Nah, konteksnya ketika keluarga yang berbeda-beda tadi ya, dan kebersamaan menjadi suatu privilege yang sulit buat mereka, yeah. Sebenarnya bisa kita lihat pada bagaimana misalnya si ayah ataupun si ibu ya, kadang-kadang kan yang bekerja misalnya
0: iya, dua-duanya kadang gitu ya,
1: ibunya gitu. Tapi mungkin kita harus menyediakan momen-momen tertentu yang memang harus kita korbankan untuk kita membuat anak ini merasakan kita hadir gitu, walaupun tidak setiap saat, tapi misalnya di momen-momen spesial bisa memberikan perhatian lebih. Tapi yang paling penting kalau menurut saya adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu harus dibangun nih setiap hari, karena Mas Fajar, sering banget kita melihat ya, ada anak-anak muda yang kemudian dia itu lebih percaya pada teman, akhirnya terbawa pergaulan bebas. Atau misalnya sekarang kan ada aplikasi-aplikasi dating gitu, yang tidak hanya untuk orang dewasa, tiba-tiba anak juga masuk ke lingkaran itu. Nah, mungkin misalnya si anak perempuan ini menjadi nyaman dengan teman laki-laki yang dia temui, karena dia nggak punya figur ayah yang menyayangi dia secara kalau anak bahasa anak sekarang, secara ugal-ugalan gitu.
0: Menyayangi secara ugal-ugalan gitu ya, kalau anak zaman sekarang bilangnya.
1: Jadi dia merasakan ada sosok yang lain gitu di luar itu. Dan dia merasakan kasih sayang itu, dia akan dengan mudah terbawa bujuk rayu misalnya seperti itu. Nah, itu kan bahaya. Makanya itu kenapa ayah harus hadir itu di sana. Jadi ada figur, ada role model, ada standar bagaimana si anak ini bisa menghargai dirinya sendiri. Itu kan sebenarnya dari orang tuanya gitu ya, dari kebiasaan yang ditumbuhkan dari orang tua itu sendiri.
0: Sebenarnya kalau zaman sekarang itu sepertinya hal itu sangat mudah, beda ketika zamannya surat menyurat. Sekarang ini bisa video call kapanpun, dimanapun, WhatsApp ya, banyak aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita untuk koneksinya tuh nggak terputus gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sayangnya itu mungkin nggak semuanya diterapkan, karena mungkin untuk keluarga-keluarga yang komunikasinya itu masih belum terbangun. Kalau saya bilang tidak, kalau komunikasinya retak itu kayaknya terlalu ekstrim, tapi komunikasinya belum terbangun nih. Dari dulu ayahnya emang diem aja, datang terus ngopi gitu kan, nonton TV atau apa gitu, jarang untuk menanyakan kabar anaknya. Taunya kalau misalkan si ibu marah, ngadunya ke ayah tuh, tuh ya anak kamu tuh gini-gini, langsung marah-marah ayahnya kan gitu. Jadi nggak ada komunikasi, karena mungkin dari karakter setiap orang mungkin beda-beda gitu ya Bu Indah.
1: Sebenarnya karakter itu bertumbuh kan bisa jadi juga akibat atau dampak dari bagaimana dia diperlakukan ketika kecil ya. Jadi
0: itu akan menjadi lingkaran yang nggak terputus. Betul. Tuh akhirnya si anak juga seperti ayahnya tuh.
1: Iya, sedikit banyak pasti berpengaruh. Nah, sehingga mudah-mudahan gitu ya, khususnya nih keluarga-keluarga muda yang dia punya akses banyak untuk belajar, untuk mencari informasi, dan juga sebenarnya sekarang akses yang banyak untuk meminta bantuan. Karena sekarang dengan mudah gitu ya, kita kalau kita butuh bantuan, ada kok lembaga konsultasi keluarga gitu ya.
0: Oh, ada?
1: Kalau dari
0: di mana?
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, mereka punya pusat pembelajaran keluarga atau puspaga.
0: Oh.
1: Bisa diakses tuh di setiap provinsi gitu ya. Tapi ada juga sebenarnya lembaga swasta ya, kayak psikolog-psikolog. Itu kan sekarang sudah mulai orang-orang berbicara mental health, makanya banyak tuh akses seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menyadari dulu nih simptom dari keluarga kita. Nih kalau misalnya kayaknya kok kita komunikasinya kurang lancar ya. Gak bisa diomongin, ayo kita cari bantuan gitu.
0: Kemampuan
1: kita juga untuk memutus rantai yang tadi gitu.
0: Okay.
1: Karena memang kan setiap pribadi ini gak bisa terputus dari apa yang experience yang mereka dapatkan ya, dari sepanjang hidupnya dia gitu.
0: Okay. Karena tadi kalau saya baca-baca ya, soal kenapa tema ayah wajib hadir itu, ya untuk menuju generasi emas 2045. Jadi sebenarnya fokusnya itu kehadiran orang tua, baik ayah maupun ibu, itu untuk menyiapkan generasi muda kita untuk 2045. Artinya kita juga bisa melihat nih, sebenarnya problem-problem apa sih yang di berita itu sedang di highlight bagi anak muda. Ya mungkin dari narkoba, pergaulan bebas, lalu tawuran, geng motor, dan lain sebagainya. Itu mungkin diawali dari keluarga, bullying atau perundungan gitu ya. Itu semua apakah memang itu sebabnya mengusung tema ini, ayah harus hadir gitu ya, untuk menciptakan karakter anak agar ya keduanya itu memang hadir, dan kasih sayang dari ayah keduanya itu didapat dari keluarga, lingkup terkecil terlebih dahulu, Bu Ina.
1: Iya. Iya betul. Jadi sebenarnya dari dulu sampai sekarang gitu ya, permasalahan di remaja atau di anak yang sudah menuju ke arah dewasa itu memang salah satunya adalah perilaku berisiko. Nah, perilaku berisiko itu dia bisa masuk pengaruhnya dengan sangat mudah di anak-anak yang dia tidak punya resiliensi dan bonding yang cukup kuat gitu dari keluarganya. Itu risiko kerentanannya lebih besar, Mas Fajar. Jadi memang
0: broken home ya, atau lain sebagainya. Biasanya home, tuh kayak
1: atau hidden neglected. Jadi kalau kita bilang anak yang terlantar, kadang-kadang anak yang di jalanan, tapi kadang-kadang anak yang terlantar itu adalah berasal dari keluarga yang seolah-olah baik-baik saja. Jadi orang tuanya memberikan
0: semuanya.
1: Tapi sebenarnya itu hidden neglected loh. Mereka itu sebenarnya tidak benar-benar diperhatikan karena hanya dipenuhi kebutuhan secara fisik dan materialnya saja.
0: Oh.
1: Itu juga mempengaruhi tuh nanti kerentanan dia ketika dia masuk pada usia yang remaja atau dewasa gitu. Karena dia tidak punya. Jadi gini, ketika bicara keluarga, kalau di dalam rencana pembangunan kita 20 tahun ke depan, keluarga ini ini menjadi satu terobosan sebenarnya ya. Di RPJP kita yang 20 tahun ke belakang itu, keluarga itu nggak pernah muncul menjadi agenda pembangunan. Jadi keluarga hanya menjadi komplemen. Jadi program pengentasan kemiskinan sasarannya keluarga, kemudian program apalagi gitu ya, pemberdayaan masyarakat gitu sasarannya keluarga. Tapi di RPJP kita yang sampai 2045 ini, keluarga jadi salah satu dari agenda pembangunan. Jadi ada 17 agenda pembangunan utama, salah satunya adalah keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
0: Okay.
1: Nah, ini sebuah menurut saya sebuah langkah maju gitu ya, keluarga ini dijadikan salah satu agenda. Dan tempatnya di mana? Tempatnya itu di fondasi. Jadi di fondasi sebelum terlaksananya transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Kenapa dilakukan ditaruh di fondasi? Karena kita melihat bahwa resiliensi keluarga itu menjadi suatu keharusan ketika kita berharap seorang individu ini kemudian menjadi motor penggerak pembangunan. Berawalnya dari keluarga. Jadi keluarga ini dilihat sebagai institusi sosial paling kecil untuk kita bisa memberikan pesan-pesan karakter ya, untuk karakter seseorang. Dan yang paling penting juga, dia bukan hanya sebagai tempat belajar, tapi sebenarnya tempat kontrol sosial individu. Kalau keluarganya kuat, maka kita bisa mengkontrol individu itu untuk mencegah mereka melakukan perilaku berisiko di luar keluarganya.
0: Oke, okay, nah, itu okay. Penting. Baik, Bu Indah, malam hari ini lebih afdol rasanya kalau saya buka pendengar ya. Mungkin dari pendengar Pro 3 ada yang seorang ayah atau ibu yang punya unek-unek gitu ya. Ayah nih cuma datang tidur, makan, ngopi, udah terus berangkat kerja lagi nih gitu ya. Atau apa lagi gitu ya. Silakan Anda bisa ngobrol atau bertanya langsung kepada Bu Indah Erniawati, Perencana Ahli Madya Direktorat Keluarga Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas. Indah Erniawati di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI 081399 399 888. Tadi Bu Indah menekankan di awal perbincangan kita itu soal kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu akhirnya artinya kan sama nih, laki-laki perempuan tuh punya porsi yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Di dalam konteks keluarga, lingkungan keluarga di rumah gitu ya, itu kesetaraan gendernya tuh gimana maksudnya? Apakah ayah atau laki-laki juga punya kewajiban abis makan cuci piring gitu, atau anduk basahnya tolong jangan ditaruh di kasur gitu, atau gimana?
1: Ini Mas Fajar stereotype nih.
0: Kayaknya curhat gitu. Curhat soalnya. Gimana deh?
1: Ya sebenarnya prosesnya kesetaraan gender itu adalah akses yang sama, kemudian partisipasi yang sama, kontrol yang sama, dan kesempatan mendapatkan manfaat yang sama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau bicara kesetaraan gender pasti nggak lepas dari power relation ya. Mm-hmm. Nah, keluarga-keluarga Indonesia itu banyak juga yang masih sangat patriarki.
0: Patriarki, ya.
1: Keluar, perempuan harus mengerjakan domestik. Bahkan untuk perempuan karir pun gitu ya, wanita karir pun kadang-kadang ini nggak sih, pernah nggak sih kalau laki-laki bawa anak ke kantor, dibilang wow family man banget ya.
0: Kalau gitu. Perempuan bawa anak ke kantor, ya udah sih gitu.
1: Bahkan ada, masih ada stereotype seperti itu. Padahal kan nggak ada salahnya gitu.
0: Nggak ada salahnya.
1: Nah, seperti juga di pengasuhan. Gitu.
0: Oh, jadi dua-duanya itu bukan hanya kewajiban ibu untuk mengasuh anak, tapi juga kewajiban ayah sama-sama ayah. Nih gitu.
1: Betul. Dan harus dipandang yang sama juga, yang setara juga gitu.
0: Oke, baik. Ada pendengar dari Bu Haryanti di Toli-Toli. Halo Bu Haryanti.
2: Halo, selamat malam Mas Fajar.
0: Malam, silakan Bu Haryanti. Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Indah ya. Ya,
0: Bu Indah.
2: Halo, Bu. Salam sehat, salam tangguh Ibu Indah.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya.
2: Benar. Peran ayah penting ya, sama kayak ibu penting juga. Jadi itu dalam lingkup satu keluarga itu, keluarga ya itulah benar kata ibu, pondasi untuk negara yang maju. Jadi mau tahu gimana tuh ibu tantangannya sekarang tuh,
0: tantangannya apa itu
2: di
0: ya
2: Indonesia? Tantangannya tuh ada 4,4 juta anak tuh Indonesia itu yang tidak memiliki sosok ayah.
0: Itu menarik tuh.
2: Dan sebaliknya, ada 11,54 juta perempuan Indonesia yang menjadi kepala keluarga.
0: Betul.
2: Nah, itu tantangannya. Itu gimana caranya kolaborasi pemerintah dengan mereka-mereka ini yang anak-anak yang tidak memiliki sosok ayah dan
0: menarik.
2: Yang menjadi kepala keluarga yang sebanyak itu, ibu
0: gimana baik, untuk makasih.
2: Satu keluarga yang utuh mungkin seperti itu.
0: Makasih Bu Haryanti, mengingatkan saya juga. Padahal kemarin beberapa hari yang lalu ya, dua hari yang lalu Pro 3 RRI juga bahas itu, belasan perempuan atau wanita menjadi kepala keluarga. Artinya ada beberapa anak yang di Indonesia yang tidak memiliki figur atau sosok ayah. Itu bagaimana dikaitkan dengan tema besar Hari Keluarga Nasional pada 2026 kali ini. Sebelum ditanggapi Bu Indah, ada Bu Wiwi di Cilacap. Malam Bu Wiwi.
3: Selamat malam Om Fajar,
0: ya.
3: Bu Indra, sehat selalu.
0: Amin.
3: Kita bisa ngobrol lagi.
0: Amin. Ya, silakan Bu Wiwi.
3: Ini aku mau bilang sama Bu Indra.
0: Bu Indah.
3: Ya. Maaf ya. Bu Indah. Kalau menurut aku, yang aku jalani, aku minta direspon dari Bu Indah betulkah saya ini gitu.
0: Okay.
3: Ini kalau aku sebagai pengusaha ya,
0: yeah,
3: setiap hari bekerja bertugas untuk keluarga, tapi aku tidak pernah lupa memikirkan tanggung jawab aku sebagai seorang ibu untuk meladeni suami apapun bentuknya, dari okay, minum maupun makan,
0: okay,
3: terutama juga anak-anak dan cucu. Bagaimana pendapat ibu? Saya mohon.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Wiwi di Cilacap. Silahkan Bu Indah. Mungkin dari Bu Wiwi dulu, baru ke Bu Haryanti di Toli-Toli tadi ya.
4: Ya, oke. Okay. Terima kasih Bu Haryanti, Bu Wiwi. Salam tangguh juga ya.
0: Iya.
4: Selamat hari keluarga.
0: Iya.
4: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya susah ya.
0: Ya sebenarnya sih kalau Bu Wiwi itu yang dilakukan Bu Wiwi, tanggapannya Bu Indah gimana? Sebenarnya nggak ada yang salah ya. Ketika ia sebagai businesswoman atau pekerja mempunyai bisnis dengan di tengah kesibukannya selalu melayani suaminya. Ya budaya patriarki kan memang mungkin itu yang disebut tadi disinggung oleh Bu Indah tadi ya soal hal itu ya.
4: Nah, justru yang dilakukan oleh Bu Wiwi ini terlihat kesetaraan gendernya. Kenapa?
0: Oh, oke. Okay.
4: Mengizinkan Ibu Wiwi untuk bisa mengakses atau berpartisipasi secara publik, tidak hanya untuk melayani, tapi beliau
0: melakukan
4: wirausaha.
0: Iya, nggak cuma di dapur aja gitu ya.
4: Iya, jadi di sini peran Ibu Wiwi ini justru menurut saya ini seimbang gitu.
0: Seimbang.
4: Ya. Beliau bisa memerankan dirinya sebagai wanita yang punya agensi, dia bisa merefleksikan bahwa dia mampu berpartisipasi nggak hanya melulu urusan domestik, tapi juga urusan publik, bahkan memiliki usaha gitu ya sebagai pengusaha.
0: Yeah, yeah.
4: Tapi beliau juga bisa berperan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestiknya. Nah itu bagus sekali sebenarnya di situ.
0: Oke. Okay.
4: Nah, jadi kesetaraan nggak cuma dilihat dari 50% sebenarnya.
0: Ah iya. Iya, ini porsinya nggak sama banyak, tapi ya sebanding lah gitu ya, tergantung.
4: Tapi tidak mengekang gitu. Jadi
0: tidak mengekang.
4: Kesempatan tetap ada. Kontrol terhadap sumber daya ada banget kan pengusaha Bu Wiwi.
0: Iya, betul.
4: Jadi ini sama sekali tidak salah Bu Wiwi. Justru kami apresiasi banget gitu ya bahwa Bu Wiwi bisa memberikan contoh bahwa sebagai perempuan ini bisa melakukan work life balance.
0: Oke. Okay. Ini ya baik.
4: Dia melayani.
0: Baik. Ini ngomong-ngomong baru saya buka pendengar, tapi dua-duanya dari kaum ibu nih, kaum bapak-bapaknya mana nih? Ini kan topiknya tuh ayah wajib hadir. Nah ini gimana nih tanggapan? Ini malah kaum ibunya nih dua-duanya, Bu Haryanti dan Bu Wiwi. Bu Haryanti ini menarik karena data, ya. Bicara soal data. Kebetulan beberapa hari yang lalu Pro 3 RRI juga membahas hal itu. Data dari Kementerian PPPA, 11,54 juta perempuan menjadi kepala keluarga. Dengan kata lain, ada beberapa anak di Indonesia yang tidak memiliki sosok atau figur ayah. Bu Indah, ini kaitannya dengan topik tema besar ya di Hari Keluarga Nasional ini.
4: Oke, okay. Ya itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, keluarga itu nggak sama. Jadi keluarga itu tidak semuanya ideal ya. Ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada anak-anaknya gitu ya. Ada ibu, ada bapak. Ada yang terpisah, ada yang memang misalnya bercerai, kemudian suaminya meninggal misalnya.
0: Yeah, gitu ya. Yeah,
4: yeah. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan gitu di Indonesia. Dan kepala tangga perempuan itu juga banyak. Termasuk kepala rumah tangga yang sudah lansia. Itu udah
0: benar.
4: Problem lagi gitu ya.
0: Yeah.
4: Memang ini tidak bisa dihindari, tapi dalam konteks ayah hadir di sini bukan artinya hadir secara fisik itu tadi ya.
0: Yeah.
4: Tapi juga si ibunya ini memberikan cerita gitu. Cerita role bahwa dulu ayahnya juga berjuang loh sebelum ayah menghadap Tuhan terlebih dahulu misalnya.
0: Yeah.
4: Bisa mulai dari sana gitu ya, memberikan histori-histori yang kemudian membuat si anaknya ini merasa kehadiran si ayah dan merasa juga kekaguman terhadap si ayah. Kemudian dia juga menjadi role model walaupun ayahnya itu tidak ada misalnya.
0: Okay.
4: Itu bisa seperti itu. Tapi memang ini yang menjadi kendala, tantangan terbesarnya ketika berbicara perempuan kepala keluarga, khususnya di menengah ke bawah adalah kita sibuk untuk mengisi perut pada akhirnya.
0: Iya, yeah, iya.
4: Gitu. Yeah. Karena berjuang seperti itu. Dan ini memang gimana ya, secara tantangan itu juga besar banget gitu ya untuk kita untuk bisa mengintervensi itu. Nah, di beberapa program pemerintah itu sebenarnya ada juga bantuan-bantuan untuk kepala keluarga perempuan. Kalau di Kementerian PPPA mereka punya juga pendampingan untuk para kepala keluarga perempuan untuk bisa pemberdayaan ekonominya gitu ya. Kemudian ada juga ya termasuk bantuan PKH ya dari Kementerian ada gitu ya. Dan ada juga bantuan-bantuan dari teman-teman dari CSO.
0: Oh. CSO atau CSR? CSO itu apa ya, Bu Ina?
4: CSO itu Civil Society Organization, NGO. Nah, itu teman-teman dari LSM, NGO juga punya peran program-program untuk penguatan kepala rumah tangga perempuan.
0: Oke, menarik.
4: Dulu ya, pemberdayaan ekonomi dulu sehingga mereka memampukan mereka secara ekonomi dulu dan ketika kehidupan keluarganya semakin membaik, tentu saja itu akan berakumulasi dengan kebaikan-kebaikan lainnya gitu ya.
0: Oke, baik. Nah, karena begitu pentingnya sebuah keluarga, ini kan kita memperingati Hari Keluarga Nasional ya, sebegitu pentingnya sebagai lingkup terkecil di society, di sosial masyarakat, untuk bicara yang lebih besar lagi tentang negara ini, tentang bangsa ini, terutama untuk anak-anak kita. Tapi tentu saja salah satu hulu yang perlu dicermati juga, gimana nih caranya agar harmonis, tumbuh kembang anak tidak terganggu. Angka perceraian di Indonesia 500,000 lebih di tahun 2023, sempat turun 2024, 2025 naik lagi 400 ribuan tuh per tahun. Gimana tuh Bu Indah?
4: Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi waktu itu latar belakang kenapa keluarga berkualitas itu menjadi sebuah agenda pembangunan. Jadi intervensi si keluarganya, bukan hanya keluarga sebagai wadah dalam program-program pemerintah. Nah, itu adalah tingkat perceraian yang tinggi, kemudian angka perkawinan anak juga walaupun menurun, perkawinan anak juga cukup besar gitu ya, bahkan tidak tercatat itu pun besar, kita belum tahu datanya berapa, tapi banyak seperti itu ya. Nah, makanya kalau di sini ya dari perspektif pemerintah, kami mencoba membuat arah kebijakan yang cukup komprehensif, walaupun karena ini menjadi satu agenda baru ya di RPJP yang baru dimulai dari 2025, masih bolongnya sih memang gitu ya, tapi kita coba 20 tahun ke depan kita tata. Nah, kalau di dalam RPJP, kalau Bapak dan Ibu lihat gitu ya dokumen di dalam Perpres itu, kita punya tiga kegiatan prioritas utama untuk pembangunan keluarga. Yang pertama, penguatan institusi keluarga itu sendiri, mulai dari penataan moral, karakter, itu dari penyiapan kehidupan berkeluarganya. Misalnya ada bimbingan perkawinan, edukasi pranikah, dimulai dari misalnya edukasi-edukasi di lembaga keagamaan, misalnya di gereja, kemudian di lembaga-lembaga keagamaan di Muslim gitu kan, Hindu, Buddha, mereka juga punya ya lembaga keagamaan yang di dalamnya itu memberikan informasi dan juga pembelajaran-pembelajaran untuk keluarga ternyata.
0: Oke, terakhir nih Bu Indah, kalau soal agar masyarakat Indonesia, kepala keluarga baik ayah maupun ibu ya, dua-duanya orang tua ini tahu tentang program ini, kan semuanya tuh bergantung kepada ayah dan ibu nih ya. Itu cara untuk mensosialisasikannya itu gimana yang efektif ya? Kan gak mungkin dari rumah ke rumah. Kalau misalkan petani bisa ke yuk ke balai desa ada sosialisasi dari penyuluh pertanian ya. Nah, kalau untuk ayah ibu ini gimana nih masuknya nih untuk sosialisasi agar tahu nih bahwa pemerintah punya program ini loh gitu untuk menguatkan pondasi dari negara ini yaitu keluarga dari lingkup terkecil.
4: Sebenarnya ketika bicara komunikasi ini juga kita berbicara hal terkait dengan inklusivitas. Jadi tentu saja media komunikasi tidak sama gitu ya dengan tidak. Kalau kita bicara untuk jadi semua lini ini punya channelnya masing-masing. Ada sosialisasi yang dilakukan secara besar-besaran seperti harga nas ini kan besar-besaran ya, semua tahu. Kita sebutnya intervensi primer. orang akan tahu gitu ya, apa namanya, dan universal lah semuanya, okay, tahu ini dengan sesuatu yang besar. Tapi ada juga intervensi-intervensi sekunder yang menyasar pada kelompok-kelompok tertentu. Hmm. Misalnya tadi calon pengantin, tentu saja kan misalnya KUA-nya, jadi kemudian untuk orang yang sudah menikah, kalau misalnya di apa, di Hindu itu ya, mereka punya namanya apa ya, keluarga Suhita kalau nggak salah. Yeah. Kemudian yang di Buddha ada Hita Sukaya kalau nggak salah ya. Itu mereka punya tuh, jadi lewat lembaga-lembaga keagamaan.
0: Oh, jadi masuknya lewat situ ya?
4: Iya, nanti beda lagi nih kalau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mereka punya bina keluarga di level yang paling kecil, misalnya di kelurahan atau di desa. Nah, bina keluarga balita, bina keluarga itu masuk ke sana juga.
0: Oke.
4: Di program-program itu, walaupun memang masih terlihat parsial.
0: Ya. Akan lebih bagus sekali kalau sosialisasinya secara menyeluruh satu Indonesia di Pro 3 RRI. Jadi kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bu Indah ya. Ya. Waktunya terbatas. Terima kasih loh Bu Indah. Selamat malam.
4: Ya, malam.
0: Perencanaan Ahli Madya, Direktorat Direktorat Keluarga Pengasuh Perempuan dan Anak dari Kementerian PPN Bappenas. Indah Erniawati sudah kami ajak berbincang dalam topik kita pada malam hari ini tentang peringatan Hari Keluarga Nasional. Topik besar yang diangkat itu tahun 2020 ini adalah ayah wajib hadir. Kita berbincang bersama Guru Besar Ilmu Keluarga dan Komunikasi IPB, Universitas IPB, Profesor Eis Sunarti. Prof, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan Fajar di Pro 3 RRI. Terima kasih sudah menunggu, ya, Prof. Iya. Iya, topik kita, topik keluarga nasional pada tahun 2020 ini adalah ayah wajib hadir. Tadi sempat digambar, disinggung juga oleh Bu Indah dari Kementerian PPN Bappenas. Ya, bahwa tidak perlu, tidak hanya harusnya seperti keluarga pembagian tugas gitu. Ayah kerja nyari uang, ibu ngurus anak atau mengasuh anak, sehingga figur ayah itu kehadirannya kurang. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara komunikasi, secara kualitas. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangannya Prof soal hal itu.
5: Kalau tema sekarang tentang apa, pandangan tentang ayah wajib hadir,
0: iya.
5: Itu sih udah confirm lah, saya pikir semua orang pasti menyetujui dan memahaminya kan ya. Harusnya kan udah pasti setuju, nggak mungkin ada yang nggak setuju kan gitu. Nah, jadi yang mungkin di dalam implementasinya itu ada keragaman tentang bentuk kehadiran, intensitas kehadiran, frekuensi kehadiran. Jadi seorang ayah kan, panggilan ayah itu status untuk anak ya.
0: Yeah.
5: Kalau suami ke istri gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa bentuk yang kehadiran seperti apa yang relevan dengan keragaman aktivitas dari ayah, terutama ketika bekerjanya itu misalnya tidak sama kan kesempatannya. Ada yang mungkin jenis pekerjaannya yang beruntung itu dekat rumahnya, jam kerjanya juga friendly.
0: Untuk atau kayak keluarga. Saya harus begadang malam-malam gitu ya Prof?
5: Ya, ada juga yang begadang, ada juga yang jauh kadang-kadang gitu ya. Ketemunya dua minggu sekali, mungkin dia juga tidak menginginkannya sebetulnya gitu. Tapi kan kadang-kadang kondisinya juga tidak semua sama. Sehingga di implementasi inilah yang harusnya dilakukan suatu penyesuaian dengan suatu tekad seoptimal mungkin para ayah itu hadir secara fisik maupun juga secara hati gitu. Jadi ada ayah yang hadir secara fisik karena memang punya kelimpahan atau keberuntungan dari segi waktu, tapi mungkin tidak hadir secara hati. Tapi ada mungkin yang kekurangan secara fisik gitu ya, tapi mungkin secara hati dia all out dengan berusaha semaksimal mungkin. Nah, keragaman-keragaman itu tentu ada. Intinya adalah bagaimana semua keluarga itu mengusahakan seoptimal mungkin agar peran ayah sebagai ayah yang bersama-sama dengan ibu itu membentuk anak-anaknya jadi anak-anak yang diharapkan ya memiliki prestasi perkembangan yang baik, kematangan-kematangan dari perkembangan yang sesuai dengan target-targetnya, kematangan intelektual, sosial, emosi, spiritual, moral, keterampilan hidup kan itu kan harus by design kan gitu.
0: Yeah.
5: Harus direncanakan. Nah, sekarang bagaimana dengan keragaman jenis pekerjaan ayah itu seoptimal mungkin bekerja sama ayah dan ibu itu untuk memenuhinya. Gitu. Maka di situ ada kesepakatan-kesepakatan, ada pengaturan-pengaturan, yang penting adalah tujuan dari kehidupan berkeluarga yang memiliki anak.
0: Berarti itu poinnya itu pranikah ya, sebelum ya harusnya itu ya, Prof?
5: Pranikah iya tentunya, itu adalah penguasaan tentang hal itu, pemahaman, kesiapan mental untuk melakukan itu. Nah kemudian di dalam pelaksanaannya justru kan gitu kan, pada saat kesiapan berkeluarga, orang mungkin mengharapkan punya kondisi yang ideal. Nah, tapi dalam prakteknya tidak selalu kondisi ideal itu didapatkan. Nah, oleh karena itu penyesuaian-penyesuaian dan justru kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi itu memang sudah bisa digambarkan sejak awal ketika ada kondisi yang tidak ideal. Disitulah sebetulnya seni di dalam bagaimana memenuhi tanggung jawab ya sebagai seorang ayah kepada anaknya di tengah berbagai perubahan-perubahan yang luar biasa saat ini. Terutama juga pengaruh itu kan luar biasa, tidak mengenal lagi batas, apalagi dengan adanya digitalisasi, pola pemikiran, pandangan tentang sesuatu, nilai-nilai yang berubah, itu juga jangankan tidak hadir secara fisik gitu ya, secara fisik aja yang hadir ayahnya itu belum tentu bisa hadir juga secara
0: hati.
5: Mental, moral yang bisa mengawasi cara pemikiran ataupun nilai-nilai yang menelusup lewat ruang-ruang maya yang seringkali sulit untuk dikenali gitu ya.
0: Tidak
5: tahu-tahu misalnya berubah pandangan, berubah pendapat, berubah nilai, bahkan sampai perilaku, itu sekarang ini luar biasa. Maka soal kewajiban ayah hadir itu udah suatu hal yang pasti, tapi masalahnya bagaimana membantu para keluarga, para ayah yang juga tidak bisa mengontrol lingkungannya, tidak bisa memilih apa yang mereka anggap terbaik, apa yang mereka anggap ideal. Nah, dalam kondisi itu, maka juga ada kewajiban dari lingkungan makro dalam hal bentuk kewajiban pemerintah ya, untuk membuat kebijakan, program-program yang memudahkan, yang memungkinkan keluarga itu bisa memenuhi peran fungsi tugasnya, salah satunya adalah ayah itu hadir untuk anaknya.
0: Iya, program apa
5: karena
0: yang
5: bisa bicara hadir, ayah harus hadir, tapi kemudian berapa banyak para ayah yang tidak mampu untuk memilih jenis pekerjaan.
0: Iya. Gitu. Program apa yang kira-kira ide yang bisa di apa namanya diimplementasikan untuk
5: ya, pembangunan ini harus ramah keluarga, Mas Fajar. Jadi pembangunan itu harus bagaimana memungkinkan para keluarga itu berketahanan. Memungkinkan para ayah dan ibu itu memenuhi fungsi-fungsinya gitu. Nah, jadi disitulah kemudian terutama yang paling menentukan kalau misalnya ayah itu dalam kaitannya bekerja dan bekerja itu dari jam kerja kemudian kedekatan dengan rumahnya, maka ada turunan yang perlu diperhatikan, yaitu selain pembangunan ramah keluarga juga bagaimana pembangunan wilayah ramah keluarga sehingga suatu wilayah itu bisa mengoptimalkan sumber dayanya agar menyediakan lapangan pekerjaan yang memungkinkan para ayah, para ibu itu bisa bekerja dan mensejahterakan keluarganya tanpa harus bekerja jauh-jauh dan kemudian lama untuk tidak bertemu dengan anak-anaknya.
0: Ya. Gitu. Jadi jamnya tuh habis di jalan gitu ya, Prof ya?
5: Iya, nah jangan sampai habis di jalan. Makanya bagaimana sebenarnya sebuah wilayah itu punya keunggulannya, ada competitive advantage, ada comparative advantage, sehingga bisa mensejahterakan warga di tempatnya. Okay. Jadi kalaupun ada migrasi, ya tidak terlalu jauh lah gitu.
0: Okay.
5: Kemudian yang berikutnya, selain pembangunan wilayah ramah keluarga, juga harus pekerjaan itu ramah keluarga. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya bisa diatur fleksibilitasnya. Gitu. Jadi lebih banyak output oriented, jadi orang dihargai, digaji gitu ya. Itu berdasarkan outputnya, tanpa harus misalnya kehadiran secara kaku, secara fisik ya.
0: Harus jadi, absennya gitu untuk, ya, harus iya, absen finger.
5: Absen pakai fingerprint.
0: Padahal gitu sih, hasilnya sudah ada tuh ya.
5: Sudah ada, apalagi diyakini bahwa dia tuh kerja, bahkan kerjanya juga bahkan melebihi jam kerja gitu, kadang-kadang malam juga mengerjakan tugas,
0: kenapa
5: harus begitu. Kalau memang ada yang nakal, yang nakal aja yang sedikit yang ditanganin, bukan yang banyak yang orang baik-baik kemudian disiksa dengan fingerprint segala macam kan gitu, apalagi jenis pekerjaan yang sifatnya itu adalah intelektualitas kan, bukan kehadiran secara fisik. Nah ini maksud saya harusnya ada pekerjaan nama keluarga yang memungkinkan juga misalnya hari kerjanya dikurangin sehingga bisa lebih fleksibel, dia bisa sambil nungguin anaknya di sekolah sambil juga mengerjakan tugasnya sambil rapat gitu ya, kan.
0: Kewajibannya tuh tidak tertinggal.
5: Paling tidak dibuatlah walaupun tidak tiba-tiba ya, misalnya dibuatlah 20% dulu untuk pekerjaan di suatu kantor itu yang terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan ketika masih punya anak kecil, gitu. Nah, jenis-jenis layanan yang harus layanan untuk masyarakat banyak yang harus hadir secara fisik, nah itu boleh diganti dengan misalnya pegawai yang sudah tidak memiliki anak kecil.
0: Baik, gitu ya. Profesor,
5: nama keluarga.
0: Iya, Profesor, tahan dulu, ada pendengar, saya coba sapa Pak Mari. Terputus Pak Marisa di Mataram ya, terima kasih. Prof, mungkin karena keterbatasan waktu terakhir mungkin ya. Ini saya juga menanyakan ini kepada Bu Indah tadi dari PPN Bappenas, bahwa hasil dari riset BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang dikhawatirkan adalah meningkatnya angka perceraian dan menurunnya angka pernikahan. Ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Jadi kalau bicara soal ayah harus hadir, ternyata datanya tingkat perceraian itu di kisaran dalam setahun itu 400 ribuan tingkat perceraian.
5: 138
0: ribu. Iya, lalu kemudian ada 11 dari data Kementerian PPPA, 11,54 juta perempuan jadi kepala keluarga, yang ya artinya dengan kata lain, ya banyak anak yang tidak memiliki sosok atau figur ayah nih. Tanggapannya, Profesor.
5: Ya, itu sih riset di kami juga sama, dan itu memang data nasional ya, Mas Fajar. Memang sekarang ini perceraian meningkat, pernikahan berkurang ya. Nah, itu berkaitan dengan megatren. Jadi, ada megatren kontemporer yang sangat berdampak kepada keluarga, apakah itu perubahan demografi, perubahan teknologi, migrasi, mobilitas, kemudian juga climate change dengan disaster, itu sangat-sangat berdampak. Dan kita sudah bahas bertahun-tahun ini untuk hal itu ya. Itu juga saya sendiri ada beberapa policy brief tentang megatren, tentang pekerjaan ramah keluarga, pembangunan ramah keluarga, pembangunan wilayah ramah keluarga, ada kampung ramah keluarga sebagai solusi strategis yang dianggap paling strategis bagi keluarga dalam menghadapi hal ini, siapa saja yang terlibat dan siapa melakukan apa, itu ada di policy brief itu.
0: Oke.
5: Nah, jadi ya halo?
0: Iya, jadi silakan lanjutkan, Prof.
5: Ya, nah itu adalah hal yang memang harus kita hadapi sekarang dan memang harus didorong para keluarga itu memahami tentang tantangan-tantangan tersebut supaya juga meminimalkan ada potensi krisis dan risiko yang dihadapi oleh para keluarga, karena kalau tidak maka seringkali orang tidak pernah lah merencanakan untuk cerai misalnya dalam prakteknya karena ketidaksiapan tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi itu terjadi, padahal sebetulnya banyak hal-hal yang bisa dipredik dengan melakukan suatu mendeteksi kerentanan-kerentanan dalam keluarga agar segera ditangani, tidak berkembang menjadi potensi krisis. Nah, itu kan ada ilmunya ya, ada perkembangan keluarga dan macam-macam gitu. Jadi memang para keluarga harus memiliki suatu keterampilan hidup berkeluarga sampai batas tertentu untuk menyelamatkan kehidupannya gitu.
0: Oke, baik kalau gitu. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Selamat malam, Profesor. Terima kasih. Guru Besar Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB Universitas Pertanian Bogor, Profesor Luis Sunarti, sudah kami ajak berbincang.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan logo hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Sugandi Avandi. Gandhi.
1: Ya, Fajar dan juga pendengar, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro mengajak masyarakat untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyebarluaskan dan memakai logo. Pemerintah telah menetapkan logo HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang merupakan karya dari pemenang sayembara logo Fajar Novario. Selain itu, menyebarluaskan logo HUT RI ke media sosial dan juga media-media promosi lainnya sesuai dengan panduan yang diunggah pada website resmi logo HUT RI.istanapresiden.go.id. Ajakan disampaikan oleh Wamen Juli pada wartawan di Jakarta hari ini dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat. Pak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Setelah partisipasi dalam memilih logo, tentu ke depan adalah partisipasi kita bersama dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, kami panitia mengajak masyarakat, instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, kalangan swasta, organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan, partai politik, maupun kelompok-kelompok sosial lain untuk menyambut dan menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan menggunakan tema serta logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan RI dalam berbagai media luar ruang, media massa, media sosial, dan media-media promosi lainnya sesuai dengan panduan yang diunggah pada website resmi logo hutri.istanapresiden.go.id.
1: Ya, pendengar, selain itu, Wamen Juli juga mengajak masyarakat untuk memulai memasang bendera merah putih di masing-masing rumah, di sekolah, di kantor, dan juga di wilayah atau juga di daerah publik lainnya. Merayakan hari kemerdekaan dengan sukacita, diantaranya dengan berbagai aneka perlombaan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Report 300 Mudara untuk Indonesia.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hak asasi manusia di Papua. Mugianto mengatakan pemerintah telah menggeser paradigma lama untuk menyelesaikan akar masalah di wilayah tersebut secara lebih humanis. Permasalahan HAM di Papua memiliki kompleksitas yang tinggi, baik kasus yang terjadi pada masa lalu maupun yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, penyelesaian harus dilakukan secara cermat dan secara bertahap. Dari mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkonfirmasi pencairan dana Iran senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat yang disimpan di Qatar. Gubernur Bank Sentral Iran, Abdul Nasir Hemati, mengatakan Amerika Serikat akan mencairkan aset Iran senilai 12 miliar dolar Amerika Serikat yang dibekukan untuk tahap pertama ini. Iran dan Amerika Serikat menandatangani moratorium yang mengatur pengakhiran konflik militer. Dari dunia olahraga, PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Tria Mayasari sebagai bagian dari penataan ulang skuad nasional. Kepala pelatih ganda putri PP PBSI Karel Mainaki mengatakan langkah ini untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia, terutama menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional. Karel menilai Esther memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan ganda putri modern, terutama kekuatan pukulan, akurasi pada

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan, dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.

0: Max. Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trihonda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro3 RRI. Dan pendengar, beberapa jam lagi, tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat, akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak knockout dari 32 besar Piala Dunia 2026. Di pertandingan perdana dalam fase knockout ini akan berlaga Brazil menghadapi King Asia, yang dianggap netizen ini salah satu perwakilan dari Asia lah. Meskipun ada Australia. Australia memang benua sendiri, tapi masuknya ke dalam babak kualifikasi zona Asia kemarin bersama dengan Jepang. Brazil akan menghadapi Jepang pada pukul 00 waktu Indonesia Barat di Houston Stadium di Amerika Serikat. Brazil datang dengan status juara grup di grup C. Kemudian Jepang masuk ke 32 besar ini statusnya runner up. Ini agak, kalau dibilang tuh agak apes apa gimana ya? Runner up harusnya dengan prestasi sebagai runner up nih, kan sebuah prestasi nih runner up grup nih. Pertandingan berikutnya harusnya menghadapi negara ataupun lawan yang minimal seimbang lah, seimbang dalam artian bahkan lebih dari di atas kertas itu tidak terlalu kuat. Ini udah statusnya runner up grup, ketemunya raja terakhir Brazil gitu ya. Nah, gimana kansnya nih dalam Piala Dunia babak knockout? Knock off ya dari 32 besar ini. Pada malam hari ini saya sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, selamat malam, salam olahraga.
3: Malam Mas Fajar, salam ya. Olahraga jaya.
2: Jaya, keren ke studio enggak ya Bung Hendry?
3: Nanti ya, belum.
2: Oh, belum. Wah, ini baru mulai nih, tapi udah dikasih yang panas-panas nih. Brazil, perwakilan dari Amerika Selatan dan perwakilan dari Asia, King Asia, Jepang. Prediksinya gimana nih, Bung Hendry?
3: Iya, ini salah satu, benar tadi kata Mas Fajar ya, ini salah satu laga paling menarik lah ya di babak 32 besar. Brazil, tim dengan yang pernah menjadi juara Piala Dunia 5 kali, akan bertemu Jepang, negara yang bisa dibilang saat ini adalah raja di benua Asia ya.
2: Iya.
3: Dan tentunya kalau kita lihat head-to-head pertemuan dari 7 pertemuan, Brazil menang sebanyak 6 kali ya, dengan catatan Brazil mencetak 21 gol dan Jepang hanya bisa mencetak 5 gol ke gawang Brazil. Tapi yang patut dicatat adalah pertemuan terakhir kedua tim ini, yaitu di tahun 2024 atau belum terlalu lama lah ya.
2: 2025 itu, akhir di bulan Oktober atau November ya. Lah kalau nggak salah ya.
3: Iya betul. Saat itu Jepang bisa mengalahkan Brazil dengan skor 3-2 ya.
2: Akhirnya menang memang, lawan Brazil.
3: Betul. Yang artinya memang ini akan menjadi laga yang menarik. Dan bahkan beberapa pemain Jepang sangat percaya diri ya. Bahkan bisa mengalahkan Brazil, tim Samba nih. Yang memang ini menandakan bahwa kepercayaan diri pemain Jepang ini harus diwaspadai lah oleh Brazil, yang meskipun rekam jejak di Piala Dunia sangat luar biasa, tapi Jepang saat ini datang dengan wajah yang berbeda lah di laga nanti.
2: Oke, saya coba menyoroti dari statistik ya, karena menarik juga nih apa yang terjadi di Jepang. Mungkin kalau kita bicara head to head dari tahun 2012, 2013 kejauhan, tapi kalau dewasa ini yang dekat-dekat ini nih, apalagi soal match 5 match terakhir Jepang, lalu juga bagaimana lolos kualifikasi zona Asia itu luar biasa loh, nggak terkalahkan ketika jadi juara grup. Lalu Jepang itu sempat ketemu King Indo dan King Indo dibantai juga. Itu dibantai juga, waduh nggak ada ampun untuk zona Asia. Lalu kemudian masuk ke Piala Dunia, menahan salah satu raja terakhir juga Belanda 2-2, itu mengejutkan juga, wow gitu ya. Lalu kemudian membantai Tunisia 0-4 dan akhirnya ketemu Swedia di akhir putaran pertama itu di skor 1-1. Mungkin dengan faktor kelelahan atau menahan pemain dan lain sebagainya kita nggak tahu ya, tapi yang jelas lawan Swedia itu imbang 1-1. Itu Jepang, wajah Jepang saat ini. Itu evolve-nya, perkembangannya beda jauh banget dari segi permainan, taktikal dan lain sebagainya. Gimana dari kacamata Bung Hendry ini?
3: Iya, Jepang dan Brazil ini akan menjadi pertemuan dua tim sama-sama kita tahu lah ya. Brazil mengandalkan banyak pemain dengan individual bagus ya, ada Vinicius, ada Matheus Cunha. Sementara Jepang itu memang lebih dikenal dengan permainan kolektifnya ya, permainan cepat. Dan ini memang memandukan permainan khas dari Jepang yang permainan cepat, dan juga saat ini mungkin wajah Jepang juga sudah banyak juga dengan gaya-gaya Eropanya ya, karena bahkan saat ini di skuad Jepang yang ada di Piala Dunia tahun ini hanya ada 3 yang bermain di Liga Jepang atau di Liga lokal.
2: Sisanya di lainnya, di mana? Di luar.
3: Lainnya semuanya bermain di Eropa ya. Kipernya kita tahu Zion Suzuki main di Serie A. Kemudian juga ada Ayase Ueda, ini juga kemarin di Liga Belanda tampil sangat luar biasa bersama dengan Feyenoord ya.
2: Iya.
3: Dan mungkin yang menarik adalah bahkan seorang Hajime Moriyasu ya, pelatih Jepang, sebenarnya juga kehilangan banyak pemain penting di jelang Piala Dunia, yaitu ada Kaoru Mitoma yang cedera, kemudian juga Wataru Endo dari Liverpool.
2: Oh iya, Endo, Endo masih dibawa. Iya, kan? Iya.
3: Betul, dan bahkan Takefusa Fubo pun mengalami cedera ya di match pertama atau match kedua. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi ya kekuatan dari Jepang ini ya.
2: Benar, benar.
3: Ini menandakan bahwa memang kedalaman skuad Jepang ini begitu luar biasa, dan mungkin sudah sangat siap lah ya untuk bisa bertemu dengan tim-tim kuat dari Eropa atau mungkin dari Amerika Selatan seperti Brazil.
2: Argentina.
3: Betul, dan memang Jepang ini adalah tim yang sudah sangat siap lah untuk bertemu dengan tim kuat manapun di Piala Dunia ini. Dan mungkin catatan minor lah sedikit untuk Jepang adalah mereka belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar ya, dan mungkin itu bisa terpecahkan lah, bisa mereka lampaui di Piala Dunia tahun ini ya.
2: Amin. Tapi ini lawannya raja terakhir Brazil, apes banget, padahal peringkatnya runner up ya, tapi dengan status runner up grup F itu kok ketemunya ya Brazil gitu. Harusnya gimana ya ini? Saya nggak ngerti juga, tapi ya udahlah, ini karena terlalu banyaknya negara yang bertanding sehingga memang ada yang diuntungkan, ada yang ya merasa ini sebuah pertandingan yang harusnya adanya di perdelapan besar ataupun semifinal gitu. Betul. Ya. Tapi gini, catatan lagi, itu kan Jepang ya. Nah sekarang kita ke Brazil nih, lolos Piala Dunia di CONMEBOL Amerika Selatan ya, di peringkat kelima. Dari 18 pertandingan kebobolan 17, nggak meyakinkan. Pertandingan perdana pembukanya itu ketemunya tim yang harusnya bisa gol banyak gitu ya, tapi kemudian ketemu Maroko, bukan gol banyak, maksudnya bisa menang lah gitu ya. Ketemunya itu kalau nggak salah Maroko pertama itu. Skornya kacamata 1-1. Aduh. Jadi gimana nih performa Brazil saat ini dengan dibandingkan dengan Jepang yang performanya sedang bagus-bagusnya, sementara Brazil itu banyak disoroti juga, terutama dari pelatih Ancelotti yang saya nggak melihat Brazil nari samba gitu. Jadi pragmatis, yang penting hasil lah, yang penting hasil, mau mainnya jelek nggak apa-apa, yang penting hasilnya menang gitu. Itu Ancelotti banget lah pokoknya. Itu gimana Bung Hendry?
3: Iya benar ya, tapi yang pasti memang di saat kualifikasi tadi sudah Bung Fajar bilang bahwa Brazil lolos dengan tertati-tati ya, posisi kelima di zona CONMEBOL, yang artinya itu berarti mereka ada di bawah negara-negara seperti Ekuador, Uruguay gitu kan. Dan itu menandakan memang itu bukan Brazil banget lah. Tapi memang dengan pengangkatan seorang Carlo Ancelotti, sebenarnya ini sudah menjadi langkah jitu lah untuk timnas Brazil ya, karena Ancelotti sama-sama kita tahu adalah pelatih
2: dari Italia dari... gitu atau kemana?
3: Setidaknya gini, setidaknya meskipun tadi ya Mas Fajar setuju dengan permainan gaya dia pragmatis, tapi Ancelotti telah menyuntikan sebuah hal yang berbeda lah ke timnas Brazil ini ya. Karena sama-sama kita tahu Ancelotti adalah pelatih yang sangat sukses di level klub ya, dan bahkan mungkin semua gelar di kompetisi Eropa.
2: Karena pragmatis, iya, karena pragmatis itu akhirnya strateginya nggak ketebak. Ini tuh sulitnya lawan Ancelotti tuh gitu tuh. Setiap bertemu dengan negara lain strateginya berbeda, sama negara lain beda lagi strateginya. Jadi nggak bisa ditebak gitu.
3: Dan memang benar ya, ini akan menjadi ujian sebenarnya lah ya buat Ancelotti di laga melawan Jepang, karena di match pertama sama-sama kita tahu Brazil tidak tampil meyakinkan kan ya saat bertemu Maroko, dan Maroko ini juga sebenarnya juga tim kuda hitam juga di Piala Dunia, saat menang melawan Haiti dan Skotlandia memang mereka menang 3-0, skor yang meyakinkan. Dua laga mendapat clean sheet, tapi memang dua laga ini memang dua laga yang memang wajib dimenangkan Brazil gitu kan, karena Skotlandia dan Haiti di atas kertas kekuatannya tentunya di bawah Brazil dan bahkan juga di bawah Jepang saat ini.
2: Okay.
3: Jadi memang laga melawan Brazil ini akan menjadi penentuan lah ya nama besar seorang Carlo Ancelotti, bisakah dia menularkan lah jam terbangnya dan juga motivasinya seperti apa untuk para pemain Brazil ini, karena yang pasti memang banyak juga yang menyoroti bahwa khususnya di lini belakang nih ya, bahwa pemain Brazil ini bisa dibilang sudah berusia cukup senior ya, di bek kanan Danilo umurnya 34 tahun, lalu di bek kiri ada Douglas Santos nih 32 tahun, lalu ya ada kapten timnya Marquinhos, sekarang udah 32 tahun juga nih, berpotensi menjadi titik lemah Brazil saat bertemu pemain-pemain cepat dari Jepang ya, ada Ueda, Maeda, Kamada, nah ini bisa menjadi titik lemah lah buat Brazil di laga nanti ini.
2: Oke, skor prediksi berapa?
3: Wah, ini menarik nih. Sebagai kita, karena orang Indonesia dari benua Asia, kayaknya sih banyak yang akan mendukung Jepang, karena bukan hanya tentang benua Asianya ya, karena Jepang memang sudah layak lah untuk bisa
2: tampil di
3: langkah jauh
2: Piala
3: Dunia.
2: Siapa tahu mungkin, kejutannya nggak hanya 16 besar ya, tapi bisa melaju lagi tuh.
3: Betul, dan bahkan kalau bisa melewati Brazil ini, mungkin ya Jepang minimal mungkin bisa tembus semifinal lah di Piala Dunia tahun ini. Tapi kuncinya nih bisa mengalahkan Brazil lah di pagi ini.
2: Ngomong-ngomong Neymar, mungkin, masih bisa diturunkan? Sudah bisa diturunkan belum ya Neymar?
3: Neymar kemarin saat melawan Skotlandia memang sudah bermain ya, meskipun saat itu masih jadi cameo lah ya, masuk di menit-menit terakhir.
2: Oke.
3: Tapi jelang laga ini legenda Brazil yaitu Ronaldo Botak ya, Ronaldo Botak ya. dia bilang sosok Neymar itu akan masih sangat menentukan lah di pertandingan melawan Brazil.
2: Okay,
3: dan kalau diturunkan juga nama besarnya ini mungkin masih bisa membuat para pemain Jepang juga takjub lah begitu terhadap Neymar. Sama-sama kita tunggu lah.
2: Oke, baik.
3: Tapi Neymar datang ke laga ini juga ke Piala Dunia setelah cedera panjang, cedera ACL dan sudah lama sekali tidak bermain untuk timnas Brazil ya.
2: Oke, baik. Terima kasih nih analisisnya nih, Bung Hendry. Selamat malam, Bung Hendry.
3: Selamat bertugas, semangat terus.
2: Terima kasih. Selamat sepak bola, Bung Hendry Wowo. Dan ada pendengar, Pak Roni. Pak Roni gimana nih, Pak Roni?
4: Malam, Mas Fajar.
2: Malam. Gimana nih prediksinya?
4: Brazil Jepang, mungkin kalau Jepang itu kan kipiknya sepak bola Asia ya.
2: Iya.
4: Sedangkan Brazil sendiri sebagai kiblatnya sepak bola dunia, tapi masih mengandalkan tenaga dari Italia gitu, yang tentu saja tidak lolos gitu kan. Apabila pelatihnya itu kreatif, saya kira Brazil nanti menang 2-0 atas Jepang.
2: Okay.
4: Tapi kalau Brazil nggak kreatif ya gitulah.
2: Oke, baik.
4: Yang penting satu pelatihnya itu kreatif, dan faktor kedua adalah wasitnya tidak royal kartu. Nah, itu
2: penentuan
4: itu untuk menentukan langkah selanjutnya. Kalau okay. Wasitnya real kartu, waduh.
2: Oke, okay, baik. Makasih. Oke, okay. Pendengar. Nanti akan banyak line telepon kami buka di jelang pertandingan ya. Jadi pendengar, untuk saat ini kita cukupkan dulu ya. Nanti pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. 30 menit jelang kick off biasanya kami akan hadirkan analisisnya yang lebih presisi, lebih lama lagi, dan juga Anda bisa memberikan komentar Anda dan juga prediksi Anda. Dan di sesi ini dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3, kami hadirkan informasi secara utuh dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Ini berkaitan dengan yang sedang ramai dibahas oleh masyarakat ya, tentang latihan dasar kemiliteran kepada sarjana penggerak pembangunan Indonesia, calon pengelola atau manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih. Jadi diketahui ada 5 orang peserta latihan dasar kemiliteran yang meninggal dunia. Lalu banyak tuntutan bahwa dari masyarakat agar latsar ini dihentikan sementara untuk dievaluasi. Nah, kita akan simak secara utuh apa yang disampaikan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenai evaluasi latsar dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Sebelum kami menyampaikan penjelasan, perlu kami tegaskan bahwa program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional yang terdiri dari kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian, BP/BUMN, serta kementerian lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional yang sesuai hasil rapat bersama, Pan-RB menugaskan Kementerian Pertahanan untuk menyelenggarakan latihan bela negara guna memperkuat sikap, disiplin, kerja dalam rangka national building, serta pembentukan karakter bagi para peserta sebelum mereka menjalankan penugasan sebagai pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi, open bidding, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas bela negara dan manajerial. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta juga menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus membuka ruang pengabdian dan kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhum almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologi singkat masing-masing kejadian berdasarkan laporan resmi dari satuan pendidikan dan rumah sakit. Yang pertama, almarhum Yonanda Muhammad Taufik dari Satlik Puslatpur Kodik Lakat Batu Raja pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, almarhum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatpur Batu Raja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran. Tim kesehatan satuan segera dipanggil. Pada pukul 17.22 WIB, almarhum dibawa menggunakan ambulans menuju pos kesehatan satuan pendidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memutuskan almarhum segera dirujuk ke rumah sakit Dr. Nusmir Batu Raja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis. Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua, almarhum Hanisha Musyararoh Sadik Dodik Kejuruan Rindam 6 Mulawarman Balikpapan pada Kamis 18 Juni 2026 peserta mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana jadwal pendidikan. Sekitar pukul 13.35 WITA, sebelum kegiatan dimulai, almarhum mengeluhkan sesak napas disertai mual hingga segera dievakuasi ke pos kesehatan Dodikjur. Pada pukul 14 WITA dilakukan pemeriksaan oleh dokter satuan. Kemudian pukul 14.05 langsung dirujuk ke rumah sakit Dr. Harjanto Balikpapan. Di rumah sakit almarhum terus mendapatkan penanganan medis. Namun kondisi terus memburuk hingga pukul 18.51 WITA hasil EKG menunjukkan flat asistol. Pada pukul 19.00 WITA, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah head stroke. Yang ketiga, almarhumah Novia Ramadhani Sihotang, Satdik Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara. Pada Senin 22 Juni 2026, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhumah datang ke unit kesehatan dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diberikan terapi dan dipantau oleh tim kesehatan, keesokan harinya, Selasa 23 Juni 2026, pukul 06.10 waktu Indonesia bagian barat, kondisi almarhumah semakin lemah sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit utama Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk foto toraks yang menunjukkan tuberkulosis paru aktif diserai pemeriksaan laboratorium dan perawatan intensif di ruang ICU isolasi. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung, paru, namun pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian Barat, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat tuberkulosis. Yang keempat, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dari Satuan Pendidikan Yon Paraku 465 Halim Perdana Kusuma. Pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhum datang ke ruang kesehatan Sakdik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat dilakukan pemeriksaan, kondisi umum masih stabil, sehingga diberikan terapi oksigen, diistirahatkan, dan setelah kondisi membaik kembali mengikuti kegiatan. Namun pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, keluhan sesak napas kembali muncul. Almarhum segera dibawa ke ruang kesehatan dan pada pukul 18.25 WIB dirujuk ke IGD Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU. Meskipun telah dilakukan tindakan medis, kondisi pasien terus memburuk. Pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 00.28 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia. Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis. Yang kelima, almarhum Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan. Pada Jumat 26 Juni 2026, almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran CMI dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, almarhumah mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Satlik segera memberikan penanganan awal dan merujuk yang bersangkutan ke IGD Rumah Sakit Singkawang. Pada pukul 19.20, almarhumah tiba di IGD dan langsung mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi pasien, dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif. Sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung, sehingga dilakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum mengikuti pendidikan yang bersangkutan telah melalui tahapan seleksi kesehatan, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan catatan kelebihan berat badan, saat ini hasil evaluasi medis terus didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang dialami. Atas arahan Menteri Pertahanan, penguatan aspek kesehatan peserta menjadi perhatian utama. pemeriksaan berkala bagi peserta yang dimiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai dengan kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di satuan pendidikan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur, melainkan pada pembentukan mental karakter, tanggung jawab, daya juang, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Rekan-rekan media, atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerjasama, problem solving, dan suasana yang lebih mengembirakan. Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta. Penyelenggara juga telah melakukan pendampingan keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan, serta koordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan optimal. Kami kembali menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter program SPPI yang bertujuan menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat, gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap melaksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi, kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
6: Kami persilakan untuk tim medis menyampaikan.
7: Terima kasih. Memang dari hasil pemeriksaan awal atau rikes, kami sudah sudah melaksanakan sesuai SOP. Ya, sesuai SOP pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, ronsen, dan USG. Pada saat pemeriksaan ronsen itu tidak terdapat TBC. Sedangkan yang terakhir pada saat pemeriksaan itu adalah dari diagnosa rumah sakit Esnawan adalah TBC. Tetapi kalau TBC yang kami sempat sempat diskusi dengan ini itu bukan TBC tapi adalah pneumonia atau infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Terima kasih.
5: Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita si Hotang, dari Satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya, kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
6: Silakan.
5: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
8: Terima kasih. Di mana proses latihan ini atau pendidikan ini ada proses dari tahap pertama adalah penanaman disiplin atau national building melalui bela negara. Di mana kegiatan-kegiatan fisik sesuai dengan yang sudah dilaksanakan itu adalah senam, kemudian jalan, PBB dan PPM. Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat dan berlanjut. Kemudian dihadapkan dengan kegiatan national building ini juga baru berlanjut nanti ke manajerialnya secara paralel, yaitu materi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Koperasi, kemudian manajerial KNMP Kampung Nelayan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Kelautan, sehingga ini merupakan proses yang memang berlanjut secara bertahap bertingkat dan berlanjut itu. Demikian, terima kasih.
7: Di mana proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan. Di mana tadi setelah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Ya, di mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama tetapi yang satu fisiknya lemah, karena setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, tadi pertanyaannya TBC. TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS. Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada yang TBC yang lulus. Kenapa ada pertanyaan tadi ada ini? Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru. Terima kasih. Untuk kehamilan tadi, siap-siap.
9: Baik, untuk tambahan berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil, yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti, sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini. Karena memang ya memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu. Sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir. Memang ada satu lagi bukan yang hamil saja, ada yang melahirkan. Tetap kita melanjutkan karena memang sudah proses kelahirannya berjalan secara aman. Itu di luar ini tetap juga kita berikan hak untuk mendapatkan kegiatan pendidikan ini sampai dengan terakhir. Demikian, terima kasih. Dengan adanya tadi gejala virus itu dan kondisi kesehatan yang berkembang di lingkungan pendidikan kita dengan alasan kemanusiaan, itulah dikembalikan dengan tetap talent full. Jadi tidak hilang haknya untuk mengikuti pendidikan berikut. Demikian, terima kasih. Tadi dalam proses di awal, kita sudah jelaskan bahwa di sini lebih menekankan pada bela negara. Memang awalnya itu adalah bagian daripada Komcat itu, bela negara itu mirip. Bela negara adalah hak setiap warga negara untuk bela negara sesuai dengan pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan profesinya. Tapi di awal, diawali dengan penanaman disiplin, di dalamnya ada materi-materi yang berkaitan dengan tadi bentuknya penanaman disiplin itu dalam bentuk kegiatan militer dasar. Ya, PBB, PPM, P5 kalau kita sebut. Dengan adanya ini, program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi dalam rangka menciptakan atau ya, mendidik manajer yang profesional dan seterusnya disiplin tadi. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya kejadian-kejadian kes ini, salah satu tadi berkaitan dengan kebijakan yang mengambil keputusan yang hamil dikembalikan demi kemanusiaan, termasuk ini juga kita laksanakan klasterisasi segera dengan tracing yang tadi berkaitan dengan virus. Kemudian memang ada banyak yang di saat seleksi awal sudah tadi sudah dijelaskan itu tidak terdeteksi, kita laksanakan tracing ulang dan klasterisasi sesuai dengan tingkatan kondisi masing-masing, sehingga tujuan kita tetap tercapai dalam keadaan aman. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.
10: Tambahan dari kami, jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya. Demikian. Untuk screening lanjutan secara real seperti yang disampaikan Kepala BPSDM itu terus kita lakukan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan juga bermohon kepada Kementerian Kesehatan untuk men-screening semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kembali. Demikian.
11: Terima kasih, Mas Ar. Pak Agus, silakan Pak Agus.
12: Terima kasih, Sakaro, Pak Ketut dan Pak Kapus Komsat dan tim kesehatan. Tadi menambahkan Pak, sebetulnya kan tadi banyak juga sorotan ya, karena ini juga sangat tidak membuat kita happy dengan mempersiapkan generasi menjadi kusuma bangsa nanti di dalam koperasi maupun koperasi desa maupun nelayan ada yang meninggal lah. Dengan evaluasi yang sudah disampaikan tadi Pak, apakah juga dari tadi ada DPR juga sudah menyoroti, termasuk juga para orang tua maupun juga netizen, itu apakah juga mungkin nggak Pak porsinya akan dikurangi, jadi katakanlah dari waktunya durasinya 1 bulan untuk di pelatihan militer dasar, kemudian mungkin yang untuk yang teknisnya dari Kementerian Koperasi maupun Kelautan lebih ditambah. Meskipun itu bukan kebijakannya Pak Kepala BPSDM, atau saya tidak tahu apakah nanti sampai ke tingkat menteri atau tidak, itu tapi suara yang ada berkembang di sini. Kemudian tadi sudah ditegaskan bahwa ini tidak ada sama sekali fisik. Nah, lantas kira-kira kalau sudah di tracing kayak gitu, kira-kira apa Pak yang membuat mereka itu bisa sampai 5 menjadi korban? Ini menjadi evaluasi. Dan bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, karena ini juga ada andil mereka. Saya tidak tahu bagaimana rekrutmennya itu, apakah terjadi oknum ataukah juga kebocoran atau apa, saya tidak tahu. Mohon dijelaskan supaya ini menjadi bagian penting agar tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir Pak, terkait mengenai nanti kedepannya ada batch yang selanjutnya Pak, apakah juga akan dimungkinkan juga, kan kemarin kita ngobrol sama Pak Karo juga Pak Menteri, sekiranya menang mental ya Pak, yang membuat mereka itu tidak clear bahwa dia itu ada pengidap sakit ataupun ada persoalan, apakah pelatih di sini juga sudah menyatakan kepada para peserta bahwa kalian-kalian kalau memang merasa ada gangguan apapun, sampaikan aja. Jadi supaya tidak ada persoalan, karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga, itu kan mereka jelas sangat berbeda. Dia orientasinya pekerja dan mereka merasa tidak bisa mengatakan iya meskipun dia tidak ada masalah. 3 pertanyaan aja Pak, Pak Kepala BPSDM. Terima kasih Pak Ketut.
10: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita Pak, yang pertama itu ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih Pak. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin, karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan digitalisasi pembelajaran melalui penyaluran IFP membantu murid dengan status anak berkebutuhan khusus merasakan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengakomodasi hambatan mereka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, yaitu Tatang Mutakin, mengatakan IFP atau Interactive Flat Panel merupakan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman, dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan seluruh lulusan baru perguruan tinggi bahwa kecerdasan intelektual dan gelar akademik akan sia-sia jika tidak dikembangkan dengan kesehatan fisik, mental, dan kontribusi nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan pentingnya konsep kelengkapan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja, di mana seorang profesional muda harus menguasai keahlian yang sangat mendalam pada profesinya, namun juga wajib memiliki wawasan yang luas terhadap isu di luar bidangnya.

Dari mancanegara, Komisi Keamanan Daring Singapura yang baru dibentuk mulai beroperasi pada hari ini menyediakan jalur baru bagi korban tindak merugikan di ruang daring atau di online untuk meminta penghapusan konten, layanan dukungan, dan upaya hukum perdata. Komisi ini pada tahap awal akan menangani 5 kategori tindakan merugikan di ruang daring, yaitu pelecehan daring termasuk pelecehan seksual daring, doxing, penguntitan daring, penyalahgunaan gambar intim, dan kekerasan terhadap anak berbasis gambar. Dari dunia olahraga, Manchester City menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan setelah klub Liga Inggris itu mengeluarkan pernyataan resmi pada hari ini. Pelatih berusia 46 tahun itu pernah menangani tim Akademi City dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik pada musim 2018-2019. Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021, tetapi dia hanya bertahan selama 14 pertandingan dengan 4 kemenangan. Di Manchester City, Maresca menghadapi tantangan besar menggantikan Pep Guardiola.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito, atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Warta Pro 3 RRI bersama Tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Informasi, musik dan informasi di sesi ini akan kami hadirkan. Tapi nanti kami ingatkan pada pukul 23 lewat kurang lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, pukul 23 lewat 30 menit ya kurang lebih, akan kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pengamat sepak bola Bung Tovani untuk menghadirkan menganalisis jalannya pertandingan di putaran perdana babak knockoff Piala Dunia 2026 di 32 besar ini mempertemukan raksasa Amerika Selatan, Brazil bertemu dengan King Asia yaitu Jepang. Sebenarnya ini seperti 8 besar atau mungkin ya semifinal lah yang terlalu dini ini. Karena ini negara yang sangat disayangkan langsung bertemu setelah fase penyisihan, babak penyisihan langsung bertemu di fase 32 besar antara Brazil melawan Jepang. Nanti kita coba menganalisisnya bersama pengamat sepak bola Bung Tovani di malam hari ini nanti, dan juga buka, tentu saja kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda mengenai jalannya pertandingan nanti bersama di line telepon maupun ada WhatsApp Pro 3 RRI. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, dan Bank Indonesia membahas kondisi perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah langkah menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas perbankan, hingga pasokan gas bagi industri. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pada hasil rapat tadi bersama DPR dan juga pemerintah dari Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, dan sejumlah instansi terkait lainnya atau lembaga lainnya, hasilnya sudah dilakukan konferensi pers ya beberapa jam yang lalu antara DPR dan pemerintah soal situasi ekonomi, dan berikut hasilnya.
1: Pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain, yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan, dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11, serta dari Menteri Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas, yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini terjadi. Nah, untuk itu mungkin kesempatan pertama saya akan minta kepada

0: Bu Mari Pangestu dari Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan beberapa hal, waktu saya persilakan.
1: Terima kasih Pak Dasko. Kami sebagai Dewan Ekonomi Nasional diundang oleh Pak Dasko ke DPR untuk memberi paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya rasa semua sepakat bahwa kita semua menghadapi, semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas. Ya. Dan kedua mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust. Ya. Dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu. Pembahasan berjalan dengan baik dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua karena kita ingin tentunya ekonomi Indonesia maju. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Desri, Deputi Gubernur Senior BI, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berterima kasih juga kepada Pak Dasko yang telah memberikan kesempatan juga pada kita. Seperti pertemuan ini sebenarnya pertemuan rutin, merupakan koordinasi khususnya antara fiskal dan moneter. Dan dari kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mari, bahwa dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah kita bicara nilai tukar. Dan kebijakan tentu satu nilai tukar dan kedua likuiditas. Nah untuk nilai tukar mungkin dari teman-teman media juga sudah aware bahwa dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI rate kami sebesar 100 basis poin. Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah yaitu SRBI dan SBN. Di mana dalam bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu inflow yang masuk untuk di portfolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar US dollar. Jadi itu pertama tentunya confidence dari offshore yang tentu juga akan tercermin dari confidence di masyarakat kita di Indonesia. Yang kedua untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Sebagai contoh untuk likuiditas di operasi moneter kami, kalau kita lihat di akhir bulan Mei, ekspansi yang kami lakukan sekitar 600 triliun. Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1000 triliun. Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar falas kita. Demikian mungkin yang kami bisa sampaikan. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih Bu Desri, Wakil Menteri Keuangan Pak Yuda, waktu saya persilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%. Jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%. Yang kedua, tadi juga banyak dibahas, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Destri, adalah koordinasi antara anggota KSSK, termasuk antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Khususnya yang terkait dengan penempatan dana pemerintah di perbankan. Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan, dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup tinggi, tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit. Dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ini ada kabar bagus, Pak Menteri SDM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Pak Dasko dan pimpinan Dewan, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka merespon dari berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas. Bapak Ibu semua, dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama, adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Dalam menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas, kita tahu bahwa harga gas dunia lagi melambung, kita membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan 7 dolar per MMBTU. Dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina, dengan Pak Simon dan Pak Arief sebagai Direktur PGN. Memang ini kita, ini tidak mengenakan semuanya, tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk HGBT di 6,5 sampai dengan 7 dolar. Untuk gas pipa industri yang non HGBT tetapi industrinya atau kilangnya, sumurnya ada di wilayah Jawa, itu tetap di angka 9,6 dolar per MMBTU. Yang terjadi sekarang itu adalah karena terjadi penurunan produksi dari kilang-kilang kita yang ada di Jawa Barat. Jawa Timur nggak ada isu. Di daerah barat yang mengcover Jawa Barat, Banten, dan DKI, maka yang terjadi adalah mempergunakan LNG. LNG ini diambil dari wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Kemudian harganya naik sampai dengan harga di pasaran itu 20 sampai dengan 23 dolar per MM. Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan. Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 sen. 16 dolar per MM. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah pergi Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per MM. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per MM, sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi? Dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi, kemudian dilakukan regasifikasi ulang, kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul. Nah, sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita telah memutuskan untuk LNG industri di harganya 13 dolar per MM. Demikian Pak Dasko yang perlu kami sampaikan kepada publik. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Oke, sebagai penutup saya minta Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan beberapa hal dari pemerintah. Saya persilakan.
5: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dasko dan beserta seluruh pimpinan DPR. Terima kasih Ibu Destri beserta dengan seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian dari Kementerian Keuangan juga diwakili oleh dua Wamenkeu hari ini hadir. Oh, Pak Suhasil Raker ya. Terima kasih juga Pak Bahlil sudah berkenan ikut hadir untuk menyelesaikan permasalahan gas beserta dengan seluruh jajaran dari Pertamina dan PGN. Ada juga Wamen Perindustrian. Terima kasih Pak Wamen. Baik teman-teman, jadi hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi, dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran. Yang memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan, mulai dari makro, mulai dari fiskalnya, sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dasko beserta dengan Bapak Ibu semuanya. Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dasko, terima kasih untuk semuanya.
0: Baik, terima kasih semua atas kehadiran pada rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar pertika di manapun Anda berada, sesaat lagi akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 babak knockout di 32 besar perdana. Langsung dikasih Brazil sama Jepang. Agak pusing sebenarnya. Jepang salah satu perwakilan Asia selain Australia. Australia sebenarnya berdua, Bung Sabil, ada Bung Sabil nih. Halo Bung Sabil.
1: Halo Bung Fajar.
0: Iya, sebenarnya sih Australia tuh beda
1: benua ya. Sebetulnya iya, ya.
0: Tapi karena ikut seleksinya kualifikasinya di Asia ya udah, perwakilan dari Asia. Tapi yang disebut-sebut sebagai King Asia sebenarnya adalah Jepang. Dan kita berharap banyak sebenarnya dari perwakilan Asia ini bisa tampil impresif ya, terutama di seleksi kualifikasi Piala Dunia kemarin tidak terkalahkan, jadi juara grup. Dan juga berbeda dengan Brazil, peringkat kelima lolos dari kualifikasi Amerika Selatan. 18 pertandingan, 17 kebobolan. Ada Bung Fatoni juga. Halo Bung Fatoni.
2: Yo, malam Mas Fajar.
0: Gimana nih kalau dari pengamatan Bung Fatoni?
2: Fatoni.
0: Gimana Bung?
2: Wah, seru, pasti ini seru. Laga yang patut dinantikan. Dua tim kuat, dua tim yang sebenarnya dijagokan juga.
0: Kayak kecepatan nih, ini harusnya nih 8 besar ya, atau saya final lah gitu ya. Baru 32 besar udah ketemu aja nih, Bung. Gimana Bung Tovani?
2: Ya, karena Jepangnya jadi runner up, mau enggak mau dengan skema yang baru di peserta 48 ini, jadinya dari grup C ketemu grup F dengan skema yang baru ini ya mau enggak mau.
0: Mau enggak mau ya.
2: Tapi ya baguslah hiburan dia sejak awal.
0: Ya, untuk analisis lebih lanjut, saya Fajar Nugroho harus undur diri dari perwakilan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Nanti rekan saya Bung Sabil yang akan menemani dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI, dan juga ada Bung
1: Tau.
0: Erik
1: Hamzah.
0: Bung Erik Hamzah dan
1: Senpi Hamzah nanti ya.
0: Ada Bung Senpi yang akan menghadirkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara timnas Brazil melawan Jepang. Saya Fajar Nugroho undur diri untuk tim Indonesia banyak malam Pro 3 RRI. Saya serahkan kepada Bung Sabil. Bung Sabil silakan.
1: Baik, terima kasih Fajar Nugroho. Dan kita bersiap untuk menyaksikan jalannya babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bung Taufani, ini tentu saja kita berharap wakil Asia tadi sudah disebut tinggal 2 dari 9 ya Bung Taufani, tinggal menyisakan 2, Jepang dan Australia. Kalau Anda melihat skuad Jepang saat ini, apakah berpotensi untuk bisa mengalahkan Brazil? Karena banyak yang cedera juga ya Bung Taufani.
2: Iya, kita tahu salah satunya Minamino yang pemain besar tidak bisa memperkuat Jepang. Peluang ada, tapi saya rasa cukup besar. Namun kembali lagi, sepak bola itu bundar, apapun bisa terjadi kedepannya nanti. Mungkin kalau mau melihat peluang lolos, mungkin setidaknya bisa menahan lebih dulu di 90 menit waktu normal.
1: Iya. Dan ya, terbaru juga Takefusa Kubo ya, masih belum sembuh dari cederanya, mengalami cedera pada saat melawan Belanda. Sedangkan dari kubu Brazil, Anda melihat apakah Brazil ini sekuat pada masa-masnya di awal-awal 2000-an ya. 2002 juara dunia terakhir Brazil di era Ronaldo, Ronaldinho dan kawan-kawan. Anda melihat sekuat Brazil saat ini, apakah layak diperhitungkan sebagai calon kuat juara dunia, atau sebetulnya masih kelas mediocre gitu untuk Brazil saat ini?
2: Kalau untuk salah satu kandidat juara oke, tapi kalau dibandingkan dengan era kemasan Ronaldinho, Rivaldo, tentu masih lebih emas yang lalu ketimbang sekarang. Saya melihat di sini ada celah di barisan belakang yang bisa dimanfaatkan Jepang, karena Brazil diisi oleh pemain-pemain yang bisa dibilang tua di barisan belakang, yang tentu menjadi harapan bagi pemain-pemain Jepang yang kita tahu punya pergerakan mobile untuk bisa setidaknya mendapatkan ruang.
1: Baik, Bung Taufani, ini kita undang pendengar juga ya untuk bisa bergabung memberikan mungkin prediksinya Brazil melawan Jepang. Siapa jagoan Anda? Pendengar silakan bisa bergabung di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung nih, Bung Taufan. Kita sapa dulu ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat malam, Pak Sarwi.
3: Selamat malam, Bung Sati.
1: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga saya. Ada siapa itu, Bung?
1: Taufani.
3: Taufani ya.
1: Iya.
3: Selamat malam juga. Aduh, ini lawannya berhasil ya.
1: Iya.
3: Ya mudah-mudahan sih, karena kita sama-sama orang Asia. Itu saya ya tetap bagaimanapun pinginnya Jepang itu bisa mengimbangi Brasil lah.
1: Jadi ya.
3: Ada dukungannya, walaupun harap-harap cemas sebenarnya saya. tetap saya dukung Jepang insya Allah 2-1 lah. Kalau mudah-mudahan ada apa ya, ada mujizat yang memang Jepang bisa berhasil itu, karena ini musuhnya berat gitu mas.
1: Iya. Ya. Baik Pak Sarwi, 2-1 untuk Jepang ya.
3: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Tanjung. Jagoin siapa Pak Tanjung nih?
4: Waduh, saya ini sebab salah nih. Saya dulu ya dari kecil di Brazil ini dukung, masih nonton di rumah-rumah orang dulu pakai aki itu ya. Belum ada listrik. Masih pakai baterai mobil itu nonton.
1: Zamannya siapa itu? Brazil siapa strikernya ya, atau pemain andalannya?
4: Itu dulu waktu masih ada Sokrates itu.
1: Sokrates
4: kan waktu. Iya, Sokrates dulu.
1: Tahun berapa itu Bung Taufani?
4: Waduh, saya kelas 5 SD. Ya,
2: Bebeto.
4: Nah, jadi saya favorit saya Brazil. Ini serba salah nih. Jepang kita Asia ya. Jadi saya enggak bisa milih ke mana, tapi mainnya agak cantik lah. Tapi kalau untuk skor saya imbang 1-1.
1: Nah, tapi kan nanti berlanjut tuh perpanjangan waktu adu penalti. Siapa yang akhirnya bisa menang?
4: Ya, adu penalti. Kami kan ada tebak skor ini. Ini 2 kali 45 menit aja.
1: Oh, nah, gitu. Oke. Okay. Soal nanti selanjutnya siapa yang menang ya serahkan pada hasilnya aja ya.
4: Hasilnya jago cara nembak sama kipernya lah itu kan.
1: Iya, untung-untungan ya.
4: Iya, kalau Jepang nih orangnya rajin ya sih. Apa namanya? Raja Asia ya. Orangnya rajin menjar bola. Brazil kan pernah kalah Brazil 3-2 ya melawan Jepang.
1: Oh iya, pertandingan persahabatan terbaru. Baik, iya, Pak Tanjung. Okay. Terima kasih atas prediksinya.
4: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Tanjung. Ya, dalam pertandingan persahabatan terakhir Brazil kalah ya. Apakah Anda melihat pertandingan itu betul-betul mewakili performa yang sesungguhnya atau tidak, Bung Taufani?
2: Ya, banyak orang berkata di pertemuan terakhir baru tahun lalu, bulan 10 Oktober 2025 itu Brazil kalah 2-3 yang sempat menjadi highlight juga. Namun perlu kita garis bawahi, waktu itu pertandingannya adalah berstatus uji coba, dimainkan di kandang Jepang di Tokyo Stadium saat itu, dan pemain yang diturunkan Brazil itu bukan pemain utama. Memang ada beberapa pemain andalannya, saya lihat hanya Vinicius Junior, Lucas Paqueta dan Guimarães yang terbilang pemain utama, namun diturunkan sejak awal di pertandingan uji coba saat Brazil kalah lawan Jepang.
1: Baik, kita sapa pendengar lagi nih, ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam Pak Toto.
5: Selamat malam Bung Sadu, Bung Tiffany. Semoga selalu sehat, salam olahraga.
1: Ya Pak Toto, sehat selalu juga. Silakan prediksinya.
5: Ya, kalau prediksi saya ya memang sih kalau Brazil ya semuanya pada menjagokan Brazil ya, karena di samping sebelasan yang sudah berpengalaman. Ya, cuma saya mengharapkan Jepang itu bisa lolos ke 16 besar, itu aja sudah lumayan. Itu aja.
1: Ada skornya, itu, prediksi skor?
5: Skornya ya tipis aja, 1-0 untuk Jepang.
1: Oke.
5: 2 untuk Brazil, itu aja ya.
1: Iya, terima kasih ya Pak Toto ya.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam Pak Atong.
6: Selamat malam Bung.
1: Saya Sabil ya, dan ada Bung Taufani di sini.
6: Selamat malam Bung Taufani, kita ketemu lagi ya.
2: Iya Pak Tong, malam.
6: Ya, jadi kalau saya lebih mengunggulkan Jepang karena back Brazil si Marquinhos dan teman-teman itu rataan umurnya udah 30 tahun ke atas. Jadi Jepang depannya Desen Maeda, Ayashi Ueda, Daichi Kamada itu cepat dan klinis kalau di depan gawang, jadi tinggal disuplai sama Kao Tanaka sama Sano kan kalau yeah. main. Jadi cuma yang hati-hati di belakang si Tomiyasu wajib hati-hati karena siapa strikernya Brazil udah mencetak 4 gol si yang main di Real Madrid itu kan, jadi itu yang agak takut kan. Tapi kalau Pak Tong lebih memilih yang menang itu Jepang karena kita orang Asia dan Jepang dengan Australia itu satu grup dengan kita bisa mengukur kekuatan kita. Kalau Arab Saudinya nggak kurang ajar ya kita yang lolos. Gitu. Jadi tapi Patong nunggu jam 3 Patong timnya Jerman, Jepang dengan Brazil, Patong 50-50 aja terserah siapa yang menang kan gitu.
1: Baik Patong, terima kasih Patong.
6: Yuk, malam.
1: Selamat malam. Ya, nanti kita juga akan siarkan Jerman melawan Paraguay kick off-nya pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Dan sudah Anda singgung tadi ya Bung Taufani ya, pemain belakang Brazil ini rataan usianya sudah 30 ke atas dan mungkin diyakini lambat ya pergerakannya, sehingga akan sangat mewaspadai striker-striker Jepang dengan serangan balik dan juga kecepatannya ini bisa memanfaatkan celah itu, Bung Taufani ya.
2: Ya, kalau dibilang lambat belum tentu, karena Marquinhos dan Danilo punya pengalaman yang sangat luas untuk bisa membaca pergerakan bola. Cuman yang menjadi perhitungan adalah ketahanan fisik memasuki akhir-akhir babak kedua, apalagi jika nantinya pertandingan dilanjut ke babak tambahan, itu benar-benar menjadi ruang yang besar buat Jepang, terlepas dari apapun nanti keputusan dari pelatih Carlo Ancelotti tetap mempertahankan 4 back yang diturunkan sejak awal saat ini atau bagaimana.
1: Ya, sedangkan di Jepang sendiri meskipun beberapa pemain cedera, namun Anda melihat pemain depannya ini yang perlu diwaspadai dari Brazil siapa saja nih, Bung Taufan ini?
2: Ya, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tong, ada Weda, Doan juga di sisi sayap, dia rajin menyisir Kamada. Kita tahu juga terlepas dari nama-nama tersebut, Jepang adalah salah satu tim walaupun dia di Asia punya permainan yang kolektif seperti tim-tim besar lainnya yang berasal dari Eropa. Jadi tentu tidak ada satu atau dua pemain yang diwaspadai. Jika Brazil ingin benar-benar mengamankan kemenangan, maka semua pemain harus diwaspadai dari Jepang.
1: Iya, teamworknya juga bahaya Jepang ini ya. Terbukti ketika melawan Belanda, walaupun seperti didominasi Belanda, namun dengan bersama-sama bertahan kemudian bersama-sama menyerang, itu bisa memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan ya. Sedangkan dari sisi Brazil, Anda melihat ini sudah ada di SP-nya, seperti apa nanti pemain yang diturunkan bisa kemudian mengganggu pertahanan Jepang dan mungkin bisa mencetak gol nih di babak pertama ini ya, Bung Taufani?
2: Ya, dari 11 pemain utama yang diturunkan, sejatinya Brazil, Carlo Ancelotti tidak mengubah satupun pemain dari starting line up di pertandingan terakhir mereka melawan Skotlandia. Kita tahu di lawan Skotlandia permainan begitu cair, Vinicius dan Cuna seperti sudah mendapatkan chemistry-nya menjadi mesin gol utama dari Brazil. Dan ada, saya menyoroti, ada Ryan juga yang sejatinya merupakan pemain muda 19 tahun tapi sudah begitu percaya diri membaur dengan pemain dengan besar lain di squad Brazil.
1: Ada Vinicius dimainkan ya, ini juga Cuna berbahaya ini di sektor penyerangan kiri, Lucas Paqueta, dan ada Casemiro nih, gelandang yang sudah cukup senior ya, dimainkan kembali. Dan Bung Taufik, kita undang pendengar kembali, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana prediksinya nih Brazil melawan Jepang?
7: Ya, sebenarnya saya pilih Indonesia karena untuk ngeramein, jadi saya pilih Brazil.
1: Skornya?
7: Lebih terkenal menangnya.
1: Iya.
7: Skornya ya 1-0 gitu dulu aja.
1: Oh, menang tipis ya Brazil ya?
7: Iya.
1: Baik Pak Udin, kalau begitu. Terima kasih.
7: Iya, sama-sama, terima kasih.
1: Iya. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam Pak Ismail.
8: Selamat malam Bu Sabil.
1: Ya, Pak Ismail, dukung siapa nih, Pak?
8: Saya ini lawan apa ya?
1: Ini
8: lawan
1: Brazil Jepang. Jepang ya.
8: Tetap Brazil dong.
1: Tetap Brazil. Kenapa? Ya, kenapa dukung Brazil?
8: Ya, karena saya melihat Brazil ini adalah sekuat terbaik dari beberapa tahun yang hari ini. Brazil ini sesuai dengan seperti Argentina itu memiliki sekuat yang luar biasa. Kendati pun mega bintangnya saya nggak kenal kalau di Brazil. Beda kalau di Argentina kan Messi ya. Tapi kalau di Brazil kan saya belum mengenal mega bintangnya. Intinya kalau Brazil itu kayaknya nggak bisa dikalahin lagi deh.
1: Oke.
8: Okay. Era manapun.
1: Wah, kalau begitu Pak Ismail dukung Brazil nih.
8: Ya, terima okay, kasih.
1: Terima kasih kembali. Sehat selalu.
8: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Ismail. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat malam Pak Haryono.
9: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Haryono. Gimana nih prediksinya?
9: Ini pertandingan antara Brasil lawan Jepang ya.
1: Ya.
9: Saya kira Jepang nggak bisa diremehkan ya, sebagai wakil Asia dia bisa dijulukin kuda hitam ya. Nah, ini nanti pertandingan bakal terjadi di perpanjangan waktu ini.
1: Gitu. Nah,
9: satu, untuk skor pertama mungkin 1-1 dan untuk perpanjangan 1-2 untuk Jepang lah.
1: Sebagai oh, akhirnya Jepang yang menang. Oke. Baik kalau begitu Pak Haryono, sehat selalu. Ya, kita terakhir ada Pak Adi di Kupang. Selamat malam Pak Adi. Oh, nampaknya terputus dengan Pak Adi ya. Bung Taufani, kalau Anda tadi mengatakan Brazil juga dengan skuad yang seperti ini punya potensi untuk menjadi salah satu juara pada Piala Dunia kali ini. Namun kalau kita melihat ini ada bracket ya, atau apa nih, bisa dibilang Brazil ini satu pool nanti dengan Pantai Gading dan Norway. Mungkin kalau bisa menang di laga ini, peluang untuk bisa ke perempat final dan seterusnya, Anda melihatnya lebih mudah atau tidak? Bagaimana langkah Brazil ke depannya, Bung Taufani?
2: Ya, untuk jika bicara bracket, Brazil ada jalan yang saya rasa cukup berat karena dia harus menghadapi berbagai tim yang berpotensi jadi kuda hitam. Ada Jepang, Norwegia, Meksiko salah satu tuan rumah. Hanya mungkin Inggris yang tidak bisa dibilang kuda hitam dari salah satu tim kuat. Tapi kalau saya lihat peluangnya besar berbanding terbalik dengan tim lain, atau yang kemungkinan jika memang lolos semifinal Argentina yang sempat jadi pembicaraan dapat bracket yang ketimbang Brazil.
1: Iya, bisa dibilang empuk ya kalau untuk Argentina ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal, dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
2: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di pertandingan itu pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, sudah belajar banyak karena jika dibandingkan dengan pertandingan pertama dan dua pertandingan lainnya di fase grup, di grup C, terjadi perubahan dari pertandingan pertama kedua itu terjadi cukup banyak perubahan. Seperti di bek sayap yang tadinya Ibanez dicoba dikembalikan posisinya kepada Danilo, lalu di lini depan yang juga begitu pun Igor Thiago yang awalnya dicoba akhirnya diubah menjadi Cunha yang ternyata memang bisa melanjutkan tren positifnya saat di klub. Dan lebih dari itu bisa bermain padu dengan, kita tahu bintang dari Brazil ada Vinicius Junior.
1: Dan kalau menyebut Brazil mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang Neymar ini, yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama namun kali ini dicadangkan. Apakah Anda melihat ada peluang Neymar dimainkan ya Bung Taufani?
2: Ya, Neymar salah satu ikon bisa dibilang dari pemain yang masih aktif di sini. Cuma kita patut mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya. Sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlo sudah menunjukkan respectnya kepada sang bintang Neymar Junior yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.
1: Iya. Sedangkan di kubu Jepang sendiri ini memainkan Ayase Ueda, Daisen Maeda dan juga Junya Ito. Dan perjalanan Jepang sendiri termasuk bisa dibilang luar biasa ya Bung Tovani ya. Mengimbangi Belanda 2 sama, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu. Dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana Bung Tovani?
2: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat, kandidat kuat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal dua kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
1: Iya, kita terima pendengar kembali ya Bung Tavani. Ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam Pak Andi.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa Pak Andi malam ini?
10: Iya, Brasil.
1: Gimana? Kurang terdengar jelas ini Pak Andi, bisa didekatkan Duk lagi mungkin?
10: Brasil ini, Brasil.
1: Oh, dukung Brasil. Ada prediksi ya, skor berapa sama Pak Andi?
10: Ya, kalau menurut saya ini skornya enggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
1: 3-2, ya. 2-1.
10: Ya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu tim terbaik Asia itu kan Jepang, ya kan? Jadi tidak boleh juga dianggap remeh, karena mulai babak kualifikasi sampai masuk di ini kan Jepang sangat luar biasa juga, iya ya kan?
1: Iya.
10: Ya, kemungkinan juga bisa terbalik, apakah Jepang bisa menang? Kalau misalnya bisa menang itu kemenangan 1-0 gitu ya kan? Kalau berhasil menang berarti itu 3-2 dan 2-1 itu aja.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih atas prediksinya.
10: Begini, saya juga mau informasikan juga ini Bang.
1: Iya.
10: Kenapa ini tidak terdengar suara Raja Pro 3 di RRI online gitu?
1: Oh ya, kita memang terbatas pada hak siar ya. Kita okay, boleh menyiarkan tapi bukan kita yang pegang hak siarnya begitu, Pak Andi. Ada pembatasan.
10: Terima kasih
1: Pak Andi.
10: Oke, mudah-mudahan Pro 3 selalu jaya di udara. Oke,
1: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Jepang ini wakil Asia pertama yang lolos ya dengan begitu mendominasi dan segrup dengan kita nih, Bung Tovani nih. Dan memang Jepang ini juga kebetulan segrup juga dengan Australia, menyisakan 2 wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman.
11: Selamat malam. Assalamualaikum Bang.
1: Saya Sabil.
11: Iya, ya, Bang Sabil. Selamat malam.
1: Ya,
11: selamat malam Bung Tovani.
1: Betul.
11: Iya. Kalau pendapat saya begini Bang Sabil.
1: Ya.
11: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang gitu Bang Sabil. Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil Bang Sabil itu.
1: kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya iya, dukung Jepang gitu ya.
11: Jepang kan Asia kan,
1: yeah.
11: Brazil kan Amerika Selatan. Jadi saya menjagokan Jepang. Tapi kalau dari kenyataan ini yang menang ini pasti Brazil gitu. 2-0 lah minimal. Gitu.
1: Baik, Pak Leman di Lampung.
11: Oke, terima kasih gitu Bang Kapan, Bang Tovani dan Bang Sabil, selamat juga, sehat selalu.
1: Sehat selalu.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum kick off, Bung Tovani, Anda prediksi pertandingan babak pertama akan seperti apa berjalan? Apakah Brazil dominasi, kemudian Jepangnya bertahan, terbuka, atau mereka saling hati-hati? Juga prediksi skor, silakan.
2: Prediksi saya, Brazil akan mengambil inisiatif serangan. Jepang mungkin akan lebih dulu berhati-hati, namun bukan tidak mungkin permainan terbuka akan disuguhkan Jepang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk skor, saya rasa dengan tren Brazil yang selalu menciptakan gol di babak pertama, Brazil bisa unggul di babak pertama.
1: Baik Bung Tovani, nanti kita akan langsung menuju kick-off babak pertama. Namun peralihan ke Indonesia Menyapa Dini Hari, seperti biasa kami akan putarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan pendengar, kita akan segera menjelang kick-off babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk itu nanti laporan pandangan matanya akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Jepang.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Iya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada.

Kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi

0: babak kedua dimulai, semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan.
1: Yeah.
0: Barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan.
1: Yeah.
0: Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
1: Iya. Saya melihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisian grup, kita lihat ini seperti mengejutkan ya. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho dan Danilo dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi.
0: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol, ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
1: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Ini luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
0: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes, ya dia selain memberikan asis untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan.

0: Kali ini sangat menegangkan sekali, apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang apa yang masukkan gol lebih dulu
1: Iya.
0: ya dan menamakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu.
1: Iya.
0: Iya, suami saya sampai kiranya sudah ini ya, tapi ya, alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya.
1: Iya.
0: Pokoknya untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku ya, silahkan untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
1: Baik,
0: Yes, ya.
1: Bayu.
0: Terima kasih, selamat pagi ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi, Pak Solihin.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Solihin. Gimana rasanya, senang atau justru sedih nih dengan hasilnya 2-1 Brazil?
2: Ya, alhamdulillah, sesuai dengan prediksi saya nih, Jepang cuma nyampe 32 besar ya. Jadi, ya, kalau berhasil itu istilah Jawanya ya, dia tetap berhasil gitulah.
1: Iya, iya. Performanya kembali ke... yang terbaiknya nih.
2: Pokoknya seperti ingat zaman dulu saya masa-masa berhasil masa kejayaannya dulu ini.
1: Iya, Pak Salin. Baik, terima kasih Pak Salin atas komentarnya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam. Jaya Pak Salin. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
1: Jaya Pak Sarwi. Gimana nih Jepangnya harus tumbang lagi wakil Asia nih satu nih.
3: Iya. tadi saya memang kan pertama saya masuk tadi sudah sebenarnya saya berharap cemas ya sebenarnya.
1: Iya.
3: Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya karena dia berhasil mewakili Asia sudah bisa masuk ke 32 besar.
1: Iya.
3: Itulah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas.
1: Iya.
3: Karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
1: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai iya, wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
3: Kalahnya itu kalah wajar lah, bukan
1: iya.
3: Apa ya, dia sudah berhasil begitu.
1: Iya, baik Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, mudah-mudahan Brazil bisa mempertahankan, skuadnya, supaya dia bisa untuk, kalau penampilan selanjutnya, performa selanjutnya, bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
1: Oh iya, sudah dipastikan.
4: Kemudian kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner up atau bagaimana?
1: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
4: Oh, Jepang pulang.
1: Iya.
4: Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
1: Pertandingan selanjutnya maksudnya pertandingannya Brazil.
4: Setelah
1: ini nanti kita tayang siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
4: Pukul
1: 3:30 waktu Indonesia Barat.
4: 3:30. Baik, terima kasih Bung Sabil dan Bung Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Ismail. Dan Bung Tovani, kalau melihat Jepang ini kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Anda melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa Bung Taufan ya?
5: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak kedua. Karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan, tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan. Dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyama kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya. Saya mencatat untuk bisa

0: segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan, dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali, membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa, ya seperti tadi saya bilang, Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil, dalam tanda kutip bertahan. Ya.
1: Karena memang melihat kualitas pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya, kalau meladeni bermain normal gitu ya, pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik. Namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa, transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Tovani? Ada apa dengan lini belakang mereka malam ini?
0: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura. Itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang, sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
1: Iya, ya itu resiko ya, ada ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu. Namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Tovani, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
2: Selamat pagi, Pak Sabil.
1: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil.
2: Ya. Sudah bagus buat Jepang itu.
1: Well, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
2: Iyalah, tapi apanya, planning ke depannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
1: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya.
2: Kalau buat apalah, udah Asia udah bagus lah Jepang.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Alan.
2: Terima kasih banyak, Pak Sabil.
1: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi, Pak Sabil, Bung Tovani.
1: Ya, gimana, senang atau sedih nih lihat hasilnya? Ya,
3: saya betul, bahkan saya Bang Sabil. Saya katakan tadi yang sudah 3 kali telepon ini.
1: Iya.
3: Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil gitu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, sebagai umpan Bang Sabil, untuk apa namanya, untuk Jepang supaya senang gitu. Tapi ujungnya kalah Bang Sabil.
1: Iya.
3: Satu gitu Bang Sabil. Kenyataannya begitu yang apa yang saya duga Bang Sabil.
1: Oke, okay, baik.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Leman. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Selamat pagi.
1: Iya, salam olahraga jaya Pak Daniel.
4: Jaya.
1: Ya, gimana, sedang atau sedih nih ngelihat Brazil menang?
4: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
1: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
4: Ya, kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brasil itu.
1: Oh, gitu, Pak.
4: Kita Molucas ini keturunan dari sana. Jadi bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
1: Iya.
4: Dia kan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2026, Brazil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Tovani, saking fansnya. Dan Bung Tovani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Tovani?
0: Ya, untuk timnas Brazil, apa yang ditujukan di pertandingan hari ini memang sangat baik. Namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo, melihat waktu yang singkat ini. Terutama yang saya soroti adalah telat panas yang
1: dia
0: sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan lini tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia, siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia salah satu calon kuda hitam juga ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh, tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
1: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik, Bung ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik, Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul 2:19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa, 2-1 untuk Brazil. Dan pendengar, jangan lupa nanti di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan langsung juga pertandingan antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Baik, Bung Taufani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, demikian rangkaian pertandingan Brazil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
1: Kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bale, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
0: Wawancara Pro3.
2: Ya, Bu Dinda, di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu, ya?
3: Betul sekali.
2: Baik,
3: setara dengan ya. sekolah menengah atas.
2: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat tahap 1A.
2: Berarti ya, ini sudah betul, meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh, belum karena, ya? Oh, karena kelas 1 ya, berarti ya?
3: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya? Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10,
2: ya.
3: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA,
2: iya,
3: tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah seperti itu.
2: Oke.
3: Okay. Terkhusus ya, terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Oh, oke. Okay. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11,
3: betul
2: begitu
3: sekali
2: ya, Bu Dinda ya.
3: Betul sekali. Iya. Jadi okay, untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali. Betul sekali.
2: Oke. Okay. Di seperti SRMA itu. 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi okay, untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk
2: tahun
3: ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
2: 90 untuk, siswa ya, di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi. Mulai dari SD, SMP, dan SMA.
2: Oh, oke. Okay. Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah Rakyat 21 gitu?
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi.
2: Terintegrasi.
3: Surabaya, betul. Jadi langsung SRT.
2: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi, iya. Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Oke, okay, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
2: Oke. Okay. Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga, Bu Dinda, bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap, di mana siswa tersebut sudah dievaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
2: Oh, baik. Baik, iya. kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
3: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah sudah terdata di data SEN.
2: Di data SEN. Oke. Iya. Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
3: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
2: Oke.
3: Okay. Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
2: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
3: Oke. Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya seperti itu.
2: Liburan semesteran ya?
3: Iya. Jadi selebihnya untuk orang tua bisa. Bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
2: Bisa Begitu. Mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya Bu Dinda?
3: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti itu. Untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
2: Oke. Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
3: Ya, banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah seperti itu.
2: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
3: Bahkan bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
2: Betah ya, tinggal di asrama, iya, sekolah di sana. Okay. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
3: Baik, harapan saya mungkin bisa lebih, bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah ya, dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
2: Amin. Baik. Terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda. Salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
0: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal, saat ini?
2: Kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya, minggu kemarin sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke, suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya, seperti
2: iya,
1: sekarang
2: musim
1: ini ya.
2: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu maksimal ya, 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya? Kabarnya
2: ya. 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37, 38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
2: Benar.
1: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya, bisa. Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernafas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya.
2: Di Surabaya, Surabaya cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan tidak dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar ya, agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi saya tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sepertinya tidak kepikiran gitu.
1: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan. Jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin. Terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10
1: ya.
2: Iya, panjang karena musim panas waktu itu.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya, status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana? Dan apa bedanya 4 wilayah yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Kebetulan saya di Amsterdam. Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi. Jadi, ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara, dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu, itu terasa panas. Mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya kalau itu.
1: Tapi kebijakan
2: itu cukup merata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor. Karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang seperti itu. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta sih, karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini. Karena setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya, ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, Green Party tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk mengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini, mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing. Dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam. Setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu. Badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap terdehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari, karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal.
2: Terima kasih.
1: Sedangkan demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal, Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada badai, hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya, kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BEM UI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana. Kan dari teman-teman kami masuk di Aceh bilang itu belum baik-baik saja. Dan ketika kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal 2 ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal. Mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu
4: ya? Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari kiper, kemudian para medis, ke dokter hewannya bahwa ini ada suatu indikator nih bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston.

0: Hai, memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan efektif dalam meredam tekanan lawan. Di babak 32 besar, Paraguay akan menghadapi Jerman yang berstatus juara Grup E.
1: Tak boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
2: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
1: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
2: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
2: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
3: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
3: Sehat selalu, saya.
2: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
3: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
2: Ya. Yeah.
3: Nah, tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu

0: lalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton.
1: Hmm.
0: Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama.
1: Yep.
0: Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai. Termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai.
1: Yeah.
0: Ke Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan. Begitu.
1: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wayan, saya mau Bung Wayan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
0: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
1: Iran,
0: gitu ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup mungkin dia akan bisa lolos, tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya.
1: Yeah.
0: Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
1: Argentina, iya.
0: Iya. Ya artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi, akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
3: Selamat pagi Mas.
2: Ya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
3: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
2: Oh gitu.
3: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
2: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga? Apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan, atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
3: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua periode terakhir Piala Dunia. Karo Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014, tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur. Mereka dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu turnamen ini, tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti.
2: Yeah.
3: Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera ya kemarin ketika lawan Partai Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann, bahkan di tim internal mereka sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Tapi si pelatih ini, pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something gitu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka lolos, selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya.
2: Yeah. Gitu.
3: Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan maaf tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di lini belakang mereka, dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
2: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar tuh, Digger, Real Madrid. Tah di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya? Padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya ini seharusnya bisa kuat, Bung Estu.
3: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Pantegade mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu di. Dan di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi, tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri, dan di pertandingan lawan Ekuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plavic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udav ini kan tidak pernah starter ya, 3 pertandingan tiga, dan selalu main di bawah 35 menit, 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
2: Pantai Gading
3: cetak brace kan. Lalu lawan Ekuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu, tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis, karena Musiala 2 pertandingan sebelumnya kan, atau 3 pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di 2 pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan, dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Nagelsmann gitu. Itu aja sih menurut saya.
2: Mungkin percobaan karena Dennis Undap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya, tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya, Bung Estu ya.
3: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan 2 tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu, dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan di fase grup gitu. Apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu, tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
2: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya, seperti apa prediksi para pendengar kita ini. Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya, ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu. Salam olahraga.
2: Jaya Pak Toto. Silakan Pak Toto prediksinya.
4: Ya, sarap. Walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang gitu. Walaupun dia tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
2: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
4: Betul, betul. Yang penting memberikan perlawanan ke Jepang tadi itu benar-benar puas kita.
2: Iya, baik Pak Toto.
4: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
2: Iya Pak Andi. Gimana nih Jerman dan juga Paraguay? Dukung siapa Pak Andi?
5: Ya, yang pastinya Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, dia apa, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan Swedia pemenangnya gitu.
2: Ya,
5: jadi
2: betul.
5: Banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil. Itu aja Bung Sabil.
2: Ya, baik Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi. Ya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
6: Selamat pagi Bung Sabil.
2: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih Pak Atong. Iya,
6: Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
2: Oh iya Pak.
6: Jadi kalau saya prediksi

0: Pertama, ini menurut saya sebuah pencapaian yang bagus, dan ini sepertinya kiper yang tingginya 198 ini laris ya. Ini mengingatkan kita pada 2010 pada Keylor Navas ya dari Costa Rica. Jadi kita mengingatkan itu sepertinya Orlando Gil ini akan menjadi salah satu properti panas di bursa transfer nanti.
1: Betul, ini sepertinya seperti apa ya, bersaing dengan Mistar begitu ya, Bung Esu ya. Dan memang kalau dilihat dari pertahanan blok rendahnya tuh disiplin sekali para gue ini, bisa dilihat tadi ya sepanjang permainan juga ya. Dan juga beberapa serangan-serangan baliknya nih cukup kilat begitu ya Bung Esu ya.
0: Ya sebenarnya mereka kehilangan Julio Enciso di babak kedua, jadi pertahanan babak kedua, dan serangan mereka mandek gitu ya, walaupun ada Caballero di situ pemain pengganti, tetapi aliran gol dari Almiron, dan Almiron juga akhirnya diganti, walaupun Galarza sempat mandek, tetapi di menit-menit akhir extra time mereka coba untuk melakukan tekanan dan lepas dari tekanan. Mentalitas ini yang menurut saya mentalitas yang bisa dikatakan mentalitas juara, dan ini adalah kekalahan beruntun Jerman dari tim dari CONMEBOL, karena sebelumnya mereka dikritik habis ketika kalah dari Ekuador di fase grup terakhir, dan bahkan ada terjadi friksi walaupun itu tidak terungkap di media ya, karena ada beberapa pemain yang mengatakan, pemain Jerman mengatakan bahwa mentalitas kami memang terganggu ketika lawan Ekuador, tapi Julian Nagelsmann mengatakan tidak, kami tidak ada masalah. Nah, ini berbeda dengan Gustavo Alfaro yang membuat tidak melontarkan saywar, tapi mengatakan bahwa kami percaya diri akan mengalahkan juara dunia lagi setelah Argentina dan Brazil dikualifikasi. Jadi ini dua hal yang kontradiktif sih
1: untuk
0: kedua tim ini.
1: Betul sekali. Dan memang kalau bisa digambarkan saat ini pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tangis haru para pemain-pemain Paraguay ini nampak sekali. Dan kalau sekilas kita ikuti tadi ya, bahwa keberhasilan Paraguay kali ini untuk meredam kreativitas para pemain-pemain lini tengah ini juga cukup kuat ya, seperti Florian, kemudian Jamal Musiala. Ini kan sebenarnya yang diunggulkan dari awal, tapi nampaknya juga tadi tidak bertahan ya, maksudnya tidak bisa bertahan lebih lama begitu dengan Paraguay.
0: Iya, yang pasti terus terang Jerman mengeksploitasi banget sisi kiri pertahanan penyerangan mereka, artinya sisi kanan dari pertahanan dari lawan gitu, pertahanan Paraguay, dan di situ diisi oleh Jose Caceres yang tadi sempat diganti juga, tapi di sisi kanan Junior Alonso sangat bagus sekali permainannya, lalu Jose Canales bermain sangat baik ketika menggantikan Omar Laderete, padahal Omar Laderete ini bersama Gustavo Gomez dua duet yang tidak tergantikan.
1: Wow.
0: Tapi karena masih cedera jadi harus digantikan oleh Jose Canales, dan ternyata Canales menjalankan peran dengan bagus. Satu lagi credit point buat Andres Cubas bermain sangat bagus sebagai jangkar. Biasanya dia bermain sebagai gelandang tengah, tetapi kali ini dia agak diturunkan sebagai jangkar untuk memotong serangan dan membantu serangan. Tapi para pemain seperti Enciso maupun Galarza serta Almiron ketika bermain dia juga mengcover pemain ini. Jadi ketika ball position hampir ya, sampai tadi sempat 90 berbanding 10, 89 berbanding 11. Artinya mereka tertekan tapi coveringnya cukup bagus dan terbukti ketika penalti mentalitas mereka teruji ya. Hampir 90 menit plus extra time mereka selalu diserang, artinya mereka mendapat tekanan yang luar biasa, dan ketika menghadapi penalti mereka seolah-olah sudah siap dengan berlatih di laga normal gitu.
1: Baik. Dan nampaknya ini ada beberapa pendengar yang ingin bergabung. Apakah ini supporter dari timnas Jerman atau timnas Paraguay? Kita coba terima terlebih dahulu Bu Esu, Pak Akor di Sulawesi Barat. Pak Akor, selamat pagi.
2: Halo, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya.
2: Nah, ini Acore dari Pulau Limandar ini.
1: Oh, Pak Acore dari Pulau Wali. Oke, Pak Acore, ini supporter mana nih?
2: Ya, dari... Mau tidak mau ya, apa boleh buat ya. Karena dari tadi saya perhatikan di Jerman, memang bolanya tidak mau ya. Tidak mau masuk, karena dari tadi mulai babak pertama, kedua memang diserang betul, tapi bolanya tidak ada yang mau masuk.
1: Begitu
2: jadi
1: ya.
2: Mau tidak mau ya, apa boleh buat lah. Sabar saja.
1: Karena bola itu bulat ya, jadi memang penentuannya adalah di bolanya ya. Baik. Ya, itu saja Pak Acor.
2: Penentuan.
1: Oke, okay. Jangan dilewatkan, okay, nanti ya. Belanda meraruh.

0: kok. Dari Polewali Mandar kita menuju ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
1: Pagi.
0: Ya, gimana Pak Atong?
1: Asiknya tuh di sini.
0: Waduh, ini dia nih ya. Ini Der Panzer harus memulangkan Panzernya nih.
1: Iya, jadi
0: turut prihatin Pak Atong.
1: Iya, yang amat sangat menurun tahun ini, yang amat sangat menurun untuk tahun ini, itu tanya sama guru itu, Florian Wick, setelah dia pindah ke Liverpool, mainnya habis, nggak ada lagi. Biasanya Florian Wick itu sama Mesut Ozil-nya Jerman kekinian, tapi sepertinya
0: nggak ya?
1: bisa sama sekali. Jadi kehilangan, kalau di belakang jelas Jerman itu nggak mapan sama sekali. Rudiger tuh udah tua, Jonathan. Nah,
0: pokoknya, ini fisik tuh, jangan dibawa-bawa dong Pak Atong ya.
1: Jadi kalau Pak Atong ibarat hati sudah patah, tapi tinggal kita menikmati sepak bola lagi. Kalau Google kan tidak ada, cuma tetap menikmati sepak bola.
0: Baik kalau gitu.
1: Jadi judulnya kembali ke tim nasional King Indo.
0: Kembali ke timnas. Baik, terima kasih Pak Atong. Selamat pagi. Dari Pekanbaru kita ke Bengkulu Utara, Pak Andi. Pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak Resti.
0: Iya, pagi Pak Andi. Ini semangatnya hilang atau gimana nih?
2: Ya, akhirnya tembok Berlin runtuh juga.
0: Begitu ya, tapi pendukung Berlin apa pendukung Paraguay ini sebenarnya Pak Andi?
2: Terus terang dari awal saya memprediksi itu Jerman bisa mengatasi Paraguay, namun faktanya berbalik gitu. Ya, selamat untuk Paraguay.
0: Ya.
2: Kemungkinan besar di laga 16 nanti akan bertemu dengan Prancis ya.
0: Ya, kemungkinannya ya Paraguay dan Prancis ya.
2: Ya.
0: Dugaan sementara ya, kita lihat lagi nanti seperti apa. Atau nanti Bu S punya cerita tersendiri nanti. Itu saja Pak Andi. Semangat terus Pak Andi, hari ini masih panjang.
2: Tetap semangat.
0: Selamat pagi, sehat selalu. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara, kita ke Pak Mus di Flores. Pak Mus, pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya.
3: Iya.
0: Gimana Pak Mus?
3: Wow, sedih banget. Ya.
0: Begitu ya.
3: Ini berharap tadi udah tertinggal, udah bisa menyamakan, berharap bisa menang, malah akhirnya pulang kampung.
0: Gitu ya.
3: Tidak apa-apalah. Masih panjang, ibaratnya masih banyak tim-tim yang lainnya, mudah-mudahan.
0: Jadi mau ganti ini nih, mau ganti pendukung berarti ya?
3: Ya, tetap aja Jerman.
0: Tetap
3: walaupun kalau tetap Jerman gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya dari Buton Tengah dan Klaten, langsung sapa juga Pak Faiz. Selamat pagi dan Pak Tunggal. Selamat pagi Bapak-bapak.
4: Salam olahraga Mbak Risti Bung Estu.
0: Pak Faiz dulu mungkin ya, biar tidak bertabrakan
4: memang
0: di udara. Pak Faiz, bagaimana di Buton?
4: Di Mbak Risti Bung Estu, memang saya menjagokan Paraguay.
0: Kenapa?
4: Alasannya, kalau tim-tim Eropa, tim-tim besar Eropa, memang saya tidak condong ke tim-tim besar di Eropa, Mbak Risti. Saya memang selalu itu dukung itu tim-tim yang underdog.
0: Gitu ya.
4: Jadi memang ini suatu keberuntungan buat Paraguay dan ini suatu musibah besar buat Jerman. Terpaksa Jerman harus pulang angkat cover lebih awal. Salam olahraga.
0: Terima kasih. Selamat pagi Pak Faiz. Pak Tunggal.
5: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Pagi Bapak. Sudah sarapan?
5: Udah makan mentol tadi. Makan mentol.
0: Nasi.
5: Jago saya kalah ya Jerman.
0: Saya udah tebak, makanya saya tanya dulu udah sarapan Jepang belum? Jangan sampai nggak sarapan nih.
5: Jepang. Wakil satu-satunya Asia udah gulung tikar. Mbak.
0: Korea.
5: Paraguay benua mana Mbak?
0: Benua Amerika, Amerika Latin.
6: Zona CONMEBOL Pak.
5: Ya gitu aja,
0: Zona CONMEBOL. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin saya akan bahas lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, tadi benar-benar ya, di Indonesia juga cukup banyak nampaknya ini supporter Jerman ya, dan juga merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih kok udah pulang di babak 32 besar, tapi begitulah bola.
6: Iya, ini dua pertandingan awal ada kejutan ya. Dua ini kan baru tiga ya, Bapak tiga luda baru tiga, tapi dua pertandingan awal ada kejutan. Jepang yang memang harus pulang duluan, Jerman juga demikian. Tapi ada catatan menarik dari catatan penalti. Jadi dari Jerman ada Nico Oltamade dan juga dari Paraguay ada Fabian Balbuena, itu dua-duanya pemain yang dimasukkan di menit-menit akhir ya. Jadi ada catatan menarik, 8 dari 10 pemain yang dimasukkan sebagai pemain pengganti saat extra time itu lebih dari 115 itu biasanya penalti gagal. Dan dua-duanya gagal ternyata. Jadi ini kan semacam kutukan, walaupun akhirnya
0: itu kenapa tapi sebenarnya? Apakah karena memang mereka belum panas gitu istilahnya di lapangan atau apa yang membuat?
6: Kalau belum panas sih mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi ini semacam probabilitasnya seperti itu ya, probabilitas gagal seperti itu. Tapi yang menarik lagi adalah dua penentu dari Jerman dan juga dari Paraguay ini menariknya dua-duanya namanya J, Jonathan Tah dan juga Jose Canale. Dua-duanya center back. Tetapi ternyata aura Nadim Amiri apa yang gol dari Jerman sebelumnya itu tidak berlanjut ke Jonathan Tah, dan Jonathan Tah dari tendangannya melambung, sedangkan Jose Canale walaupun sebelumnya ada deg-degan juga karena Fabian Balbuena tadi gagal, tapi dia mampu membuat kiper tertipu dan tendangan sisi kiri gol. Jadi artinya kalau kutukan pemain pengganti itu tidak gol karena probabilitasnya seperti itu, tapi dua back tengah penentu mentalitasnya masih kuat dari Paraguay, dan ini mungkin ya, mungkin ini faktor pelatih Gustavo Alfaro lebih kuat dibandingkan Julian Nagelsmann di pertandingan ini soal backroom, karena ini kan ini kata-kata motivasi yang keluar udah teknik, udah sisi individu pemain ya. Kalau penalti ini jadi pelatih tinggal aja membangkitkan bagaimana kekuatan dari diri pemain ini. Jadi lebih kepada aura apa ya, aura positif aja ditimbulkan seperti itu mungkin di momen-momen seperti ini.
0: Baik, dan saat ini juga nampaknya penonton mulai meninggalkan stadion Boston Stadium ya, yang bisa kami gambarkan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita juga ingin nanti mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak 32 besar penentuan-penentuan utama. Dan sebagai tim yang secara historis ya dikenal kuat adu penalti, Jerman justru tampil bisa dibilang di bawah tekanan begitu kali ini, atau memang faktor pemain-pemain yang terakhir melakukan penalti saja yang mungkin kurang tepat begitu, Bung Estu?
6: Iya, pasti melakukan penalti itu semua pemain yang ditunjuk, entah itu dari penendang pertama sampai penendang terakhir, itu mentalitasnya kan sama-sama ya, membawa beban besar dari timnya. Tapi balik lagi soal ketenangan, soal cara dia menyikapi tugas ini, itu yang menurut saya itu salah satu yang akan jadi penentu. Tadi Jonathan Tah sebenarnya secara permainan
0: pemain belakang ya,
6: secara permainan normal sampai extra time cukup baik gitu, tapi memang kebiasaan back dengan tendangan naik memang sering terjadi seperti itu, tapi itu tidak berlaku bagi Jose Canale. Jadi balik lagi ini soal individu.
0: Ya. Memang tadi ada kegagalan dari Nick Oltamade sama Jonathan Tah ya. Tapi sebenarnya ini kalau dibilang apa? Apakah ini mentalitas eksekusi tadi kalau Bung Estu melihat ya?
6: Iya, balik lagi ini ke individunya tadi, apa yang dikatakan oleh pelatih, karena dalam situasi seperti ini tekanan mental kan tetap luar biasa, baik itu di Jerman maupun di Paraguay, tapi bagaimana si individu ini bisa mengatasinya. Dan itu terjadi, Jose Canale sama-sama back dengan Jonathan Tah sebenarnya, tapi tendangan Jose Canale cukup bagus gitu. Sebenarnya kalau dalam kondisi lebih tenang mungkin Jonathan Tah lebih bisa mengarahkan bola, tetap balik lagi ini penalti ya, ini penalti yang tidak bisa di tidak bisa diprediksi dengan hanya dengan satu atau dua faktor saja, karena banyak sekali faktor, dan termasuk kalau ngomongin percatatan probabilitas ya kebetulan mungkin terjadi seperti itu. Tapi kalau balik lagi ini per individu seperti apa, tapi yang terus terang memulai pertandingan ini dua pelatih memberikan statement yang berbeda, yang satu lebih ke arah yang meningkatkan mentalitas dengan Gustavo Alfaro mengatakan bahwa timnya siap mengalahkan juara dunia untuk ketiga kalinya di momen yang sama menuju Piala Dunia ini, karena mereka mengalahkan Argentina dan
0: Brazil
6: kualifikasi. Sedangkan dari Jerman sendiri ketika mereka kalah dari Ekuador, kritikan tajam itu masuk ke tim. Bahkan yeah. ada omongan para pemain bahwa mentalitas mereka agak terganggu.
0: Padahal biasanya dibilang dengan terkenal dengan mental baja Jerman yeah, itu ya.
6: Tapi itu dicoba dikelirkan oleh Nagelsmann, tapi biasanya kalimat pertama itu yang lebih membekas ya dengan kas kedua. Gitu. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap backroom dari Jerman sendiri. Dan tapi kalau yeah. lihat catatan di 2026 ini sendiri, memang Jerman lini belakangnya sangat rapuh. Ini sebelum turnamen Piala Dunia mereka menang 6 kali, tapi nyaris tidak pernah clean sheet, hanya sekali clean sheet. Artinya lini belakang mereka memang bermasalah gitu. Jadi wajar, apalagi kehilangan Nico yang di pertandingan lawan Pantiga dengan cedera harus pulang lebih awal. Ini juga berpengaruh bagi pakem pertahanan Jerman, karena pakem pertahanan Jerman sempat dua pertandingan awal menang lawan Curaçao 7-1, melawan Pantiga 2-1 dengan
0: okay. back. Jadi memang ini sebenarnya sesuai juga dengan beberapa pernyataan sebelumnya ya, kalau di sejak menang 2014 Jerman ini mengalami periode transisi yang cukup sulit begitu ya. Waktu di Qatar juga periode lalu 2022, 2018 juga di Rusia juga nampak memang Jerman tidak seperti yang biasanya begitu ya.
6: Jadi setelah mereka menang dari di final di Brazil ya lawan Argentina, mereka tidak pernah lagi lolos fase grup. Di 2018 cuma menang sekali, ya. Di 2022 juga demikian, bahkan 2022 mereka dikalahkan oleh timnya STY waktu itu yang selatan gitu. Itu yang jadi salah satu memorable bagi orang Korea, walaupun akhirnya ketika pulang ke Korea juga dilempar ini ya, kayak kemarin Hyun Byung Bo
0: sampai harus pergi ke rumah lain begitu ya.
6: Jadi ternyata netizen sana, bukan netizen ya, publik langsung sana,
0: publik ya,
6: cukup
0: fanatik terhadap bola itu ya. sungguh sangat besar begitu ya.
6: Hanya via media sosial tapi langsung didatengin gitu ya, lebih mengerikan menurut saya gitu. Tapi balik lagi ini sepak bola gitu, dan kembali lagi kalau hasil pertandingan dari ini, Jerman mungkin secara sejarah mereka 4 kali memenangi penalti di Piala Dunia fase gugur, sedangkan Paraguay baru sekali sebelum menang lagi. Tapi ternyata kali ini sama-sama tim dengan rekor baik di penalti dari babak gugur, ternyata Paraguay yang lebih beruntung lah. Kenapa saya mengatakan beruntung? Karena penalti ini faktor lucknya sangat tinggi.
0: Oke. Dan kira-kira nanti Paraguay akan bertemu dengan siapa?
6: Kalau di kita harus cek dulu, kalau di apa namanya di
0: 16
6: di Bagan ya, di Bagan. Yang pasti
0: ada unggulan-unggulan Prancis?
6: Iya, salah satunya kan yang kemungkinan besar kan Prancis yang akan bertemu dengan Prancis, dan ini akan menarik ya kalau memang bertemu dengan tim unggulan lagi gitu. Tapi kan kita juga belum tahu, siapa tahu Prancis yang tidak bisa melaju kita kan
0: ya, gitu. Karena kembali lagi ya, bola itu bulat begitu ya. Tadi probabilitas bisa di mana saja. Gimana
6: Jepang unggul dulu, ternyata Jepang juga belum bisa menang gitu, dan ini menurut saya ini akan apa ya istilahnya, akan kita tunggu lawan selanjutnya ketika tim-tim ini akan bertemu lagi. Banyak tim ya yang masih akan banyak kejutan lah di 32 besar ini.
0: Baik, kalau begitu Bung Estu, nampaknya kita harus menutup terlebih dahulu ini untuk tetap memberi semangat kepada para supporter Jerman pagi hari ini. Dan demikian tadi beberapa ulasan pertandingan yang disampaikan oleh Bung Estu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3, dan kita tunggu di lain kesempatan Bung Estu ada di sini lagi, kita sama-sama ulas permainan. Dan inilah akhir dari babak 32 besar antara Jerman melawan Paraguay, dan dimenangkan oleh Paraguay dengan dramatis adu penalti tadi.
6: Benar.
0: Dan juga dengan kedudukan 4-3 ini juga membuat tim Paraguay nampak kuat di Piala Dunia 2026.
6: Ya, yang pasti Paraguay menunggu pemenang antara Prancis Swedia. Mungkin agak ada kejutan dari Swedia, tapi kita tahu Prancis juga sangat kuat di fase grup. Tapi kita lihat, saya sih masih berharap ada banyak kejutan. Walaupun jagoan saya tetap harus final gitu. Namanya juga jagoan ya.
0: Ini sejak awal nih ya, begitu Paraguay menang nih saya lihat udah mengangkat tangan. Dan demikianlah hasil dari pertandingan. Kami juga masih akan terus menghadirkan pertandingan selanjutnya, Belanda melawan Maroko tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan bersama-sama di Indonesia Menyapa Pagi dan jelang Warta Berita pukul 7.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Paraguay.